0: Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya baik, selamat pagi Seru Cakra. Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya Mahbub Jamal. Ruang Gatekeeper saat ini juga masih ada Iis Atin dan juga Intan Anggraini. Anda bisa berbagi informasi Seru Cakra yang sedang di perjalanan, boleh ditambahkan untuk update terkini situasi arus lalu lintas dan juga cuacanya seperti apa di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Siti Fatimah, Dukuh Playon, Desa Sokopuluan, Kecamatan Pucakwangi, Pati, Jawa Tengah. Sebelum mengkonsumsi herbal nariah, tuh saya punya penyakit kista. Udah bertahun-tahun kan, udah operasi bolak-balik. Ada selesai operasi, seminggu pinggang saya terasa sakit, perutnya begah. Tahu kalau ada herbal nariah, terus saya coba pakai herbal nariah itu. Lama-lama pinggang saya agak enakan. Saya lanjut terus itu pinggang saya terasa udah enak. Saya ngonsumsi herbal nariah CA sama Gester sejak tahun 2023. Saya berlanjut terus sampai sekarang. Pertama saya minum itu pagi sama malam. Terus lama kelamaan cuma malam aja, kan udah enggak ngerasain apa-apa. Tapi tetap saya minum herbal nariah. Soalnya di badan saya enak. Saya merasakan perubahan setelah konsumsi herbal nariah habis 3 paket. Herbal nariah, obat pilihanku.
1: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Dan untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Anda bisa datang ke Wiata Herbal Nariah terdekat. Dan untuk Anda yang berada di kawasan Ngoro Jombang dan sekitarnya juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Ngoro. Alamatnya ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, masuk Dusun Maron, Desa Sidoarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Iis.
1: Iya, hari ini di tanggal 2 Oktober temanya batik berlayar. Jadi batik berlayar itu bisa dikatakan bukan cuma memakai batik untuk hari ini bagi pekerja maupun anak sekolah, tapi bagaimana kita itu membuat batik terus hidup dan dikenal generasi berikutnya. Jadi hari ini yang memakai batik, tadi laporan cukup banyak juga. Ada Pak Wahyu yang beliau ini guru di Min 7 Nganjuk, menyampaikan kalau hari ini pakai batik. Hari-hari biasa memang ada yang pakai batik, tapi khusus untuk hari ini karena di perayaannya. Kemudian dari Bu Ambarwati tadi menuju ke arah pasar Merican, sudah nyampe di sekitaran Grogol, lalu lintasnya juga masih ramai saja. Lalu dari Bu Hesti tadi mengarah ke Tuban, ini sudah nyampe di sekitaran masih jalur Jombangan saja. Update untuk cuaca sudah sangat cerah. Lalu di depannya Masjid An-Nur Pare Kediri ada Pak Mamat ini tadi yang mengirimkan sebuah video arus lalu lintas di sana. Tidak ada hambatan, memang cukup ramai tapi masih aman saja, Mahbub.
0: Baik, terima kasih Satin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saya ke penelpon ya, ada yang sudah bergabung, Pak Muhammad. Selamat pagi, Pak Muhammad.
4: Selamat pagi, Mas Mahbub Jamal Cakra Krishna.
0: Waduh, gimana kabarnya, Pak? Sehat ya?
4: Alhamdulillah sehat, Mas. Semangat banget pagi hari ini.
0: Oh iya.
4: Karena kita semalam dapat tontonan yang luar biasa.
0: Ada rasa kepuasan tersendiri kayaknya ya nonton pertandingan semalam ya.
4: Banget, Mas. Iya, banget pasti. Tapi ya awalnya juga tetap apa ya, dramatis ya,
0: Nah, iya juga. Tapi kalau dipikir-pikir ya yang paling mengerikan adalah kita kalah selisih gol sama Malaysia sih semalam ya.
4: Iya, betul. Makanya kemarin tuh luar biasa ya, sampai babak tambah yang awalnya cuma 2 menit kemudian molor ya. Kemudian karena ada beberapa insiden ya, dan akhirnya Indonesia bisa mencetak 2 gol tambahan itu kan di luar semua
0: lagi. Betul.
4: Terus Malaysia sudah melakukan selebrasi karena yakin akan lolos. Tak taunya dari salah satu ofisial Malaysia itu kan melihat streaming, masih mengikuti streaming antara pertandingan Indonesia dengan Bangladesh ya. Ternyata Indonesia berhasil menambah 2 gol itu. Apa mimik muka mereka yang awalnya selebrasi itu langsung kecut ya, kasihan juga.
0: Lah iya, akhirnya pulang mereka.
4: Iya, betul. Mana juga ya, ya ini apa ya, berkah buat Indonesia ya. Cuman ini kan banyak yang berkomentar kan, Mas, kalau pertandingan Singapura dan Malaysia ini pertandingan yang aneh gitu kan. Karena

0: Ya, Thailand ini luar biasa loh, Mas. Raksasa olahraga Asia Tenggara itu ada di Thailand.
1: Iya.
0: Kita bisa lihat kan hasil di Asian Games saat ini, mereka sudah dapat 12 keping emas. Kemudian disusul Malaysia yang sudah 6 keping emas, yang Indonesia baru 5 keping emas. Nah, ini menjadi PR sebenarnya. Kita dengan angka penduduk yang 290 juta ya, hampir 300 juta, masa kalah dengan Malaysia yang hanya sekitar 34,1 juta ya Mas ya.
1: Benar benar benar. Waduh. Ini agak agak lain ini.
0: Iya, makanya ini harus dipertanyakan juga ya kualitas apa ya pembinaan olahraga di negara kita ini. Masa kalah sama Malaysia yang penduduknya hanya 34 juta jiwa gitu.
1: Tapi apa murid itu catatan terbesar kita adalah pas waktu final itu rata-rata kalah, Pak Mu.
0: Iya, betul, betul, betul. Nah, tapi ini kan masih kita masih ada beberapa cabang yang belum dipertandingkan ya. Jadi moga-moga kita bisa perolehan khususnya Malaysia ya. Kalau kita menyalip Thailand kayaknya tidak mungkin.
1: Iya sih. Iya.
0: Terus apa tuh Mas ya? Kita juga apa ya di voli kita kalah dengan Thailand di babak penyisihan grup dengan skor yang sangat tipis 3-2. Kemudian harusnya kita bisa pertandingan terakhir itu lawan Iran sebenarnya ada kesempatan untuk menang, cuman kita juga kalah tipis 3-2. Akhirnya kita tersisih di babak kualifikasi grup ya. Kemudian yang melaju ya tetap Iran sama Thailand di grup.
1: Iya, iya. Semoga nanti bisa jadi catatan lah ya.
0: Iya. Semoga nanti di final kita bisa bagus ya lawan Thailand ya, karena kita udah punya modal kepercayaan diri ya luar biasa ya.
1: Betul.
0: Semalam bisa menghajar Bangladesh ya 9-2, tapi sayangnya harus kebobolan juga ya.
1: Nah,
0: cuman ini seru ya Bangladesh ini jadi bulan-bulanan.
1: Iya dong. 9-2 loh lawan Indonesia loh.
0: Iya. Kasihan juga ya, cuma menambah apa ya, menambah daya tarik juga persepak bolaan kita.
1: Iya. Oke. Pagi ini ada di mana ini, Pak Muhammad?
0: Ini saya ada di posisi utaranya Taman Pandan Wilis, Mas.
1: Oh, lagi cari jogging.
0: Spot, cari spot ngopi. Oh. Libur nggak jogging.
1: Cari spot ngopi ternyata.
0: Iya, jadi kan kalau misalkan ada kesempatan ke sini Mas ya. Di sini ada spot ngopi dan sambal nasi pecel yang enak dan murah ya. Dan biasanya digunakan untuk area bolos anak-anak sekolah.
1: Area bolos anak-anak sekolah, di mana itu tepatnya Pak? Ya, biar nanti barangkali teman-teman Satpol PP bisa dengar siaran kita kan.
0: Iya, di sebelah utaranya Taman Pandan Wilis itu kan ada jalan ya ke barat ya, itu masuk sekitar 50 meter lah. Itu ada warung di situ, nyepikir jalan kelihatan kok dari
1: di situ ternyata.
0: Saya bisa biasanya lihat anak-anak pakai sekolah ngopi-ngopi.
1: Wah, ini nggak beres ini kalau dibuat bolos. Ya semoga nanti Pak Kepala Sekolah, Pak ini, Pak Dinas Pendidikan, Pak Kepala Cabang Dinas dengerin kita ya Pak ya.
0: Iya, betul.
1: Biar disamperin ya, anak-anaknya yang bolos itu.
0: Iya, untuk masa depan nanti.
1: Nah, ya saya akui sih, saya dulu juga ini ya, ya nggak sering banget sih tapi pernah bolos ya. Dan ya berimbas lah, sedikit banyak pasti berimbas itu. Ya,
0: cara mainnya tahu ya.
1: Tahu. Tapi tidak untuk ditiru lah ya. Ya itu tadi ya, apa namanya, sedikit banyak pasti berimbas Mamu. Kalau kita bolos mah ya. Kalau ya kadang kita nyepelein, alah mata pelajaran apa itu, misal sejarah nih, alah sejarah aja kita bisa nonton ini kan YouTube, kita bisa nonton podcast ya. Tapi ternyata beda, nanti vibesnya beda.
0: Iya betul. Jadi kalau misalkan kita yang terutama kan untuk melatih kedisiplinan kita sendiri.
1: Iya ya, betul.
0: Jadi kalau kita mas apa ya sering bolos apa, kita kan kurang bisa memotivasi diri kita sendiri. Ya, intinya kita bolos gitu.

0: gitu.
1: Oke, oke, baik. Siap, terima kasih banyak Pak Muhammad sudah bergabung.
0: Sama-sama Mas Mahbub Jamal, sukses selalu, selamat untuk bertugas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad di kawasan Nganjuk Kota, tepatnya di utaranya Taman Pandan Wilis.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Ya kalau bicara soal bolos, memang bukan hal yang baik sih ya. Ya saya akui dulu pernah bolos juga. Tapi ya kalau boleh bilang, kalau ada kesempatan buat balik ke masa lalu, saya bakal gak bolos sih pada waktu itu ya. Jadi terkadang kita menyesali apa yang kita lakukan di hari-hari yang sudah-sudah gitu. Nah ini jangan sampai anak-anak kita gitu kan, generasi penerus kita juga melakukan hal yang sama, kesalahan yang sama dengan apa yang kita lakukan. Tadi katanya Pak Muhammad tuh di Taman Pandan Wilis tuh buat tempatnya ngopi tuh. Ya seru cakra lainnya yang berada di kawasan Nganjuk Kota, di sekitaran alun-alun, kira-kira untuk saat ini seperti apa? Di Jalan Ayani juga pantauannya seperti apa? Boleh Anda sampaikan di 0852 9001061.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
2: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
1: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna, tetap waspada dan hati-hati saja seru cakra. Ada yang sedang di perjalanan ya, boleh ditambahkan kira-kira untuk update terkininya seperti apa di 0852 9001061. Ke Gatekeeper Intan.
1: Pagi ini saya juga masih komunikasi dengan Kabid Pemadam dan Penyelamatan Damkar Kabupaten Bojonegoro, Bapak Ahmad Agus Salim. Jamal, ini terkait dengan insiden kebakaran ya. Lokasi berada di wilayah Dander Bojonegoro. Informasinya bahwasanya untuk yang terbakar itu rumah beserta kandang ternak. Nah, kira-kira untuk proses pemadamannya seperti apa? Apakah dari teman-teman damkar ada kendala? Ini kita masih gali terlebih dahulu. Nanti apabila kita sudah dapatkan informasi lengkapnya akan kami sampaikan kembali. Informasi kejadian di hari tadi ya, Jamal ya. Kemudian satu informasi lagi kita dapati yang disampaikan oleh Bu Sulastri, melintas di Simpang 4 Kertosono Nganjuk arah ke Jombang. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, lancar tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca diinformasikan untuk pagi kali ini juga cukup cerah. Pak Wahyudi mengabarkan untuk di seputaran Wonojoyo Gurah Kediri, lalu lintasnya pagi kali ini juga cukup ramai jamar. Terlihat pengendara sepeda motor ya yang cukup mendominasi untuk pagi kali ini, jadi memang perlu diwaspadai saja. Cuaca diinformasikan juga cukup cerah. Kemudian informasi yang sama kita dapati disampaikan oleh Bu Lailia, melintas di Simpang 4 Garuda Pare Kediri, lalu lintas juga masih aman saja, normal, cuaca juga cukup cerah. Kemudian Bapak Sofian melintas di seputaran Kediri Kota, ini tepatnya di wilayah Mojoroto Kediri, lalu lintas juga masih aman saja. Cuaca pagi kali ini cukup cerah, Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Duh Rin, mau pesen dessert ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
1: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal detox.
0: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
1: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
0: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu juga update informasi dari Anda seluruh cakra yang sedang di perjalanan. Boleh ditambahkan kira-kira untuk update-nya seperti apa di 0852 9001061. Ke gatekeeper Iis.
1: Saya juga masih komunikasi dengan Pak Amin Fuadi ya. Ini kan beliau ketua komunitas pecinta sejarah dan ekologi Nganjuk, terkait dengan sejarah dari Hari Batik sendiri itu seperti apa dulunya, yang kalau kita ketahui kan dari mulai tahun 2009 ya. Lalu kalau di Nganjuk sendiri punya batik ya, di Brebeg itu kayaknya batiknya batik luri yang sekarang jadi bajunya anak-anak sekolah ketika hari Kamis kalau nggak salah. Nah kalau untuk industri tersebut seperti apa, saya sudah coba komunikasi dengan Disperindak Nganjuk, Ibu Sri Handari Ningsih. Kira-kira kalau di Nganjuk ini batik sendiri IKM-nya seperti apa? Nah, nanti kalau sudah ada jawaban, apabila berkenan akan saya sambung dengan on air. Kemudian terima info, ini tadi disampaikan oleh rekan-rekan Damkar Kabupaten Kediri, sempat update yang kemarin ada insiden kebakaran sekitar jam 11 malam di Dawuhan Kidul, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Ini untuk yang terbakar adalah lahan, yang mana lahannya ini adalah lahan tebu. Karena musim kemarau akhirnya kering, gak banyak yang bisa melakukan pengairan, akhirnya tebunya kering, banyak yang terbakar. Ini termasuk juga yang di kawasan Papar Kediri. Untuk selesai pemadaman dari mulai jam 11 malam sampai dengan jam 12.40 atau sekitar jam 1 dini harian untuk selesainya dipadamkan. Beruntung ini tidak kesemuanya ikut terbakar, hanya sebagian saja. Tim damkar berhasil melakukan proses pemadaman dengan cepat. Kemudian informasi masuk, ini tadi disampaikan oleh Pak Danang, perjalanan menuju ke arah Nganjuk Kota sudah melintas di sekitaran Sukomoro depannya Patung Marsina. Kabar dari beliau masih aman saja. Lalu dari Bu Suhartini, untuk di Bogo Pelemahan Kediri kebanyakan yang melintas kendaraan pribadi roda 2, roda 4. Lalu juga di Papar Kediri, info dari Pak Wiono arah ke Minggiran, ini disampaikan juga lumayan ramai lancar, Mahbub.
0: Baik, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seluruh cakra. Sejumlah indikator ekonomi Indonesia menunjukkan perbaikan pada akhir September 2026. Aktivitas manufaktur kembali berekspansi, inflasi masih berada dalam sasaran pemerintah, dan neraca perdagangan kembali mencatat surplus. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan perbaikan tersebut tercermin dari Purchasing Managers Index atau PMI Manufaktur Indonesia yang kembali masuk zona ekspansif. PMI Manufaktur pada akhir September 2026 berada di level 52, naik dari 49 pada bulan sebelumnya. Level di atas 50 menunjukkan aktivitas manufaktur kembali mengalami ekspansi. Menurut Suhasil, kembali ekspansifnya PMI menjadi sinyal bahwa aktivitas ekonomi mulai bergerak setelah sebelumnya berada di zona kontraksi. Perbaikan juga terlihat dari sisi harga. Inflasi pada September 2026 tercatat 3,28%, masih berada dalam sasaran inflasi pemerintah sebesar 2,5% plus minus 1%. Suhasil menilai kombinasi aktivitas ekonomi yang kembali meningkat dan inflasi yang tetap berada dalam sasaran menunjukkan kondisi perekonomian yang masih terjaga. Inflasi yang terkendali juga diharapkan memberi ruang bagi dunia usaha untuk mempertahankan aktivitas produksi. Peningkatan produksi barang dan jasa dapat berjalan beriringan dengan membaiknya aktivitas manufaktur sehingga menopang pertumbuhan ekonomi. Dari sektor eksternal, neraca perdagangan Indonesia juga kembali mencatat surplus sebesar 3,5 miliar US dollar. Dengan jumlah indikator tersebut, pemerintah melihat momentum perbaikan ekonomi mulai terbentuk pada penghujung kuartal 3 2026. Di sisi fiskal, Kementerian Keuangan juga tengah memfinalisasi realisasi APBN hingga akhir September 2026. Swahasil meminta jajarannya segera merampungkan angka tersebut sebelum disampaikan kepada publik.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Selasa pagi, 29 Januari 1907, suasana di Dukuh Bendungan Desa Barong, Kecamatan Tanjung Anom, Nganjuk terasa mencekam. Sebanyak 43 orang bersenjatakan keris, tombak, arit, parang dan batu menyerang pabrik gula Kucon Manis yang dikelola pemerintah Hindia Belanda. Warga desa meneriakkan berbagai kalimat protes agar pabrik ditutup. Bahkan berupaya menyerang buruh yang sedang bekerja. Gerakan rakyat Nganjuk melawan pemerintah Belanda itu dipimpin oleh Kiai Dermojoyo. Tokoh ulama ini murka pada kebijakan Belanda yang semakin menyengsarakan warga. Belanda yang sebelumnya sepakat menghapus aturan Landelijkstelsel atau sistem sewa tanah, ternyata ingkar janji. Apa yang terjadi justru sebaliknya. Uang pajak tanah semakin meningkat. Dari kelicikan Belanda inilah kisah yang populer disebut Geger Dermojoyo ini bermula. Keberanian Kiai Dermojoyo menentang Belanda sangat bulat karena terinspirasi dari kisah perlawanan Pangeran Diponegoro. Pihak kolonial Belanda tidak menyangka akan terjadi pertempuran sebab kondisi saat itu masih dalam suasana Hari Raya Kurban atau Idul Adha. Akan tetapi, informasi adanya perlawanan ternyata bocor ke telinga Wedana Warujayeng. Wedana adalah jabatan saat era kolonial di bawah bupati. Sialnya, pejabat dari orang asli pribumi ini adalah kaki tangan kolonial Belanda. Perlawanan yang gagal dihentikan akhirnya dilaporkan ke asisten residen Nganjuk CCM Henry. Usai menerima laporan itu, Henry menuju ke pabrik gula Kucon Manis dengan membawa pasukan untuk menghentikan Dermojoyo. Namun tidak semudah itu menghentikan perlawanan tersebut. Para pejuang kembali menyerang Henry dan pasukannya secara brutal. Pihak Dermojoyo akhirnya berhasil memenangkan pertempuran di depan pabrik gula ini. Ketika mendengar kekalahan Henry dan pasukannya, pejabat lokal Belanda bernama E. Constant datang membantu dan mengerahkan pasukan tambahan. Namun, serdadu yang dipimpin oleh E. Constant juga kalah. Alhasil, Belanda memutuskan untuk mundur. Henry tidak tinggal diam dan kegagalan membendung serangan Dermojoyo. Henry lalu mengirim telegram meminta bantuan pasukan militer dari Surabaya. Permintaan itu langsung direspon secara cepat. Di siang harinya, serdadu bersenjata laras panjang datang dari Surabaya dengan menggunakan kereta api. Mereka turun di sebuah stasiun kecil, sebelah selatan Dukung Bendungan, lalu menuju pabrik gula Kucon Manis. Lewat gempuran pasukan militer Belanda bersenjata lengkap, baru gerakan Dermojoyo dapat dihentikan.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Intan.
1: Informasi untuk stok darah yang ada di UTD PMI Kabupaten Kediri update-nya hari ini ya, Jumat di tanggal 2 Oktober 2026. Ini untuk golongan darah A ada 13 kantong, kemudian B 39 kantong, O 36 kantong, AB 20 kantong. Jumlah keseluruhan ada 108 kantong. Kemudian untuk jadwal donor darah nanti untuk di wilayah Kabupaten Kediri sendiri ada dua lokasi, itu di mana di PT Agri Pertiwi dan Bank Mandiri, dimulai sudah jam 7:30 pagi tadi. Kemudian informasi masuk kita dapat yang disampaikan oleh Bapak Widodo menginformasikan lalu lintas untuk pagi kali ini di wilayah Johor Pace, lalu lintas juga masih aman saja, lancar, tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca diinformasikan untuk pagi kali ini juga cukup cerah. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Ibu Farida, memberikan updatean lokasi berada di wilayah Godanganjuk. Lalu lintas juga sejauh ini masih aman saja, lancar, cuaca pagi kali ini cukup cerah, Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Seru Cakra, masih kami tunggu ya update informasi dari Anda yang sedang di perjalanan. Boleh dikabarkan untuk update terkininya seperti apa di 0852 9001061.

Ya seru Cakra, di pagi hari ini ya cuaca terlihat agak berawan, tapi ya masih aman lah ya kalau kita apa namanya beraktivitas di luar ruangan, karena memang kalau bulan-bulan ini bulan Oktober ini masih belum ada perakiraan hujan di wilayah Kabupaten Nganjuk. Sesuai dengan rilis yang dikeluarkan oleh teman-teman BMKG Kediri untuk prediksi awal musim hujan 2026-2027 di wilayah Kabupaten Nganjuk akan terjadi pada dasarian 3 bulan November dan dasarian 1 sampai dengan dasarian 1 bulan Desember atau di akhir bulan November dan awal bulan Desember. Beberapa daerah ini tentunya berbeda juga antara Nganjuk, Kediri, Jombang dan sekitarnya gitu ya. Sehingga mungkin nanti akan ada apa namanya ya hujan-hujan lokal. Misalnya Kediri hujan tapi Nganjuk gak hujan, itu masih bisa mungkin terjadi. Nah karena memang untuk prediksi awal musim hujan 2026-2027 ini cenderung berbeda antar wilayah.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Ya, Suruh Cakra tidak terasa sudah hampir masuk di jam 8 pagi. Waktunya saya, Mahbub Jamal, bergeser ke ruang gatekeeper. Sehat selalu dan selamat pagi.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Quran Surat Maryam ayat 96.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi, Seru Jakra. Saya Isatin yang akan melanjutkan tugas di ruang siar. Selamat Hari Batik ya. Selamat Hari Batik Nasional untuk warga Indonesia. Jadi kita itu patut untuk bangga. Kenapa kita harus bangga? Karena kita itu sebetulnya punya warisan tak benda ya berarti. Kayak Indo itu punya tenger. Nah, tengernya ya dari batik ini. Kalau sudah pakai batik, lalu juga batiknya itu dengan corak-coraknya Indo banget, wah ini berarti kita sudah nantinya akan dikenal semisal di luar negeri, lalu memakai batik yang kalau di Nganjuk ada lurik ya. Nah, itu nanti kalau warga luar negeri tahu, wah ini berarti kita langsung di Nganjuk toh gitu ya. Nganjuk punya batik tersendiri juga. Sebetulnya batik itu banyak. Kebetulan hari ini saya juga lagi pakai batik Seru Jakra. Batik saya ini kalau tadi saya sempat searching adalah batik pesisir atau batik modern Pekalongan. Motifnya itu cap atau printing begitu. Warnanya pesisir, yakni putih tulang, perpaduan juga dengan hijau sage atau hijau army gitu ya. Nah ini teman-teman semua juga pakai batik. Anda pas berangkat kerja tadi gimana, sudah pap untuk di update story lagi pakai batik nih, selamat Hari Batik Nasional kayak gitu ya. Nanti boleh ya dikabarkan ke kami batik apa yang sedang Anda pakai di hari kerja hari ini. Batik itu banyak Seru Jakra, saya ulangi lagi, ada batik Solo, batik Yogyakarta, batik Pekalongan, Cirebon, Madura, Banyuwangi, batik Nganjuk. Nah, Nganjuk punya tersendiri juga ya. Seru Jakra boleh disampaikan di 0852 9001061. Sedulur Jakra, herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariyah, Nariyah CA, Nariyah Gester, dan Nariyah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariyah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariyah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariyah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9001061. Herbal Nariyah bisa Anda dapatkan juga di Wiyata Herbal Nariyah Pare Kediri. Alamatnya Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tretek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi Anda ke timur kurang lebih 200 meter, ada di utara jalan.

0: Ya, sebelum memakai batik pasti tadi Anda juga sudah riweh untuk mempersiapkan ya. Ada yang punya baju batik dan setiap hari Jumat memang sudah dipakai, itu guru ya. Guru biasanya hari Jumat juga memakai batik. Jadi itu sudah terbiasa, namun karena hari ini memang spesial di hari batik, jadi diseragamkan semuanya ya untuk memakai batik. Lalu Sri Cakra, bagaimana terkait dengan sejarahnya ya? Saya sudah tersambung dengan Ketua Komunitas Pecinta Sejarah dan Ekologi Nganjuk dengan Bapak Amin Fuadi. Saya sapa dulu. Selamat pagi, Pak Amin.
1: Selamat pagi, Mbak Iis.
0: Oke,
1: sehat ya, Pak.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Nah, alhamdulillah.
1: Ini barangkali ini, Mbak, tambahan sedikit ya.
0: Monggo.
1: Kota Sejuk itu ada ini, ada selain sejarah itu budaya dan ekologi.
0: Budaya dan ekologi. Jadi, ya.
1: Jadi sejarah, budaya, budaya dan ekologi.
0: Budaya.
1: Ya, itu memang sejak awal itu.
0: Oke, terima kasih tambahannya, nanti saya rename, Mbak ya.
1: Iya, oke, siap.
0: Hari ini aktivitasnya apa, Pak?
1: Ini tadi habis, makanya tadi oleh Mbak Intan, Mbak siapa tadi ya? Saya lagi bersih-bersih, Mbak. Tadi siram-siram dulu ya, siram-siram tanaman, kan saya mengisi waktunya, salah satunya memelihara tabu lampet di sepanjang jalan perumahan yang saya tempati itu, saya tanami, terus kemudian sambil menyapu daun-daun rontokan itu.
0: Kering kan ya, Pak, kemarau ya.
1: Iya, betul. Tadi nggak bawa HP, jadi begitu masuk, wih, ada ini cakra.
0: Betul, Pak. Iya. Jadi hari ini hari batik nasional, karena jenengan ini ketuanya Kota Sejuk. Mungkin bisa diceritakan juga, Pak, bagaimana sejarah awal ditetapkannya 2 Oktober itu sebagai hari batik nasional. Silakan.
1: Oke, terima kasih, Mbak. Jadi memang benar, setiap tanggal 2 Oktober kita selalu memperingatinya sebagai Hari Batik Nasional, ya toh. Nah, ini sebenarnya terkait dengan pengakuan batik kita, ya, batik Indonesia itu oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Nah, mengapa oleh UNESCO ditetapkan? Nah, ini tentu punya alasan, ya. Jadi batik Indonesia itu dimasukkan oleh UNESCO sebagai representative list of the intangible cultural, ya, heritage of humanity. Jadi warisan budaya tak benda kemanusiaan. Nah, kenapa bisa demikian? Karena batik ini bukan hanya sekedar karya biasa, tetapi memang karya kemanusiaan yang antar generasi, lintas generasi ternyata. Nah, inilah yang menjadi alasan oleh UNESCO bahwa bukan hanya motifnya, tetapi karena batik sendiri ini sudah menjadi tradisi. Nah, diantaranya ya, itu termasuk bagaimana tekniknya ya, teknik membatik itu seperti apa. Kemudian juga kaitannya dengan keterampilan dan pengetahuan masyarakat ini terhadap teknik membatik atau cara membatik, ya itu ya. Kemudian juga ragam hias motif ya, maupun simbol-simbol yang harus dicantumkan di motif-motif batik mereka, karena setiap daerah juga berbeda ragam motif.

0: masuk ke ranah budaya. Nah, jadi batik ini kan bukan hanya sekedar produk tekstil, tetapi juga di sini ada apa Mbak ya, sistem pengetahuan yang dieksplorasikan dalam ekspresi budaya oleh masyarakat Indonesia dan dilakukan secara terus-menerus berkesinambungan. Nah, inilah yang oleh UNESCO benar-benar diakui. Kalau motif-motif negara lain pun barangkali punya motif, punya gaya, punya ini ya. Tetapi di mereka itu kan terputus. Karena sifatnya ekspresi pribadi.
1: Mm-hmm.
0: Gitu, ekspresi pribadi. Kalau orang-orang luar itu berkarya itu ekspresi pribadi. Ya, kesinambungan itu terputus. Nah, di kita ini yang tidak. Itu yang kenapa menjadi bahan pertimbangan UNESCO. Ya, itu ya. Kemudian, karena UNESCO ini sudah menetapkan sebagai WPTB kemanusiaan pada 2 Oktober 2009. Nah, akhirnya pemerintah menetapkan ya keputusan presiden ya bahwa setiap tanggal 2 Oktober itu sebagai Hari Batik Nasional. Seperti itu. Nah, kemudian ini pemerintah menetapkan itu juga punya tujuan, Mbak. Enggak hanya sekedar menetapkan. Ya, ini harapannya untuk ya tentu karena ini menjadi produk nasional, produk citra ya dari bangsa ini untuk meningkatkan kecintaan masyarakat kita ini terhadap batik.
1: Yeah.
0: Karena ini menjadi produk kita sendiri dari kita oleh kita untuk kita. Ini harapannya begitu ya. Kemudian juga untuk meningkatkan kesadaran serta melindungi dan mengembangkan ya batik ini kepada seluruh masyarakat. Ya, ini harapannya kalau bisa ini pemerintah itu dulu harapannya ya masyarakat kita ini keseluruhan ini melek batik gitu ya, Mbak.
1: Iya.
0: Melek batik ini harapannya begitu dulu ya.
1: Sadar dengan batik ya, Pak.
0: Betul, ya. Terus kemudian berikutnya tujuannya adalah untuk mendorong masyarakat ini memakai ya, atau memakai batik ya. Kalau memakai saya kira oke lah ya, karena memang ini ya. Tetapi harapannya masyarakat ini paham, mengerti ya, dan sekaligus bisa memahami teknik ya membatik. Ini supaya berkesinambungan itu tadi ya, harapannya begitu ya. Dan tujuan terakhir juga ini ya, menjadikan batik ini sebagai bagian dari identitas budaya Indonesia. Itu seperti itu Pak ya. Jadi kalau dikaitkan batik ini dengan budaya, yaitu tadi karena batik ini mempunyai hubungan yang sangat kuat ya Mbak ya terhadap siklus kehidupan masyarakat kita Indonesia. Nah, ini contoh aja ya. Ini yang batik ini kan sebenarnya tersebar di seluruh negara kita.
1: Iya.
0: Masing-masing itu ada Bengkulu, ada Jambi itu punya motif sendiri. Kalimantan ini punya motif sendiri. Jawa ini juga terbagi lagi ya. Antara Jawa Barat, Jawa Tengah, ya Jawa Timur juga karakternya berbeda. Tetapi paling tidak untuk di wilayah Jawa utamanya, ini penggunaan batik ini biasanya memakai motif-motif tertentu ini untuk kegiatan tradisi mereka pada saat hari kelahiran, ya tak?
1: Yeah.
0: Kemudian pada saat mereka masih anak-anak, ya terus sekitar SD, usia SD itu mereka menggunakan motif-motif ya tertentu juga. Ya. Pada saat perkawinan mereka juga buat dengan untuk motif tersendiri. Ya. Terhadap keadaan orang meninggal dan sebagainya. Nah, maupun upacara-upacara adat. Nah, ini mereka ini biasanya juga memunculkan motif-motif sebagai di situ perlambang ya. Keadaan pada saat itu. Makanya motif yang dibuat oleh masyarakat pembatik itu bukan hanya tergambar begitu saja, tetapi sebenarnya motif-motif itu adalah memiliki muatan ya. Satu doa ya toh. Yang kedua filosofi ya toh. Ada juga harapan ya maupun pandangan hidup ya. Ini yang pada akhirnya ya batik ini ya terutama motifnya ini akan menjadi sebuah identitas diri gitu kan. Ya ini yang terjadi ya seperti saya ceritakan tadi ya itu di Papua juga sekarang sudah ada batik, mereka menggambarkannya dengan budaya mereka, kehidupan sehari-hari mereka yang berlangsung lama sekali. Bahkan sebenarnya teknik membatik ini sudah dikenal masyarakat kita itu pada saat zaman

0: prasejarah, Mbak.
1: Mm-hmm.
0: Ya, di gua di Sulawesi itu ada motif-motif daun yang di apa ya, di bladke ya, ya di bladke apa Mbak ya, digambarkan di dinding-dinding gua, ya, dinding yeah. gua purba. Nah, itu menggambarkan sebenarnya masyarakat kita pada tahap-tahap awal prasejarah dulu mereka sudah punya teknik membatik gitu ya.
1: Mm-hmm.
0: Ya, itu
1: maka
0: yang
1: kenapa setiap daerah punya ciri khas batiknya
0: betul, ya,
1: sendiri,
0: sangat sederhana sekali gitu ya.
1: Okay.
0: Nah, ini nah makanya ini
1: tapi
0: kita
1: kalau sejarahnya sebetulnya dari masa lalu sampai dengan masa kini itu perkembangan batik seperti apa sih, Pak?
0: Iya, kalau dulu itu memang insewu batik itu kan ada. Kalau untuk di Jawa ya, terutama okay. di Jawa itu memiliki aturan-aturan tertentu. Ya. Mm-hmm. Bagaimana dulu pengaruh feodalisme dulu, ya mm-hmm. Batik yang motif ini hanya bisa dipakai oleh kalangan tertentu.
1: Oh,
0: nah, nanti motif yang ini boleh gitu dipakai ya? Masyarakat. Nah, uh-huh. ini yang berarti dahulu membedakan adalah itu, ya mm-hmm. pada derajat lah kalau katanya gitu okay. ya, pada derajat. Nah. Pada saat sekarang dengan feodalisme yang semakin terkikis ya, itu motif batik ini lebih beragam dan lebih berani. Hmm. Ya masyarakat sudah tadi karena di situ ada ekspresi ya, kaitannya dengan ekspresi juga Mbak ya. Jadi mereka sudah berani menampilkan contoh aja ya, bagaimana sekarang ini payang juga masuk dalam motif apa namanya batik. Ya, bahkan sudah ada variasi-variasi lagi tambahan-tambahan ya itu menggambarkan bahwa walaupun wayang itu sebenarnya sudah budaya lama tetapi dimodifikasi diaplikasikan dalam motif batik yang modern gitu ya hmm. dalam wayang terutama kaitannya dengan apa namanya Semar Garing Petruk itu ya hmm. itu sebagai apa ya ikon ya di batik itu yang kemudian dipakai sebagai identitas kelompok gitu ya hmm. itu sekarang banyak di seperti itu di Jateng itu ya terutama ya kemudian kalau di tempat kita Nganjuk ini Mbak yeah. ya Nganjuk ini saya melihat memang batik ini termasuk boleh dikatakan lambat ya nah ini nah harusnya hmm. memang batik sebagai identitas ini untuk Nganjuk juga identitas lokal ya ini harusnya memang bisa dikembangkan dengan mengambil dari berbagai sumber mm-hmm. ya berbagai sumber contohnya ini ya dari sumber-sumber sejarah Nganjuk ini kan juga luar biasa ya prasasti-prasasti yang ada dari Nganjuk ini kan juga banyak gitu ya mm-hmm. kemudian nanti ada relief-relief ya relief-relief pada artefak-artefak yang ada ya di museum maupun di tempat-tempat yang ada itu sebenarnya bisa juga di ini ya. Demikian juga flora fauna ya, ya khas Nganjuk ini apa? Ya, seperti Nyun Sewu di Tritik itu ya, endemiknya adalah Stegodon dan Epileptobus. Nah barangkali itu nanti bisa dikembangkan untuk sebagai identitas lokal batik Tritik gitu, batik Tritik ini. Mm-hmm. Ini anu aja Mbak ya, apa semacam angan-angan aja ya.
1: Okay.
0: Nah ini harapannya apa? Selain itu tadi itu juga bisa jadi ini ya sumbernya dari tradisi. Ya seni ya toh maupun cerita rakyat ya toh ada juga yang di suatu daerah itu ya saya juga pernah melihat batik itu sebagai gambaran dari bentang alam di lingkungan mereka itu juga ada yang menggambarkan seperti itu. Nah harapannya di Nganjuk ini juga demikian ini dengan kekayaan ya kekayaan apa ya yang ada di Nganjuk ini luar biasa ya. Batik Anjuk Ladang sudah ya okay. batik apa yang pada saat pakaian khas dulu mm-hmm. Saya itu juga anu kaitannya Brambang Sairis ya ta?
1: Mm-hmm.
0: Stamban ya ta? Mm-hmm. Itu ya kemudian itu kita apa lontarkan motif-motif itu ya motif-motif batik itu nah ini harapannya itu tadi bisa menjadi sebuah identitas lokal
1: nah
0: ini yang masyarakat barangkali kadang-kadang rok-rok asem Mbak kalau saya katakan. Wah, grutuk buat ya produksi. Nah ini barangkali pemerintah Kabupaten Nganjuk sudah bisa menginisiasi melalui terutama sekolah-sekolah Mbak ya. Sekolah-sekolah diwajibkan untuk bisa memakai pada hari Kamis atau Jumat pakaian-pakaian khasnya itu menggunakan batik yang bermotif nganjuk,
1: iya.
0: Ya, bisa nganjuk ladang, bisa
1: Brambang
0: sairis, ya, bisa itu digabungkan dengan lurik dan sebagainya, itu menjadi satu kesatuan. Bahkan di pakaian khas nganjuk itu kan gabungan antara lurik dan batik, ya, ya itu kita gabungkan. Nah, ini harapannya seperti itu. Gitu.
1: Oke, Pak, ini kalau kami sebagai generasi muda, apa yang perlu dilakukan agar sejarah batik ini tetap lestari, Pak?
0: Yang jelas kita memang harus sekali lagi memperkaya literasi kita tentang batik, ya, itu harus itu, karena bagaimanapun supaya ingatan kita terus ada, ini literasi itu sangat penting. Yang kedua itu adalah bagaimana kita bisa menghargai karya-karya batik dari pengrajin-pengrajin kita ini dengan cara memakainya, gitu deh. Ya, kalau tidak seperti itu, tentu keberlangsungan dari batik itu sendiri itu memang hanya dalam waktu yang singkat. Nah, padahal diharapkan di sini ini sudah bisa menjadi tradisi kehidupan, ya, tradisi kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, makanya Mbak, ini ya, bahwa batik ini sebenarnya kan kalau saya katakan sebagai arsip visual kebudayaan, ya toh, nasional, ya toh, untuk Nganjuk, ya, kebudayaan Nganjuk. Nah, oleh karena itu setiap motifnya ini memiliki cerita dan filosofi, sehingga orang yang memakainya bukan hanya sekedar menggunakan, tetapi juga membawa sebuah cerita. Nah, ini yang saya katakan bahwa batik itu luar biasa.
1: Oke, baik. Yang terakhir, Pak Amin, apa pesan dari Pak Amin untuk masyarakat Nganjuk di Hari Batik Nasional 2026 ini? Monggo.
0: Ya, karena batik itu adalah identitas nasional kita, jadi jangan pernah malu menggunakan batik dimanapun Anda berada. Ya, kalau kita lihat di keluar, ya, orang-orang asing itu dengan bangganya menggunakan karya-karya kita, termasuk batik, ya. Mengapa kita sebagai masyarakat Indonesia harus malu menggunakan batik? Itu sangat ini ironi kalau kita malu menggunakannya. Oleh karenanya, mari batik selalu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu, Mbak.
1: Oke, baik. Pak Amin, terima kasih waktunya yang sudah diluangkan, Ge.
0: Siap, Mbak. Terima kasih.
1: Selamat melanjutkan aktivitas, Pak.
0: Salam teman-teman, ya.
1: Saya sampaikan, Pak. Matur nuwun. Assalamualaikum, Mbak Pak Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ini tadi terkait dengan sejarah Hari Batik Nasional bersama Ketua Pecinta Sejarah, Budaya, dan Ekologi Nganjuk, Amin Fuadi.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Roro Kuning Nganju. Di Nganju ada tempat-tempat menarik yang bisa kita kunjungi pada saat liburan. Beberapa di antaranya menyimpan kisah misteri ataupun legenda masyarakat setempat. Di antara yang paling terkenal adalah Air Terjun Sedudo. Tempat ini merupakan tempat yang sangat sakral bagi sebagian masyarakat lokal. Ada tempat lain di Kabupaten Nganju yang tidak kalah indahnya. Nama lokasinya Air Terjun Roro Kuning. Orang lebih mengenal tempat ini sebagai Air Merambat Roro Kuning. Karena munculnya air terjun ini berasal dari rembesan air yang bersumber dari tiga sumber air di Gunung Wilis. Air ini merambat di antara celah-celah batu padas dan akar-akar pohon pinus di lereng gunung yang kemudian muncul ke permukaan menjadi sebuah air terjun berbentuk trisula. Air terjun Roro Kuning memiliki tinggi sekitar 15 meter dan berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut sehingga udara relatif sejuk karena lokasinya masih di lereng Gunung Wilis. Hijaunya hutan pinus menambah kesegaran untuk berkunjung ke sini.

kutilang, burung cucak rowo, dan jenis-jenis lainnya. Terdapat beberapa fasilitas yang bisa kita gunakan saat berada di air terjun Roro Kuning, seperti kolam renang, tempat peristirahatan, tempat bermain anak, dan pentas pertunjukan seni dan budaya. Air terjun Roro Kuning berada di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya sekitar 30 km dari Kota Nganjuk. Untuk menuju ke sana, kita harus

0: Jun, sambil mengenang jasa pahlawan, sebaiknya Anda berkunjung ke Air Terjun Roro Kuning, Nganjuk.
1: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di frekuensi 106,1 Radio Cakra Krishna. Ke Mahbub Jamal, silakan.
1: Pak Fikri, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Kediri saat ini sampai di jalur Merican Kediri, arus lalu lintas terpantau ramai lancar, cuaca juga masih cukup cerah. Pak Suyatno, di kawasan Kertosono aman, cuaca cerah, didominasi kendaraan roda 4 untuk di pagi hari ini. Ada juga informasi disampaikan oleh Pak Hashim, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Madiun saat ini sampai di kawasan Wilangan, arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuaca masih bersahabat. Lalu juga ada informasi disampaikan oleh Pak Marzuki, perjalanan dari Jombang menuju ke arah Nganjuk saat ini sampai di jalur Bandar Kedung Mulyo, arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuacanya masih bersahabat saja.
0: Terima kasih, Mahbub Jamal, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur batik itu berasal dari Indonesia, terutama berkembang pesat di Pulau Jawa dan telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi sejak 2 Oktober 2009 lalu. Nah, asal kata dari batik berasal dari bahasa Jawa ternyata, yaitu gabungan dari kata amba yang artinya menulis dan nitik yang artinya membuat titik. Jadi seni menulis dan membuat titik atau membatik begitu ya. Pengakuan internasional, UNESCO secara resmi menetapkan batik sebagai warisan budaya asli Indonesia pada tanggal 2 Oktober yang kemudian diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Perkembangan sejarahnya, seni membatik telah ada sejak ratusan tahun lalu, berkembang pesat pada masa Kerajaan Majapahit dan dulunya banyak digunakan oleh kalangan istana atau bangsawan keraton. Bayangkan dulu yang bisa pakai batik itu hanya orang-orang keluarga kerajaan, keraton begitu ya. Tapi sekarang ini tidak hanya dari kalangan itu saja, semuanya bisa mengenakan batik. Bahkan batik sendiri juga banyak ya, ada batik dari Papua, ada batik juga dari Jawa. Itu nanti yang dari Jawa itu terbagi Jawa Timur, Jawa Barat. Seperti yang di Jawa Tengah itu ada batik Solo, banyak yang menggunakan motif klasik seperti parang dan sidomukti. Ada juga batik Yogyakarta terkenal dengan motif klasik seperti kawung dan perang. Jadi nanti kalau ada teman yang pakai batik dan Anda bisa menebaknya itu dilihat dari motifnya ya. Kalau yang di Jawa Barat, batik Cirebon itu terkenal dengan motif mega mendung. Kemudian yang di Madura identik dengan warna-warnanya itu kuat dan motifnya juga khas begitu. Kalau yang di Nganjuk memiliki motif yang mengangkat unsur lokal dan identitas daerah. Seperti yang disampaikan Pak Amin tadi ya, adanya batik Anjuk Ladang, kemudian batik yang sering dipakai anak-anak sekolah itu batik lurik ya. Batik lurik itu malah sekarang jadi seragam wajibnya anak-anak sekolah.

0: Jam 8:42, Anda masih bersama dengan kami di frekuensi 106,1 Radio Cakra Krisna. Jangan lupa untuk cek kembali media sosial kami ya, agar Anda ini tetap dapat info terbaru. Jadi jangan sampai tertinggal. Di Facebook ya, ada di Cakra Krisna, kemudian yang di Instagram Radio Cakra Krisna. Kalau untuk websitenya di www.cakrakrisna.com. Ke gatekeeper Mahbub, silakan.
1: Kami dapatkan informasi stok darah dari PMI Kabupaten Nganjuk per hari ini, hari Jumat 2 Oktober 2026, untuk golongan darah A ini tersedia 22 kantong, golongan darah B 92 kantong, golongan darah AB 0 kantong, dan golongan darah O 32 kantong.
0: Baik.
1: Untuk seluruh cakra yang berkenan untuk mendonorkan darah bisa langsung datang ke kantor UDD PMI Kabupaten Nganjuk. Lanjut ke informasi lain, Pak Suprapto tadi perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Madiun saat ini sudah sampai di jalur Saradan. Kondisi arus lalu lintas masih aman lancar dan cuacanya masih bersahabat. Pak Wisnu perjalanan dari Kediri menuju ke arah Surabaya lewat jalur tol, baru saja naik di pintu tol Bandar Kedung Mulyo Jombang, arus lalu lintas terpantau masih ramai lancar dan cuacanya juga masih bersahabat. Ada Pak Husein perjalanan dari Kediri menuju ke arah Nganjuk via jalur Kertosono. Sejauh ini kondisi arus lalu lintas terpantau masih ramai lancar saja dan untuk cuacanya disampaikan juga masih cukup cerah. Bu Elmi berada di kawasan Pari Kediri di sekitaran jalan PB Sudirman. Arus lalu lintas terpantau cukup ramai didominasi kendaraan roda 2. Sementara untuk cuacanya juga masih bersahabat. Ada info disampaikan oleh Pak Santo, perjalanan dari Kertosono menuju ke arah Nganjuk Kota saat ini melintas di kawasan Baron Nganjuk, arus lalu lintas terpantau ramai lancar, cuaca juga cerah. Ada lagi informasi disampaikan oleh Pak Dio, berada di sekitaran Nganjuk Kota, Jalan Ayani tepatnya, aman lancar untuk saat ini, tidak terlalu ramai, hanya beberapa kendaraan roda 2 saja dan aktivitas warga masyarakat yang ada di Pasar Wage begitu. Sementara untuk cuacanya juga masih bersahabat.
0: Terima kasih Mahbub Jamal.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: ke gatekeeper Intan Anggra ini.
1: Pak Itno ya, ini tadi juga masih pantau 106,1 Radio Cakra Krishna, juga ternyata masih pantau itu tadi ketika on air sama Pak Amin Fuadi tadi ya.
0: Oh iya, bahas batik ya Pak.
1: Nah
0: ya,
1: betul, Hari Batik Nasional ya hari ini is. Dan ini menambahkan juga, ternyata kalau untuk di wilayah Jombang sendiri, batik lurik itu dipakai setiap hari Kamis di minggu pertama di setiap bulannya.
0: Oh itu gitu. Apa instansi apa kira-kira?
1: Sekolah.
0: Oh sekolah.
1: Sekolah ya, anak sekolah ya. Jadi memang di wilayah Jombang itu batik lurik dipakai setiap hari Kamis di minggu pertama setiap bulannya. Selebihnya tiap hari Kamisnya itu batik Kamisnya itu memakai batik khasnya Jombang.
0: Oh ada juga ya Pak ya.
1: Betul. Okay. Tiap sekolah beda-beda warna dan motifnya hampir sama. Tapi kayaknya hampir sama di Nganjuk pun juga gitu ya.
0: Iya.
1: Batiknya sama cuma warnanya beda.
0: Warnanya beda.
1: Orange, iya kan. Ada yang coklat, ada yang biru juga.
0: Tinggal suka-suka sih ya, menyesuaikan aja.
1: Iya, menyesuaikan sukanya untuk kayak gimana. Warna dari sekolahnya dong. Gak boleh kalau keinginan kita sendiri. Jadi sesuai dengan ketentuan sekolahnya sendiri seperti apa. Lalu untuk update-nya stok darah hari ini yang ada di UDD PMB Kabupaten Kediri Nganjuk IIS ya maksud saya. Ini hari Jumat 2 Oktober 2026, golongan darah A ada 22 kantong, kemudian golongan darah B 92 kantong, kemudian O 32 kantong. Kemudian beralih informasi lain, kita terima yang disampaikan oleh Mas Ipung sudah melintas di jalur Kediri Kota, arah ke Tulungagung lewat jalur Ngronggo. Diinformasikan lalu lintasnya untuk di pagi kali ini masih aman saja, lancar tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun juga saat ini cukup bersahabat ya. Lalu satu informasi lagi kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Hermawan, ini memberikan informasi bahwasanya dini hari tadi adanya informasi kebakaran ya di Kediri Kota, lokasinya itu di Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kota Kediri, yaitu yang terbakar adalah gudang kayu. Informasi data lengkapnya masih kami gali terlebih dahulu Iis, kira-kira untuk proses pemadamannya membutuhkan waktu berapa lama, karena mengingat untuk yang terbakar itu adalah gudang kayu ya. Dan nanti apabila kita sudah dapatkan informasi lengkapnya akan kami sampaikan, Iis.
0: Terima kasih, Intan Anggra ini gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Durin, mau pesen diset ini, tapi takut gula darah naik. Belum lagi, urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
5: Tenang, San. Hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
4: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
5: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus, kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
4: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: lagu dari Mulan Jamila ya, Abracadabra, yang baru saja saya putarkan dan selesai di menit ke 55 lepas dari jam 8 pagi. Semoga menambah semangat Anda dalam beraktivitas hari ini ya. Tentunya untuk Anda yang aktivitas di luar ruangan maupun yang di dalam ruangan. Yang di luar ruangan barangkali ada yang driver begitu, lagi ngantar penumpang ke suatu tempat jauh ataupun dekat. Lalu juga yang di rumah saja, ada usaha di rumah, semoga tetap jaya dan lancar ya. Apa ini yang bisa sambil dengar radio? Penjahit ya, kayaknya kemarin juga ada penjahit. Lalu juga catering kayaknya banyak juga sekarang. Tetap semangat dalam beraktivitas, Dudur Cakra. Saya juga sambil ingin menambahkan, kalau dari BMKG Juanda itu memperkirakan cuaca sebagian besar wilayah Jawa Timur hari ini, di hari Jumat dominan cerah hingga berawan saja. Cuaca cerah diperkirakan terjadi di Jember, Bondowoso, Probolinggo, Sidoarjo, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan. Kondisi serupa juga diprediksi terjadi di kota Probolinggo, Pasuruan, Mojokerto, dan Kota Surabaya. Sementara cuaca berawan berpotensi terjadi di Ponorogo, Tulungagung, Blitar, Kediri, Banyuwangi, Nganjuk, Madiun, Magetan, Ngawi, Sumenep, Kota Kediri, Blitar, dan Kota Madiun. Lalu Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, dan Kota Malang itu diperkirakan cerah berawan. Sedangkan udara kabur berpotensi terjadi di Pacitan, Trenggalek, Lumajang, Situbondo, dan Kabupaten Mojokerto. Kota Batu masih menjadi satu-satunya wilayah yang berpotensi mengalami hujan ringan. Oke, ke Intan Anggraini dulu. Silakan, Tan.
1: Iya, ini informasi yang disampaikan Pak Chandra Budi ya, dari teman-teman Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk ya. Saat ini sedang melakukan giat penertiban tukang parkir. Begitu.
0: Di mana, Tan?
1: Di Jalan Ahmad Yani Nganjuk ini, Is ya. Jadi memang terlihat untuk di Jalan Ahmad Yani Nganjuk ini, kalau tidak salah kok di bagian yang sisi selatannya. Jadi yang sebelum Tamannya Wiji itu Is. Nah, di situ. Okay. Jadi dari teman-teman Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri, Nganjuk maksud saya, Nganjuk ini melakukan penertiban tukang parkir yang ada di jalur tersebut. Cuaca tentunya juga masih aman saja ya, untuk pagi kali ini cukup cerah, terik. Kemudian satu informasi lagi kita dapat yang disampaikan oleh Bapak Sukoco, melintas di jalur Kediri Kota ya, arah ke Mojokediri, lalu lintas juga sejauh ini masih aman saja. Tadi melintas di Simpang 4 Muning Kota Kediri juga cukup ramai, terutamanya kendaraan sepeda motor, jadi memang perlu diwaspadai saja. Cuaca pagi kali ini cukup cerah, Iis.
0: Terima kasih, Intan Anggraini.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saya Isatin nanti juga masih lanjut sampai dengan 1 jam ke depan. Jadi terus simak Radio Cakra Krishna untuk berbagi informasi maupun bergabung. Anda bisa langsung WA atau telepon di 0852 9000 1061.

Tidaklah seorang muslim menanam tanaman kemudian tanaman itu dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, kecuali baginya dengan tanaman itu adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suruh Cakra, sudah sampai mana perjalanan Anda jam 9 pagi ini? Saya saat ini yang melanjutkan tugas ya. Silakan untuk dibagikan perkembangan jalur yang Anda lalui 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Taberno. Alamat saya Tempel Sari, RT 4 RW 1, Madretlo, Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sakit waktu itu darah tinggi sampai 170. Kira-kira selama 1 tahun yang saya rasakan lemes, pusing, tenaga kurang. Saat ini saya alhamdulillah diberi kesehatan setelah minum Herbal Naria. Alhamdulillah normal, hanya 135 sampai 440. Karena saya sudah habis 4 botol Herbal Naria. Saya mengkonsumsi Naria varian CA dan Gester. Cara saya minum Naria 3 tetes campur dengan 1/4 gelas air putih hangat sehari 3 kali, belum makan setiap pagi, siang dan juga malam. Alhamdulillah sekarang saya semakin membaik, sudah semangat kerja. Saya merasakan enak, ada perubahan setelah minum Naria 1 paket Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Herbal Naria ini bisa Anda dapatkan juga di Wiata Herbal Naria Bagor Nganjuk. Alamatnya Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya depan pos polisi Timbangan Guyangan, ada di sisi utara jalan.

0: ke Gatekeeper Mambub.
1: Pak Sanusi, perjalanan dari Kertosono menuju ke arah Nganjuk Kota saat ini sampai di jalur Sukomoro. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar dan cuaca masih bersahabat. Ada informasi dari Pak Dwi, kawasan Badas Pare untuk di pagi hari ini masih aman lancar dan cuacanya masih bersahabat. Papar Kediri, info dari Pak Rudi juga masih aman, cuaca cerah, didominasi oleh kendaraan roda 4 di pagi hari ini. Ada Pak Imam, perjalanan dari Nganjuk Kota menuju ke arah Bagor Nganjuk. Ini tadi baru saja melintas di Ringinanom, arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuacanya juga masih bersahabat. Ada juga informasi dari Pak Makrus, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Kediri lewat jalur Patihan Loceret saat ini juga masih aman lancar dan cuaca masih bersahabat.
0: Baik, terima kasih Mahbub Jamal, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Duh Rin, mau pesen diset ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
5: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
4: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
5: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
4: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, Sri Jakra, terkait potensi wisata Watulawa Nganjuk, saya sudah tersambung dengan pengamat pariwisata sekaligus dosen Universitas Airlangga Surabaya, ada Ibu Sri Endah Nur Hidayati. Selamat pagi, Ibu Sri Endah.
1: Selamat pagi, Mbak Ii.
0: Oke, sehat ya.
1: Pun kabarnya.
0: Alhamdulillah, seger waras, Bu.
1: Cocok, itu penting itu.
0: Iya. Hari ini aktivitas apa, Bu Sri?
1: Biasa di kampus.
0: Oh, iya. Berarti ini tadi ada jadwal ngajar ya?
1: Kami kebetulan lagi UTS, ya ada aja yang dikerjakan.
0: Oke. Bu Sri, ini kalau memang sekarang kan lagi ramai dengan kasus di Watulawang ya, wisata Watulawang yang seperti dugaan kerusakan lingkungan, persoalan perizinan dan lain sebagainya. Tapi kami mengambil dari sisi potensinya wisata Watulawang Nganjuk, Bu. Jadi melihat Watulawang ini bagaimana menurut Ibu melihat potensi pariwisatanya?
1: Ya, jadi kalau Watulawang sendiri sebenarnya lebih ke arahnya itu potensinya wisata alam, gitu. Jadi daya tariknya itu adalah alam, tidak hanya lingkungan atau pemandangannya, tapi juga ada aktivitas supporting seperti trekking, mungkin ada spot foto yang jelas ya, dan juga lainnya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ya, potensinya itu nggak sekedar orang datang ke sana, misalnya apa foto lalu diunggah di medsos selesai. Jadi gini, wisata alam itu selain punya kelebihan ya, karena dia unik, dia menarik dan seterusnya, tapi punya kekurangan juga. Kekurangannya wisata alam itu pendek umurnya gitu loh. Nah, yang terpenting kalau untuk memperpanjang daya tarik dari wisata alam itu mesti ada yang namanya aktivitas. Nah, itu yang barangkali perlu dipikirkan untuk dikembangkan di sana sebagai perencanaan. Jadi, tempat wisata itu kan kebetulan kalau misalnya hanya mengandalkan viralitas, itu umurnya nggak akan panjang. Makanya harus mulai didesain bagaimana mengangkat potensi-potensi yang ada untuk pengembangan daya tarik alam yang ada sekarang. Contoh nih misalnya, karena di sana itu di atas 1000 ya ketinggiannya ya. Nah, itu sangat berpotensi misalnya kopi. Nah, jadi kopi itu akan bisa menjadi wisata kopi, misalnya wisata kopi Wilis atau wisata kopi organik atau pelatihan barista bla bla bla di sekitar pintu di sekitar Lawang ya, seperti itu. Terus kemudian kita juga bisa tuh mengembangkan yang namanya wisata wellness, karena di sana itu juga ada banyak tanaman.

0: Daya tarik. Nah, aspek yang harus diperhatikan tadi mungkin sudah disinggung ya.
1: Yeah.
0: Yang pertama yang jelas itu memang ada masalah-masalah lingkungan. Jadi kehadiran manusia di alam itu sudah pasti akan melahirkan atau akan berdampak gitu ya secara lingkungan. Pertama itu sampah itu pasti. Lalu kemudian juga daya dukung. Jadi penting kalau misalnya kita mau mengembangkan wisata alam, apalagi yang berada di ketinggian, itu menghitung kapasitas daya dukungnya. Jadi dihitung dengan area seperti itu, nggak bisa orang bersamaan misalnya dalam kurun waktu tertentu dia bersamaan di satu titik. Itu bahaya. Karena satu bisa longsor, kemudian yang kedua juga bisa merusak habitat yang ada di situ, mungkin tanamannya, mungkin ini kalau terlalu banyak orang dalam satu kurun waktu itu bisa membuat kualitas berwisatanya jadi rendah, terus yang kedua juga bisa merusak alam. Jadi itu betul-betul harus diperhatikan. Kalau soal perizinan memang itu harus karena wilayahnya itu ada wilayah perhutani ya. Jadi untuk mengeksploitasi dan seterusnya memang ada aturan-aturan main yang memang harus dijaga gitu ya, terkait dengan perizinan dan seterusnya. Karena itu berkaitan dengan kewenangan juga gitu.
1: Baik. Berarti kalau menurut Ibu ini seperti apa dampak positifnya dan dampak negatifnya dari pembangunan wisata alam ini, Bu?
0: Ya, jadi sebenarnya bisa nanti itu dampak negatif itu tadi kan dampak negatif itu diprediksi. Nah, kalau diprediksi itu bisa dimitigasi. Jadi dimitigasi itu berarti bisa diusahakan supaya itu minimal gitu. Dampaknya itu jadi sangat minim. Contoh
1: sangat
0: misalnya berkaitan dengan sampah, ya berarti nanti diupayakan pengelolaan sampah itu juga menjadi tanggung jawab bersama, enggak hanya tanggung jawab pengelola misalnya, tapi juga jadi tanggung jawab untuk wisatawan. Misalnya nih, wisatawan yang mau naik itu dibekali dengan misalnya tempat sampah yang portable gitu ya, sehingga dia nggak buangnya sembarangan, nanti dia pas turun itu dibawa balik sampahnya, sehingga nggak numpuk di atas. Karena apa? Daerah pegunungan itu memiliki kemampuan untuk mengembalikan alam itu, mereka free alam itu lebih rendah daripada yang wilayah di daratan yang di bawah yang datar seperti itu, sehingga nggak bisa dibebani sampah terlalu bla bla bla seperti itu. Kalau misalnya masih sampah organik itu mungkin masih bisa lah alam itu mendaur ulang ya menjadi kompos dan seterusnya. Tapi kalau sampah plastik, nah itu sungguh akan menjadi tekanan ya terhadap alam. Jadi kalau perlu nanti di situ juga ada mekanisme tuh untuk pengelolaan sampah plastik itu juga jadi daya tarik wisata gitu. Sehingga dalam satu aktivitas itu semua punya tanggung jawab bersama gitu. Wisatawan pun juga harus berpikir supaya sustainable gitu loh. Kalau misalnya sekarang rusak, nanti kasihan anak cucu kita nggak sempat menikmati gitu. Nah kalau kita pengen itu jalannya jangka panjang, ya memang harus ada kerjasama semua pihak. Jadi aturan itu juga bisa ditegakkan. Kemudian yang kedua yang jelas perencanaan itu, perencanaan pengelolaannya juga penting. Bagaimana pengelolaan misalnya kalau itu kerjasama sama perhutani harus ada MOU, kemudian misalnya itu sifatnya sewa lahan atau apa, lalu ada pembagian yang jelas gitu ya terkait dengan misalnya keuntungan dan seterusnya supaya di kemudian hari tidak muncul konflik. Karena kalau sudah konflik kayak ada beberapa destinasi ya, destinasi yang cukup bagus di Jawa Timur itu berkonflik karena apa? Karena tidak di awal itu sudah ada kejelasan misalnya pembagian keuntungan dan seterusnya, lalu pengelolaan siapa yang bertanggung jawab, lalu kira-kira apa saja yang harus dipikirkan. Misalnya kalau dikelola oleh desa atau dikelola oleh bumdes atau dikelola oleh komunitas, berarti harus ada kejelasan komunitas itu bertanggung jawab di apanya, lalu perhutani bertanggung jawab di apanya. Nah kalau itu serba jelas itu enak, jadi masing-masing nanti masing-masing bertanggung jawab sesuai dengan tupoksinya itu. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, yang jelas pasti harus melibatkan masyarakat sekitar ya untuk terlibat di dalamnya. Contoh misalnya di kegiatan katakan paket paket wisata. Misalnya nih kita bikin tuh misalnya paket wisata grounding, maka itu harus melibatkan masyarakat lokal sebagai apa, misalnya sebagai guide lokal gitu. Karena apa? Mungkin masyarakat lokal yang paling

0: tahu rute di dalam hutan, sehingga kehadiran mereka itu selain menjaga keamanan dari wisatawan, juga membantu perekonomian masyarakat. Misalnya mereka nanti jadi guide kan dapat honor, dapat itu dan seterusnya. Termasuk juga melibatkan misalnya mereka yang memiliki lahan kopi rakyat ya di sekitarnya juga bisa dilibatkan sebagai mitra. Sehingga masyarakat itu juga akan mendapatkan hasil dari kedatangan wisatawan gitu Mbak.
1: Okay.
0: Ya, jadi aspek positif dan negatif itu pasti ya, tapi bagaimana caranya supaya aspek positif itu bisa diperkuat dan aspek negatif itu bisa diminimalisir, itu yang terpenting dan itu sangat dimungkinkan.
1: Berarti memang sebelum pembangunan harusnya lebih jelas dulu dalam teknisinya
0: betul.
1: Agar tidak menjadi dugaan kerusakan lingkungan ya Bu. Selain Watu Lawang Bu, menurut Ibu ini apakah ada potensi lain di Kabupaten Nganjuk?
0: Iya, kalau saya ya melihat wisata apa di Kabupaten Nganjuk yang arah Ngluyu, Ngluyu itu Mbak ya,
1: Ngluyu,
0: yang itu juga sebenarnya menarik loh kalau kita kembangkan, karena sebenarnya Ngluyu itu juga punya potensi alamnya itu eksotis gitu ya. Kalau misalnya itu untuk wisata fotografi, kok menurut saya ya itu cukup menarik loh. Atau misalnya wisata watching apa gitu, misalnya di sana itu ada apa, ada tumbuhan atau ada binatang endemik gitu yang khas sana. Itu kalau biasanya kita kan di pantai itu ada bird watching gitu, nah di sana bisa watching apa gitu seperti itu. Itu menarik, diarahkan untuk wisata adventuring ya. Seperti itu. Lalu yang juga cukup terkenal sebenarnya di sana itu ada kuliner. Jadi kuliner yang di daerah Ngluyu itu kan ada asem-asem itu ya, asem-asem kambing ya, daging kambing yang pakai daun kedondong. Itu menurut saya sangat otentik, dan itu Nganjuk harus mengembangkan itu menjadi salah satu ikon gitu. Dan masih banyak loh kalau misalnya begitu, itu kita belum ngomong Semanto, kita belum ngomong bendungan-bendungan yang banyak juga ya di Nganjuk. Tapi saya pikir itu yang beberapa titik yang sebenarnya bisa berpotensi untuk dikembangkan, dan itu juga bisa menyejahterakan masyarakat sekitar hutan ya. Masyarakat sekitar hutan itu biasanya identik dengan kemiskinan gitu. Mana mungkin melalui industri pariwisata itu bisa mengangkat kemiskinan. Kalau di dalam teori pariwisata itu kita sebut pro-poor tourism seperti itu Mbak Ibu.
1: Oke, berarti memang kalau bicara soal potensi, kalau mau menggali tentunya banyak ya Bu?
0: Banyak sekali. Itu belum, kita belum ngomong potensi kopinya ya, Nganjuk. Saya kebetulan
1: Sawahat,
0: pas kapan? Iya benar. Saya pas kapan itu sempat ikut pelatihan barista loh di Nganjuk.
1: Yang di mana itu?
0: Waktu itu yang di dekatnya Gor itu loh. Itu ada LKP. Nah, saya ikut pelatihan di situ. Jadi ada pelatihan, ada praktek. Nah, saya kebayang ya kalau misalnya ada pusat pelatihan kopi Wilis gitu misalnya, Pak, itu nanti dikelola siapa? Itu menarik loh, karena apa? Nanti spesifik pakainya kopi Wilis gitu, kopi yang sawahan gitu. Supaya apa? Supaya nggak kalah ya, misalnya kita ada dikenal kopi Ijen, terus kemudian ada kopi Arjuno, ada kopi Malang, Gampit. Nah, Nganjuk itu boleh juga lo di branding misalnya kopi Wilis atau kopi sawahan ya kalau perlu seperti itu. Dan menurut saya nggak kalah lo rasanya gitu, baik robusta maupun arabikanya. Jadi kalau misalnya itu bisa diangkat selain menjadi alternatif ya, jadi wisata ke Nganjuk itu apa aja, nggak hanya Jolotundo gitu ya, tapi juga ada banyak pilihan tergantung nanti minat dan juga keinginan dari wisatawan.
1: Ya, baik, siap. Ini perbincangan kali ini memang isinya banyak sekali. Kayaknya ada peluang usaha di sini ya Bu ya.
0: Betul sekali.
1: Lalu Bu Sri, yang terakhir mungkin ada pesan kepada masyarakat Nganjuk ya, terkhusus untuk menjaga atau mungkin nguri-nguri pariwisata yang ada di kawasan Nganjuk, monggo.
0: Ya, jadi Nganjuk itu bersyukur ya, karena dikaruniai alam yang sangat indah yang mungkin tidak ada di tempat lain. Nah, tugas kita semua itu adalah menjaga apapun, dengan cara apapun, secara bersama-sama kelestariannya. Karena sekarang ini alam sedang tidak baik-baik saja. Karena itu masyarakat Nganjuk harus waspada gitu dengan tantangan-tantangan alam dan bisa mempertahankan itu untuk kedepannya. Karena kalau kita punya alam itu sebenarnya aset yang luar biasa. Kita mau mengembangkan apa saja itu bisa dimulai dengan mempertahankan kualitasnya dengan baik.
1: Oke, baik. Bu Sri, terima kasih waktu yang sudah diluangkan di sela-sela UTS di kampus ya ini tadi.
0: Iya, sami-sami Mbak Ii. Salam untuk teman-teman.
1: Siap, disampaikan. Selamat Hari Batik juga ya, Bu Sri.
0: Iya, saya juga pakai batik nih.
1: Saya juga ini. Warnanya apa ini kalau Bu Sri?
0: Hitam saya, kebetulan hitam abu-abu ya.
1: Oke, baik Bu. Terima kasih waktunya. Semoga di lain hari bisa berjumpa secara offline ya. Oke. Semoga dilanjut. Selamat pagi. Assalamualaikum, Bu Sri.
0: Pagi, Mbak Is.
1: Terkait potensi wisata Watulawang Nganjuk bersama pengamat pariwisata sekaligus dosen Universitas Erlangga Surabaya, Sri Endah Nur Hidayati.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Kalau tadi kita sudah sempat komunikasi juga dengan pengamat wisata ya, ada Bu Sri Endah. Jadi beliau memang menyampaikan Nganjuk sebetulnya potensinya banyak, termasuk juga menciptakan kopi Wilis atau kopi sawahan, dan nanti akan lebih terkenal lagi apabila terus dikembangkan dan juga diperbaiki kualitasnya. Selain itu, tempat wisata yang sepertinya bisa dibangun itu di kawasan Luyu ya. Ini kalau kata pengamat pariwisata. Saya ke gatekeeper Intan.
1: Terkait dengan insiden kebakaran ya, Iis ya, yang ada di wilayah Kelurahan Rejo Mulyo, Kecamatan Kota Kediri, bahwasanya untuk kebakaran gudang kayu dini hari tadi ya, kita juga masih coba komunikasi dengan Kasat Pol PP Kota Kediri, Bapak Paulus Luhur Budi Prasetya. Ini kira-kira untuk perkembangannya seperti apa, karena mengingat untuk area yang terbakar itu adalah hampir semuanya gudang kayu. Kira-kira penanganannya seperti apa dan membutuhkan waktu berapa lama untuk melakukan proses pemadaman dan pembasahan? Jadi masih kita gali terlebih dahulu. Beralih informasi lain, kita dapati yang disampaikan oleh Mas Putra melintas di jalur Wilangan Nganjuk arah ke Madiun. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, normal untuk kedua arah jalur utama. Cuaca juga cukup cerah ya, cukup bersahabat. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Bu Umi melintas di Jalan Ahmad Yani Nganjuk. Memang betul saat ini dari teman-teman Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk sedang melakukan penertiban tukang parkir ya, Jalan Ahmad Yani sisi selatan ya, jadi sebelum Taman Nyawiji. Cuaca juga untuk pagi kali ini masih aman saja, cukup cerah, cukup bersahabat. Kemudian Bu Siti Asia mengabarkan berada di jalur seputaran Kediri arah ke Tulungagung ya, nantinya melintas di Simpang 3 Iskandar Muda Kota Kediri, lalu lintas masih aman saja, cuaca pagi kali ini cukup cerah, Iis.
0: Terima kasih Intan Anggra ini gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Ya, Srujakra Watulawanganjuk ini ya, memang sedang ramai menjadi perbincangan atau viral. Bukan karena kasus kriminal di tempat wisatanya, tetapi karena polemik pembangunan atau pengembangan wisata di kawasan Watulawang yang bertempat di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan. Yang menjadi sorotan utama adalah dugaan kerusakan lingkungan, termasuk penebangan pohon, pemecahan batu, dan pengerukan tebing dalam proses pembangunan. Sejumlah penggiat lingkungan menilai aktivitas itu berpotensi mengganggu ekosistem dan meningkatkan resiko bencana. Lalu tidak hanya dugaan kerusakan lingkungan, ada juga persoalan perizinan. Komisi 3 DPRD Nganjuk pada 23 September 2026 lalu melakukan sidak dan menyatakan masih menemukan sejumlah dokumen yang perlu untuk dilengkapi, termasuk PBG dan dokumen lingkungan. Namun, pemilik Watulawang, Rida Nandari, memberikan keterangan berbeda dan menyatakan telah memiliki izin dari DLH dan PUPR. Selanjutnya adalah nilai sejarah dan kesakralan Watulawang. Itu juga menjadi bagian dari polemik. Sejumlah pihak meminta situs dan kondisi alam di sekitarnya tetap dipertahankan seperti itu. Polemik kemudian masuk ke ranah hukum. Jadi kemarin pada 1 Oktober 2026 diberitakan adanya sidang perdana gugatan perbuatan melawan hukum atau PMH terkait pembangunan Watulawang dan Colotundo Glamping di Pengadilan Negeri Nganjuk. Bahkan sebelumnya ada laporan ke polisi terkait dengan dugaan intimidasi atau tekanan dalam rangkaian polemik tersebut.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda. Saya coba ke gatekeeper dulu. Mahbub, silakan.
1: Masuk informasi disampaikan oleh Pak Ujang, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Kediri saat ini sampai di kawasan Jalan Anjuk Ladang. Arus lalu lintas terpantau masih aman lancar dan cuacanya masih cukup cerah. Ada Pak Budianto, perjalanan dari Ngawi menuju ke arah Kediri melintas di sekitaran Nganjuk Kota, di sekitaran Jalan Mastrip aman lancar, cuaca juga masih cukup cerah. Bu Endang, perjalanan dari Surabaya menuju ke arah Nganjuk lewat jalur tol saat ini sudah sampai di Tol Mojokerto, arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuaca masih bersahabat. Pak Eko di kawasan Gondang Nganjuk aman, cuaca juga cerah. Lalu Pak Nurdin di kawasan Rejoso Nganjuk sekitaran Ngakatan tepatnya aman lancar untuk arus lalu lintasnya, didominasi kendaraan roda 2, sementara untuk cuacanya masih cukup cerah.
0: Terima kasih Mahbub Jamal, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: hidup dan sekitarnya.
1: Mulai tanggal 1 hari ini sampai tanggal 30 November, yang jelas untuk pembebasan denda, terus bebas BBM 2 juga, yang untuk pembebasan bagi penerima P3KI juga, dan sama untuk berupa B itu ada diskon 20% juga untuk PKB-nya, 20% Mbak. Kalau dari berupa B, menyiapkan yang jelas SNK, KTP, sama kartu anggota

0: 2024 itu dihapuskan pajaknya dan hanya membayar pajak 1 tahun aja. Untuk pembayaran tahunan yang jelas di samsat keliling bisa, di Pemel Point Warujayeng Kertosono juga bisa.
1: Sepeda motor yang STNK maupun BPKB belum atas nama sendiri, Pak.
0: Alangkah baiknya di proses balik nama, Pak.
1: Balik
0: kebetulan
1: nama
0: kan itu. Iya, kebetulan kan ini ada program pemutihan, dibebaskan BPN 2-nya.
1: Oke, berarti biaya balik namanya itu nanti akan dipotong ya, Pak ya?
0: Iya, biaya balik nama memang enggak ada memang, Pak. Biaya balik nama kosong memang. Apalagi untuk penerima P3KE, yang penting dari masyarakat bisa membawa kartu P3KE-nya itu, Mbak. Alhamdulillah hari ini penerima P3KE sudah kita proses 4, Mbak, hari ini. Saya menghimbau kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Nganjuk, monggo dimanfaatkan program pemutihan, program dari Bu Gubernur yang mana mulai tanggal 1 Oktober sampai 30 November bagi masyarakat yang sekiranya pajaknya nunggak 1 tahun, 2 tahun, terutama untuk penerima P3KE, bisa dilakukan pembayaran. Dan itu hanya untuk bayar pajak pokok yang 2026 aja. Kalau jasa reja 35.
1: 35 ribu?
0: Iya, 35 ribu. Kebetulan di Nganjuk ini sudah banyak sih

0: mulai tanggal 1 Oktober sampai 30 November.
1: Pengelola data pelayanan perpajakan Samsat Nganjuk, Astova, terkait program pembebasan pajak daerah Provinsi Jawa Timur Tahap 2 mulai 1 Oktober 2026 hingga

Ya, dulur, jadi polemik muncul ketika pengembangan kawasan Watu Lawang di Sangliman Sawahan Nganjuk dilakukan dengan pekerjaan fisik, termasuk penggunaan alat berat dan perubahan kontur lahan. Sejumlah aktivis lingkungan kemudian mempertanyakan dampak dari pembangunan terhadap kawasan hutan, kondisi tebing, pohon, dan lingkungan sekitar. Dalam pemberitaan, Perhutani menyatakan pengelolaan kawasan milik dasar perjanjian kerja sama PKS dengan LMDH Watu Lawang. Perhutani juga membantah adanya pembalakan liar skala besar dan menyebut pohon pinus yang terdampak merupakan tegakan Perhutani, sedangkan tanaman cengkeh merupakan milik warga. Pada 31 Agustus 2026, Satpol PP Nganjuk datang ke lokasi dan menghentikan aktivitas pembangunan. Menurut Satpol PP, pengembangan belum memenuhi dokumen perizinan yang diperlukan sebelum pekerjaan dimulai. Alat berat kemudian diminta keluar dari lokasi. Pihak pengembang Ridan Nandari kemudian mengakui masih ada perizinan yang harus diselesaikan. Ia menyatakan pembangunan dihentikan sementara sambil melakukan koordinasi dan melengkapi izin. Perdebatan kemudian melebar. Di satu sisi, pengembang menyebut dasar awal pengembangan adalah PKS dengan Perhutani. Di sisi lain, pemerintah daerah dan aktivis mempertanyakan kelengkapan izin lain yang dibutuhkan untuk pengerjaan konstruksi dan kegiatan wisata. Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Nganjuk juga meminta aktivitas yang dinilai merusak lingkungan dihentikan. Kepala Seksi Tata Kelola dan Usaha Hutan Suminta menekankan bahwa kegiatan di kawasan hutan harus mengikuti ketentuan pengelolaan hutan dan dokumen lingkungan yang dipersyaratkan.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna ke Gatekeeper Mahbub, silakan.
1: Pak Puguh menyampaikan kewaspadaan di Jalan Raya Selo Rejo Bagor ya. Ada truk dam yang mengalami trouble.
0: Okay.
1: Untungnya kalau saya perhatikan dari video yang dikirimkan oleh Pak Puguh, arus lalu lintas di jalur tersebut tidak begitu ramai, jadi tidak ada kemacetan untuk saat ini. Tapi biasanya menjelang siang ataupun sore hari nanti, apabila truk tersebut tidak atau belum segera ditangani, dikhawatirkan akan berpotensi terjadi kemacetan. Mohon waspada seluruh cakra yang melintas di Jalan Raya Selo Rejo Bagor. Lalu ada Pak Budi Widodo, tadi perjalanan menuju ke arah Madiun ya, sudah sampai di Wilangan, arus lalu lintas terpantau masih aman lancar saja, cenderung lengang dan cuacanya terik. Pak Haryanto, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Bojonegoro via jalur Rejoso, arus lalu lintas terpantau ramai lancar untuk saat ini dan cuacanya disampaikan masih bersahabat. Pak Widi, di kawasan Pari Kediri aman, tidak ada hambatan, cuaca juga cerah. Ada info disampaikan oleh Mbak Diana, melintas di jalur Tanjung Anom Nganjuk, arus lalu lintas terpantau ramai lancar di dua arahnya dan cuaca masih bersahabat.
0: Baik, terima kasih Mahbub Jamal, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakrakrisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talkshow Meja Hijau Radio Cakrakrisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakrakrisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakrakrisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakrakrisna.

Ya, Zulcakra, pada 23 September 2026, Komisi 3 DPRD Nganjuk melakukan sidak ke lokasi juga, yakni di kawasan pembangunan wisata Watu Lawang ya. DPRD mempertanyakan sejumlah dokumen termasuk PBG dan dokumen lingkungan seperti SPPL, UKL, UPL, atau AMDAL sesuai kebutuhan, serta izin untuk fasilitas yang direncanakan seperti glamping, restoran, dan kafe. Kemudian pada tanggal 16 September, gugatan didaftarkan ke PN Nganjuk. Di tengah polemik itu, perkara hukum didaftarkan di Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 16 September 2026. SIPP PN Nganjuk mencatat, ini untuk jenis perkaranya yaitu perbuatan melawan hukum. Untuk penggugatnya ada seorang berinisial H, kemudian tergugat 1 inisialnya RN, tergugat 2 dari PT yang menjalankan, kemudian tergugat 3 adalah Kepala Perum Perhutani KPH Kediri atau administrator. Dalam pemberitaan mengenai gugatan itu, komunitas pegiat lingkungan disebut berada di balik langkah hukum dan menyoroti dugaan kerusakan kawasan hutan di Watu Lawang dan Jolotundo Glamping and Edu Park. Pemberitaan itu menyebut nilai tuntutan ganti rugi mencapai 2,15 triliun. Catatan penting, karena SIPP mencatat seorang inisial H penggugat sebagai penggugat, sementara pemberitaan menyebut LGI sebagai pihak yang melayangkan gugatan. Untuk itu, Suruh Cakra, kami juga mengikuti informasi tersebut. Just info saja, apabila Anda tertinggal update dari kami, Anda bisa cek kembali di media sosial kami. Waktu sudah menunjukkan hampir masuk jam 10 pagi, waktunya saya isatin untuk geser ke ruang gatekeeper. Selamat pagi, hati-hati di perjalanan. Selamat Hari Batik Nasional.

Dan dia tiada pula termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Quran Surat Al-Balad ayat 17.

0: Selamat pagi seluruh Ciaka, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krisna untuk di pagi kali ini di jam 10 ya, di hari Jumat bertepatan di tanggal 2 Oktober 2026. Hari Batik Nasional ya, tentunya saya akan menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Kira-kira perkembangannya seperti apa, jalur utama ataupun jalur dalam kota? Ini Anda bisa sampaikan juga untuk informasinya ke kami, kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami, monggo menyampaikan langsung untuk informasinya melalui 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852-9001061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Banyakan Kediri untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke Barat kurang lebihnya 50 meter. Lokasi berada di utara jalan.

0: Pagi hari ini jam 10 lebih 6 menit ya, beberapa informasi yang masuk untuk di ruang gatekeeper, jalur utama ataupun jalur dalam kota diinformasikan kondisi lalu lintasnya juga masih aman saja, cukup lancar, dan untuk update cuaca pun beberapa daerah diinformasikan juga cukup cerah, cukup bersahabat. Kira-kira untuk di Jumat pagi kali ini aktivitas apa yang Anda lakukan? Tentunya ini Anda juga bisa kabarkan untuk informasinya ke kami, bisa kirimkan foto, video atau bergabung via telepon kami. Menit ke-7 lepas dari jam 10 pagi, cek informasi ke ruang gatekeeper. Jamal, silakan.
1: Pak Khoirul, ini tadi mengabarkan ada laka pas di Karangjati Ngawi. Jadi Pak Khoirul tadi berangkat dari Mojokerto menuju ke arah Sragen lewat jalur bawah gitu ya. Di Karangjati Ngawi melihat ada laka sekitar jam 5 pagi tadi. Ada dua truk katanya, yang satunya truk box besar, yang satunya kurang tahu karena posisinya terbalik gitu ya. Okay. Ini masuk ke sungai. Nah, untuk lebih jelasnya coba kami komunikasikan dulu ke teman-teman unit Gakum Satlantas Polres Ngawi, barangkali nanti bisa dibantu untuk memberikan data lengkapnya. Lalu beralih ke informasi lain, tadi disampaikan oleh Pak Haris perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Ponorogo. Masih berada di sekitaran Nganjuk Kota, aman lancar di depan Terminal Nganjuk Ladang tepatnya, banyak kendaraan roda 4 juga yang melintas. Bu Haryanti, perjalanan dari Pare menuju ke arah Kertosono saat ini sampai di jalur Papar Kediri, arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuacanya juga cerah. Pak Andri, di kawasan Nganjuk Kota sekitaran Jalan Dermojoyo aman lancar, cenderung lengang, bahkan hanya beberapa kendaraan roda 2 saja yang tampak melintas dan cuaca cerah.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya Mahbub Jamal di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Satu hal yang perlu Anda ketahui, seluruh Cakra, informasi yang masuk tadi adanya insiden kecelakaan ya yang ada di wilayah Karangjati Ngawi, yaitu ada truk yang terperosok ke dalam sungai. Ada warga setempat Karangjati Ngawi ini juga bisa memberikan informasi, mungkin bisa didokumentasikan juga kira-kira untuk perkembangannya di pagi kali ini seperti apa. Bisa bergabung juga via telepon menyampaikan langsung untuk informasinya sedulur Cakra di 0852 9001061.

Ya, ada masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna Seru Cakra terkait dengan reshuffle yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin ya. Saat ini saya sudah berhasil tersambung dengan pengamat politik sekaligus dosen di UIN Syekh Wasil Kediri, Bapak Taufik Al-Amin. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum. Halo, selamat pagi. Ya, sepertinya masih ada kendala. Coba saya kembalikan ke gatekeeper dahulu.

0: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.
1: Ya, saya kembali ke pengamat politik sekaligus dosen di UIN Syekh Wasil Kediri, Bapak Taufik Alamin ya. Selamat pagi, Bapak. Halo, selamat pagi. Ya, Bapak Taufik, apakah bisa mendengar suara kami, Bapak?
2: Iya, bisa.
1: Ah, baik. Ya, Bapak ya. Taufik, terkait dengan ini ya Pak ya, apa namanya reshuffle yang kemarin dilakukan oleh Presiden Prabowo. Ini agaknya saya pun juga kaget ketika melihat atau mendengar informasi pertama, kok tiba-tiba sekali gitu ya. Nah, ini ya, menurut ya. Pak Taufik nih, apa urgensinya apa sih Pak sampai Presiden Prabowo itu melakukan reshuffle?
2: Ya, sebagaimana yang kita pahami bahwa sistem pemerintahan kita ini kan presidensial ya. Jadi apapun yang terjadi pada kabinetnya ini tentu mengarah kepada presiden.

0: karena menteri itu adalah pembantu presiden. Nah tentu kemudian presiden berhak kapanpun melakukan pergantian atau reshuffle kepada para menterinya. Yang kedua, saya kira juga faktor eksternal di mana masyarakat atau yang kita sudah pahami ada program-program prioritas Pak Prabowo yang hingga hari ini masih menimbulkan persoalan seperti MBG, kemudian koperasi Desa Merah Putih, kemudian juga angka ini kos kita juga masih tinggi. Hal-hal semacam ini tentu menjadi pertimbangan kenapa kemudian dilakukan reshuffle, kan gitu. Menurut saya kok begitu, Mas. Jadi karena memang rezimnya rezim presidensial, tentu kemudian semuanya tergantung pada presiden. Kapanpun itu dilakukan, itu sah-sah saja secara aturan ini yang ada.
1: Oke, baik. Termasuk digantinya Kapolri begitu, Bapak, ya?
0: Betul. Karena sebenarnya Kapolri ini sudah lama ini, paling lama ini saya kira. Oh, okay. Dan sudah banyak desakan untuk melakukan pergantian, tapi tentu ya saya nggak tahu, pertimbangan presiden baru sekali ini kan dilakukan pergantian.
1: Baik.
0: Dan itu pun juga dirotasi ke posisi lain di staf khusus presiden ya.
1: Iya,
0: presidenan ya.
1: Baik.
0: Iya. Ya.
1: Pak Taufik, lalu kalau kita lihat Pak, reshuffle yang kemarin itu merupakan yang ketujuh kalinya atau selama Presiden Prabowo menjabat gitu. Bagaimana Anda melihat seringnya dilakukan reshuffle terhadap Kabinet Merah Putih ini, Pak Taufik?
0: Ya, yang pertama tentu dari aspek presidennya ya. Pak Presiden kayaknya nggak punya apa kriteria yang sifatnya memastikan atau memberikan satu gambaran positif bahwa seseorang ketika posisikan sebagai menteri X gitu, itu sudah memiliki satu inilah ukuran apakah mampu atau tidak mampu, kan gitu. Yang kedua tentu ini menghasilkan sebuah ini apa spekulasi di masyarakat, kenapa gonta-ganti, kan gitu. Nah ini yang kemudian kriteria ini yang saya kira harus jelas, orang yang harus capable, orang yang harus responsif dan tentu saja transparan ketika dia bekerja. Yang kedua, ini juga tidak bisa dipungkiri ada beberapa hal yang seringkali muncul ke publik bahwa apa yang dilakukan menteri tertentu ternyata dalam konteks tertentu juga nggak bisa dieksekusi karena kebijakannya dari presiden lain, kan gitu. Jadi sebenarnya juga harus ada evaluasi kedua belah pihak, artinya presiden sendiri juga memilih orang-orang yang punya kapabilitas, orang-orang yang punya kepercayaan track record bagus di publik. Tapi pada saat yang sama, apa yang dilakukan oleh orang yang betul-betul paham tentang dunia yang harus dia kerjakan, itu juga presiden harus bisa memahami. Karena kalau nanti hal-hal itu berjalan masing-masing, ya terjadilah ketidaksinkronan antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi, kan gitu. Jadi memang presiden punya otoritas lah, tetapi apa yang dipikirkan menteri yang memang itu baik, strategis, punya capaian terukur, kan gitu, ya kenapa enggak, kan gitu.
1: Oke, baik. Baik. Lalu kalau secara dampak, Pak, baik positif maupun negatifnya, kita nggak bicara soal positifnya aja atau negatifnya aja, Pak, ya. Jadi biar berimbang. Dampak positif dan negatif kalau misalnya presiden terlalu sering melakukan reshuffle secara politis itu seperti apa, Pak?
0: Ya dampaknya kepada ini ketidakpastian ya, karena menteri ini kan sebenarnya kan perpanjangan dari presiden, tetapi apa yang akan dilakukan presiden itu yang penting, sehingga kemudian orang akan bisa punya standar ya, pada gambaran tentang pola yang akan dilakukan oleh presiden dalam hal menerbitkan sebuah kebijakan. Nah, bayangin aja kalau ini gonta-ganti begitu kan, nah nanti situasi ekonomi utamanya ini tentu sangat membingungkan, utamanya bagi para investor, kan gitu.
1: Oke.
0: Dan menteri-menteri yang ada ini kan juga termasuk sektor-sektor yang strategis gitu kan. Gitu. Nah, ini butuh kepastian lah. Kalau gonta-ganti begini kan jadi nggak ada kepastian, kan?
1: Iya
0: gitu.
1: Betul, karena gitu. Sudah jadi apa ya, kebiasaan ganti menteri, ganti kebijakan gitu, Pak, ya.
0: Nah itu iya, apalagi sektor-sektor yang itu langsung berhadapan dengan publik, kan gitu, tentang kesehatan, pertanian, pertanahan, ekonomi, industri, perdagangan, itu kan hal-hal yang dinamis terus harus dikawal. Nah okay, kemudian ganti menteri, ganti kebijakan, ya tentu berakibat ketidakpastian tadi.
1: Baik. Tapi satu sisi, apakah ada dampak positifnya, Pak, kalau dilihat dari kinerja Kabinet Merah Putihnya, Pak?
0: Ya, kalau saya lihat Kabinet ini kan gemuk sekali ya, Mas Mabop ya. Jadi kadang kita itu, ini sebenarnya bagian dari sebuah proses kerjasama yang betul-betul terkoordinir, atau ya ini sebatas bahwa masing-masing sudah ada yang menanggung jawab, kan gitu. Nah, yang kita inginkan sebenarnya adalah setiap kementerian itu punya satu rencana yang jelas, yang terukur, kemudian Dewan Perwakilan Rakyat juga bisa mengawal, masyarakat juga bisa memantau. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi kementerian ini kan di bawahnya mencakup hajat hidup orang banyak, gitu loh. Nah, ketika itu sudah ada satu kebijakan yang akan ditelurkan, misalkan di satu tahun yang kemarin, ternyata tidak bisa dilakukan, ya bagaimana itu bisa kemudian, kalau toh diganti nggak masalah, karena memang yang kita nilai kan target atau tujuan yang nggak kita capai, itu.
1: Oke, okay, baik. Begitu. Siap. Terakhir Pak Taufik, saya minta pandangan Anda ya, catatan lebih tepatnya, catatan terbesar jenengan Pak Taufik di tahun ketiga Presiden Prabowo Subianto menjabat ini, apa catatan terbesarnya Pak?
0: Ya yang pertama komunikasi publik, cuma ini memang sudah ada beberapa perbaikan ya, jadi komunikasi publiknya ini memberikan satu dampak yang krusial ketika ini tidak diperbaiki. Jadi bukan soal siapa yang bicara saja, tetapi bagaimana sebuah kebijakan itu bisa dipahami dan didukung, bahkan bukan kemudian menerima pandangan-pandangan dari masyarakat. Yang kedua tentu kita ingin Pak Prabowo itu fokus ya, fokus pada hal-hal yang memang menjadi prioritas beliau, dan tidak perlu harus baduh dengan pernyataan-pernyataan yang kadang di luar konteks gitu lah. Ini kan yang banyak disayangkan gitu ya. Tetapi sebagai sebuah kabinet, tentu kabinet ini kita inginkan yang betul-betul punya fokus, target, jelas capaian yang terukur. Misalkan seperti saya ambil contoh Menteri Pertanian gitu, itu kan hal yang jelas gitu loh. Jadi apa yang masalahnya, bagaimana dia melakukan, terus kemudian imbasnya bagaimana, sisanya akan dilakukan kapan dan bagaimana juga, kan terus-menerus gitu loh. Karena memang evaluasi ini membutuhkan sebuah kontinuitas dan tidak sekedar bareng-bareng duduk di pemerintahan. Pesan itu kan masih kuat kan gitu. Ya sebatas sebagai akomodasi kekuasaan elit kan gitu.
1: Oke, baik. Luar biasa sekali Pak Taufik, artinya memang ada beberapa ya catatan lah ya yang memang harus dilakukan perbaikan secara berkala begitu Pak ya.
0: Betul Mas Mabuk.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Taufik atas padanya
0: sama-sama,
1: diberikan.
0: Sama-sama Mas Mabuk. Iya, sama-sama.
1: Waduh, ini terima kasih sekali loh, kita lama nggak bersuara-suara ya.
0: Betul Mas Mabuk, udah cukup lama ini.
1: Betul, baik. Terima kasih banyak, yeah. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Bapak, sehat selalu, selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya baik, terima kasih Bapak Taufik Alamin, pengamat politik sekaligus dosen di UIN Syekh Wasil Kediri. Ini tadi terkait dengan reshuffle yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ternyata memang ada pandangan-pandangan tertentu ya dari ahli politik, dari pengamat politik, dan beliau Bapak Taufik Alamin selaku akademisi juga memberikan catatan tertentu, terutama dalam 3 tahun Presiden Prabowo Subianto menjabat.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, jam 10 lebih 36 menit ya. Tentunya Anda masih bisa terus berkabar informasi ke kami, perkembangannya seperti apa, kondisi lalu lintas ataupun jalur dalam kota, perkembangannya seperti apa. Kali ini saya cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper, Ii silakan.
1: Pak Hoirun mengirimkan sebuah video insiden kecelakaan. Tadi yang di Ngawi itu tepatnya di mana ya?
0: Karangjati Ngawi tadi.
1: Oh iya iya iya, Karangjati Ngawi ya Intan.
0: Okay.
1: Ini video yang dikirimkan Bapak Hoirul, truk yang masuk ke dalam sungai.
0: Terperosok ya, iya. Itu tunggal atau melibatkan kendaraan lain?
1: Katanya sih tadi ada kendaraan lain.
0: Oh,
1: ya
0: gitu,
1: jadi
0: okay.
1: Kayaknya kok yang masuk ke sungai itu nggak hanya satu truk, betul apa enggak sih Pak Hoirul? Kurang jelas karena memang Pak Hoirul sambil mengemudi masih menyempatkan untuk mengambil video ini tadi.
0: Okay.
1: Jadi memang sudah benar-benar masuk, bukan hanya kayak masih ngawang tapi sudah masuk ya ini. Sepertinya sih ada dua truk, tapi ya, mungkin kalau salah bisa dibantu koreksi ya Suruh Jakra, yang melintas di Karangjati ya tadi ya.
0: Iya betul, Karangjati Ngawi.
1: Karangjati Ngawi, mohon untuk diwaspadai ada truk yang masuk ke dalam sungai begitu. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Bu Puji, perjalanan menuju ke arah Kediri sudah nyampe di Prambon Nganjuk. Arus lalu lintas dikabarkan ramai lancar saja, cuacanya sudah sangat cerah. Kemudian dari Bu Dwi Rahayu, arah menuju ke Bojonegoro sudah nyampe di Alas Bojonegoro, lalu lintas juga masih cenderung lancar. Banyak jalan berlubang dan bergelombang, mohon untuk hati-hati. Intan.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Joni, mau kemana?
5: Mau beli herbal Naria nih.
4: Emang siapa yang sakit?
5: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
5: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
4: Nitip sekali.

0: Siang ini saya sapa dulu yang sudah bergabung, Pak Khoirul. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, gimana Pak kabarnya, jenengan sehat nggih?
1: Alhamdulillah sehat-sehat selalu.
0: Alhamdulillah sehat selalu nggih. Rute yang dituju mana ini Pak? Infonya ada kecelakaan di Karangjati Ngawi nggih, betul?
1: Ya, tadi pagi-pagi sekali jam 2:30 berangkat ke Sragen.
0: Oke.
1: Okay. Nyampe di Karangjati kira-kira jam 5:30 gitu. Jam tam itu ada kelihatannya ada laka, dua mobil masuk jurang itu.
0: Oke. Okay. Itu jurang atau sungai sih, Pak? Yang masuk ke dalam sungainya itu?
1: Sebetulnya jembatan kecil itu, Mbak.
0: Mm-hmm.
1: Itu dari Karangjati itu ke arah ke barat itu kan ada jembatan.
0: Mm-hmm.
1: Sebelahnya itu kan ada pertigaan gitu.
0: Oke. Okay.
1: Setelah jembatan ada pertigaan.
0: Mm-hmm.
1: Mobilnya box besar itu yang satu terbalik itu kelihatan rodanya kalau dalam video saya tadi.
0: Gitu.
1: Di akhir video kan ada itu mobil yang kelihatan rodanya itu kayak ke Belsel itu.
0: Iya betul, ada dua kendaraan ya itu ya Pak yang terproses sampai masuk ke ya. Dalam apa istilahnya ya, jembatan itu ya, sungai.
1: Iya okay, jembatan okay. Kayak jembatan kecil itu.
0: Iya jembatan kecil gitu ya.
1: Memang di situ jembatan itu kalau arah ke timur, arah ke timur itu setelah jembatan itu kalau mobil kencang itu ayah itu Mbak memang ya. Itu kan terlalu gimana ya?
0: Gimana?
1: Terlalu ada leguan ke bawah itu nanti mobil kalau jalan 60 saja nanti bisa mencolot itu Pak.
0: Oh ya Allah, itu bahannya aksesnya ada, sempit nggak sih Pak untuk kondisi jalanan?
1: Sempit Pak, itu sempit Pak. Jadi kayak untuk studio simpangan aja itu mobil besar agak kesulitan.
0: Oh gitu.
1: Nggak terlalu besar kan jembatan. Kayaknya jembatannya itu sudah jembatan lama. Sudah waktunya itu
0: harusnya direnovasi ya, betul. Ini jadi untuk kecelakaannya pagi tadi ya Pak ya. Jadi kan pas melintas di Karangjati Ngawi kan jam 6 ya.
1: Pas melintas itu sudah terjadi kayaknya ya. Kan dia malam itu.
0: Iya, mungkin dini hari ya Pak Khoirul ya.
1: Ya, di sekarang posisinya bergantian saja karena mungkin dievakuasi mungkin malam itu evakuasinya Mbak, kalau siang-siang evakuasi selalu macet gitu.
0: Iya, takutnya nanti malah terjadi itu kepadatan di sana karena juga mengingat dua kendaraan ya Pak ya yang terperosok ke sungai
1: dua
0: itu
1: masuk. Yang satu itu Polkesel, yang satunya itu kayaknya kusuk besar yang box tronton itu Mbak.
0: Oh iya iya, atau yang box besar itu ya.
1: Kepalanya merah itu loh ya. Kalau yang timur itu kayaknya Kolbesel.
0: Gitu. Oke oke.
1: Tapi alhamdulillah enggak macet loh Pak, walaupun bergantian.
0: Oh iya.
1: Sekarang itu masih lancar.
0: Aman.
1: Ya kita nunggu ya. Paling 5 mobil, 6 mobil bergantian gitu kayaknya.
0: Gitu. Soalnya ketika jaringan melintas itu sudah dipasang garis polisi ya.
1: Ya sudah.
0: Kemudian juga banyak yang masih menyaksikan ya Pak Khoirul.
1: Iya.
0: Tapi untuk pengemudinya bagaimana Pak? Kira-kira ketika jaringan melintas aman dong tentunya.
1: Ya ini. Ya ini kurang tahu kalau posisi pemudi kayak pemudinya aman kayaknya gitu.
0: Mungkin saja aman lah ya, tidak ada korban
1: posisinya,
0: ya.
1: Posisinya posisi kepalanya kan enggak
0: ringsek, enggak ada kerusakan
1: kayaknya gitu. Oh. Masih gitu. Kelihatannya loh, Pak. Tapi pastinya ya kurang tahu ya.
0: gitu. Oke, baik, siap. Ini posisi
1: yang, minggu yang lalu itu minggu kemarin ya.
0: Oke.
1: Itu yang info yang di Sukomoro itu gimana Pak itu, Pak? Kejadiannya.
0: Yang di Sukomoro? Oh, yang
1: mobil nyelonong ke kiri nabrak rumah kayaknya itu saya lihat kebalik ya kan.
0: Minggu kapan itu Pak?
1: Enggak.
0: Infonya.
1: Dalam minggu kemarin kayaknya itu.
0: Minggu kemarin.
1: Hari apa itu?
0: Hari apa itu?
1: Semarang itu.
0: Kalau minggu kemarin pas waktu itu tanggal 27.
1: Saya.
0: Bukan?
1: Ya, kayaknya iya. Pas saya anu loh, Pak. Saya info itu loh, Pak.
0: Oh.
1: Saya telepon cuma saya bawa mobil yang enggak pakai anu radionya error gitu banyak itu.
0: Oh, atau jenis, oh pas tanggal 23 itu kayaknya Pak ya, Rabu.
1: Iya, kan 23 itu Rabu.
0: Oh, Rabu ya. Pagi nggih.
1: Rabu pagi itu loh, saya itu kan kejadiannya subuh-subuh itu loh. Yang waktu itu pas di depan saya itu kejadiannya. Saya sampai dekat Pak itu ya.
0: Oh iya iya, ini kalau di riwayat jenengan teleponnya Rabu itu.
1: Iya, itu enggak ada anu, Pak. Enggak ada info lanjutannya itu, Pak.
0: Kalau sejauh ini informasinya alhamdulillah aman sih Pak, tidak ada korban, mungkin ya karena kerusakan material saja.
1: Iya, gitu. Kayak kembali kayaknya saya lihat itu nabrak rumah masalahnya itu.
0: Okay.
1: Kayak ada orang tidurnya gitu loh, saya khawatir itu.
0: Geng, tapi aman Pak sejauh ini.
1: Ya, memang posisi sopir ngantuk itu Mbak.
0: Langsung kebanyakan gitu loh, Pak. Mikroslip ya, Pak Koirul ya kebanyakan.
1: Iya.
0: Wah, ini jenengan juga harus waspada loh Pak. Ketika ngantuk menepi saja, istirahat buat tidur.
1: Iya, siap. saya enggak terburu-buru kok Pak.
0: Nah,
1: saya
0: gitu.
1: Ngantuk ya tidur gitu.
0: Nah, pokoknya kalau capek menepi istirahat. Gimana?
1: Iya, sendirian.
0: Oh, sendirian. Iya. Jenengan bawa kendaraan apa ini Pak?
1: Saya posisi sekarang bawa L300.
0: Oh, bawa L300 ya.
1: Kemarin yang bawa kol diesel itu enggak ada radionya, pas error itu.
0: Oh gitu. Mendengarkan via streaming sakit loh Pak.
1: Oh gitu ya.
0: Oke,
1: ya, ya, ya.
0: Siap. Ada tambah lagi Pak Koirul yang mau disampaikan?
1: Ya, hati-hati aja, santai. Gak macet kok. Walaupun ada kecelakaan seperti itu, bergantian gak macet. Berarti paling ya cuma gantian 5 mobil, 6 mobil gitu aja.
0: Oke, bergerak namun perlahan gitu ya.
1: Lah.
0: Oke, baik. Siap Pak Koirul, terima kasih ya sudah bergabung untuk di siang kali ini.
1: Oke.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja bergabung Bapak Koirul ya. Ini tadi menyampaikan bahwasannya rute yang dituju itu Sragen, berangkatnya jam 2:30 dini hari ya. Tadi menyampaikan itu adanya insiden kecelakaan di wilayah Karangjati, Ngawi.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Perjanjian Rouen-Rouen merupakan bagian dari berbagai usaha diplomatik dalam mengatasi konflik antara Indonesia dengan Belanda yang bertujuan untuk kembali meredakan situasi di Indonesia yang memanas akibat agresi militer Belanda II. Perjanjian ini terjadi setelah berlangsungnya agresi militer Belanda II yang membuat dibentuknya pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah komando Syafruddin Prawira Negara. Belanda menghentikan agresi militernya karena pergerakan rakyat dan tekanan dunia internasional. Pada akhirnya, Belanda menerima perintah Dewan Keamanan PBB dan membuka peluang untuk berunding. Perjanjian ini mengubah situasi Indonesia yang sempat memanas dengan ditariknya kembali pasukan Belanda dari Yogyakarta pada tanggal 29 Juni 1949. Hal ini juga diikuti dengan pembebasan para pemimpin Indonesia yang ditawan Belanda pada 6 Juli 1949. Lebih lanjut, kedua pihak mempersiapkan konferensi meja bundar yang akan dilaksanakan kemudian hari.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Pemerintah Provinsi Jawa Timur itu kembali menggelar program pembebasan pajak daerah tahap kedua. Jadi di mana program pemutihan ini berlangsung selama 2 bulan penuh, terhitung mulai tanggal 1 Oktober hingga 30 November 2026. Pengelola data pelayanan perpajakan Samsat Nganjuk, Astova, mengungkapkan bahwa ada berbagai fasilitas keringanan yang dapat dinikmati oleh warga Kabupaten Nganjuk selama periode program ini berlangsung. Di mana fasilitas tersebut meliputi pembebasan sanksi administratif keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB serta pembebasan pajak progresif. Tak hanya itu saja, masyarakat yang berprofesi sebagai buruh mendapatkan fasilitas khusus berupa potongan 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan sebelumnya. Fasilitas potongan tunggakan ini hanya diberikan kepada buruh yang memiliki kendaraan roda 2 dengan pokok PKB maksimal Rp500.000. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Jamal silakan.
1: Masuk informasi disampaikan oleh Pak Hafid, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Madiun saat ini sampai di kawasan Bakor Nganjuk aman lancar, cuacanya juga masih cukup cerah. Pak Ridwan, di kawasan Prambon Nganjuk kondisi arus lalu lintas terpantau ramai, tidak ada kendala. Rata-rata juga yang masih melintas di kendaraan roda 2 saja, sementara untuk cuaca juga masih cukup cerah. Pak Fikri, di kawasan Mojoroto, Kota Kediri, arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuaca cerah. Lalu ada Pak Kevin melintas di sekitaran Loceret Nganjuk, arah ke Nganjuk Kota juga masih aman lancar.
0: Oke, baik. Terima kasih, Mabub. Saya geser ke II, silakan.
2: Ada pesan masuk ini tadi dari Mas Kopeng ya, berbagi informasi lagi ngisi biosolar di SPBU Tembelang Jombang. Antri ini mau kirim ke Babat Lamongan kabarnya. Untuk yang antri dari mulai biosolar, kemudian Pertalite dan Pertamax sama-sama antrinya di Tembelang Jombang. Kemudian informasi masuk dari teman-teman BMKG Nganjuk, ada gempa magnitudo 3,6, ini terjadi di selatan Kabupaten Blitar, Jawa Timur, kedalamannya 10 km. Namun tidak ada informasi mengenai daerah mana saja yang merasakan atau potensi terjadinya gempa susulan, jadi masih aman saja. Kemudian ada Bu Fitri, ini tadi juga menyampaikan, untuk perjalanan menuju ke arah Sukomoro Nganjuk sudah nyampe di sekitaran Kecubung. Untuk arus lalu lintas cenderung lancar, banyak jalan yang sudah diperbaiki. Jadi untuk saat ini sudah mulai ramai untuk di jalur tersebut, mengingat jalannya sudah mulus dan enak dilewati. Intan.
0: Oke, baik, terima kasih II Satin. Sebelumnya ada Mahbub Jamal di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sekali lagi kami ucapkan selamat Hari Batik Nasional Sedulur Cakra yang diperingati setiap 2 Oktober ya. Jadi di mana batik sebagai bagian dari identitas budaya Indonesia. Batik tidak hanya soal kain, tetapi juga motif, proses, cerita, dan filosofi.

0: Ukuran kekuatan seseorang itu bukan dengan bergulat, melainkan orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, jam 11 siang lebih 4 menit ya. Tentunya beberapa informasi yang masuk di ruang gatekeeper terkait dengan update cuaca ataupun lalu lintas diinformasikan juga masih aman dan lancar saja. Kira-kira untuk siang kali ini aktivitas apa yang Anda lakukan sedulur cakra? Anda bisa sampaikan untuk informasinya ke kami dan semoga saja aktivitas Anda di Jumat siang kali ini berjalan dengan aman dan lancar. Sedulur cakra, herbal nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariyah, nariyah CA, nariyah gester, dan nariyah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariyah.
2: Nama saya Pak Sutris dan alamat saya di Desa Sumbersari, Dusun Bayur Selatan, RT2 RW7, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit asam urat, kolesterol, dan kadar gula tinggi. Merasa kesemutan pada malam hari. Dibuat jalan rasanya berat. Saya mengkonsumsi nariyah CA dan nariyah DM. Saya minum 3 kali sehari sebelum makan. Nariyah CA 3 tetes dan DM 3 tetes. Dicampur jadi 1 dengan air putih hangat setengah gelas. Dilihat selama 3 hari awal masih belum ada perubahan. Kemudian masing-masing saya tambah menjadi 5 tetes. Saya mulai merasakan enak, ada perubahan setelah habis paket ke-1. Bagi saya nariyah itu cocok dan bagus. Herbal nariyah obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Wates Kediri, untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Nariah Wates Kediri. Lokasinya Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Koramil Wates Kediri ke barat kurang lebihnya 300 meter. Dari SPBU Bondo Wates ke timur kurang lebih 300 meter. Lokasi berada di selatan jalan.

0: Jam 11 siang lebih 8 menit ya. Tentunya masih bersama dengan saya Intan Anggraini yang akan menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Perjalanan Anda sudah melintas di jalur mana saja sedulur cakra? Apakah kondisi jalur arteri ya? Untuk di siang kali ini sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Tentunya Anda bisa sampaikan ke kami untuk informasinya ke kami melalui 0852 9001061.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

0: Sementara itu, terkait dengan Hari Batik Nasional, seperti apa industri kecil dan menengah di Kabupaten Nganjuk? Di ujung telepon kita juga sudah berhasil tersambung dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk, Dr. Anda Sri Handariningsih. Halo, selamat pagi Bu Sri.
1: Selamat pagi, Alhamdulillah ini bertemu dengan pendengar Cakra Krishna, ye.
0: Enggak betul.
1: Ah, terima kasih sekali.
0: Ya, sebelumnya kami ucapkan selamat Hari Batik Nasional, ye, Bu Sri.
1: Siap, hari ini Hari Batik Nasional. Kami pun juga mengenakan batik.
0: Wah, ini luar biasa sekali. Ini. Warna apa ini Bu hari ini dikenakan ini tadi?
1: Ini pakai nuansa coklat ini. Dari IKM Nganjuk juga, dari pelaku IKM dari Nganjuk.
0: Alhamdulillah. Nah, ini kalau kita berbicara mengenai Hari Batik Nasional ya, Ibu Sri, kira-kira ini seperti apa sih kondisi IKM batik di Kabupaten Nganjuk saat ini?
1: Alhamdulillah sekali, dari IKM di Kabupaten Nganjuk, IKM batik di sini ada, kalau jumlahnya itu memang sekarang itu ada 16 IKM batik yang ada di Nganjuk. Okay. Alhamdulillah sekali, di sini di Kabupaten Nganjuk itu IKM-nya juga alhamdulillah sekali. Di sini batik kan bukan sekedar warisan budaya,
0: iya,
1: ya Mbak.
0: Iya betul tentunya.
1: Jadi bukan warisan budaya tak benda saja, tapi ini juga mengikuti IKM batik itu juga mengikuti terkait dengan roda penggerak ekonomi ikrap yang ada di Nganjuk dan juga sebagai identitas daerah Nganjuk yang tak lekang oleh waktu. Kita menggunakan batik yang ada di sini. Jadi alhamdulillah IKM-nya juga terus berkembang, insya Allah juga terus naik kelas di Nganjuk ini.
0: Oke, alhamdulillah luar biasa sekali. Di Nganjuk ada 16 IKM ya, atau perajin batik yang ada.
1: Yang aktif sekarang. Kalau ini kemarin terus diadakan suatu pembinaan dari Disperindak juga.
0: Oke, baik. Kalau berbicara mengenai dengan batik ini, kira-kira apa saja sih Bu motif atau batik khas yang ada di wilayah Nganjuk itu yang menjadi unggulannya?
1: Di batik itu memang motifnya macam-macam. Yeah. Jadi ada motif batik klasik, modern, dan juga kalau dari warna itu bermacam-macam. Okay. Alhamdulillah pada pagi ini, hari ini, saya juga menggunakan batik dengan nuansa warna coklat. Jadi cuma dijenengan kan hanya bisa cerita. Iya. Jadi di sini motifnya banyak sekali.
0: Banyak sekali ya.
1: Di sini sudah terus berkembang.
0: Oke, baik, luar biasa sekali. Tapi kalau untuk di IKM sendiri, Ibu, yang menjadi unggulannya, yang atau menjadi istimewanya itu kira-kira batik apa?
1: Batik yang jelas dari Nganjuk itu Nganjuk batik itu. Jaya Setambal.
0: Oh, Jaya Setambal.
1: Jaya Setambal itu terkait dengan itu tugu kemenangan yang ada di Kabupaten Nganjuk, itu ciri khasnya dari batik Kabupaten Nganjuk.
0: Oke, baik. Nah, ini kalau kita berbicara mengenai tantangan ya untuk saat ini di era modern, kira-kira apa sih Bu tantangan utama yang dihadapi dari IKM sendiri untuk di batik Nganjuk?
1: Yang jelas di sini untuk tantangan, alhamdulillah sekali teman-teman IKM batik itu bersemangat sekali. Jadi terus dari kami dengan adanya tantangan-tantangan yang ada, itu Disperindak utamanya itu kan berkomitmen memang mendampingi dan melestarikan, memperluas pasar IKM batik agar tetap eksis di situ. Mungkin itu terkait dengan sekarang itu kan banyak yang istilahnya nyuwun sewu, pembatik-pembatik itu kan masih banyak di sini kalau tenaga kerjanya yang mungkin di dalam hal batik-batik perlu pembinaan seperti itu.
0: Oke, baik. Untuk pembinaannya sendiri Bu, biasanya lokasinya di mana?

0: motivatornya. Jadi masih banyak wirausaha muda yang istilahnya kurang berminat di dalam kegiatan badai itu.
1: Oh,
0: makanya kami berkoordinasi kemarin berkolaborasi dengan Kementerian Perindustrian dalam hal ini untuk mengadakan itu pengembangan dan untuk wirausaha barunya.
1: Kalau dari Disperindah sendiri, selain pembinaan dan pengembangan untuk teman-teman IKM itu, apakah ada program lain Bu yang didukung oleh Disperindah Nganjuk?
0: Itu kita mulai dari pembinaannya dan juga berlanjut nanti kami nanti akan mengadakan melanjutan sehingga nanti kita itu juga selain pembinaan juga memperluas pasarnya. Jadi mengikuti promosi-promosi itu badik kami bawa.
1: Oh gitu. Jadi memfasilitasi pemasarannya gitu.
0: Iya, jadi memperluas pemasaran itu juga sehingga nanti diharapkan kan tetap eksis IKM-nya badik itu.
1: Gitu. Oke, baik. Kalau kita berbicara mengenai Gen Z ya Bu ya. Gen Z ini ya. Ini bagaimana minat generasi muda Nganjuk untuk terjun ke industri batik saat ini perkembangannya?
0: Ternyata bagus juga. Kemarin itu beberapa dari Gen Z itu juga kalau masih peminatnya juga masih banyak untuk itu. Walaupun rata-rata kalau penjenengan melihat kan dari Gen Z itu memakai batik kurang gitu.
1: Iya, kayak
0: tapi
1: kurang.
0: Kalau, itu seperti itu, tapi kalau kita sudah terjun di dalam batik itu kemarin rata-rata juga dari peserta teman-teman di Gen Z itu juga banyak yang mengikuti itu wirausaha baru itu. Kami kemarin salah satunya memang batik yang kami adakan dengan koordinasi yang terakhir itu dengan Kementerian Perindustrian.
1: Oke, baik, siap. Untuk pesertanya pembinaan dan pengembangan tahun ini ada berapa Bu kuotanya?
0: Kemarin ada 25, jadi nanti dari 20 dari kemarin awalnya 100 diambil 25, jadi yang betul-betul nanti bisa menindaklanjuti terkait program-program untuk membuat batik itu sendiri untuk melaksanakan kegiatan batik. Jadi istilahnya pelatihan itu tidak hanya sekedar untuk pelatihan saja, tapi selanjutnya nanti bisa diterapkan di masyarakat sehingga untuk IKM batik itu bisa berkembang begitu harapan kami. Jadi nanti kita juga keberlanjutan ini dengan bangga kita bisa mengenakan batik dan juga kami mengajak membeli produk asli buatan IKM yang ada di Nganjuk itu.
1: Maten. Kemudian kalau untuk pelatihannya sendiri Bu, fasilitas semua sudah disediakan dari Disperindag ya?
0: Insya Allah begitu, kami menggandeng dari kementerian, kemarin kementerian mengadakan itu. Sehingga kami menuju ada salah satu yang digunakan untuk istilahnya praktek. Jadi ada hasilnya, sampai selesai itu 4 hari, kemarin ada 4 hari bisa dilaksanakan di salah satu pengrajin itu. Sehingga wirausaha baru itu sudah bisa di hari keempat itu sudah bisa membawa hasil produknya batik itu sendiri.
1: Oke, kalau daerah Nganjuk itu yang paling banyak pengrajin batik itu di mana sih Bu sebenarnya?
0: Merata ini, ada yang di Rengket, ada di Kota, ada di Patean Rowo, ada di Lengkong, hampir semuanya ada ini.
1: Semuanya
0: kalau
1: ada
0: batik
1: ya,
0: merata ini, di Ngetos ada, banyak di mana-mana ada ini.
1: Oke, baik. Untuk pengembangan kemarin itu di tahun ini kira-kira untuk batiknya itu batik tulis atau batik cap Ibu untuk dari
0: ini yang dia anu di batik tulis batik yang dia tuh udah tulis tapi juga nanti diharapkan batik cap yang seandainya permintaan itu sudah ada batik capnya ya kita ikuti kita mengikuti tapi batik tulis yang kita praktekkan kemarin.
1: Oke, baik, luar biasa sekali. Ada 25 peminat ya Bu ya yang
0: kemarin
1: mengikuti pembinaan
0: dari 100,
1: dan
0: dari 100 itu akhirnya kan dilihat yang betul-betul berbakat istilahnya begitu. Jadi dari 100 itu diambil 25 yang dilanjut sampai dengan proses itu, proses nanti mendapatkan hasilnya itu. Dan diharapkan nanti juga begitu, selesai pelatihan tidak hanya berhenti di sini tapi ikut mengembangkan batik yang ada. Sehingga nanti kami juga yang jelas menjaga batik itu tetap hidup, berkembang dan bisa berdaya saing. Jadi tidak hanya untuk lokalan Nganjuk saja, kami berharap nanti untuk regional dan juga nasional batik itu bisa kita tunjukkan. Seperti itu.
1: Oke, baik. Yang terakhir ini Ibu Sri, kira-kira apa sih harapan pemerintah untuk IKM Batik Nganjuk ke depannya seperti apa? Mungkin bisa disampaikan.
0: Jadi kami berharap mari kita menjaga batik untuk tetap hidup berkembang.

0: dan berdaya saing. Yang jelas untuk itu, mari kita dukung para pengrajin dan pelaku IKM batik lokal untuk terus berinovasi sehingga nanti bisa naik kelas lah seperti itu. Dan jadikan istilahnya sekarang itu untuk meningkatkan kecintaan kita pada produknya batik Nganjuk itu sendiri. Jadi kita itu istilahnya bangga pakai batik,
1: iya, betul.
0: Bangga dengan produk lokal itu sendiri.
1: Padahal sebenarnya batik itu tuh bisa kita inovasi ya Bu ya.
0: Iya, batik itu saat itu inovasinya banyak Mbak itu.
1: Tergantung kita cara
0: kita, betul. Jadi kita caranya untuk itu bagaimana? Tinggal kita sendiri melestarikan batik, karena melestarikan batik itu bukan hanya kita mengenakan, misalkan saya hari ini pakai batik, bukan hanya mengenakan saja, tapi kita perlu mendukung para pengrajinnya. Pengrajinnya itu juga menjaga kualitasnya, juga pengrajinnya harus berinovasi, dan kita juga mendampingi untuk membuka akses pasarnya.
1: Oke, baik, siap Ibu Sri. Sebelumnya terima kasih ya atas waktu yang telah
0: Sebelumnya saya juga perlu menyampaikan kepada pendengar Cakra Krisna semuanya, selamat Hari Batik. Hari ini 2 Oktober 2026, kita rayakan Hari Batik Nasional. Insya Allah ini Hari Batik yang ke-17. Yang kemarin pada berarti pada tanggal 2 Oktober 2009
1: itu
0: sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai Hari Batik. Makanya ini kami dari Disperindak mengucapkan selamat Hari Batik Nasional.
1: Baik, terima kasih Ibu Sri, luar biasa sekali untuk pemaparannya untuk di siang kali ini, nggih.
0: Terima kasih.
1: Nggih.
0: Salam untuk pendengar semua Cakra Krisna, sukses selalu.
1: Amin. Selamat siang Ibu Sri, sehat selalu nggih.
0: Iya, amin.
1: Nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Barusan saja kita berhasil tersambung dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk, Dr. Anda Sri Handariningsih MM, terkait dengan Hari Batik Nasional, seperti apa industri kecil dan menengah di Kabupaten Nganjuk.

0: narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Jadi layanan SPBU self-service-nya experience, kita menawarkan experience bagi pelanggan kami gitu ya. Itu untuk melakukan pengisian BBM kendaraannya sendiri secara langsung. Jadi memang bedanya hanyalah tanpa operator atau gitu ya. Jadi memang langsung pelanggan yang mengoperasikan mekanisme dari mulai merencanakan pengisiannya, menekan tombol angka-angka untuk jumlah literan yang dibutuhkan atau yang diinginkan, kemudian melakukan pengisian, mengambil nozzle atau selang dan mengisikan ke tangki kendaraannya. Ini kurang lebih sama. Yang kami lihat adalah dengan SPBU self-service ini, kita bisa memaksimalkan peran operator atau petugas di SPBU untuk melayani antrian-antrian lain yang memang lebih panjang atau lebih padat antriannya, sehingga bisa mengurai lebih cepat. Jadi antrian kami bagi, di mana layanan SPBU self-service biasanya diperuntukkan untuk produk-produk non-subsidi seperti Pertamax series, mulai dari Pertamax 92, Pertamax Green 95, dan juga Pertamax Turbo 98. Pun juga dengan produk Dex series, mulai dari Pertamina Dex Lite sampai Pertamina Dex. Ini memang layanan ini ditujukan untuk memudahkan dan juga memberikan prioritas kepada pelanggan yang sudah mengetahui kebutuhan BBM berkualitasnya seperti apa, kemudian ingin membeli dalam jumlah berapa secara kuantitasnya, itu menjadi kami ajukan layanan untuk self-service. Nah, sementara untuk langkah-langkah atau tata caranya kurang lebih sama dengan yang ada operatornya. Pertama, kita harus matikan mesin kendaraan di lajur yang sesuai. Kita mengisikan nominal atau jumlah liter maupun rupiah yang diperkenankan gitu, kita mengisikan untuk kendaraan kita sesuai dengan tipe BBM-nya ya. Pilihan produknya bisa Pertamax atau Pertamax Turbo atau yang lainnya, misalkan Dex begitu. Kemudian sebelum bisa mengisikan, pembayaran dilakukan di awal. Jadi biasanya ini nominalnya di tertera gitu ya, kemudian dibayarkan dengan menggunakan metode cashless. Memang self-service ini erat dengan budaya cashless, bahwa kita mendorong masyarakat untuk terbiasa menggunakan transaksi non-tunai di SPBU lewat aplikasi My Pertamina, yang memudahkan juga masyarakat untuk melaksanakan tanpa mempertimbangkan lamanya pengembalian uang tunai dan lain-lain. Tentunya self-service ini tidak ada operator yang standby, harus menyerah cash, sehingga mencegah kerumitan tersendiri pada saat harus menunggu kembalian uang tunainya. Kemudian pada saat setelah pembayaran akan keluar barcode, dan barcode-nya akan dipindai atau di-scan seperti muncul di screen layar mesin self-service juga. Okay. Kemudian bisa dibayarkan, dan setelah selesai proses pembayarannya, transaksi berhasil, maka bisa memulai untuk mengambil selang atau nozzle-nya, kemudian isikan ke lubang tangki kendaraan masing-masing. Pun begitu, setelah nominal yang diinginkan selesai terpenuhi, selesai diisikan kendaraan, nozzle akan berhenti dan nozzle bisa dikembalikan ke perangkat dispenser SPBU ini. SPBU dengan sebaran titik tinggi permintaan konsumsi BBM non-subsidi terutama. Kalau kita melihat sudah mulai dari 2023 itu di ruas tol Trans Jawa, sudah sebagian, hampir sebagian besar area itu memiliki layanan self-service. Kemudian juga di beberapa titik perkotaan yang tadi permintaan konsumsi BBM non-subsidi juga tinggi, itu juga kita siapkan perangkat self-service. Okay. Yang tadi tujuannya adalah agar masyarakat juga mendapatkan experience langsung, yang sudah memahami betul kendaraannya menggunakan produk BBM apa, jumlah liter yang dibutuhkan dalam volume untuk pembelian kendaraannya itu berapa. Jadi itu menjadi kunci layanan self-service menjadi nyaman bagi masyarakat. 2023 tadi sudah mulai penerapan. Sebenarnya semenjak ruas tol Trans Jawa beroperasi, terutama di wilayah Jawa Timur ya, itu sudah kita siapkan sarana self-service. Karena tadi kecepatan waktu pengisian, antrian yang lebih ringkas dalam pengisian BBM pada saat beristirahat juga menjadi kunci rest area yang nyaman. Jadi kami bersinergi dengan lintas pihak bahwa memastikan bahwa salah satu aktivitas yang dilakukan di rest area, yakni pengisian bahan bakar ulang kendaraan untuk berpergian selanjutnya lagi, itu harus nyaman bagi masyarakat.
0: Area Manager Communication Relation PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur Bali Nusa Tenggara, Ahad Rahedi, terkait dengan cara mengisi BBM di SPBU Pertamina yang menerapkan self-service.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna, cek informasi Gatekeeper, II silakan.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Mas Munir, persiapan untuk melaksanakan ibadah sholat Jum'ah ya. Mm-hmm. Ini sudah nyampe di kawasan Nganjuk juga. Dan beliau menyampaikan Nganjuk masih aman saja antara jalur dalam kota dan juga jalur kabupaten. Kemudian informasi dari Mas Kopeng, ada kebakaran Pondok Bandung di Jombang. Ini update-nya dari rekannya Mas Kopeng. Baik Mas, coba kami cari dulu ya informasinya lebih detail. Saya coba komunikasi dengan rekan-rekan Damkar Kabupaten Jombang dulu. Lalu Bu Ambarwati menuju ke arah Tulungagung. Tadi beliau juga menyampaikan hati-hati lewat di jalur dalam kota Kediri, cukup ramai, banyak pembangunan juga. Pelankan laju kendaraan Anda, serta cuaca hari ini sangat panas, Intan.
0: Baik, terima kasih informasinya, II Satin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Satu hal yang perlu Anda ketahui, bahwasanya Stadion Anjuk Ladang, Kabupaten Nganjuk saat ini tengah menjalani rehabilitasi termasuk peningkatan kualitas lapangan dengan penggunaan rumput jenis Zoysia Japonica. Rumput tersebut disebut telah memenuhi standar untuk stadion yang akan digunakan dalam kompetisi Liga 1. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk, Oni Supriyono, yaitu menyampaikan bahwasannya perkembangan rehabilitasi Stadion Anjuk Ladang. Pihaknya menjelaskan bahwasannya untuk rehabilitasi Stadion Anjuk Ladang memiliki nilai kontrak sekitar 1,5 miliar dengan jangka waktu pelaksanaan dimulai 15 Juli hingga 19 Oktober 2026. Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh PT Dedi Kop Sukses Abadi. Menurutnya, pekerjaan rehabilitasi tahun ini mencakup beberapa item, diantaranya pembangunan sistem sprinkle untuk penyiraman rumput, kemudian pengurukan tanah untuk meningkatkan elevasi dasar sebagai media penanaman, serta penggantian atau peningkatan rumput lapangan menggunakan jenis Zoysia Japonica. Dan pihaknya juga mengatakan bahwasannya pembangunan fisik rehabilitasi Stadion Anjuk Ladang hingga saat ini telah mendekati penyelesaian. Meski batas akhir kontrak ditetapkan pada 19 Oktober 2026, progres pekerjaan disebut sudah hampir mencapai 100%. Meski kualitas rumput telah ditingkatkan, masih terdapat sejumlah tahapan yang perlu dilakukan agar Stadion Anjuk Ladang dapat memenuhi kebutuhan fasilitas untuk penyelenggaraan pertandingan Liga 1. Salah satunya adalah perbaikan dan peningkatan fasilitas tribun. Rencana perbaikan tribun masih dalam tahap pembahasan dan diusulkan masuk dalam penganggaran tahun 2027. Jadi Pemkab Nganjuk melalui Dinas PUPR masih berupaya agar kebutuhan tersebut dapat direalisasikan. Ia berharap progres penganggaran tersebut dapat berjalan lancar sehingga peningkatan fasilitas Stadion Anjuk Ladang bisa terus dilanjutkan. Dengan demikian, Stadion Kebanggaan Masyarakat Nganjuk tersebut diharapkan memiliki fasilitas yang semakin memadai.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Siang kali ini jam 11.41 menit ya. Beberapa informasi tadi kita dapati adanya kebakaran yang ada di wilayah Jombang, Sedur Cakra. Ini tadi informasi yang disampaikan oleh salah satu pendengar Radio Cakra Krishna, yaitu Pondok Bandung Diwe Jombang. Ada warga setempat, warga sekitar yang mungkin saat ini menyaksikan teman-teman damkar melakukan pemadaman dan pembasahan. Mungkin bisa didokumentasikan kira-kira untuk proses pemadamannya seperti apa, karena mengingat untuk kebakarannya barusan saja siang ini tadi. Perkembangannya seperti apa, Sedulur Cakra? Kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami di 0852 9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Ii silakan.
1: Ya, infonya itu kebakaran pondok gitu ya Tan ya. Tapi kalau sampai saat ini ya kami masih belum dapat info lengkapnya. Saya sudah komunikasi dengan Pak Haryanto, beliau ini anggota damkarnya Jombang, untuk dapat info lebih lengkap. Namun mohon ditunggu juga Sedulur Cakra untuk lebih detailnya. Kalau dari video terlihat api sudah mulai membakar di bagian lantai atas, sepertinya dimulai dari lantai atas begitu kebakarannya, bukan dari dasar. Kemudian info masuk dari Pak Budi, nah ini juga menambahkan ya, terjadi kebakaran lokasi di Pondok Pesantren Al-Huda Bandung Diwe Jombang hari ini. Jamnya belum disertakan, tapi hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Lalu informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Bapak Hamzaid menuju ke arah Nganjuk Kota. Ini sudah nyampe di Simpang 4 Pace Nganjuk. Lalu lintas cenderung sepi saja untuk di siang kali ini, Intan.
0: Baik, terima kasih informasinya, Iisatin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Hal serupa ya terjadi, yaitu kebakaran melanda rumah warga di Desa Dander, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, yaitu pada kemarin Kamis 1 Oktober 2026. Peristiwa itu terjadi sekitar jam 6 petang yang mengakibatkan 3 rumah mengalami kerusakan dengan total kerugian material diperkirakan mencapai 170 juta rupiah. Kabid Pemadaman dan Penyelamatan Damkar Kabupaten Bojonegoro, Ahmad Agus Salim, menyampaikan yaitu bahwasannya untuk kebakaran sekitar jam 6 petang, lebih 8 menit ya. Kemudian petugas berangkat dari pos Temayang itu pada jam 6 lebih 10 menit dan tiba di tempat lokasi kejadian itu pada jam 6 lebih 22 menit. Berdasarkan laporan Damkarmat Kabupaten Bojonegoro, kebakaran diduga bermula dari bediang kandang sapi yang kemudian merembet ke jerami kering. Api yang membesar selanjutnya merambat dan membakar bagian rumah warga, dan 3 rumah yang terdampak masing-masing merupakan milik Sunarto dengan perkiraan kerugian 70 juta, kemudian Supriyadi dengan kerugian 50 juta, dan atas nama Kusno dengan kerugian sekitar 50 juta rupiah. Selain itu, petugas berhasil menyelamatkan aset berupa rumah milik Yudi yang diperkirakan bernilai sekitar 250 juta rupiah.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Sedudo Nganjuk. Keindahan alamnya bukan hanya menarik untuk dikunjungi. Objek wisata Nganjuk ini berada di lereng Gunung Wilis, berada di ketinggian kurang lebih 1440 meter dari permukaan laut, dengan ketinggian mencapai 105 meter dari atas permukaan tanah, sehingga jatuhan air terjun ini membuat kawasan wisata membentuk kabut putih, bahkan sampai membasahi pakaian. Lokasi air terjun ini berada di sekeliling tebing curam, sehingga membuat air terjun membentuk sebuah kolam. Nah, di dalam kolam inilah biasanya banyak pengunjung menghabiskan waktu mandi, berendam. Saya berada di Air Terjun Sedudo Nganjuk. Air Terjun Sedudo berada di Sedudo, Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Jarak yang harus ditempuh dari pusat kota Nganjuk sekitar 30 km, dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam. Dari alun-alun Nganjuk, arahkan kendaraan menuju ke Jalan Raya Kediri Nganjuk. Kemudian belok menuju ke Jalan Raya Sawahan Berbek dan Jalan Sedudo. Ikuti papan petunjuk jalan hingga mencapai lokasi pintu gerbang air terjun Sedudo Nganjuk. Setelah itu, kita harus berjalan lagi kurang lebih 1 km. Jalanan yang dipenuhi dengan pepohonan hijau ini mampu mengalihkan lelah kita. Apalagi air terjun Sedudo ini bukanlah air terjun musiman, di mana hanya akan ada di musim penghujan saja. Melainkan di semua musim, air terjun Sedudo ini tetap memancarkan keindahannya. Mau berenang? Kawasan Air Terjun Sedudo ini telah menghadirkan fasilitas berupa kolam berenang bagi yang ingin menikmati Air Terjun Sedudo ini dengan cara yang lain. Berendam dan menikmati suasana sejuk dan teduh adalah idaman bagi setiap wisatawan yang berkunjung ke sini. Bagi yang ingin berendam di Air Terjun Sedudo Nganjuk, wajib berhati-hati sebab bebatuan di sini cukup licin. Sangat disarankan menggunakan sendal gunung saat menapaki area bebatuan untuk menikmati pemandangan air terjun ataupun hanya sekedar jalan-jalan. Air terjun Sedudo Nganjuk tidak hanya terkenal dengan keindahan alam saja. Air terjun Sedudo Nganjuk juga berbalut mitos yang menarik untuk diketahui. Cerita bermula dari kerajaan Majapahit yang memiliki anggapan di tempat ini merupakan air suci. Sering digunakan untuk memandikan barang-barang suci dari kerajaan. Bahkan sampai sekarang pihak Pemkab Nganjuk masih menjalankan budaya ini sehingga menjadi tontonan menarik bagi pengunjung ketika menyaksikan salah satu warisan budaya di lokasi air terjun Sedudo Nganjuk ini. Air terjun Sedudo Nganjuk dipercaya memberikan khasiat untuk tubuh, seperti membuat kulit wajah dan kulit lainnya nampak awet muda. Hal tersebut terbukti banyak pengunjung dan warga sekitar berenang atau hanya sekedar mandi di air terjun. Bahkan, hanya sekedar mencelupkan kaki, banyak percaya kalau khasiat dari air terjun sudah dapat dirasakan. Di kawasan Air Terjun Sedudo Nganjuk, kita tidak perlu takut yang namanya kelaparan atau kehausan, karena di sini sudah tersedia banyak warung. Uniknya, jajanan yang ditawarkan adalah jajanan tradisional yang menggoda lidah, seperti nasi jagung, getuk, klepon, dan cenil. Bagi yang suka dengan camilan ini, wajib untuk berkunjung ke Air Terjun Sedudo Nganjuk. Selamat menikmati. selain itu, ada beberapa cindera mata dan oleh-oleh yang bisa dibeli untuk dibawa pulang. Hampir semua yang kita butuhkan tersedia di kawasan ini. Jadi, kurang apa lagi? Ayo dolan ke Air Terjun Sedudo, Nganjuk. Jangan lupa, bahagia!

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Informasi kami sampaikan bahwasanya selama 2 bulan terakhir, kasus infeksi saluran pernafasan akut atau penyebutannya ISPA di Tulungagung meningkat tajam. Dampaknya sejumlah layanan kesehatan dipadati oleh pasien rawat inap. Kepala Dinas Kesehatan Tulungagung Desi Luciana Wardani mengatakan, lonjakan kasus ISPA terjadi mulai bulan Agustus lalu dan puncaknya terjadi pada September. Beberapa keluhan yang dirasakan seperti batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan, hingga nyeri telan. Pihaknya mengaku belum bisa menyebutkan angka pasti jumlah kasus ISPA selama bulan terakhir. Namun, dampak nyata kasus tersebut terlihat dari meningkatnya angka pasien rawat inap di sejumlah puskesmas. Menurutnya di Puskesmas Kauman, dari 20 tempat tidur, 16 diantaranya telah terisi pasien. Sementara itu di Puskesmas Karangrejo, seluruh tempat tidur telah terisi pasien rawat inap. Pihaknya memastikan para pasien ISPA mayoritas masih dapat ditangani di layanan vaskes tingkat pertama dan tidak sampai dirujuk ke rumah sakit. Dari data Dinas Kesehatan Tulungagung, saat ini rata-rata atau angka keterisian tempat tidur di puskesmas 39%. Para pasien menjalani perawatan antara 3 sampai dengan 4, namun ada beberapa yang rawat inap hingga 6 hari tergantung kondisi pasien. Terkait dengan lonjakan kasus ISPA, yaitu pihaknya juga menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dengan menjaga daya tahan tubuh dan berperilaku hidup sehat.
1: Yang Anda dengarkan
2: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Anol 85291061 tentunya untuk di siang kali ini sedulur cakra Anda masih bisa terus bagikan informasi ke kami perkembangannya seperti apa. Lalu lintas di jalur utama, jalur dalam kota ataupun di ruas tol ya. Semoga saja berjalan dengan aman dan lancar. Siang kali ini mendekati jam 12, saya Intan Anggra, ini waktunya bergeser. Selamat siang, selamat beraktivitas.

0: Adapun hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Quran Surat Al-Furqan ayat 63.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat siang Seru Jakra. Terima kasih ya Anda yang pantau frekuensi 106,1. Saya Isatin akan menemani aktivitas Anda selama 1 jam ke depan. Informasi yang kami terima adanya kebakaran sebuah pondok di Diuk, Jombang. Api terlihat berasal dari sebuah bangunan bercat hijau. Api membumbung tinggi. Kurang tahu ya untuk penyebab dan juga penanganan seperti apa. Teman-teman komunikasi dengan Damkar Kabupaten Jombang, saat ini masih belum ada respon, kemungkinan masih di lokasi juga. Terus pantau siaran kami dan dapatkan informasi-informasi lengkapnya. Sedulur Jakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9001061. Herbal Nariah ini bisa Anda dapatkan juga di Wiata Herbal Nariah Trawulan Mojokerto. Alamatnya Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambuwo, Anda ke selatan kurang lebih 200 meter, ada di timur jalan.

0: Ya, Zuru Jagra, hari ini Jumat 2 Oktober 2026 bertepatan dengan Hari Batik Nasional ya. Dan instansi pekerja ini mengenakan baju batik. Baju batiknya juga berbeda-beda. Ada yang dari batik Solo, batik Yogyakarta, batik Nganjuk. Banyak ya ragamnya batik, setiap daerah sepertinya punya batik tersendiri juga. Baik itu dari warna, motif, corak sendiri-sendiri ya. Ke gatekeeper Intan.
1: Saat ini kita juga masih coba komunikasi dengan teman-teman Damkar Jombang ya, Iis ya, yaitu Bapak Haryanto, beliau selaku Komandan Regu Damkar Kabupaten Jombang. Ini masih terkait dengan insiden kebakaran pondok ya, pondok di Jombang. Jadi memang tadi dikirimkan satu video yang dikirimkan oleh Mas Kopeng kalau tidak salah ya. Nah, ini tadi terlihat memang untuk asapnya pekat sekali ya, Iis ya, sampai membumbung tinggi begitu. Nah, kira-kira untuk proses pemadamannya seperti apa dan perkembangannya siang kali ini seperti apa? Kita masih gali terlebih dahulu dan semoga saja nanti tidak akan sampai merembet ke bangunan yang lainnya. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan Bu Sofi, ini juga masih pantau 106,1 Radio Cakra Krisna. Cuaca untuk di wilayah Pagu Kediri ini panas redup gitu ya, jadi masih tidak menentu. Untuk lalu lintas juga masih aman saja, lancar, dan anginnya juga tidak begitu kencang ya untuk di wilayah Pagu Kediri. Lalu Mas Putra mengabarkan simpang 4 Guyangan arah Kerejoso, lalu lintasnya juga cukup ramai, lancar, terlihat truk muatan yang dimensi besar ya, itu cukup mendominasi. Cuaca juga masih aman saja. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Wicaksono, perjalanan kali ini sudah melintas di seputaran Papar Kediri yang mengarah ke Jongbiru. Lalu lintas masih aman dan normal, cuaca untuk siang kali ini cukup cerah, Iis.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
4: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krisna.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Suruh Jakir, kalau tadi info kebakaran di Jombang ya. Nah, ini kalau Anda melintas di sekitaran lokasi, boleh diinfokan bagaimana untuk update saat ini. Apakah sudah berhasil dipadamkan oleh teman-teman damkar atau masih dalam proses ya? Kirimkan infonya di 0852-9001-061. Ke gatekeeper Intan.
1: Lagi-lagi ya Iis ya, memang untuk jalur utama Ngimbang Lamongan itu memang ada beberapa truk muatan tebu selalu mengalami trouble ya. Mm-hmm. Nah, ini salah satunya disampaikan Mas Kopeng, ini tadi ada truk muatan tebu ya. Ini untuk truk besar yang muatannya tebu tidak tertutupi, ini ada di Ngimbang Lamongan, ada di Gunung Girik ya. Ini tadi yang disampaikan oleh Mas Kopeng, yaitu mengalami patah as yang mengarah ke Jombang yang disampaikan Mas Kopeng. Itu berada di sisi kanan jalannya Mas Kopeng ya.
0: Oke.
1: Jadi memang untuk kendaraan itu berada di sisi di badan jalan sehingga mengganggu lalu lintas. Ketika melintas pun hanya bisa digunakan satu kendaraan saja karena hanya satu jalur ya yang bisa digunakan. Jadi harap waspada seluruh cakra, ada truk muatan tebu yang tidak tertutupi ya. Ini ya, mengalami patah as, yaitu berada di wilayah Ngimbang Lamongan yang arah ke Jombang. Cuaca juga masih aman saja, cukup terik dan panas. Kemudian informasi masuk kita dapat yang disampaikan Bu Septi. Ini menginformasikan perjalanan sudah sampai di wilayah Kertosono Nganjuk yang mengarah ke Jombang. Lalu lintas untuk di siang kali ini juga masih aman saja ya, lancar tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca diinformasikan untuk di siang kali ini juga cukup terik panas-panasnya. Kemudian Bapak Nugraha mengabarkan situasi arus lalu lintas dari arah Nganjuk mengarah ke Madiun. Lalu lintas jalur utama juga masih aman saja, lancar. Cuaca siang kali ini cukup terik dan panas, Iis.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Fitnah, mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Jadi layanan SPBU Self Service ini experience, kita menawarkan experience bagi pelanggan kami gitu ya. Itu untuk melakukan pengisian BBM kendaraannya sendiri secara langsung. Jadi memang bedanya hanyalah tanpa operator atau gitu ya.

0: langsung pelanggan yang mengoperasikan mekanisme dari mulai merencanakan pengisiannya, menekan tombol angka-angka untuk jumlah literan yang dibutuhkan atau yang diinginkan, kemudian melakukan pengisian, mengambil nozzle atau selang dan mengisikan ke tangki kendaraannya. Ini kurang lebih sama. Yang kami lihat adalah dengan SPBU self-service ini, kita bisa memaksimalkan peran operator atau petugas di SPBU untuk melayani antrian-antrian lain yang memang lebih panjang atau lebih padat antriannya, sehingga bisa mengurai lebih cepat. Jadi antrian kami bagi, di mana layanan SPBU self-service biasanya diperuntukkan untuk produk-produk non-subsidi seperti Pertamax series, mulai dari Pertamax 92, Pertamax Kris 95, dan juga Pertamax Turbo 98. Pun juga dengan produk Dex series, mulai dari Pertamina Dex Lite sampai Pertamina Dex. Ini memang layanan ini ditujukan untuk memudahkan dan juga memberikan prioritas kepada pelanggan yang sudah mengetahui kebutuhan BBM berkualitasnya seperti apa, kemudian ingin membeli dalam jumlah berapa secara kuantitasnya, itu menjadi kami ajukan layanan untuk self-service. Nah, sementara untuk langkah-langkah atau tata caranya kurang lebih sama dengan yang ada operatornya. Pertama, kita harus matikan mesin kendaraan di lajur yang sesuai. Kita mengisikan nominal atau jumlah liter maupun rupiah yang diperkenankan gitu, kita mengisikan untuk kendaraan kita sesuai dengan tipe BBM-nya ya, pilihan produknya bisa Pertamax atau Pertamax Turbo atau yang lainnya, misalkan Dex begitu. Kemudian sebelum bisa mengisikan, pembayaran dilakukan di awal. Jadi biasanya ini nominalnya di tertera gitu ya, kemudian dibayarkan dengan menggunakan metode cashless. Memang self-service ini erat dengan budaya cashless, bahwa kita mendorong masyarakat untuk terbiasa menggunakan transaksi non-tunai di SPBU lewat aplikasi My Pertamina, yang memudahkan juga masyarakat untuk melaksanakan tanpa mempertimbangkan lamanya pengembalian uang tunai dan lain-lain. Tentunya self-service ini tidak ada operator yang standby, harus menyerang cash, sehingga mencegah kerumitan tersendiri pada saat harus menunggu kembalian uang tunainya. Kemudian pada saat setelah pembayaran akan keluar barcode, dan barcode-nya akan dipindai atau di-scan seperti muncul di screen layar mesin self-service juga. Okay. Kemudian bisa dibayarkan, dan setelah selesai proses pembayarannya, transaksi berhasil, maka bisa memulai untuk mengambil selang atau nozzle-nya, kemudian isikan ke lubang tangki kendaraan masing-masing. Pun begitu, setelah nominal yang diinginkan selesai terpenuhi, selesai diisikan kendaraan, nozzle akan berhenti dan nozzle bisa dikembalikan ke perangkat dispenser SPBU ini. SPBU dengan sebaran titik tinggi permintaan konsumsi BBM non-subsidi terutama. Kalau kita melihat sudah mulai dari 2023 itu di ruas tol Trans Jawa, sudah sebagian hampir sebagian besar area itu memiliki layanan self-service. Kemudian juga di beberapa titik perkotaan yang tadi permintaan konsumsi BBM non-subsidi juga tinggi, itu juga kita siapkan perangkat self-service. Okay. Yang tadi tujuannya adalah agar masyarakat juga mendapatkan experience langsung yang sudah memahami betul kendaraannya menggunakan produk BBM apa, jumlah liter yang dibutuhkan dalam volume untuk pembelian kendaraannya itu berapa. Jadi itu menjadi kunci layanan self-service menjadi nyaman bagi masyarakat. 2023 tadi sudah mulai penerapan. Sebenarnya semenjak ruas tol Trans Jawa beroperasi, terutama di wilayah Jawa Timur ya, itu sudah kita siapkan sarana self-service. Karena tadi kecepatan waktu pengisian, antrian yang lebih ringkas dalam pengisian BBM pada saat beristirahat juga menjadi kunci rest area yang nyaman. Jadi kami bersinergi dengan lintas pihak bahwa memastikan bahwa salah satu aktivitas yang dilakukan di rest area, yakni pengisian bahan bakar ulang kendaraan untuk berpergian selanjutnya lagi, itu harus nyaman bagi masyarakat.
1: Area Manager Communication Relation PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur Bali Nusa Tenggara, Ahad Rahedi, terkait dengan cara mengisi BBM di SPBU Pertamina yang menerapkan self-service.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, Sudo Cakra. Tadi itu kami juga terima info adanya insiden lalu lintas ya, yang terjadi di jalur Ngawi. Nah, kalau dari video yang sempat dikirimkan oleh pendengar, ini masuknya di Karangjati Ngawi ya. Ada dua truk, yang satu truk besar seperti truk kontainer begitu ya, yang satunya coal diesel. Dua-duanya itu masuk ke dalam sungai. Ini dua-duanya masuk ke dalam sungai, melintas di jalur Karangjati Ngawi. Harap hati-hati, kemungkinan saat ini masih dalam proses. Mungkin nanti akan memakan waktu yang lama juga untuk proses evakuasinya, sebab kedua-duanya ini masuk ke dalam sungai dan posisinya yang satu itu sudah terbalik begitu, dan yang satu miring begitu. Apalagi sungainya juga cukup dalam. Hati-hati ya, dimanapun Anda berada, tetap utamakan keselamatan. Ya, ke Mahbub, silakan.
1: Pak Sayuti, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Madiun saat ini melintas di jalur Ringin Anom Nganjuk. Arus lalu lintas terpantau masih ramai lancar dan cuacanya masih bersahabat. Lalu juga ada informasi disampaikan oleh Pak Hashim, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Jombang saat ini melintas di Jalan Raya Purwasri Kediri. Kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuaca juga masih bersahabat. Pak Lukman di kawasan Lojaret Nganjuk menginfokan kondisi arus lalu lintas ramai, kendaraan roda 2 yang mendominasi, dan untuk cuaca juga masih sama, disampaikan cukup cerah. Juga ada informasi disampaikan oleh Pak Halim, tadi perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Kediri via jalur Prambon, arus lalu lintas terpantau ramai lancar.
0: Lanjut ke Intan.
2: Satu hal yang perlu diwaspadai juga, ini yang disampaikan oleh Mas Kopeng ya, adanya perbaikan jalan masih di jalur Ngimbang Lamongan Iis. Ini ada dua alat berat ya yang ada di lokasi, kemudian dilakukan pengerukan begitu sehingga hanya satu jalur saja yang bisa dilalui. Buka tutup jalan ya tentunya untuk imbas proyek perbaikan jalan di jalur Ngimbang Lamongan. Cuaca juga untuk di siang kali ini tentunya masih terik dan panas. Disampaikan juga sama Mas Kopeng, ada petugas ya yang mengatur buka tutup jalan di ruas tersebut. Kemudian informasi masuk kita dapat yang disampaikan oleh Mas Riki, ini melintas di seputaran Brebek yang akan mengarah ke Sawahan Nganjuk. Lalu lintas juga masih aman saja, lancar untuk di siang kali ini. Cuaca juga cukup cerah. Kemudian satu informasi lagi kita dapati juga disampaikan oleh Pak Bayu, ini mengabarkan bahwasannya dini hari tadi Is juga ada insiden kebakaran, yaitu rumah atau yang terbakar. Lokasinya berada di wilayah Desa atau Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung. Informasi data lengkapnya, kita masih komunikasi dengan Kasih Penyelamatan dan Evakuasi Damkar Kabupaten Tulungagung, Bapak Iwan Supriyono. Kira-kira untuk perkembangannya seperti apa dan untuk upaya pemadaman dan pembasahan, apakah ada kendala? Kita gali terlebih dahulu untuk informasinya, nanti akan kami sampaikan kembali, Iis.
0: Terima kasih, Intan Anggrini dan Mahbub Jamal, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
4: Kali ini saya sedang menikmati sate komo, sate khas Pasuruan yang berbeda dengan sate lainnya. Sate komo ini menggunakan daging khas dalam. Cita rasa sate komo sangat lezat dan gurih. Cara membuatnya pun sangat mudah sekali. Kuliner khas Pasuruan yang wajib dicoba bernama sate komo ini memiliki ukuran daging sapi yang jumbo, namun tetap empuk dan lembut di lidah. Kuliner legendaris ini dijual di warung-warung makan, terutama yang menyediakan nasi rawon. Yap, sate ini paling cocok dinikmati dengan nasi rawon, meski tetap maknyus disanding dengan nasi sambelan atau nasi campur. Sate Komo berbahan daging sapi dengan potongan dagingnya 6 hingga 8 kali lebih besar dari sate biasa. Meski besar, dijamin dagingnya sangat empuk di gigi dan lembut di lidah. Rasanya juga membuat saya ketagihan. Sate Komo dibuat dengan 3 tahapan. Sebelum dibakar dan disajikan, daging dipotong ukuran besar, kemudian dimasak sampai benar-benar empuk. Setelah itu, diberi bumbu lengkap. Saat disajikan, sate hanya dibakar sebentar agar hangat dan menguatkan rasa. Sate Komo sangat lezat karena bumbu lengkapnya yang kaya rempah dipastikan meresap ke daging sebelum dibakar. Proses meresapkan bumbu ke daging itu yang paling lama. Untuk sate yang dijual hari ini telah disiapkan sehari sebelumnya agar meresap.

Ya, Zuru Jakra, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Nganjuk menggelar rapat kerja terkait kelanjutan pembangunan wisata Watu Lawang pada Kamis 1 Oktober kemarin. Rapat kerja itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Tatit Heru Cahyono, didampingi Wakil Ketua Komisi 1 Puguh Wijaksono dan Wakil Ketua Komisi 3 Raditya Haria Yuangga. Sejumlah organisasi perangkat daerah turut menghadiri rapat kerja itu, mulai dari Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, DPMPTSP, hingga Perhutani KPH Kediri dan Cabang Dinas Provinsi Jatim. Dalam rapat itu, DPRD Kabupaten Nganjuk memberikan sejumlah rekomendasi terkait aktivitas pembangunan wisata Watu Lawang yang berada di lereng Gunung Wilis masuk wilayah Sawahan Nganjuk. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Tetit Heru Cahyono, menjelaskan, berdasarkan kesepakatan, pihaknya memberikan rekomendasi agar pihak pengembang segera melengkapi persyaratan yang dibutuhkan. Beberapa dokumen yang dibutuhkan sebagai persyaratan yakni master plan, analis dampak lalu lintas, UKL, UPL, persetujuan bangunan gedung, hingga sertifikat layak fungsi. Rekomendasi selanjutnya, pihaknya meminta kepada pihak pengembang agar semua aktivitas pembangunan diberhentikan sementara sambil melengkapi persyaratan. Dalam hal ini, Tatit menggarisbawahi aktivitas pembangunan yang berkaitan dengan keamanan kawasan sekitar pembangunan, seperti pengerjaan plengsengan dan tembok penahan tanah. Menurut Tatit, jika proses pengerjaan plengsengan dan TPT dihentikan, maka akan membahayakan masyarakat sekitar, mengingat adanya potensi longsor dan bencana lainnya.

0: Ya, Sri Jakra, dimanapun Anda berada, tetap utamakan keselamatan ya. Melintas di jalur tol maupun jalur arteri. Ini kalau di ruas tol, sebenarnya masih aman dari mulai Nganjuk. Info terkait kemacetan atau adanya insiden tidak ada. Semoga saja seterusnya begitu. Kalau sudah lelah, jangan lupa untuk istirahat dulu. Mampir di rest area terdekat. Manfaatkan rest area yang sudah disiapkan. Ke gatekeeper Intan.
1: Jalur Mengkreng siang kali ini lalu lintasnya yang mengarah ke Jombang, Iis, juga cukup ramai, dipadati dengan truk dimensi besar, kemudian mobil pribadi, dan arah sebaliknya juga sama halnya, mobil pribadi ya yang cukup mendominasi. Cuaca untuk di jalur Mengkreng Kediri juga cukup terik, panas ya di siang kali ini. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan Bu Sulastri, Kandangan Kediri arah ke Pujon Malang. Lalu lintasnya juga cukup ramai-ramainya, jadi memang perlu diwaspadai. Apalagi tadi melintas di seputaran Pasar Kandangan Kediri, Is, cukup ramai ya. Terlihat juga untuk aktivitas jual beli di pasar Kandangan Kediri juga masih berlangsung. Dan Bu Sulastri juga masih mengamati banyaknya truk yang bermuatan tebu ya, yang melintas di jalur tersebut yang tidak tertutupi oleh terpal. Jadi memang perlu waspada dan hati-hati saja. Cuaca juga hingga siang kali ini masih terik dan panas. Kemudian Mbak Aulia mengabarkan sudah berada di wilangan Nganjuk yang rencananya akan mengarah ke Ngelames Madiun. Diinformasikan lalu lintasnya siang kali ini masih aman saja tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca juga cukup bersahabat ya untuk siang kali ini. Satu informasi lagi kita dapati ya disampaikan oleh Ibu Farida, melintas di jalur papar yang mengarah ke Gampeng Rejo Kediri, lalu lintas juga masih aman dan lancar saja. Simpang 4 Papar diinformasikan juga masih aman, baik dari arah timur, barat, selatan maupun dari arah utara. Cuaca siang kali ini cukup terik dan panas, Iis.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Ya, Zulhijjah, musim kemarau ya, terjadi banyak sekali insiden kebakaran. Ini karena bisa jadi karena kelalaian, kebanyakan faktornya adalah kelalaian. Seperti di kawasan Bojonegoro yang kebakaran melanda rumah warga di Desa Dander, Kecamatan Dander pada hari Kamis 1 Oktober. Peristiwa itu terjadi sekitar jam 6 petang, mengakibatkan 3 rumah mengalami kerusakan dengan total kerugian material diperkirakan mencapai 170 juta rupiah. Kabid Pemadam dan Penyelamatan Damkar Kabupaten Nganjuk, Bojonegoro, Ahmad Agus Salim, menyampaikan melalui laporan penanganan bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro dari Pos Temayang menerima laporan kebakaran dari Agus Suprianto warga sekitar jam 6 petang. Petugas kemudian berangkat dari Pos Temayang di jam 6 lebih 10 menit dan tiba di lokasi 10 menit berlalu. Berdasarkan laporan Damkar Mat Kabupaten Bojonegoro, kebakaran diduga bermula dari bediang kandang sapi yang kemudian merembet ke jerami kering. Api yang membesar selanjutnya merembet dan membakar bagian rumah warga. 3 rumah warga yang terdampak masing-masing merupakan milik Sunarto. Sunarto ini untuk perakiraan kerugian sekitar 70 juta rupiah. Kemudian rumah selanjutnya milik Supriyadi dengan kerugian sekitar 50 juta dan Kusno dengan kerugian sekitar 50 juta. Selain itu, petugas berhasil menyelamatkan aset berupa rumah milik Yudi yang diperkirakan bernilai sekitar 250 juta rupiah. Dalam penanganan tersebut, Damkarmat mengerahkan 1 unit fire truck dari Pos Temayang, 1 unit fire truck dari Pos Ngasem, kemudian 3 unit dari Pos Kota, serta 2 unit water supply dari BBBD. Sebanyak 23 personel terlibat dalam operasi pemadaman ini, terdiri dari 5 personel Pos Temayang, 11 personel Pos Kota, 7 personel Pos Ngasem. Proses pemadaman selesai sekitar jam 8 malam.

Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakrakrisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talkshow Meja Hijau Radio Cakrakrisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakrakrisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakrakrisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakrakrisna.

Ya, Zuru Jagra besok ada talk show hukum meja hijau ya. Salah data, salah sasaran bisa jadi pidana. Jadi data penerima bantuan sosial menjadi salah satu hal penting dalam penyaluran bansos. Tapi bagaimana jika terjadi kesalahan data, ketidaktepatan sasaran, atau penerima yang sebenarnya tidak berhak justru mendapatkan bantuan? Apakah kesalahan itu hanya persoalan administrasi atau bisa berkembang menjadi persoalan hukum bahkan pidana? Kupas tuntas problematika desil dan bansos mulai dari persoalan data penerima, ketepatan sasaran hingga potensi konsekuensi hukumnya bersama dengan Ibu Dr. Nur Hasanah SH/MH, pakar hukum dan dosen Uniska Kediri. Besok jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Jadi jangan lupa untuk tetap stay tune di Radio Cakra Krishna. Hampir masuk jam 1 siang, saya Isatin geser dulu ke ruang gatekeeper. Selamat siang.

0: Barang siapa yang menahan amarah padahal ia bisa melepaskannya, maka kelak pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di depan semua makhluknya, kemudian memilih bidadari sekehendaknya. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna untuk di siang kali ini jam 1 lebih 5 menit ya. Kembali lagi bersama dengan saya Intan Anggraini yang menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Kira-kira perkembangannya seperti apa? Mengingat siang kali ini cuaca cukup terik panas ya. Semoga saja perjalanan Anda berjalan dengan aman dan lancar. Kirimkan foto beserta video atau mungkin bisa share lokasi Anda kira-kira berada di jalur mana untuk di siang kali ini. 0852 9001 061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

Desa Kramat, Tira, RT 3, RW 3, Kecamatan Kuadungan Ngawi. Sakit gimana ya, Mbak? Saya kan kerjanya mijet, ya toh. Ya kadang-kadang nyeri di, istilah Jawanya, di entong-entong itu loh. Itu kok nak sampai nembus di dada. Terus saya dengar radio, Mbak, saya beli Nariah itu. Awalnya cuma 3 tetes Gester, 3 tetes CA. Pas sembuh, enggak merasakan nyeri lagi di dada. Nariah obat andalanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Banyakan Kediri, untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Nariah Banyakan. Lokasinya berada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke Barat, kurang lebihnya 50 meter. Lokasi berada di utara jalan.

0: Dua hal yang perlu Anda ketahui, Sulu Cakra, ketika Anda melintas di jalur Ngimbang Lamongan ya. Tadi kita dapat informasi yang disampaikan oleh salah satu pendengar kita, Mas Kopeng, itu menyampaikan ada truk muatan tebu ya yang mengalami patah as yang ada di jalur Ngimbang Lamongan yang arah ke Jombang. Lalu kemudian ditambahkan juga jalur Ngimbang Lamongan siang kali ini juga masih ada proyek perbaikan jalan. Ada alat berat di sana ya, sehingga hanya satu jalur saja yang bisa dilalui. Diatur buka tutup jalan, tentunya untuk Anda yang melintas di jalur tersebut harus tetap waspada, berhati-hati ya, karena mengingat aksesnya cukup menyempit. Kewaspadaan apalagi yang Anda ketahui, Sulu Cakra, tentunya bisa sampaikan juga informasinya ke kami melalui 0852-9001061. Sementara itu, perkembangan terkait adanya kebakaran pondok yang ada di wilayah Diwek Jombang, Sedulur Cakra, teman-teman di ruang gatekeeper juga masih coba komunikasi dengan teman-teman Damkar Kabupaten Jombang ya. Untuk penanganannya seperti apa? Apakah adanya kewaspadaan juga ya di sana atau mungkin kendala, karena juga tentunya untuk proses pemadaman dan pembasahan membutuhkan waktu yang cukup lama. Kali ini saya cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Ii, silakan.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan Pak Aribowo, Terminal Bus Pariwisata Makam Troloyo Sentono Rejo Trawulan Mojokerto. Masih sepi ya, cuacanya panas Mbak Intan. Kalau saya ingat pernah ke sana itu, waduh gitu, kalau jalan kaki pasti capek, Pak.
0: Oh gitu.
1: Iya. Pak Aribowo sekarang lagi di sana, mungkin habis ziarah ya. Kemudian info dari teman-teman Damkar Kabupaten Nganjuk, ada insiden kebakaran ini, kebakaran rumpun bambu sekitar jam 11 siang di Mojorembun Rejoso Nganjuk. Nah, ini laporan awal itu dari warga sekitar di Mojorembun Rejoso. Kronologinya adalah sisa pembakaran sampah di lahan samping rumah bambu dan kemudian ditinggalkan tanpa disadari bahwasannya masih tersisa bara api. Dikarenakan kondisi angin cukup kencang mengakibatkan kobaran api itu merembet ke rumpun bambu. Akhirnya terjadilah insiden kebakaran dan kerugian sekitar Rp500.000. Walaupun kerugian kecil, tapi ini sangat berbahaya apabila nantinya dibiarkan malah merembet ke rumah warga. Ada kepolisian TNI Polri juga yang membantu proses pemadamannya, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya Iksatin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: ini adalah satu terobosan dari Dinas Perhubungan untuk lebih transparan terkait dengan pembayaran retribusi parkir tepi jalan ini yang khusus untuk non berlangganan, Mas Alvan. Jadi kita berlakukan sejak Mei 2026 ini, akan tetapi kita melakukan banyak evaluasi di dalamnya sehingga untuk mempermudah dan untuk memberikan identitas pada Dinas Perhubungan terkait dengan parkir yang non berlangganan, kita kerjasama dengan Bank Jatim. Jadi kita membayar melalui kris untuk langkah-langkah lebih transparan terkait dengan PAD di bidang perparkiran. Terkait dengan pengenaan kris, dengan kris ini kita memberikan non yang lebih terbuka dan lebih akuntabel misalnya, yang bisa dipertanggungjawabkan terkait dengan retribusi parkir tepi jalan yang non berlangganan, sehingga kami bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa ini memang ke kas negara. Kita sampaikan memang untuk parkir berlangganan ini kita juga bekerja sama dengan Bapenda Provinsi yang saat ini memang diselenggarakan di Kabupaten Nganjuk itu terkait dengan yang berlangganan. Parkir berlangganan ini diberikan kepada masyarakat Nganjuk yang khusus untuk yang memiliki kendaraan yang bernomor polisi Nganjuk. Untuk pelaksanaan parkirnya dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan pada saat pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ini untuk yang berlangganan, sehingga kami melaksanakan ini bekerja sama dengan Dinas Pendapatan Provinsi yang berada di dengan Satlantas Polres Nganjuk atau dengan Polres Nganjuk atau pengendali sistem yang ada di Samsat sana. Itu yang kita lakukan terkait dengan yang parkir berlangganan. Untuk petugas parkir yang dari Dinas Perhubungan, kita membekali itu dengan kris yang diterbitkan oleh Bank Jatim dan dengan identitas menggunakan baju Dinas Perhubungan sesuai dengan warna yang saat ini memang khusus untuk petugas parkir itu biru dan ada juga hitam merah. Itu yang memang kita gunakan untuk sebagai identitas di lapangan. Di samping itu, parkir berlangganan ini bebas, dia tidak dipungut lagi kalau sudah melaksanakan parkiran di seluruh tepi jalan umum di Kabupaten Nganjuk. Jadi yang untuk berlangganan itu tidak perlu membayar lagi ketika dia melaksanakan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Nganjuk seluruhnya. Nah, yang untuk kris, pembayaran kris diperuntukkan khusus untuk kendaraan luar Kabupaten Nganjuk. Itu yang dipungut retribusi melalui kris dengan tapping kris dan diberikan busi parkirnya. Jadi yang membedakan itu di tepi jalan umum. Baju seragam, jadi ini sementara masih menggunakan baju seragam dan kita juga akan membekali rompi khusus untuk petugas parkir yang dari Dinas Perhubungan itu keseluruhan. Jadi sekitar 105 kita juga akan memberikan identitas itu sebagai identitas khusus petugas parkir Dinas Perhubungan. Kalau yang untuk non berlangganan sekali parkir di retribusi parkir untuk roda 2 2000, roda 3, roda 4 yang untuk kecil itu 3000, untuk kendaraan besar seperti bus, truk itu 4000. Demikian Mas Alvan.
1: Bapak Makrus Esos, Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk terkait dengan aturan dan penerapan parkir langganan di Kabupaten Nganjuk serta sosialisasi terkait penggunaan kris dalam parkir non berlangganan di Kabupaten.

0: Menit ke-20 lepas dari jam 1 siang, cek informasi ke ruang gatekeeper. Ii, silakan.
1: Ya, ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Pak Aribowo. Ternyata aktivitasnya kerja ya, lagi ngantar kerupuk di sekitaran Trawulan Mojokerto. Saya kira tadi kalau memang sengaja mampir di sana untuk ziarah ya, kalau di ya, Sentono Rejo Trawulan itu. Kemudian informasi masuk disampaikan oleh Bapak Wisnu, perjalanan menuju ke arah Ngasem Kediri ini diinfokan untuk arus lalu lintas masih lancar sekitaran jalur Jongbiru sampai dengan Ngasem. Kemudian terkait dengan insiden kebakaran Intan di kawasan Tulungagung,

0: Ini kalau kami terima info yang terbakar itu ada bangunan, sebenarnya bangunan rumah ya. Nanti bersama dengan Pak Iwan Supriyono selaku Kasih Penyelamatan dan Evakuasi Damkar Kabupaten Tulungagung, Intan.
1: Oke, baik, terima kasih Is. Dan di ujung telepon kita juga sudah berhasil tersambung dengan Kasih Penyelamatan dan Evakuasi Damkar Kabupaten Tulungagung, Bapak Iwan Supriyono. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Pak Iwan.
2: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Intan.
1: Oke, gimana Pak kabarnya hari ini? Sehat semangat
2: gak? Sehat semangat ya.
1: Alhamdulillah. Nah ini Pak, kami dapat informasi adanya kebakaran rumah di Desa Sidorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung. Untuk kronologinya seperti apa ini Pak? Mungkin bisa disampaikan?
2: Iya betul Mbak, bahwa ini hari tadi sekitar jam 1.25 tiga dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Tulungagung menerima laporan telepon dari warga di Desa Sidorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung bahwasannya ada salah satu warga yang bahasanya itu ODGD dari kecil, dari punya riwayat kekurangan apa ya, pola pikir lah.
1: Okay.
2: Dari kecil dan pilihannya itu anak tunggal dan orang tuanya itu sudah menikah semua, jadi di rumah sendiri.
1: Okay.
2: Dari kebiasaan dia sering mengambil apa ya, sifatnya kayak baju atau kain itu ditemukan di rumah lah, itu dibakar.
1: Okay.
2: Dibakar terus mengenai teras rumah dan gerobak mantap seperti itu Bang.
1: Oke, baik. Jadi ini untuk pemilik rumah sebatang kara ya Pak, sendirian ya tinggalnya?
2: Iya, atas nama Pak Wicaksono, usia kurang lebih 51 tahun ini, memang sendiri. Tapi di sekitar itu untuk warga proaktif, dalam arti ngasih makan, ngasih apa, sebenarnya untuk kebutuhan hidup. Bahkan sampai mandi aja, ganti baju aja, kan nggak mau mandi, dimandi sama warga, dibantu gitu.
1: Oke baik, kemudian untuk proses pemadaman dan pembahasannya Pak, kira-kira membutuhkan waktu berapa lama?
2: Untuk proses pemadaman, walaupun itu waktunya dini hari dalam arti orang terlelap tidur, karena ya juga ditemui masyarakat terkait awal mulanya, masyarakat langsung sigap menelpon dan melakukan tindakan dalam arti juga penyiraman. Jadi kita tidak butuh waktu lama, sekitar 30 menit. Tapi dapat kita kuasai dan tidak sampai menjalar kemana-mana. Karena ya kebiasaan dulu pernah membakar kasur, terus pas ya pegang korek, tumpuan kain-kain, kalau orang jauh gumba-gumba atau sampah kain itu dibakar mengenai itu bangunan rumah.
1: Oke, jadi Pak, ini bukan kali pertama ya Pak ya untuk Bapak Wicaksono
2: informasi
1: melakukan itu.
2: Informasi dari warga seperti itu. Makanya kalau atas nama Wicaksono itu sering ngerokok, cuma kalau ada tahu pegang korek lalu diambil, mesti dikasih kalau diminta seperti itu. Takut seperti itu.
1: Oke, baik. Namun untuk keadaan Pak Wicaksono sehat nggak Pak ya pada saat itu pemadaman?
2: Beliau ada di rumah atau di mana? Kita melakukan pemadaman, beliaunya malah enak ngopi di warung.
1: Lu malah ditinggal itu posisinya?
2: Setelah saya selesai pemadaman, sebelum balik tanah saya temuin, saya ajak ngobrol, mohon maaf, bahkan saya ajak ngopi di situ, saya tawarin rokok. Terus, lah kenapa? Saya tanya kok dibakar. No. Ya enggak tahu, enggak roh.
1: Oke, baik, siap-siap. Nah, ini yang terakhir Pak Iwan, mungkin ada himbauan atau kewaspadaan yang mungkin disampaikan kepada masyarakat karena mengingat saat ini kan musim kemarau ya Pak ya, tentunya untuk potensi kebakaran juga cukup tinggi, monggo.
2: Iya, untuk wilayah Tulungagung dan sekitarnya, untuk wilayah daerah Nganjuk kita juga, karena di Tulungagung pada saat ini siang ini sekitar 33 derajat kepanasan. Jadi warga hati-hati mulai dari pembakaran sampah, lahan, lereng atau pegunungan. Sehingga jangan dilakukan apabila tidak perlu dan tidak penting. Kalau pembakaran sampah di rumah, mohon ditunggu, jangan sampai dibakar, ditinggal. Indonesia seperti itu, karena ini musim kemarau, rawan terjadi kebakaran. Seperti itu Mbak Indo dari kami.
1: Oke, baik. Sebelumnya terima kasih ya Pak Iwan atas waktu yang telah diluangkan siang kali ini.
2: Iya.
1: Oke, selamat siang, selamat melanjutkan tugas kembali. Sehat selalu Pak Iwan, ge.
2: Amin, terima kasih. Alhamdulillah.
1: Selamat siang, assalamualaikum.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Barusan saja kita tersambung dengan Kasih Penyelamatan dan Evakuasi Damkar Kabupaten Tulungagung, Bapak Iwan Supriyono, terkait dengan kebakaran rumah di Desa Sidorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung.

Satu hal yang perlu Anda ketahui, seluruh cakra di musim kemarau ya, memang kita perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Jadi memang salah satu hal yang sering dianggap sepele, tapi bisa menjadi penyebab kebakaran adalah membakar barang atau mungkin sampah sembarangan. Karena saat ini kan kondisi cuaca yang panas dan kering membuat sampah, daun, rumput, atau mungkin untuk kain-kain bekas maupun lahan di sekitar kita lebih mudah terbakar. Karena api yang awalnya kecil bisa dengan cepat merambat, apalagi ketika terkena air. Jadi karena itu seluruh cakra hindari membakar sampah di area terbuka, terutamanya di dekat rumah, lahan kosong, kemudian kebun atau tempat yang banyak terdapat bahan-bahan mudah terbakar.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna, jam 1 siang lebih 32 menit ya. Cuaca di beberapa daerah dikabarkan informasinya juga cukup terik dan panas. Kira-kira kalau untuk di daerah Anda sendiri bagaimana? Anda bisa sampaikan, kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami. Cek informasi kurang gatekeeper II, silahkan.
1: Ya, ada Agung di Brebek yang ini mengucapkan selamat siang Neng Intan dan juga Neng Iis. Nah, siang hari ini seperti apa di sana, Agung? Mungkin boleh berbagi informasi juga ya. Kemudian tadi ada Bapak Irfan itu menuju ke arah Jombang via jalur Jombangan. Untuk arus lalu lintas lumayan ramai lancar. Kemudian di Mengkereng Kediri, update untuk arus lalu lintas saat ini ramai di kedua arahnya, kata Bapak Indra, perjalanan menuju ke arah Nganjuk Kota. Sementara itu untuk informasi arus lalu lintas untuk di Jalan Penanggungan Kota Kediri, tadi ada Bu Nita, ini yang menuju ke arah Mojo Kediri, mulai dari Simpang 4 Kawi, Jalan Penanggungan, sampai dengan Simpang 4 Muning Kediri. Lalu lintas banyak yang mendominasi kendaraan roda 2, roda 4 ya. Hati-hati, jam-jam pulang anak sekolah juga. Mohon untuk dipelankan laju kendaraannya, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya, II. Saya sapa dulu yang sudah bergabung. Mas Kopeng, halo. Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Selamat siang, yang panas ini, Mbak. Menyung malam, Mbak.
0: Waduh, panas sekali ini, Mas Kopeng. Hari batik loh, pakai batik enggak ini tadi?
2: Batik tadi pakai batik pas batam.
0: Oke, terus ganti langsung.
2: Ganti langsung nih, Mbak.
0: Panas ya, Mas Kopeng, iya.
2: Panas 36 derajat, Mbak.
0: Waduh, panas sekali itu, 36 derajat Celcius. Berada di mana Mas Kopeng itu, 36 derajat?
2: Ini di Babat, Babat Lamongan, Pasar Babat, Mbak.
0: Oke, Pasar Babat Lamongan ya, yang dituju Lamongan. Ada berapa titik Mas Kopeng yang dituju ini nanti?
2: Satu saja ini, posisi balik ke Jombang.
0: Oh, sudah balik ya. Tadi berangkat dari Jombang jam berapa Mas Kopeng?
2: Tadi berangkat dari Jombang sekitar jam 10-an lah siang.
0: Jam 10-an siang ya. Habis itu balik, ada yang dikirim lagi enggak ini nanti hari ini Jumat atau langsung pulang?
2: Langsung pulang ini Pak Kayang,
0: Pak.
2: Iya.
0: Langsung pulang.
2: Mas Azril enggak kirim kok.
0: Oh, Mas Azril ini off.
2: Iya, standby di gudang tapi enggak ada kiriman.
0: Oh, gitu. Standby di gudang juga. Tapi tetap ya. Masuk, tapi di gudang gitu ya?
2: Ya, paling tadi jam 12 pulang ya. Nunggu info kalau berangkat gitu.
0: Kalau ada DO ya berangkat, kalau enggak ya pulang gitu ya. Setengah hari no, Mas?
2: Iya, tiga hari ya.
0: Udah tiga hari? Tiga hari ini?
2: Tiga.
0: Mas Azrilnya apa Mas Kopengnya?
2: Ada, sayang, Mbak. Saya.
0: Oh, Mas Kopeng juga?
2: Ya, giliran.
0: Oh, nih. Giliran. Oh, gitu. Oke, baik. Hari ini kok ya rutenya ya lumayan jauh ya, Babat Lamongan.
2: Lumayan jauh, ya.
0: Betul sekali. Tadi ada truk muatan tebu yang patah as itu di Girik ya, Mas ya?
2: Di Gunung Girik ya, Mbak. Oh, itu Girik. Patah as. Husu.
0: Oh, itu yang ke arah Jombang, Mas?
2: Arah ke Jombang, ya.
0: Gitu. Oke, baik. Siap. Cuacanya cukup panas, Mas, ya. Ada kewaspadaan lagi mungkin?
2: Nggak ada. Ntar paling belum bisa jalan itu yang tinggi itu, yang patah as itu, kayaknya. Okay. Tak kepokan lagi.
0: Mungkin masih pindah muat, ya, pastinya. Baru ya. Dilakukan perbaikan.
2: Perbaikan tadi belum ada ya perbaikan ya.
0: Oh, iya. Untuk sopirnya juga nggak ada di situ Mas?
2: Ada tapi menepi. Iyo.
0: Oke, baik. Tapi tadi kayaknya ada perbaikan jalan Mas ya, dikeruk gitu ya jalanan.
2: Mas, 70 paling 70-an.
0: 70-an.
2: Iya.
0: Dalam. Iya, dalam. Saya lihat dari videonya Mas Kopeng kayaknya kerukanya dalam itu.
2: Ah, iya, betul.
0: Oh, gitu. Itu juga daerah Ngimbang Lamongan ya, Mas ya?
2: Iya, habis girik itu, habis girik. Ya, untuk warga yang anu mengatur warga.
0: Oh, tapi ada petugas ya yang mengatur lalu lintas?
2: Ada.
0: Oke, baik, siap. Pada taman lagi Mas Kopeng yang mau disampaikan, monggo.
2: Ampun Pak, ini mau beli es teh. Menyala ya?
0: Oh, menyala. Panas banget ya Mas Kopeng ya. Jangan lupa es tehnya yang jumbo nanti pesannya.
2: Jumbo,
0: siap Mas Kopeng, hati-hati di jalan ya.
2: Iya Mbak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kopeng ya, ini tadi rute yang dituju wilayah Babat Lamongan, namun ini sudah arah balik Jombang ya. Disampaikan cuacanya cukup terik sekali, Sedulur Cakra, panas menyengat ya, 36 derajat Celcius. Memang selama perjalanan menjumpai adanya dua kewaspadaan ya. Tadi infonya ada truk Fuso muatan tebu itu yang mengalami patah as berada di Gunung Girik, Ngimbang Lamongan. Lalu ada juga perbaikan jalan, pengerukan jalan ya. Jadi hanya satu jalur saja yang bisa dilalui. Ada petugas di sana untuk mengatur lalu lintas karena diatur buka tutup jalan.

0: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Situs Condrogeni Sawahan Nganjuk. Gunung Wilis kaya akan peninggalan purbakala. Salah satunya adalah situs Condrogeni yang terletak di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Situs Condrogeni merupakan tempat pertapaan Majapahit yang ada di Kabupaten Nganjuk. Menuju ke situs Condrogeni bisa dibilang susah-susah gampang. Untuk kemari, arahkan kendaraan ke kawasan wisata Air Terjun Sedudo. Dari Kota Nganjuk, arahkan kendaraan menuju Kediri. Sampai di persimpangan Loceret, ikuti papan petunjuk menuju Air Terjun Sedudo. Setelah melalui loket retribusi dan bertemu pertigaan ke arah Air Terjun Singokromo, terus saja jangan belok. Tidak jauh dari sini, kita akan ketemu papan petunjuk ke arah situs Condrogeni. Belokkan kendaraan ke jalan tanah yang kecil. Mobil tidak bisa masuk, hanya motor yang bisa. Pastikan sepeda motor dalam kondisi prima. Sebaiknya berhati-hati jika dalam kondisi hujan, karena jalanan akan menjadi licin. Selain melewati jalan tanah, kita juga akan melewati sungai, kebun mawar, jajaran hutan pinus, dan tentu saja jalannya berada di tepi jurang. Jarak dari jalan raya menuju situs Condrogeni sekitar setengah jam. Dari situs Condrogeni ini, kita bisa melihat Air Terjun Sedudo dari kejauhan. Dari keterangan warga, ternyata sepeda motor tidak dapat menjangkau lokasi situs Condrogeni. Sehingga kita harus melanjutkan dengan berjalan kaki, kita harus melewati sungai untuk sampai ke situs. Sungainya tentu saja jernih dan dingin. Sungainya tidak terlalu lebar dan dalam kok. Kita bisa menyeberang dengan leluasa. Setelah menyeberangi sungai, situs Condrogeni sudah terlihat dengan tanaman berwarna merahnya. Mengapa situs ini diberi nama Condrogeni? Kemungkinan masih berhubungan dengan legenda Candi Ngetos. Condrogeni sendiri merupakan patih Raja Ngatas Angin, Raden Ngabei Siloparwoto. Berdasarkan cerita sejarah, letak kepatihan Raden Bagus Condrogeni ini terletak sekitar 15 km dari negeri Ngatas Angin yang sekarang terdapat situs Condrogeni. Situs Condrogeni terbagi menjadi dua bagian. Satu berada di bawah, sedangkan satunya lagi berada di atas. Arca-arca di situs Condrogeni sangat unik dengan bentuk yang mengarah ke arca megalitik. Arca-arca Condrogeni kemungkinan peninggalan masa kerajaan Majapahit akhir. Selain arca, dulu situs ini terdapat talut, tapi sekarang sepertinya tertutup tanah dan tanaman sehingga tidak kelihatan lagi. Selain itu, dulu juga terdapat banyak arca di sini. Situs Condrogeni bagian bawah terdiri dari satu arca Dwarapala, dua buah menhir atau tugu batu dan sebuah batu yang bentuknya menyerupai stupa. Arca Dwarapala di bawah sini memiliki bentuk yang gemuk, mulut menyeringai dengan gigi taringnya yang tajam, rambut gimbal panjang, dan hidung yang besar. Tangan kanannya memegang pedang polos tanpa ukiran, memakai kalung, gelang, serta anting-anting di kedua telinganya. Arca di sini dalam posisi jongkok. Dari arca di bawah, kita bisa berjalan menuju papan larangan. Di dekatnya terdapat jalan yang menuju ke atas. Ikuti jalan ini, dekat kok. Dan kita sudah sampai ke arca Dwarapala yang kedua. Di tempat kedua ini, terdapat dua buah umpa. sebuah menhir dan sebuah arca dwarapala. Arca dwarapala di sini lebih ramping dan tinggi dari arca yang di bawah. Arca kedua memegang pedang berukir yang patah, memakai kain penutup dan memakai kalung seperti pada arca perempuan pada umumnya. Bagian mata dan hidung arca melesak ke dalam dan tangan kanannya putus. Dengan adanya arca dwarapala di atas dan di bawah, kemungkinan situs ini merupakan suatu bangunan punden berunda seperti candi sukuh maupun candi ceto. Situs Condrogeni, suatu situs yang tidak pernah disangka, berada di balik hiruk-pikuknya wisata air terjun Sedudo. Suatu situs peninggalan purbakala yang layak dijaga dan dilestarikan. Situs peninggalan purbakala yang bertahan selama ribuan tahun dalam selimut kabut Gunung Wilis.
0: Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

106,1 Radio Cakra Krishna, informasi kami sampaikan bahwasanya pemerintah Provinsi Jawa Timur itu kembali menggelar program pembebasan pajak daerah tahap kedua. Program pemutihan ini berlangsung selama 2 bulan penuh, terhitung mulai tanggal 1 Oktober hingga 30 November 2026. Pengelola data pelayanan perpajakan Samsat Nganjuk, Astova, mengungkapkan bahwa ada berbagai fasilitas keringanan yang dapat dinikmati oleh warga Kabupaten Nganjuk selama periode program ini berlangsung. Fasilitasnya tersebut meliputi pembebasan sanksi administratif, keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB, dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, serta pembebasan pajak progresif. Tidak hanya itu saja, masyarakat yang berprofesi sebagai buruh mendapatkan fasilitas khusus berupa potongan 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan sebelumnya. Fasilitas potongan tunggakan ini hanya diberikan kepada buruh yang memiliki kendaraan roda 2 dengan pokok PKB maksimalnya Rp500.000. Tidak hanya itu saja, pada program ini masyarakat juga bisa mendapatkan pembebasan denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 dan sebelumnya. Pembebasan pokok dan tunggakan PKB tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang masuk dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN dan ojek online yang memiliki kendaraan roda 2 dan roda 3 dengan PKB pokok maksimal Rp500.000. Terakhir, masyarakat Jawa Timur juga bisa menikmati fasilitas pembebasan denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan untuk tahun lewat. Pihaknya juga mengatakan bagi para buruh pabrik yang ingin memanfaatkan diskon PKB sebesar 20%, persyaratan yang harus disiapkan yaitu adalah STNK, kemudian KTP, dan kartu anggota dari perusahaan tempat bekerja. Sementara itu, bagi penerima manfaat DTSEN, program ini dapat langsung dinikmati dengan hanya membawa bukti kartu PKH maupun P3KE ke Samsat Nganjuk. Dan keuntungannya yang didapat sangat besar ya, seluruh cakra, apabila pajak kendaraan roda 2 milik penerima P3KI menunggak bertahun-tahun, maka seluruh tunggakan tahun-tahun sebelumnya akan dihapuskan. Menurutnya, wajib pajak hanya perlu membayar pajak pokok untuk 1 tahun saja, ditambah biaya jasa raharja, yaitu sebesar Rp35.000. Pihaknya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Nganjuk ya, agar tidak melewatkan kesempatan emas tersebut.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Untuk Anda warga setempat di Wek Jombang, Sedu Cakra juga bisa menyampaikan terkait dengan informasi kebakaran yang melanda sebuah pondok yang ada di wilayah di Wek Jombang. Tadi kita dapatin informasinya untuk kebakaran terjadi itu kurang lebihnya jam 10:30 siang ya. Kira-kira untuk perkembangannya seperti apa? Karena mengingat untuk api terlihat membakar bangunan pondok dan asapnya hitam membumbung tinggi hingga terlihat dari kejauhan ya, dari video yang dikirimkan oleh salah satu pendengar radio Cakra Krishna. Penanganannya seperti apa Sedulur Cakra? Mungkin Anda juga bisa mendokumentasikan untuk update-nya di sana. Saat ini apakah sudah selesai untuk proses pemadaman dan pembasahan? Anda bisa juga kabarkan untuk informasinya ke kami via telepon ya, menyampaikan langsung untuk informasinya ke kami melalui 0852 9001061. Dan untuk Anda Sedulur Cakra yang siang kali ini masih bisa terus berbagi informasinya ke kami, perkembangan-perkembangan terkini ya untuk jalur yang Anda lalui seperti apa, kondisi jalanan jalur utama ataupun jalur dalam kota. Update cuaca pun beberapa daerah dikabarkan informasinya juga cukup terik dan panas ya. Salah satunya tadi di wilayah Ngimbang Lamongan cukup panas-panasnya, cukup terik ya, hingga 36 derajat Celcius. Hal serupa juga disampaikan Mas Taufik tadi yang ada di wilayah Ngawi, menyampaikan siang kali ini juga cukup terik, panas, suhu udara di sana 37 derajat Celcius. Untuk di daerah Anda sendiri bagaimana, wilayah Nganjuk, Kediri, Jombang, apakah juga cukup terik, panas? Anda bisa sampaikan untuk informasinya ke kami. Siang hari ini waktu tidak terasa Sedulur Cakra sudah hampir memasuki jam 2 siang. Saya Intan Anggra, ini waktunya bergeser. Selamat siang, selamat beraktivitas.

0: Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Quran Surat Al-Isra ayat 37.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat siang seluruh Cakra. Bagaimana kabar Anda hari ini? Selamat mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Dan bagaimana kondisi wilayah Anda saat ini dapat dilaporkan di 0852-9001061. Kali ini bersama saya Angga ditemani gatekeeper ada Erika Dwi dan juga Ilham Aditya yang siap menerima informasi dari seluruh Cakra pada siang kali ini. Dan untuk seluruh Cakra dimanapun Anda berada, selalu kabarkan kondisi cuaca maupun lalu lintas di wilayah Anda di 0852-9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi.

0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Baik, seluruh cakra, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan cuaca Jawa Timur pada hari ini didominasi dengan kondisi cerah hingga berawan. Suhu udara di Jawa Timur diperkirakan berada di suhu minimal 16 derajat Celcius hingga suhu maksimum 36 derajat Celcius di berbagai wilayah, terutama di Jombang, Nganjuk, dan sekitarnya. Dan khususnya untuk Kabupaten Nganjuk ya seluruh cakra, BMKG memperkirakan kondisi cuacanya berawan dan kondisi serupa juga terjadi diperkirakan di sejumlah daerah seperti Ponorogo, Tulungagung, Kediri, Madiun, hingga Banyuwangi dan beberapa wilayah yang lainnya. Sementara itu untuk Kota Batu menjadi wilayah yang berpotensi mengalami hujan ringan. Beberapa daerah seperti Pacitan, Trenggalek, Lumajang, Situbondo, dan Kabupaten Mojokerto juga diperkirakan mengalami udara kabur. Untuk kondisi angin di Jawa Timur juga masih bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan hingga sekitar 31 km per jam. Dan bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan, tetap perhatikan kondisi cuaca dan perkembangan informasi dari BMKG. Terutama untuk seluruh cakra yang sedang berkendara, pastikan kondisi kendaraan dan jarak pandang tetap aman. Baik seluruh cakra, cek informasi ke ruang gatekeeper Erika Dwi, silakan.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Yuda, melintas di Jalan Ahmad Yani Nganjuk, arus lalu lintas ini cukup ramai dengan kendaraan roda 2. Harap hati-hati dan juga waspada karena pertokoan di Jalan Ahmad Yani banyak yang buka siang hari ini, cuacanya cerah. Kemudian ini tadi saya terima informasi kabarnya sekitar jam 12 siang ada kebakaran rumah di wilayah Bagor Kulon, Desa Bagor Kulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Untuk lengkapnya, ini tadi saya juga terus komunikasi dengan anggota damkar wilayah Nganjuk terkait dengan penyebab kebakaran dan juga kronologi kebakaran tersebut. Apakah untuk yang terdampak luasnya juga cukup luas ya di siang hari ini, nanti apabila sudah ada informasi lengkapnya akan saya sampaikan kembali. Kemudian saya juga terima informasi disampaikan oleh Bapak Imam, ini tadi melintas di Embong Piring Perak Jombang dari wilayah Surabaya menuju ke wilayah Nganjuk jalur bawah saja. Sepanjang perjalanan kabarnya lancar meskipun ramai di beberapa titik, namun tidak ada kepadatan yang berarti. Cuaca cerah bahkan panas sekali. Tadi sempat istirahat juga di beberapa lokasi untuk makan siang. Jadi santai saja perjalanan hari ini. Mohon info untuk jalur Kertosono apakah aman saja hingga saat ini. Informasi yang kami telah terima hingga saat ini arus lalu lintas di wilayah Kertosono juga lancar, tidak ada hambatan terutama di simpang 4 Kertosono. Traffic light juga normal, antrian kendaraan juga tidak terlalu panjang Pak. Ini nanti lebih hati-hati saja karena kan cuacanya cukup panas. Silau harap tutup kaca kendaraan dengan baik ya, agar tidak menghalangi pandangan dalam berkendara. Ibu Septi ini tadi berkabar di wilayah Pasarut Sukomoro Nganjuk cuacanya panas. Kemudian untuk arus lalu lintas jalur desa juga lancar bahkan cenderung lengang saja. Angga.
0: Oke, baik kita lanjut ke Ilham, silakan.
2: Timnas Indonesia memastikan tiket ke final FIFA Asian Cup 2026 setelah menang dramatis 9 poin dan 2 poin diraih oleh Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis malam. Angga tadi.
0: Okay.
2: Michel Bakker menjadi bintang dengan mencetak 5 gol, sementara 4 gol lainnya disumbangkan Rizky Ridho, Justin Hubner, Lucky Fikeri, dan Kevin Dix. Indonesia mengoleksi 7 poin dan finish di puncak grup A, unggul produktivitas gol atas Malaysia yang juga mengumpulkan 7 poin. Drama terjadi pada menit-menit terakhir. Pertandingan Indonesia sempat unggul 7-1 sebelum Bangladesh memperkecil skor menjadi 7-2. Kevin Dix kemudian mencetak gol pada menit ke-90 lebih 6, disusul Michel Baker yang mencetak gol kelimanya pada menit ke-90 lebih 7. Dua gol tersebut memastikan Indonesia melewati Malaysia dalam jumlah gol yang dicetak sepanjang fase grup. Di final, Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin 5 Oktober 2026. Kemenangan atas Bangladesh menjadi penutup dramatis fase grup bagi skuad Garuda setelah harus mengejar produktivitas gol hingga detik-detik terakhir pertandingan. Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Lama Didia. Sebelumnya juga ada Erika Dwi di ruang gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Selur Cakra, semalam ada drama menarik ya Selur Cakra di grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Timnas Indonesia dan juga Malaysia sama-sama mengoleksi 7 poin dan bahkan keduanya memiliki selisih gol yang sama, yakni plus 9. Namun Indonesia yang berhak menjadi juara grup A dan melaju ke final. Penentunya semalam yaitu adalah jumlah gol yang dicetak ya Selur Cakra. Karena Indonesia mencetak total 11 gol sepanjang fase grup dan hanya kebobolan 2 gol. Sementara untuk Malaysia mencetak 9 gol dan tidak pernah kebobolan. Dengan begitu kedua tim sama-sama memiliki selisih gol yaitu plus 9. Tetapi Indonesia unggul dalam produktivitas gol. Situasi tersebut terjadi setelah Indonesia menang 9-2 atas Bangladesh, sedangkan Malaysia menang 6-0 atas Singapura pada pertandingan terakhir grup A pada Kamis 1 Oktober 2026. Sebelumnya Indonesia dan Malaysia juga bermain imbang 0-0 dalam pertemuan langsung. Jadi setelah poin dan selisih gol sama, jumlah gol yang dicetak menjadi pembeda dalam pertandingan semalam. Dan gol ke-9 Indonesia menjadi sangat penting. Saat skor Indonesia masih 8-2, Malaysia masih berada di atas dalam perhitungan selisih gol. Dua gol tambahan di masa akhir pertandingan membuat Indonesia menyamai selisih gol Malaysia sekaligus unggul dalam jumlah gol yang dicetak. Akhirnya Indonesia finish di puncak grup A dan akan menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026 di hari Senin 5 Oktober di Stadion Gelora Bung Karno. Jadi bukan hanya soal berapa poin yang dikumpulkan, tetapi juga bagaimana aturan tiebreaker menentukan posisi akhir klasemen di FIFA ASEAN Cup 2026 untuk menentukan siapa yang akan lolos ke final.

0: Baik seluruh cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Kami masih menunggu partisipasi serta informasi terbaru dari Anda. Silakan bisa disampaikan melalui telepon atau WhatsApp di 0852 9001061. Baik seluruh cakra, Timnas Indonesia memastikan tiket ke final ASEAN Cup 2026 setelah menang dramatis 9-2 atas Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis malam kemarin. Penyerang muda Michel Barker menjadi sorotan setelah memborong 5 gol dalam pertandingan tersebut. 5 gol Barker masing-masing tercipta pada menit ke-11, 20, 37, 42, dan 90+7. Drama terjadi pada penghujung pertandingan, Indonesia sempat unggul 7-1, kemudian Bangladesh mencetak gol sehingga skor menjadi 7-2. Indonesia membutuhkan 2 gol tambahan untuk memastikan posisi teratas grup A. Kevin Dix mencetak gol pada menit ke-90+6, kemudian Michel Barker menutup pertandingan dengan gol kelimanya pada menit 90+7. Gol tersebut memastikan Indonesia mengungguli Malaysia dalam produktivitas gol dan melaju ke final. Seluruh cakra, penampilan 5 gol membuat Michel Barker sementara memimpin daftar pencetak gol FIFA ASEAN Cup 2026 dengan koleksi terbanyak yaitu 5 gol. Usai pertandingan, Barker menyebut laga melawan Bangladesh adalah salah satu pertandingan paling dramatis yang pernah dimainkannya. Di final, Indonesia jadwalkan menghadapi pemenang grup B yaitu Thailand pada hari Senin 5 Oktober 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Baik, kembali cek informasi ke Ilham, silakan.
1: Saya terima informasi dari Ibu Vivi menginformasikan arus lalu lintas di pertigaan Ngeronggot ramai lancar. Perjalanan dari Kalianyar menuju Prambon, cuaca dikabarkan cerah bersahabat. Informasi masuk lagi dari Ibu Cici menginformasikan arus lalu lintas di depan pasar Ngeronggot padat. Kendaraan didominasi oleh roda 2 dan pejalan kaki yang menyeberang jalan diimbau untuk waspada dan mengurangi kecepatan perjalanan dari Kalianyar menuju Polsek Ngeronggot, juga dikabarkan cuaca cerah. Informasi masuk dari Pak Saiful, perjalanan dari Kertosono menuju Ngeronggot saat ini sudah sampai di Tembara, menginformasikan arus lalu lintas lancar, cuaca juga cukup cerah, kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi. Satu lagi informasi masuk dari Ibu Sintia, menginformasikan arus lalu lintas di depan Pegadaian Kertosono cukup padat, kendaraan didominasi oleh roda 2 dan perjalanan dari Tembara menuju Menaran dikabarkan cuaca juga cukup cerah. Satu lagi informasi masuk dari Mas Kopeng, ini mengirimkan foto yang dimana adanya truk sedang patah ya, ini kakinya ini patah dan
0: patah.
1: Ini Mas Angga di lokasi Ngerik Ngimbang hingga menyebabkan kemacetan dan diharapkan hati-hati sedulur cakra yang melewati arah Ploso menuju ke Babat Lamongan. Lokasinya ini patah roda kakinya truk pemuat tebu di area Ngerik Ngimbang, Angga.
0: Oke, baik, kita

0: Lanjut ke Erika Dwi, silahkan.
1: Ya, saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh rekan-rekan yang ada di Stasiun Meteorologi Maritim kelas 1 Tanjung Perak, Surabaya, terkait dengan informasi peringatan dini gelombang tinggi untuk di perairan Jawa Timur pada tanggal 3 Oktober hingga 6 Oktober 2026. Untuk lengkapnya, coba saya nanti komunikasi dulu dengan rekan-rekan yang ada di sana untuk bisa dibantu on air ya, terkait dengan informasi tersebut, detailnya bagaimana kira-kira akan berdampak pada aktivitas masyarakat atau tidak. Kemudian saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Mas Taufik. Ternyata Mas Taufik juga sedang mendengarkan siaran Radio Cakra Krisna ya. Ini sampai pergantian shift kali ini masih setia pantau.
0: Okay.
1: Saya lihat ini tadi dari pagi juga sudah mendengarkan siaran Radio Cakra Krisna.
0: Pendengar setia ini.
1: Betul, pendengar setia Mas Taufik ini, semoga sehat selalu. Beralih ke informasi terkait dengan kebakaran yang ada di Bagor Kulon ya, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Kebakaran rumah terjadi di wilayah Bagor Kulon itu sekitar jam 12 siang. Berdasarkan informasi yang kami terima dari rekan-rekan damkar Kabupaten Nganjuk, laporan masuk tepat di jam 12 siang. Setelah menerima laporan tersebut, dari petugas juga langsung menuju ke lokasi untuk melakukan pemadaman serta pembasahan. Dan selesai proses pemadaman sekitar jam 1:30 siang ini. Untuk kronologi kejadian, ternyata saat pemilik rumah sekitar jam 1:30 siang ini mengetahui adanya kepulan asap yang berasal dari dalam rumah. Setelah dilakukan pengecekan, diketahui bahwa api tersebut telah membakar kasur yang berada di dalam kamar. Melihat api semakin membesar, kemudian minta pertolongan kepada warga sekitar. Karena api semakin sulit dikendalikan, ya, menggunakan alat seadanya, warga di sekitar lokasi melaporkan ke Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk. Setelah datang ke lokasi, juga segera dilakukan pemadaman dan penanganan untuk mencegah api semakin meluas.
0: Okay.
1: Untuk penyebab kebakaran ya, dari penyidikan awal, kebakaran terjadi disebabkan adanya korsleting listrik di dalam rumah tersebut. Tidak disebutkan secara detail untuk korsleting listriknya ini apakah berada di kamar atau di ruang TV atau mungkin di ruang tamu ya. Hanya ada korsleting listrik di dalam rumah tersebut hingga membuat rumah tersebut terbakar. Kerugian materi yang dialami oleh pemilik rumah hingga 200 juta rupiah. Ada 1 unit sepeda motor yang terbakar, 2 sepeda pancal. Kemudian untuk korban, ada 2 korban yang mengalami luka bakar. Ini tadi juga langsung dibawa ke rumah sakit untuk segera mendapatkan penanganan medis. Sementara itu, beralih ke informasi lain yang disampaikan melalui WhatsApp oleh Bapak Yitno. Dari wilayah Jombang, Jombang Kota, saat ini suhunya 36 derajat Celcius, anginnya juga lumayan kencang ya, harap hati-hati yang melintas di Jombang Kota. Perbaiki minum air putih ya Pak Yitno, karena panas sekali loh ini, 36 derajat Celcius, air putihnya yang banyak. Dingin gak apa-apa ya, enggak ya?
0: Gak apa-apa sih, yang
1: kalau
0: penting
1: air putih dingin itu gak apa-apa ya?
0: Gak apa-apa, tapi gak yang apa-apa. Penting kondisi kesehatan harus fit loh ya.
1: Harus fit, kalau tidak fit takutnya nanti akan makin gak fit badannya ya. Jangan ditambah yang manis-manis juga, karena yang manis tuh kadang juga bikin tambah haus ya, enggak ya?
0: Betul.
1: Enggak selesai-selesai ini hausnya ya. Jadi gak terasa minumnya banyak Tuh, padahal minuman yang manis kita tidak boleh terlalu banyak konsumsi, bisa berdampak yang kurang baik ya untuk kesehatan kita. Enggak.
0: Oke, baik, terima kasih Rika Dwi. Sebelumnya juga ada Ilham Aditya di ruang Ketibar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: emosi.
1: Oke, baik Sulur Cakra, untuk seluruh informasi yang telah kami sampaikan tadi dapat disimak kembali melalui laman Facebook dan Instagram Radio Cakra Krishna, serta melalui portal berita kami di website cakrakrishna.com. Dan untuk Sulur Cakra, jangan lupa kabarkan informasi dari sekitar Anda di 0852 9000 1061.

0: Baik, kita kembali cek informasi ke ruang gatekeeper. Silakan Erika.
1: Ini disambung oleh Pak Yitno ya. Katanya minumnya air putih saja. Aman berarti ya. Minumnya air putih. Ini loh seger, mangga. Okay. Mangga yang kemudian ngupasnya itu seperti disisir gitu ya. Gimana ya saya jelasinnya? Biasanya kan kita dikupas satu-satu, kemudian buat potong dadu kita tinggal makan, enak gitu ya. Okay. Tapi ada juga yang suka makan yang dari kulitnya gitu loh ya. Jadi langsung dibelah, dari kulitnya pun ikut dibelah, kemudian langsung dipotong-potong apa dari seperti dadu juga, kemudian seperti bunga. Okay. Kayak apa ya, kue
0: seperti kue bunga nggak sih?
1: Iya itu ya,
0: yang
1: itu
0: biasanya kan, di hajatan-hajatan.
1: Iya
0: itu.
1: Biasanya di hajatan-hajatan itu, jadi kan kelihatannya segar sekali, kemudian juga menggugah selera ya. Segar Pak Yitno, ini mangga jenis apa kira-kira ini? Kok dari tampilan saya tebak mangga harum manis karena kulitnya hijau, kemudian dari warna juga kuning pekat gitu loh ya. Betul-betul karena sudah mateng maksimal ini, jadi rasanya pun manis ya dari foto tampilan. Tapi nggak tahu yang nyobain kan Pak Yitno ya. Panenan sendiri atau beli Pak Yitno, bisa disampaikan juga ya. Jadi tadi terkait dengan air putih juga katanya kalau dingin kurang pas gitu ya, jadi air putih yang biasa saja, tidak dingin. Beralih lagi, informasi disampaikan oleh Bapak Alfian melintas di wilayah Kediri Kota. Kondisi arus lalu lintas yang hari ini kabarnya juga cukup ramai. Harap hati-hati dan juga waspada saja. Cuaca di sana juga cerah, panas. Kemudian dari Ibu Fitri melintas di Simpang 4 Guyangan Nganjuk dari wilayah Wilangan menuju ke Kertosono. Ini tadi mengabarkan traffic light di wilayah Guyangan juga normal semua. Antrian kendaraan di traffic light tidak terlalu panjang karena mungkin cuacanya juga masih panas sehingga banyak masyarakat yang masih menunda aktivitasnya, Angga.
0: Oke, kita lanjut ke Ilham, silakan.
2: Saya terima informasi dari Pak Eko. Okay. Sedang melakukan perjalanan dari arah Ponorogo menuju ke Wilangan. Saat ini sudah melintas di Taman Kota Caruban. Menginformasikan arus lalu lintas lancar, mulai ada peningkatan volume kendaraan, cuaca juga dikabarkan cukup cerah berawan. Lanjut informasi masuk dari Pak Seno. Perjalanan dari Solo menuju Terminal Lanjut Ladang saat ini berada di Nganjuk Kota. Okay. Mengabarkan arus lalu lintas lancar, juga cuaca cukup cerah. Satu lagi informasi dari Ibu Siska, perjalanan dari Jombang ke Kediri saat ini sudah sampai di Gampeng Rejo. Menginformasikan arus lalu lintas lancar, cuaca juga cukup cerah. Okay. Masuk lagi informasi dari Ibu Juwita yang melakukan perjalanan dari perjalanan arah Pari ke Kediri melewati Simpang Limanggumul, arus lalu lintas dikabarkan juga lancar, tidak ada kendaraan yang perlu diwaspadai, cuaca juga diinformasikan cukup cerah, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Hilam Adidia, sebelumnya juga ada Erika Dwi di ruang gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Baik, seluruh cakra untuk yang baru saja bergabung, masih kami tunggu Anda untuk berbagi informasi di 0852 9001061. Tak lupa ikuti media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna. Serta jangan lupa follow media berita kami di cakrakrishna.com. Baik, seluruh cakra, kita langsung saja ke penelpon, ada Bapak Suminto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Suminto.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, Mas Angga.
0: Baik, Bapak. Ini lagi di mana, Bapak?
1: Ini tadi beli soto di Mojokendil.
0: Di Ngeronggot juga ya, Pak, ya?
1: Iya, di Ngeronggot.
0: Oke, untuk cuacanya bagaimana, Pak, di Ngeronggot saat ini?
1: Alhamdulillah, kentang-kentang ini, Mas.
0: Panas sekali ya, Pak, ya?
1: Panas sekali. Ini tadi mulai dari rumah juga, habis Jumatan juga, wah, panasnya bukan main.
0: Baik, Pak. Untuk arus lalu lintasnya aman ya, Bapak?
1: Alhamdulillah, ini saya sudah nyampe Kampung Baru. Untuk lalu lintas sedikit banyak padat, jadi ada truk yang juga muatan ini tidak bisa laju yang keras karena ya dari depan juga ada mobil, dari yang kita ikuti juga perjalanannya lambat ini.
0: Jadi untuk arus lalu lintasnya ramai lancar ya, Pak, ya, tapi nggak terjadi kemacetan ya,
1: tidak ramai lancar.
0: Alhamdulillah. Ini mau ke mana, Bapak?
1: Ini tadi dari Becek, Mas, buh di Mojokendil. Ada teman yang punya gawe, terus kita ini selesai, ini baru pulang ini.
0: Oh, perjalanan pulang ya, Bapak, ya. Rencananya rutenya lewat mana, Bapak, untuk pulangnya nanti?
1: Nanti Kampung Baru, Arung Jayeng, terus Barong, baru ke arah barat ke Wilangan.
0: Oke, jadi untuk kendaraannya saat ini sudah ada peningkatan volume kendaraan ya, Pak, ya?
1: Ya, alhamdulillah untuk arus dari Kampung Baru ke utara maupun ke selatan ini banyak trek juga, roda 4 juga banyak, dan sepeda motor juga banyak ini.
0: Oke, baik, Bapak. Semoga lancar sampai tujuan ya, Bapak.
1: Amin,
0: terima kasih
1: amin.
0: Banyak.
1: Amin.
0: Mungkin ada yang disampaikan, Bapak, untuk seluruh cakra?
1: Siap, sampun, insya Allah kita bisa bersilaturahim lewat Radio Cakra Krishna ini.
0: Siap, Bapak. Baik, Bapak Suminto, terima kasih banyak, Bapak, atas informasinya.
1: Sama-sama,
0: dan sudah bergabung bersama kami, Bapak. Terima kasih banyak. Semoga selamat sampai tujuan ya, Bapak, lancar untuk perjalanan.
1: Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Baik, seluruh cakra, tadi kita terhubung dengan Bapak Suminto. Beliau mengabarkan untuk wilayah Kampung Baru Tanjung Anom ini arus lalu lintasnya mulai ada peningkatan volume kendaraan ya, seluruh cakra. Karena juga mengingat ini sudah mulai masuk pada jam-jam pulang kerja, dan juga untuk pelajar sudah akan masuk di jam pulang sekolah. Dan untuk arus lalu lintasnya sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Jadi untuk seluruh cakra, harap bersabar jika menemui kepadatan maupun kemacetan. Dan juga jangan lupa kabarkan kepada kami di 0852 9001061.
2: Ayo Dolan Radio Cakra Krishna.
3: Embung Estu Mulyo Nganjuk. Kali ini saya sedang berkunjung ke Embung Estu Mulyo Nganjuk. Embung Estu Mulyo Nganjuk terletak di Desa Bulurejo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Sekitar 25 km dari tengah kota Nganjuk. Jika kita berangkat dari pusat kota Nganjuk, dapat ditempuh dalam waktu sekitar setengah jam saja.

0: Embung Estumulyo Nganjuk memberikan pemandangan yang sangat memukau, tidak kalah dengan tempat-tempat wisata lainnya. Di Embung Estumulyo Nganjuk terdapat perahu getek atau perahu dari bambu. Apabila menemui perahu ini, kita bisa berfoto-foto ria dengan background pemandangan yang keren. Di Embung Estumulyo Nganjuk, kita juga akan berjumpa beberapa warga yang sedang memancing seperti di bendungan-bendungan lainnya.
1: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Baik, seluruh cakra untuk informasi yang masuk di ruang gatekeeper sejauh ini. Tadi ada informasi masuk di jalur Gerik, Kecamatan Ngimbang, arah ke Jombang. Ada truk pengangkut tebu yang mengalami patah as dan berhenti di badan jalan. Kondisi ini membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi harus berjalan bergantian. Dan informasi yang masuk di ruang gatekeeper, pengaturan arus lalu lintas sementara dilakukan oleh warga di sekitar lokasi. Dan bagi seluruh cakra yang melintas di jalur utama Jombang Lamongan via Babat, ini di kawasan Gerik khususnya, ini diminta mengurangi kecepatan dan berhati-hati saat mendekati lokasi truk yang mengalami patah as dan masih dalam proses penanganan hingga saat ini. Dan kendaraan dari arah Jombang ke Lamongan diimbau bersabar karena arus lalu lintas diberlakukan secara bergantian. Dan tetap jaga jarak aman, jangan memaksakan dahuli di sekitar kendaraan yang mengalami gangguan. Lalu kita juga terima informasi terkait dengan kebakaran ya seluruh cakra yang terjadi di Bagor Kulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Menyusul kejadian kebakaran tersebut yang diduga akibat dengan konsleting listrik, masyarakat diimbau lebih berhati-hati dalam menggunakan instalasi dan peralatan listrik di rumah. Hindari menumpuk terlalu banyak steker pada satu stop kontak karena dapat menyebabkan panas berlebih dan meningkatkan risiko kebakaran. Pastikan kabel, stop kontak, dan peralatan listrik dalam kondisi baik, dan jika menemukan kabel yang terkelupas, stop kontak terbakar, atau peralatan listrik yang bermasalah, segera hentikan penggunaan dan lakukan pemeriksaan. Dan jika terjadi kebakaran akibat listrik, jangan menyiram api dengan air karena dapat membahayakan akibat aliran listrik. Segera putuskan sumber listrik jika kondisi memungkinkan dan aman. Kemudian evakuasi diri serta hubungi petugas pemadam kebakaran apabila api semakin membesar. Baik seluruh cakra, bagaimana informasi untuk lalu lintas di kawasan Anda atau di jalur arteri, apakah tidak ada hambatan dan bagaimana update kondisi di wilayah Anda saat ini? Dapat Anda kabarkan di 0852 9000 1061.

Baik, seluruh Cakra masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852 9000 1061.

Baik, Sedulur Cakra, kasus ISPA di Jawa Timur saat ini naik selama musim kemarau ya, Sedulur Cakra. Dinas Kesehatan Jawa Timur mencatat kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA mengalami peningkatan selama musim kemarau 2026. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Erwin Astatriono, menyebut rata-rata kasus ISPA pada 2025 sekitar 117.000 kasus per bulan. Sementara sepanjang Januari hingga September 2026 meningkat menjadi sekitar 147.000 kasus per bulan. Bahkan pada bulan Agustus jumlahnya sempat menembus lebih dari 200.000 kasus. 5 daerah dengan kontribusi kasus ISPA tertinggi di Jawa Timur saat ini adalah Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, Kabupaten Malang, dan Kota Malang. Dinas Kesehatan Jawa Timur menyebut peningkatan kasus berkaitan dengan kondisi musim kemarau yang dapat disertai oleh faktor lain seperti polusi udara. Meski terjadi peningkatan pasien, Erwin memastikan fasilitas pelayanan kesehatan baik puskesmas maupun rumah sakit masih mampu menangani kondisi tersebut. Tingkat ketersediaan rumah sakit tersebut juga masih berada di kisaran 40-60%. Perhatian khusus juga diberikan kepada kelompok rentan seperti bayi, lansia, ibu hamil, dan masyarakat dengan penyakit penyerta. Masyarakat yang mengalami batuk, pilek, demam, nyeri tenggorokan, atau keluhan pernafasan yang tak kunjung membaik diimbau segera memanfaatkan fasilitas kesehatan. Untuk mencegah penularan, masyarakat yang sedang sakit diimbau segera memanfaatkan fasilitas kesehatan. Untuk mencegah penularan masyarakat yang sedang sakit dianjurkan menggunakan masker, terutama saat di tengah kerumunan. Jaga pola hidup sehat, cukup istirahat, dan penuhi kebutuhan nutrisi agar daya tubuh tetap terjaga. Baik, masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi bersama kami di 0852-9001061. Jangan lupa ikuti media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan di Instagram @1061cakrakrishna serta portal berita kami di cakrakrishna.com. Baik, Sedulur Cakra, informasi selanjutnya yaitu pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi membuka program pembebasan pajak daerah tahap 2 mulai 1 Oktober hingga 30 November 2026. Program ini memberikan sejumlah pembebasan dan keringanan pajak kendaraan bermotor atau PKB bagi masyarakat Jawa Timur termasuk warga Kabupaten Nganjuk. Ada beberapa fasilitas yang diberikan di program ini, diantaranya pembebasan sanksi administratif PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, serta pembebasan pengenaan PKB progresif. Selain itu, terdapat keringanan atau pembebasan tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya untuk kelompok wajib pajak tertentu. Untuk kendaraan sepeda motor roda 2, wajib pajak yang berprofesi sebagai buruh diberikan pengurangan tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya sebesar 20%. Sementara kendaraan roda 2 milik masyarakat yang masuk pada data P3KE atau DTSN, kendaraan roda 2 yang digunakan untuk transportasi online, serta kendaraan roda 3 mendapatkan pembebasan tunggakan pokok PKB sesuai dengan ketentuan program. Sedulur Cakra, masyarakat dapat memanfaatkan program ini melalui kantor bersama Samsat di Jawa Timur serta berbagai kanal layanan yang tersedia. Dan pembayaran juga dapat dilakukan melalui Samsat Keliling, Samsat Jempol, ATM Samsat, Kris, Kantor Pos, Gerai Minimarket, dan sejumlah kanal digital. Jadi jangan menunggu sampai mendekati batas akhir karena program pembebasan pajak daerah tahap kedua ini hanya berlangsung sampai 30 November 2026.

0: Sederhanakanlah kamu dan tetap beramal. Menciptakanlah bahwa tidak seorang pun yang dapat selamat kecuali pada amal perbuatannya. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, baik, seluruh Cakra masih di 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Masih bersama saya Erlangga, ditemani gatekeeper ada Erika Dwi dan juga Ilham Aditya yang siap menerima informasi dari seluruh Cakra pada sore kali ini. Dan untuk seluruh Cakra, jangan lupa kabarkan informasi terbaru di sekitar Anda di 0852-9001061. Seluruh Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, ada Nariah CA, Nariah Geser, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Udia dari Prambon Temu 2 RT 4 RW 2 Kabupaten Sidoarjo. Saya menderita sakit lambung dispepsia udah 3 bulan. Waktu saya makan itu sakit, minum sakit, mau apa aja itu sakit. Saya pertama kali saya minum Nariah Geser sama CA 10 tetes masih kurang, saya tambah lagi 15 tetes baru merasakan agak enak. Herbal Nariah, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah bisa didapatkan di Wiyata Herbal Nariah Tembelang, tepatnya di Jalan Raya Babat Jombang, Dusun Melik, Desa Bedalawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasaran dari Jembatan Ploso ke Timur kurang lebih 50 meter.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna. Kebakaran melanda sebuah rumah milik Restu Eko Pribadi, 47 tahun warga Bagor Kulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk pada Jumat 2 Oktober 2026. Kebakaran diketahui sekitar jam setengah 12 siang. Saat kejadian, seorang warga melihat adanya kepulan asap yang berasal dari dalam rumah. Setelah dilakukan pengecekan, diketahui api telah membakar sebuah kasur yang berada di dalam satu kamar tersebut. Api semakin membesar, kemudian membuat warga sekitar berupaya melakukan pemadaman menggunakan peralatan seadanya. Karena api sulit dikendalikan, kemudian warga menghubungi call center Damkar Kabupaten Nganjuk. Anggota Damkar Nganjuk, MDO Ari Pratama, menyampaikan petugas langsung menuju ke lokasi setelah menerima laporan tersebut. Petugas memadamkan api hingga jam setengah 2 siang. Berdasarkan informasi yang kami terima, kebakaran diduga disebabkan oleh korsleting listrik. Dalam kejadian tersebut, dua orang dilaporkan mengalami luka-luka, sementara kerugian materi diperkirakan mencapai 200 juta rupiah.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna. Jaring Radio.
3: Halo, selamat sore, kembali di program Jaring Radio bersama saya Intan Anggraini. Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin kembali menunjuk Stefanus Triadi Atmono sebagai pejabat sekretaris daerah Kabupaten Trenggalek. Selengkapnya disampaikan oleh Radio Krishna FM Trenggalek.
4: Penunjukan tersebut berlaku mulai 1 Oktober 2026 dan merupakan perpanjangan masa tugas untuk 3 bulan ke depan. Keputusan tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Trenggalek nomor 800/1-3-151/406-29-2026 tentang perpanjangan masa pejabat Sekda Kabupaten Trenggalek. Triadi sebelumnya juga menjalankan tugas sebagai pejabat Sekda sebelum masa tugasnya diperpanjang kembali. Kepala BKP SDM Kabupaten Trenggalek, Heri Yulianto, menjelaskan bahwa perpanjangan tersebut mulai berlaku pada 1 Oktober. Pemerintah Kabupaten Trenggalek juga menyiapkan proses rekrutmen untuk pengisian jabatan Sekda definitif. Saya Elia, melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
3: Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan penggeledahan di lingkungan Pemerintah Kota Madiun pada Kamis 1 Oktober 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Radio Krishna FM Madiun.
5: Kali ini penyidik menyasar kantor Dinas Perdagangan Kota Madiun di Jalan Salak, Kecamatan Taman. Penggeledahan merupakan bagian dari pengembangan penyidikan perkara yang berkaitan dengan Wali Kota Madiun nonaktif Maidi. Penyidik tiba di kantor tersebut sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat menggunakan dua kendaraan. Area kantor kemudian ditutup selama proses penggeledahan berlangsung. Sementara sejumlah aparat melakukan pengamanan di sekitar lokasi. Penggeledahan tersebut menambah rangkaian tindakan penyidik KPK di Kota Madiun dalam beberapa hari terakhir. Kasus yang dikembangkan berkaitan dengan dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang dengan proses penyidikan masih berjalan. Saya Diana melaporkan dari Krisna FM, Madiun.
6: Bupati Bojonegoro Setio Wahono melantik dan mengambil sumpah 111 pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada Kamis 1 Oktober 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Radio Krisna FM Bojonegoro.
7: Pelantikan berlangsung di ruang Angkling Dharma Gedung Pemkab Bojonegoro dan mencakup pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator

0: wakil daerah, lurah, serta pejabat pada perangkat daerah lainnya. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
1: Seorang pria berinisial S yang berumur 53 tahun, warga Kecamatan Wadas Lintang, Kabupaten Wonosobo, ditangkap polisi karena diduga melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya sendiri yang masih berusia 13 tahun. Selengkapnya disampaikan oleh Radio Krishna FM Wonosobo.
2: Kasus tersebut diungkap Polres Wonosobo dan disampaikan pada Kamis 1 Oktober 2026. Kasat Reskrim Polres Wonosobo, AKP Arief Kristiawan menyebut dugaan tindakan tersebut terjadi lebih dari sekali dengan kejadian pertama pada 2022 dan kembali terjadi pada 9 Juli 2026. Kasus tersebut mulai terungkap setelah korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada sang ibu pada 13 Agustus 2026. Pihak keluarga kemudian melaporkan perkara tersebut ke Polres Wonosobo. Setelah melakukan penyelidikan dan memperoleh sedikitnya 2 alat bukti, penyidik menetapkan S sebagai tersangka dan melakukan penangkapan pada 18 September 2026. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
1: Pemerintah Kabupaten Nganjuk menegaskan ketentuan batas usia perangkat desa dalam sidang lanjutan sengketa pemberhentian perangkat desa Sanggrahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada Kamis 1 Oktober 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Radio Krishna FM Nganjuk.
3: Menurut Samsul Huda, dalam persidangan juga terungkap adanya saksi dari pihak penggugat yang pernah menerima surat keputusan pengangkatan ulang tanpa mengajukan keberatan maupun gugatan. Pemkab Nganjuk menyatakan kebijakan pemerintahan daerah tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai batas usia perangkat desa. Sengketa tersebut berkaitan dengan pemberhentian perangkat desa Sanggrahan yang kini masih diperiksa di PTUN Surabaya. Kepala Desa Sanggrahan Hendria Trijatmiko dan Camat Gondang Bayu Istas hadir sebagai pihak tergugat dalam persidangan. Sementara itu, kuasa hukum penggugat Indra Nur Aziz menyatakan pihaknya menghadirkan saksi fakta untuk memberikan keterangan mengenai proses pemberhentian perangkat desa. Putusan atas perkara tersebut hingga kini belum dijatuhkan dan masih menjadi kewenangan Majelis Hakim PTUN Surabaya. Saya Siska melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
1: Pemerintah Kabupaten Lumajang terus melakukan perbaikan jalan rusak secara bertahap dengan memprioritaskan ruas yang mengalami kerusakan berat. Selengkapnya disampaikan oleh Radio Krishna FM Lumajang.
4: Sejumlah ruas jalan menjadi sasaran penanganan melalui Program Infrastruktur Jalan Daerah atau IJD. Bupati Lumajang Indah Amperawati menjelaskan bahwa ketika dirinya bersama Wakil Bupati Yuda Aji Kusuma mulai menjabat, masih terdapat banyak ruas jalan yang mengalami kerusakan, termasuk jalan yang telah berusia lebih dari 15 tahun. Pemerintah kemudian melakukan perbaikan berdasarkan kemampuan anggaran daerah. Pada 2025, terdapat sekitar 20 ruas jalan yang masuk anggaran perbaikan melalui perubahan APBD. Pada 2026, sekitar 20 ruas kembali dianggarkan ditambah 1 ruas panjang di Rowo Kangkung. Ruas Tempe sampai Gesang serta sebagian Gesang sampai Tumpeng juga ditargetkan selesai pada tahun ini. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
1: Polresta Pati memberikan edukasi mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan kepada sekitar 80 guru dan tenaga pengajar SMK Negeri 2 Pati. Selengkapnya disampaikan oleh Radio Krishna FM Pati.
5: Kegiatan tersebut berlangsung di Aula SMK Negeri 2 Pati pada Rabu 30 September 2026. Dalam kegiatan tersebut, perundungan tidak hanya dipahami sebagai kekerasan fisik. Ejekan, pengucilan, hingga penyebaran rumor juga dapat menjadi bentuk perundungan yang berdampak terhadap siswa. Materi diberikan untuk meningkatkan pemahaman guru mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah. Kapolresta Pati melalui PS Kasih Hukum Polresta Pati, Ibda Wijisari, dan PS

0: Kasubasiluh Kumsikum Polresta Pati, Aibtu Yayu Supriyati menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut. Kepala SMK Negeri 2 Pati Wijanarko juga hadir dalam kegiatan yang ditujukan untuk memperkuat peran sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman. Puspita Krisna FM Pati.
1: Tanggal 1 Oktober 2026 menjadi 4 tahun peringatan tragedi Kanjuruhan di Kabupaten Malang. Selengkapnya disampaikan oleh Radio Krisna FM Malang.
2: Tragedi yang terjadi setelah pertandingan Arema FC melawan Persebaya Surabaya pada 1 Oktober 2022 tersebut menewaskan 135 orang dan meninggalkan duka mendalam bagi keluarga korban serta masyarakat Malang Raya. Pada peringatan tahun ini, Arema FC bersama keluarga korban, Aremania, dan tokoh agama menyiapkan rangkaian doa bersama. Salah satunya Munajat Akbar bertajuk Doa untuk Munawak, yang dijadwalkan berlangsung di halaman Stadion Kanjuruhan pada malam 1 Oktober. General Manager Arema FC, Muhammad Yusrinal Fitriandi menyebut, manajemen juga menggelar tahlilan dan santunan anak yatim di kandang singa. Selain mengenang para korban, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya klub dan masyarakat untuk terus merawat ingatan terhadap tragedi, sekaligus menghadapi dampak sosial dan psikologis yang masih dirasakan selama 4 tahun. Rizka Aprilina, Krisna FM, Malang.
1: Program Kampung Kambing yang dijalankan PT Multi Harapan Utama di Dusun Tudungan, Desa Jembayan Tengah, Kecamatan Lowakulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, meraih penghargaan dalam CSR dan PDB Award 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Radio Krisna FM Lowakulu Kutai Kartanegara.
3: Penghargaan diberikan pada 28 September dan diberitakan pada 1 Oktober 2026. Program tersebut dikembangkan sebagai pemberdayaan masyarakat melalui peternakan berbasis kelompok. Hingga akhir 2024, kelompok ternak lestari sebagai penerima manfaat telah mencatat penjualan 326 ekor kambing dengan harga sekitar 2,5 juta hingga 8 juta rupiah per ekor. Presiden Direktur MHU Kemal Jamil Sirgar menyebut keberhasilan program dinilai dari kemampuan masyarakat mengembangkan potensi secara mandiri dan berkelanjutan. Ketua kelompok ternak lestari, Nyoman, juga menjadi salah satu penggerak program, termasuk pemanfaatan kotoran kambing sebagai pupuk organik untuk lahan hortikultura masyarakat. Saya Tata melaporkan dari Krisna Lokulu, Kalimantan Timur.
1: Pemerintah Kota Samarinda memperkuat pengelolaan data sebagai dasar penyusun kebijakan pembangunan. Selengkapnya disampaikan oleh Radio Krisna FM Samarinda.
4: Hal tersebut dibahas dalam Forum Satu Data Kota Samarinda tahun 2026 yang digelar di Arutala Ballroom Baperida Jalan Dahlia pada Rabu 30 September 2026. Wakil Wali Kota Samarinda, Saifuddin Zuhri, menekankan pentingnya data yang akurat, mutakhir, dan terpercaya. Menurut pemerintah kota, data dibutuhkan untuk menentukan berbagai prioritas pembangunan, mulai dari kebutuhan infrastruktur, jalan, hingga investasi pendidikan dan program pembangunan lainnya. Forum tersebut mengusung tema data berkualitas untuk pertumbuhan ekonomi, SDM unggul, dan infrastruktur yang berkelanjutan. Penguatan tata kelola data diharapkan dapat membantu perangkat daerah menghasilkan kebijakan yang lebih tepat berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat Samarinda. Saya Nona melaporkan langsung dari Krisna FM Samarinda.
1: Peringatan Hari Sungai Sedunia di kawasan wisata Sungai Maron, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan, pada Rabu 30 September 2026 diisi dengan kegiatan pelestarian lingkungan. Selengkapnya disampaikan oleh Radio Krisna FM Pacitan.
5: Kegiatan tersebut meliputi penanaman pohon dan pelepasan penisidat di kawasan yang dikenal sebagai salah satu destinasi wisata dengan ekosistem sungai yang penting. Kegiatan dihadiri Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air Kementerian Lingkungan Hidup, Tulus Laksono, Bupati Pacitan Indra Tanur Bayuaji, serta Direktur Utama PT PLN Nusantara Power, Uli Firmansyah. Selain pelepasan benih sidat, kegiatan juga diisi dengan prosesi puja toyo dan penanaman pohon untuk menjaga keberlanjutan lingkungan Sungai Maron. Tulus Laksono menekankan pentingnya menjaga kelestarian sumber air hingga kawasan hulu, termasuk melalui perawatan hutan dan vegetasi. Sementara Ruli Firmansyah menyampaikan bahwa pengembangan potensi wisata Sungai Maron perlu berjalan bersama konservasi lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Rati Anggraini, Krisna FM, Pacitan.
1: Demikian program Jaring Radio, saya Intan Anggraini, sampai jumpa.
6: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Baik, Selut Sakra tadi sudah mendengarkan jaring radio informasi dari berbagai daerah dengan jaringan Trisna FM Group ya, Selut Sakra. Dan untuk seluruh informasi yang telah kami sampaikan tadi dapat disimak kembali melalui Facebook dan Instagram Radio Cakra Trisna dan juga portal berita kami di cakrakrisna.com. Baik, seluruh cakra, masyarakat Malang Raya yang meliputi Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang menggelar doa bersama untuk memperingati 4 tahun tragedi Kanjuruhan. Kegiatan ini digelar di kawasan Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Kamis 1 Oktober 2026. Peringatan ini dilakukan untuk mengenang 135 korban yang meninggal dalam tragedi pada 1 Oktober 2022. Sekretaris Yayasan Keadilan Tragedi Kanjuruhan atau YKTK Khalifatul Nul mengatakan doa bersama tersebut menjadi bagian dari upaya merawat ingatan masyarakat agar tragedi Kanjuruhan tidak dilupakan. Rangkaian kegiatan dimulai dengan khataman Al-Quran, kemudian dilanjutkan sholawat dan tausiah. Kegiatan tersebut juga terbuka untuk masyarakat umum. Dalam peringatan 4 tahun ini, masyarakat dan keluarga korban juga kembali menyuarakan harapan agar proses penegakan hukum dilakukan secara adil. Salah satu keluarga korban, Miss Naiin, mengatakan pihak keluarga masih menunggu keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu dan seluruh pihak yang terkait diproses sesuai hukum yang berlalu. Seluruh cakra, doa untuk para korban juga digelar di Alun-Alun Tugu Kota Malang. Pada malam harinya, masyarakat menyalakan lilin sebagai simbol duka cita. Peringatan 4 tahun tragedi Kanjuruhan menjadi momentum untuk mengenang para korban sekaligus mengingat pentingnya keselamatan dalam kegiatan olahraga dan kehidupan bersama. Baik, untuk seluruh cakra yang baru saja bergabung dan mungkin tertinggal informasi dari kami, dapat disimak kembali bisa kunjungi media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krisna dan Instagram @1061cakrakrisna. Dan seluruh cakra bisa langsung mengikuti portal berita kami di cakrakrisna.com.

0: Baik seluruh cakra masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Klisna. Masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi bersama kami di 0852 9001061. Baik seluruh cakra, cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan Erika.
1: Saya ini tadi terima kiriman video yang dikirimkan oleh Mas Kopeng, update terkait dengan perjalanannya yang saat ini melintas di wilayah Sentul, masuk Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Jadi di Desa Sentul, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, arus lalu lintas di Jalan Raya Sentul ini tadi juga cukup lancar. Dari kiriman video yang saya terima, banyak kendaraan pribadi yang melintas, kemudian juga ada kendaraan muatan. Harap hati-hati dan waspada saja. Sejauh ini dua arah arus lalu lintas lancar. Cuacanya juga masih cenderung cerah, bahkan panas untuk hari ini. Sementara itu, saya juga terima informasi kabarnya di wilayah Nganjuk, besok hari Sabtu ya, tanggal 3 Oktober 2026 ada neck race atau balapan motor itu ya, di wilayah Nganjuk, tepatnya Jalan Lurah Surodarmo, wilayah Nganjuk. Ini sirkuit non permanen. Jadi untuk arus lalu lintas di sana ketika ada kegiatan tersebut ditutup total, tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 lebih. Penutupan informasi yang saya terima itu berada di simpang 4 Cangkringan, kemudian sampai di simpang 4 Gandu. Untuk detail terkait dengan informasi penutupan arus lalu lintas tersebut, saya komunikasi dengan Kanit Kamsel Satlantas Polres Nganjuk, Ibtu Dwi Purnomo SH. Apabila sudah kami terima untuk data lengkap terkait dengan kegiatan tersebut, akan saya sampaikan kembali. Mungkin juga nanti dari Ibtu Dwi Purnomo berkenan on air bisa menjelaskan langsung kira-kira penutupannya dari jam berapa sampai jam berapa, jalur alternatif yang sudah disiapkan ini berada di mana saja. Angga.
0: Oke, lanjut ke Ilham, silakan.
2: Terkait sepak bola ini, Angga, timnas Indonesia. Nah, kita melihat pertandingan terakhir di grup A FIFA ASEAN Cup 2026 ini memang menarik ya. Malaysia berhasil menang 6-0 atas Singapura, bahkan sempat merasa kemenangan itu sudah cukup membawa mereka itu ke final. Tapi di waktu hampir bersamaan, Indonesia justru mencetak 9 gol ke gawang Bangladesh dan akhirnya Indonesia lolos ke final. Setelah pertandingan, Paulus Josue juga dari Malaysia justru mempertanyakan bagaimana Indonesia bisa mencetak 9 gol. Sementara sebenarnya apa yang terjadi sampai hasil pertandingan ini begitu menentukan.
0: Iya lah, memang dramatis sekali ya ini untuk timnas Indonesia semalam. Malaysia dan Indonesia ini sama-sama mengakhiri grup A dengan 7 poin dan sama-sama punya selisih gol plus 9. Tapi bedanya yaitu jumlah gol yang dicetak. Indonesia mencetak 11 gol sepanjang fase grup, sedangkan Malaysia mencetak 9 gol. Jadi meskipun Malaysia menang 6-0 atas Singapura, Indonesia juga tetap berada di posisi teratas setelah menang 9-2 atas Bangladesh ini ya.
2: Nah, ini yang kemudian membuat komentar Paulo Josue itu menjadi perhatian, Angga. Karena kalau kita melihat pertandingannya Malaysia, mereka juga sebenarnya sudah melakukan apa yang harus dilakukan, betul gitu. Mereka menang 6 gol tanpa balas, Berson mencetak hat-trick, Paulo Josue sendiri ikut mencetak 1 gol. Bahkan setelah pertandingan selesai, pemain dan supporter Malaysia sempat merayakan kemenangan karena mereka mengira peluang ke final sudah aman. Tetapi kemudian 2 gol Indonesia di masa tambahan waktu mengubah semuanya, begitu Angga.
0: Oke. ini Paulo Jose juga heran juga ya dengan hasil Indonesia yang bisa mencetak 9 gol ke gawang Bangladesh.
2: Nah, itu.
0: Dan beliau juga mempertanyakan bagaimana Bangladesh bisa kebobolan sebanyak itu, terutama karena pertandingan Indonesia dan Malaysia juga berlangsung bersamaan dan kedua tim juga sama-sama sedang bersaing dalam produktivitas gol. Jadi untuk komentar Jos ini muncul setelah Malaysia sudah menyelesaikan pertandingan dengan kemenangan 6-0 tapi kemudian mengetahui Indonesia menang 9-2 dan mengambil tiket final ya Adam ya.
2: Iya betul. Dan kalau kita bicara soal Paulo Josue tadi, menurut saya juga menarik karena komentar seperti ini pasti akan menjadi bahan pembicaraan setelah pertandingan.
0: Okay.
2: Apabila Indonesia menang mencetak 9 gol dalam situasi yang sangat menentukan, tetapi di sisi lain hasil pertandingan dan klasemen akhirnya sudah jelas. Indonesia lolos karena jumlah gol lebih banyak, sedangkan Malaysia meskipun menang 6-0 tetap belum mampu melewati produktivitas Indonesia. Beralih ke informasi lain, Angga. Okay. Saya menerima informasi dari Ibu Nita menginformasikan arus lancar di depan Masjid Jami Nurul Huda Tanjung Anom Warujayeng terpantau arus juga ramai, cuaca juga cukup cerah, perjalanan dari Nganjuk ke Prambon juga lancar tanpa adanya hambatan.
0: Okay.
2: Satu lagi informasi masuk dari Pak Umar menginformasikan arus lalu lintas di depan pasar Minggiran ramai lancar tanpa adanya hambatan. Perjalanan dari Banjarsari Ngeronggot ke Semampir juga dikabarkan juga tidak ada hambatan dan didominasi oleh kendaraan pribadi. Cuaca okay. juga cukup cerah, Angga.
0: Okay, baik, terima kasih Lama Ditya. Sebelumnya juga ada Erika Dwi di ruang gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Baik seluruh cakra, masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi bersama kami di 0852 9001061. Seluruh cakra, tim penyidik gabungan Polda Kalimantan Selatan menetapkan 4 tersangka dalam kasus tenggelamnya kapal Virgo Transport 8 di Laut Jawa pada 13 September 2026 lalu. Direktur Reskrimnus Polda Kalsel, Kombes Pol Sigit Haryono mengatakan, 4 tersangka tersebut terdiri dari nakoda, pihak agen Virgo, manajer cabang, dan manajer operasional. Kombes Pol Sigit Haryono menyebut nama-nama para tersangka belum disampaikan kepada publik. Perkara tersebut kini masih dilimpahkan ke Subdit Gakum Kopol Airut Barkam Polri untuk proses penyidikan lebih lanjut. Khusus untuk nakoda, saat ini telah ditahan di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kalsel. Sementara 3 tersangka lainnya telah dikirimkan surat pemanggilan untuk menjalani pemeriksaan. KM Virgo Transport 8 sebelumnya berlayar dari Surabaya menuju ke Banjarmasin dan mengalami kecelakaan laut di Laut Jawa pada 13 September. Dari total 243 penumpang dan kru kapal, Basarnas hingga hari ini telah mengevakuasi sebanyak 186 orang, terdiri dengan 108 orang selamat dan 78 meninggal dunia. Sementara untuk 57 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Penetapan 4 tersangka ini menjadi bagian dari proses hukum untuk mengusut lebih lanjut tanggung jawab dalam kecelakaan KM Virgo. Penyidikan selanjutnya ditangani oleh Korpol Airut Barkam Polri karena melibatkan sejumlah pihak yang berada di luar wilayah Kalimantan Selatan. Masyarakat dan keluarga korban masih menantikan proses hukum serta pengungkapan perkara secara menyeluruh. Cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan Ilham.
1: Saya terima informasi dari Pak Chandra Budi yang menanyakan adanya balapan di race track di mana ini ya?
0: Track
1: di
0: race Nganjuk. Yang di Nganjuk ya?
1: Iya betul. Okay. Menanyakan apakah ada pamfletnya dan di mana tepatnya, jam berapa begitu.
0: Okay.
1: Nah mungkin ada
0: nanti kami update ya.
1: Iya betul. Sedulur cakra yang tahu nanti bisa menginformasikan juga. Dan saya juga terima informasi dari Pak Juki yang sedang melakukan perjalanan dari Kediri menuju Warujayeng. Saat ini sudah sampai di Prambon, menginformasikan arus lalu lintas lancar, cuaca juga cukup cerah, bersahabat. Satu lagi informasi dari Bugina, menginformasikan arus lalu lintas di depan SPBU Warujayeng ramai lancar. Perjalanan dari Sono Ageng menuju Tanjung Anom juga cukup cerah dan lancar arus lalu lintasnya. Satu lagi informasi terakhir dari Ibu Cynthia, menginformasikan arus lalu lintas di depan Pegadaian Kertosono juga cukup lancar, kendaraan didominasi oleh roda 2. Perjalanan dari Tembarak menuju Menaran juga lancar dan cuaca juga cukup cerah, Angga.
0: Okay, baik, terima kasih Ilham Aditya di ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik seluruh cakra, untuk informasi yang masuk di ruang gatekeeper sejauh ini di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya untuk kondisi masih aman ya seluruh cakra, termasuk untuk jalur di arteri lalu lintasnya juga tidak ada hambatan. Dan bagaimana update kondisi di wilayah Anda saat ini dapat Anda kabarkan di 0852 9001061.

0: Tari kecak berasal dari Pulau Bali. Tarian kecak merupakan sebuah seni drama tari yang diperankan oleh 50-150 penari. Wayan Limbak merupakan seorang figur pencipta dari tari kecak. Di tahun 1930, Wayan Limbak memperkenalkan tarian ini ke berbagai negara dengan dibantu oleh seorang pelukis dari Jerman bernama Walter Spiess. Sesuai dengan namanya, tari ini terdiri dari para penari yang sebagian besar yaitu pria yang duduk bersila membentuk sebuah lingkaran. Pakaian yang dikenakan berupa kain sarung dan kain kotak yang memiliki warna hitam putih seperti papan catur yang diikatkan melingkar ke pinggang penari. Tari kecak merupakan salah satu tarian sakral. Para penari ini umumnya kemasukan roh halus dan dapat berinteraksi dengan para leluhur atau dewa yang telah disucikannya. Penari ini dijadikannya sebagai media untuk menyampaikan sabdanya. Ketika kerasukan, mereka melakukan tindakan di luar dugaan. Beberapa gerakan tari kecak cukup berbahaya.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel

Baik, Sedulur Cakra, ini tanggal 2 Oktober ya, Sedulur Cakra. Setiap tanggal 2 Oktober, masyarakat Indonesia memperingati Hari Batik Nasional. Peringatan ini sebagai momentum untuk mengenang pengakuan batik Indonesia sebagai warisan budaya oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009. Sejak saat itulah, batik tidak hanya dipandang sebagai pakaian, tetapi juga bagian dari identitas dan kekayaan budaya Indonesia. Di Kabupaten Nganjuk sendiri, batik juga memiliki kekhasan yang menggambarkan identitas daerah. Salah satunya batik Anjuk Ladang yang dikenal dengan batik Jaya Stamba, yang mengangkat unsur sejarah Nganjuk. Selain itu, ada motif brambang yang terinspirasi dari bawang merah sebagai salah satu komoditas unggulan daerah, serta motif ngerong atau ngereok yang menggambarkan karakter Nganjuk sebagai kota angin. Keberadaan batik khas Nganjuk juga menjadi bagian dari potensi industri kecil menengah di sebelah daerah. Jumlah pelaku usaha di Nganjuk tercatat memproduksi batik tulis maupun batik cap, diantaranya berada di Kecamatan Berbek, Lengkong, dan Tanjung Anom. Pengembangan batik daerah tidak hanya berkaitan dengan pelestarian budaya, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi para pengrajin dan pelaku usaha lokal. Hari Batik Nasional 2026 menjadi momentum untuk kembali mengenakan batik khas Nganjuk kepada masyarakat yang lebih luas. Tantangannya bukan hanya bagaimana menjaga motif dan sejarahnya, tetapi juga bagaimana batik Nganjuk mampu mengikuti perkembangan zaman, meningkatkan kualitas, melakukan inovasi, dan memperluas pasar. Apalagi pemerintah saat ini juga mendorong IKM batik untuk meningkatkan daya saing dan memperluas akses pasar nasional maupun internasional. Tak terasa waktu sudah menunjukkan jam 4 sore. Saya Erlangga Sandi bergeser lebih dahulu ke ruang gatekeeper. Terima kasih atas antusias Dulur Cakra pada hari ini. Dan terus update informasi melalui media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna serta kunjungi portal berita kami di cakrakrishna.com. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas dan terus update informasi di 106,1 FM Radio Cakra Krishna.

0: Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore Seru Cakra, semangat untuk sore hari ini. Anda sudah selesai beraktivitas atau mungkin lepas dari jam 4 sore, masih sibukan dengan berbagai aktivitas di hari Jumat 2 Oktober 2026. Bisa Anda sampaikan kepada kami ya, cuaca di wilayah Anda, situasi di wilayah Anda saat ini seperti apa? 0852-9001061. Bersama dengan saya, Erika, dibantu gatekeeper, ada Ilham Madetia, serta ada Angga Sandi. Kirim foto maupun juga videonya, 0852-9001061. Sedulur Jagra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852-9001061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Tembelang Jombang, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Yata Herbal Naria Tembelang Jombang. Lokasinya ada di Jalan Raya Baba Jombang, Dusun Melik, Desa Bedalawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasarannya dari Jembatan Peloso, Anda bisa ke timur kurang lebih 50 meter.

0: Ya, seru juga karena berbagai informasi terkait dengan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik maupun juga beberapa kegiatan yang akan terselenggara di wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Bisa Anda cek ulang melalui akun Facebook kami Radio Cakra Krisna maupun juga website kami di cakrakrisna.com. Saya cek informasi dulu ke Ilham.
1: Informasi masuk dari Pak Basuki yang sedang melakukan perjalanan dari Kertosono menuju Ngeronggot. Saat ini sudah sampai di depan pasar Kedung Ringin, menginformasikan arus lalu lintas sedikit padat, namun cuaca juga cukup cerah, tidak ada yang perlu diwaspadai untuk pengendara lain. Informasi masuk juga dari Bapak Hendy yang melakukan perjalanan dari Ngeronggot menuju ke Kertosono. Saat ini sudah sampai di Tembara, menginformasikan arus lalu lintas cukup lancar.
0: Oke.
1: Cuaca juga cerah dan kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi. Satu lagi informasi dari Ibu Siska, menginformasikan arus lalu lintas di depan RSUD Kertosono ramai lancar. Perjalanan juga cukup lancar, tidak ada yang perlu diwaspadai. Dari Mbaron menuju Jombang, diinformasikan cuaca juga cukup cerah, Erika.
0: Baik, lanjut ke Angga.
2: Kami terima informasi dari PT PLN Persero ULP Jombang UP3 Mojokerto terkait dengan rencana pemadaman aliran listrik sementara pada hari Sabtu 3 Oktober 2026 pada jam 9.30 hingga jam 4 sore dengan wilayah Dinas Penanaman Modal Kabupaten Jombang, Samsat Payment Point, Gor Merdeka Jombang, Kantor PM Jombang, Kantor BKKBN, Jalan Gusdur sebagian, Gang Nidomia dan sekitarnya. Dengan pengerjaan upgrading trafo dan penggantian kabel panel distribusi. Dan apabila pelanggan memakai genset agar dipisahkan terlebih dahulu dengan instalasi PLN. Dan apabila pekerjaan selesai sebelum jam yang telah ditentukan, tegangan akan dinormalkan kembali. Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Ibu Riri. Ini perjalanan dari Kediri mau menuju ke Nganjuk. Saat ini sudah sampai di kawasan Grogol, Kediri. Arus lalu lintasnya dilaporkan lancar dan cuaca juga masih cukup terik pada jam 4 sore kali ini. Ada informasi dari Bapak Yono. Beliau berada di perbatasan Kediri Jombang di wilayah Ngoro atau di Desa Rejagung. Ini melaporkan di Rejagung cuacanya cukup panas, Erika. Dan untuk arus lalu lintasnya ini dikabarkan cukup lancar pada sore hari ini, hanya dominasi oleh kendaraan pribadi saja. Lalu ada satu lagi pesan masuk dikirimkan oleh Mas Alfian. Ini beliau berada di kawasan Jekek Baron, melaporkan untuk di Jekek Baron arus lalu lintasnya lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi juga, Rika.
0: Terima kasih Angga. Sebelumnya ada Ilham Aditya, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Dinas Sosial menyampaikan bahwa perubahan paling terasa yaitu kecepatan masyarakat mendapatkan informasi layanan sosial, termasuk juga terkait dengan kelayakan bansos. Sebelumnya, proses sanggah data bansos butuh waktu panjang. Warga yang dinyatakan tidak layak harus lebih dulu mengajukan sanggah melalui RT RW, kelurahan, kemudian lanjut ke kecamatan, dinas sosial, hingga aplikasi sistem Next Generation. Hasil perubahan data pun baru bisa diketahui sekitar 3 bulan kemudian. Namun, lewat Perlinsos Digital, proses itu bisa dilakukan langsung di lokasi. Dinsos, terutamanya wilayah Surabaya, pernah mendatangi seorang lansia setelah ada laporan yang masuk melalui hotline Wali Kota Surabaya.

0: Mendengarkan Radio Cakra Krisna, di mana seru Cakra sore hari ini kondisinya seperti apa? Matahari sudah mulai turun belum kira-kira? Kalau di depan studio Radio Cakra Krisna masih panas sekali ya. Jadi untuk Anda yang mengarah ke barat ya, gunakan kacamata hitam agar tidak silau, sehingga tidak mengganggu jarak pandang Anda saat berkendara maupun mengemudi. Ke Gatekeeper Ilham,
1: berkaitan dengan Hari Batik Nasional ini Erika, di sejumlah wilayah Indonesia khususnya di Surabaya ini sedang menggelar aksi yang dimana kegiatan batik berlayar dalam rangka Hari Batik Nasional 2026. Sekitar 10 perahu dengan hiasan batik motif di Jawa Timur dijadwalkan menyusuri Sungai Kalimas dari Taman Prestasi menuju Monumen Kapal Selam atau Mount Castle begitu. Nah, terus selain itu juga hal ini merupakan salah satu agenda budaya yang ada di Surabaya yang berlangsung dari tanggal 30 September kemarin hingga 4 Oktober mendatang di 2026.
0: Ini bayar atau tidak yang mau nonton?
1: Seperti infonya gratis begitu, Erika.
0: Oh, gratis.
1: Betul. Lokasinya di Tunjungan Plaza 3 di Surabaya. Pameran ini juga menghadirkan karya perajin batik di berbagai daerah, termasuk perwakilan dari kabupaten dan kota yang ada di Jawa Timur begitu.
0: Jadi ini ya pasti akan ramai karena kan banyak perwakilan kabupaten atau kota di Jawa Timur kan.
1: Betul sekali. Jadi ramai sekali nanti acaranya di Tunjungan Plaza 3 ini.
0: Apalagi gratis pasti penonton atau apa pengunjungnya juga banyak ya.
1: Iya betul sekali. Mungkin di warga Surabaya juga pastinya turut berperan aktif melihat acaranya begitu. Nah, pengunjung juga tidak hanya dapat melihat koleksi batik, juga dapat menikmati berbagai kegiatan pendukung lainnya seperti peragaan busana, diskusi seputar industri batik, pertunjukan seni, serta pengalaman interaktif berbasis teknologi LED. Nah, dalam pameran ini juga menjadi ruang edukasi bagi generasi muda untuk mengenal keberagaman motif, teknik pembuatan, dan perkembangan industri batik nasional begitu, Erika.
0: Oke, ini saya juga lihat beberapa tempat umum ya, seperti di stasiun itu juga katanya ada pembuatan batik dengan cara tradisional itu loh ya.
1: Iya betul
0: kan,
1: sekali.
0: Ada yang di tempel, ada yang manual pakai apa itu, cunting atau apa itu?
1: Iya, pakai kayu yang batik itu.
0: Betul. Nah, itu di sana juga ada di beberapa gitu ya. Jadi sepertinya peringatan Hari Batik ini diperingati di sejumlah lokasi juga gitu ya.
1: Betul.
0: Dengan berbagai kegiatan ya.
1: Batik ini kan juga menjadi ciri khas kita sebagai warga negara Indonesia begitu. Jadi kita harus melestarikan, merawat, dan menjaga budaya kita. Beralih informasi traffic, ini ada Pak Mahdi menginformasikan dari perjalanan dari arah Nganjuk menuju ke Kediri. Saat ini sudah sampai di perempatan Semampir, menginformasikan arus lalu lintas lancar, cuaca juga cukup cerah. Informasi terakhir masuk dari Bapak Ferry yang melakukan perjalanan dari Nganjuk menuju Madiun. Saat ini sudah sampai di Saradan, menginformasikan arus lalu lintas cukup lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Satu lagi informasi terakhir masuk dari Ibu Dewi, menginformasikan arus lalu lintas di perempatan Kertosono cukup ramai, namun perjalanan juga lancar. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari beberapa pengendara. Juga menginformasikan dari Ngeronggot menuju Padian Rowo, arus lalu lintas lancar, cuaca cukup cerah, Erika.
0: Baik, terima kasih Ilham Aditya, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: yang ada di Surabaya ini ya, bisa menikmati berbagai kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka Hari Batik Nasional. Di Kalimas sendiri katanya juga ada batik berlayar. Ini acara puncak perayaan Hari Batik Nasional. Hari ini Jumat 2 Oktober menghadirkan parade sekitar 10 perahu berhias ornamen dan juga motif batik khas Jawa Timur yang akan menyusuri Sungai Kalimas. Anda ada agenda seru cakra hari ini ke arah Surabaya, mungkin bisa mampir ya. Untuk acara tersebut ini dijadwalkan nanti ya, jelang petang atau jam 6 petang nanti. Kalau ada OTW-nya sekarang kayaknya masih bisa lah, untuk jalur tol sampai tempat tujuan masih bisa mengikuti atau melihat ya batik berlayar parade perahu hiasi Sungai Kalimas hari ini Jumat 2 Oktober 2026.

0: Duh Rin, mau pesen dessert ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
1: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
0: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
1: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
0: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Masih terkait dengan perlindungan sosial atau perlinsos digital. Ini upaya pemerintah ya untuk terus memperluas registrasi ulang penerima bantuan sosial. Program tersebut ditargetkan mulai digunakan dalam penyaluran bansos pada awal 2027, sekaligus jadi sarana pemutakhiran data dan penilaian kelayakan penerima bantuan. Menteri Sosial menyampaikan perlinsos digital dirancang untuk membuka akses pendaftaran bagi masyarakat seluas-luasnya. Sedangkan proses verifikasi dan penilaian kelayakan dilakukan oleh sistem. Jadi pintu pendaftaran terbuka bagi siapapun. Sistem yang akan menilai kelayakan tersebut. Perlinsos digital adalah game changer. Warga mendaftar, sistem yang akan memverifikasi dan menilai, lalu ditetapkan layak atau tidak layak dengan alasan yang jelas. Hal tersebut disampaikan langsung dalam rapat tingkat menteri perluasan perlinsos dan rencana implementasi tahun 2027 di kantor Kemensos hari Rabu 30 September. Perlinsos digital memiliki 3 tujuan utama, yakni registrasi ulang penerima bansos, pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional, serta ada penyederhanaan proses melalui teknologi. Nah, langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah terbuka terhadap data yang dinamis dan juga menghadirkan teknologi yang berkeadilan. Pemerintah menargetkan ada 48 juta keluarga terdaftar dalam perlinsos digital dan hingga saat ini lebih dari 5,6 juta keluarga telah melakukan pendaftaran dengan dukungan lebih dari 285 ribu agen perlinsos dan targetnya adalah 50% penduduk atau sekitar 48 juta keluarga terdaftar perlinsos digital. Dan diakui bahwa perluasan pendaftaran perlinsos ini menghadapi tantangan. Hal ini karena tidak semua masyarakat itu memiliki akses dan mampu untuk menggunakan teknologi digital. Jadi kelompok seperti lansia, penyandang disabilitas, kemudian warga di daerah yang terpencil, ini jadi kelompok yang berisiko tertinggal dalam proses pendataan tersebut. Karena itu, pemerintah mendorong perluasan agen perlinsos melalui Gerakan Nasional Peduli Tetangga. Nah, gerakan ini mengajak institusi pemerintah dan juga masyarakat untuk gotong royong membantu warga yang lain, membantu warga terdekat melakukan registrasi ulang bansos. Jika setiap agen rata-rata membantu mendaftar 30 keluarga, maka dibutuhkan sekitar 2,4 juta agen untuk menjangkau target, yakni sebesar 48 juta keluarga. Jumlah itu hampir 10 kali lipat dibandingkan dengan jumlah agen yang tersedia saat ini. Informasi lengkapnya Anda bisa kunjungi website kami di cakrakrisna.com. Saya cek informasi dulu kali ini ke Angga.
1: Baik, Erika, tadi kita terima informasi dari PT PLN Walpe Jombang UP3 Mojokerto terkait dengan rencana pemadaman listrik sementara di wilayah Jombang Kota, yaitu meliputi wilayah Dinas Penanaman Modal Kabupaten Jombang, Samsat Payment Point, Gor Merdeka Jombang, Kantor PM Jombang, Kantor BKKBN, Jalan Gusdur sebagian, Gang Nidomia dan sekitarnya. Untuk pemadaman listrik di kawasan Jombang tersebut terjadi di jam 9 lewat 30 menit hingga jam 4 sore pada hari Sabtu 3 Oktober 2026 karena ada pekerjaan upgrading trafo dan penggantian panel distribusi dari PLN UP3 Mojokerto. Dan juga diimbau untuk masyarakat yang memakai genset agar dipisahkan dengan instalasi PLN terlebih dahulu sebelum menggunakan genset. Dan apabila pekerjaan telah selesai sebelum jam yang telah ditentukan, tegangan akan dinormalkan kembali. Lalu ada informasi masuk dari Agung, ini mengucapkan selamat sore untuk Erika.
0: Selamat sore, Akung.
1: Lalu ada informasi masuk ini dari Satlantas Polres Nganjuk terkait dengan rute atau rekayasa arus lalu lintas dalam rangka Rocky 2026 Dragback Night Race yang dilaksanakan di Jalan Kilurah Surodarmo, yaitu ada penutupan jalan mulai dari Simpang 4 Cangkringan hingga Simpang 4 Gandu. Dan untuk jalur alternatifnya, pengguna jalan bisa menggunakan jalan raya Cangkringan ke selatan ya. Dan juga untuk informasi lengkapnya, kami masih berkomunikasi dengan pihak kepolisian terkait dengan pengalihan arus lalu lintas tersebut. Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Ibu Cici, ini perjalanan dari Jombang menuju ke Nganjuk via jalur alternatif saat ini sedang melintas di kawasan Pelandaan atau Jatikalen. Arus lalu lintasnya dilaporkan lancar dan juga untuk cuacanya masih cukup terik pada menjelang jam 5 sore kali ini. Ada pesan masuk dari Pak Tri Isbianto. Beliau saat ini berada di Pendopo Asyarif atau di Brangkal, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto. Beliau sedang dalam kegiatan pengajian ya ini. Beliau mengirimkan video, cukup ramai sekali, antusias untuk masyarakat yang mengikuti kegiatan tersebut. Ada informasi masuk disampaikan oleh Bapak Boguh, ini di kawasan Jalan Raya Melorah Rejoso. Ini banyak truk yang sedang berada di bahu jalan yang sedang mengantri untuk membongkar muatan, yaitu muatan pasir. Pasir yang sepertinya digunakan untuk bangunan ya Rika ya. Ini ada sekitar banyak sekali ini dikirimkan dari video ini. Ada 8 truk pengangkut material yang mengantri untuk bongkar muat di Jalan Raya Melorah Rejoso. Jadi waduh, untuk pengendara
0: ini berarti.
1: Betul, ramai sekali loh. Ternyata ada 8 truknya yang sedang mengantri di bahu jalan ini. Dan untuk arus lalu lintasnya yang dikirimkan oleh Bapak Buku ini terpantau masih lancar, namun juga harap berhati-hati karena truknya mengantrinya di bahu jalan. Jadi menggunakan 1/4 dari jalan raya, badan jalan raya untuk area antrean dari truk yang bongkar muat tersebut. Dan terpantau juga dalam video yang dikirimkan oleh beliau ada petugas yang mengatur lalu lintas. Jadi untuk pengendara harap patuhi arahan dari petugas. Oh, ini sepertinya dibuat untuk meratakan, menguruk iya.
0: Tanah uruk ya.
1: Tanah uruk ternyata, bukan pasir. Jadi ini biasanya dibuat untuk mendirikan bangunan. Sebelum mendirikan bangunan, sebelum kan mendirikan ini kan dataran bangunan rendah ya Erika.
0: Oh iya, diuruk sampai benar-benar padat baru bisa dibangun kan.
1: Betul, jadi diuruk dulu biar rata dan tingginya itu sama jalan raya itu setara, baru dipadatkan. Terlihat juga ada alat berat Erika di tempat urukan tersebut yang memadatkan tanah yang dibuat uruk tersebut biar tidak gembur ya Erika ya. Lalu ada pesan masuk disampaikan oleh Bapak Tresno. Ini beliau perjalanan dari Malang mau balik ke Kediri. Saat ini masih melintas di kawasan Pujon. Dikabarkan untuk kawasan Pujon arus lalu lintasnya lancar Erika. Dan cuacanya ini cukup silau yang ke arah barat atau arah Kediri, karena juga matahari posisinya sudah di mau tenggelam ya Erika ya. Masih sekitar 1 jam lagi untuk tenggelamnya matahari. Namun untuk cuacanya masih silau. Ada satu lagi pesan masuk disampaikan oleh Bapak Subagio, ini beliau perjalanan dari Pace mau menuju ke Nganjuk Kota. Saat ini masih melintas di kawasan Patihan Loceret, di Simpang Patihan. Arus lalu lintasnya lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi, Erika.
0: Terima kasih, Angga Sandi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakrakrisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talkshow Meja Hijau Radio Cakra Krisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krisna.

0: Melintas di mana Seru Cakra, sore hari ini kami terima informasi di Jalan Lurah Rejo Songanjuk banyak kendaraan damp truk ya, tepatnya damp truk yang mengantri di bahu jalan untuk bongkar uruk. Arus lalu lintas di sana sejauh ini masih cukup lancar di kedua arahnya. Harap hati-hati karena banyak kendaraan truk yang berjajar antri untuk bongkar muat tanah huruk ya di sekitar lokasi. Ini jalur utama Seru Cakra ya, jadi pastinya ramai dengan kendaraan pribadi maupun juga kendaraan muatan yang melintas. Untuk Seru Cakra yang mungkin berkendara mengemudi menggunakan kendaraan roda 4 kemudian berpapasan di dekat kendaraan truk ini sepertinya harus bersabar karena untuk berpapasan kendaraan roda 4 agak sempit ya, atau mungkin bahkan harus bergantian. Kendaraan roda 2 juga banyak yang melintas di Jalan Raya Melorah Rejoso sore hari ini. Untuk Seru Cakra, sore hari ini menjumpai kewaspadaan di jalur mana saja bisa Anda kabarkan juga agar jadi catatan untuk Seru Cakra yang akan melintas di jalur tersebut. Saya cek informasi dulu ke Ilham.
1: Informasi masuk dari Ibu Dewi menginformasikan arus lalu lintas di perempatan Kertosono cukup ramai. Perjalanan juga lancar dari Kertosono menuju Baron, cuaca juga cukup cerah. Satu lagi informasi masuk dari Mas Aan dari perjalanan Plimping Kertosono menuju Ngawi. Saat ini sampai di Caruban menginformasikan arus lalu lintas lancar didominasi kendaraan pribadi. Masuk lagi informasi dari Bu Nisa menginformasikan arus lalu lintas di depan Pasar Ngeronggot ramai. Kendaraan didominasi oleh roda 2 dan pejalan kaki yang lalu lalang menyeberang jalan. Cuaca juga cukup cerah. Masuk lagi informasi dari Bapak Saiful yang melakukan perjalanan dari Meronggot menuju ke Tembarak saat ini di melintas di depan SMPN 4 Kertosono menginformasikan arus lalu lintas sedikit padat, cuaca juga cukup cerah. Informasi terakhir dari Pak Juki menginformasikan perjalanan dari Kediri menuju Warujayeng saat ini sampai di Prambon, arus lalu lintas dikabarkan cukup lancar dan cuaca juga cerah, bersahabat. Erika.
0: Lanjut ke Angga.
2: Ada Bapak Beni ini dari Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri. Beliau mau menuju ke Nganjuk, saat ini masih melintas di kawasan Wonojoyo. Melaporkan di Wonojoyo sepanjang jalan ini arus lalu lintasnya hanya didominasi oleh kendaraan bermotor roda 2 yang mengarah ke arah Simpang Lima Gumul atau arah Kediri dan sebagainya. Lalu ada pesan masuk disampaikan oleh Bapak Guntur. Ini perjalanan dari Ngoro Jombang mau menuju ke Wates, Kabupaten Kediri. Saat ini beliau masih melintas di kawasan Watu Gede atau kawasan Kepung, Kabupaten Kediri. Melaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi juga. Ada Mas Genta, perjalanan dari Pare, Kabupaten Kediri, mau menuju ke Bojonegoro. Saat ini beliau masih melintas di kawasan Mengkreng, melaporkan untuk kawasan Mengkreng ini arus lalu lintasnya cukup ramai pada sore hari ini, didominasi oleh kendaraan pribadi yang dari arah timur menuju ke arah Nganjuk dan juga arah ke Kediri. Dan beliau melaporkan di Simpang Mengkreng ada petugas keamanan atau petugas kepolisian yang sedang mengatur arus lalu lintas karena terjadi peningkatan volume kendaraan yang dari arah Jombang. Ada pesan masuk disampaikan oleh Bapak Jeffrey, perjalanan dari Dender Bojonegoro mau menuju ke Nganjuk. Saat ini melintas di Simpang 3 Pasar Rejoso. Dilaporkan untuk Simpang 3 Pasar Rejoso arus lalu lintasnya lancar dan cuacanya juga tidak terlalu berangin pada sore hari ini. Ada lagi pesan masuk disampaikan oleh Bapak Nanda. Ini perjalanan dari Candirejo Lojaret Nganjuk. Ini mau menuju ke Keramat, saat ini masih di traffic light Ploso. Melaporkan untuk traffic light Ploso Nganjuk atau sebelum masuk di Jalan Ahmad Yani, ini arus lalu lintasnya ramai lancar, dominasi juga kendaraan pribadi roda 2 yang merupakan para pelajar yang baru pulang dari tempat sekolah, Erika.
0: Terima kasih Angga, sebelumnya ada Ilham Aditya, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Anjuk ladang yang dalam bahasa Jawa kuno memiliki arti tanah kemenangan. Anjuk ladang dibangun pada 937 Masehi. Pada masa jaya, Kerajaan Medang yang berpusat di Mataram atau kini Yogyakarta. Anjuk ladang kemudian dikenal dengan nama Kabupaten Brebes dengan Raden Tumenggung sebagai bupatinya. Ketika Raden Tumenggung Sosrokusumo meninggal tahun 1760, tata kepemimpinan diemban KRT Sosrodirjo. Pada masa ini, tepatnya mendekati tahun 1811, Kabupaten Brebes yang wilayahnya luas pecah menjadi dua, yaitu Kabupaten Brebes dan Kabupaten Kudean. Namun, melalui perjanjian Sepreh, wilayah ini kembali digabung dalam Kabupaten Brebes tahun 1830. Pada tanggal 16 Juni 1831, KRT Sosrokusumo II ditunjuk sebagai Bupati Brebes. Penunjukan dilakukan pemerintah Belanda oleh Van Lawick van Paps di Semarang. Gudean sendiri kemudian menjadi salah satu distrik dalam Kabupaten Brebes. Penamaan Kabupaten Brebes menjadi Kabupaten Nganjuk terjadi ketika RMT Sosro Hedi Kusumo mulai memimpin pada tahun 1901. Setelah pemerintah Hindia Belanda memberhentikan RM Adipati Sosrokusumo, perubahan ini tercatat dalam Regering Almanak 1852 sampai dengan 1942.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel

0: Allah yang menjadikan bumi itu mudah untuk kalian, maka berjalanlah di seluruh penjurunya dan makanlah sebagian rezekinya, dan kepadanya lah tempat kembali. Quran Surat Al-Mulk ayat 15.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Masih bersama dengan saya, Erika, dibantu gatekeeper Angga Sandi serta Ilham Aditya. Kabarkan selalu seru Cakra situasi di wilayah Anda untuk saat ini seperti apa. 0852 9001 bisa Anda sertakan foto maupun videonya. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.
2: Nama saya Abdul Rohim, alamat Jalan Melati, RT3 RW3, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita diabetes sakit saya sudah 2 tahun. Pada saya sakit itu yang saya rasakan kondisi badan saya lemah, tidak bertenaga, dan sering pusing, dan sering cepat payah, mas. Dan diabetes yang saya rasakan menyiksa diri saya. Dan pernah ngamal ya mas, selama 4 hari, dan rasakan masih belum ada kesembuhan. Akhirnya saya menemukan Naria, CA, Gester, sama DM mas. Saya konsumsi pertama 3 tetes, 3 kali sehari. Selama 3 hari tidak ada reaksi, saya naikkan jadi 5. Selama 4 hari pun tidak ada reaksi, terus saya naikkan sampai 7. Satu paket sudah ada perubahan mas, tapi saya tetap mengkonsumsi Naria ini sampai sekarang. Alhamdulillah gula darah stabil, badan lebih semangat, dan tidak ada rasa kesal dan rasa payah, sudah mulai menghilang. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Tembelang Jombang, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Tembelang Jombang. Lokasinya ada di Jalan Raya Baba Jombang, Dusun Melik, Desa Bedah Lawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasarannya dari Jembatan Peloso, Anda bisa ke timur kurang lebih 50 meter.

0: Untuk Maghrib wilayah Nganjuk dan sekitarnya, hari ini di menit ke-29, lepas dari jam 5 sore, itu artinya kurang lebih 21 menitan yang akan datang ya, Seru Cakra. Anda yang sedang dalam perjalanan bisa diperhitungkan kembali, kira-kira nyampe nggak ya ke tujuan sebelum maghrib, atau mungkin yang saat ini sedang perjalanan, perjalanannya masih cukup jauh, bisa melipir dulu ke masjid, musola, atau rest area, atau tempat istirahat lain ya, yang bisa Anda gunakan untuk istirahat, sekedar mungkin cari makan malam, untuk sholat maghrib, cari camilan, atau hanya mungkin minum saja. Kabarkan dengan kami jelang maghrib kali ini kondisi arus lalu lintas di ruas jalur yang Anda lalui seperti apa. Terkadang arus lalu lintas jelang maghrib cukup padat, tidak hanya di jalur utama tapi juga di jalur dalam kota. Kebetulan hari ini juga hari Jumat, pada mudik ya ke kampung halaman. Jalur nasional, jalur protokol dari arah Surabaya menuju ke Jombang, kemudian menuju ke wilayah Nganjuk, Kediri, cukup ramai, bahkan padat di Mengkreng. Harap hati-hati Seru Cakra, tetap jaga jarak aman, dan sebelum Anda perjalanan yang jaraknya mungkin agak jauh, bisa dicek dulu kondisi kendaraan Anda. Pastikan kendaraan Anda dalam keadaan yang prima, agar juga nyaman Anda gunakan sepanjang perjalanan. Saling menghormati sesama pengguna jalan untuk keselamatan bersama.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Cek informasi ke gatekeeper Angga.
1: Baik, ada informasi masuk disampaikan oleh Bapak Ahmad. Ini beliau mengabarkan ini ada kemacetan di Karangjati atau depan Taman Sekartaji. Ini Karangjati Ngawi ya Rika sepertinya.
0: Iya, Karangjati Ngawi.
1: Karangjati Ngawi. Dilihat dari foto yang dikirimkan oleh beliau, karena jalur tersebut juga rawan sekali dengan kemacetan. Ini beliau mengabarkan sudah kurang lebih 14 menit di Taman Sekartaji Karangjati ini terjebak macet ya. Dan ini beliau juga akan mengabarkan jika sudah mengetahui penyebab dari kemacetan, karena hingga saat ini masih belum bisa bergerak untuk kendaraan di kawasan Karangjati tersebut. Ternyata ada dua truk yang terjebur ke sungai di jembatan Karangjati ya Rika. Dan ini masih proses evakuasi
0: sampai sekarang ya?
1: Iya betul, sampai sekarang. Ternyata proses evakuasi dari dua truk yang terjebur di sungai ini menutup akses jalan untuk memudahkan proses evakuasinya dan masih dalam penanganan. Dan ini pengguna jalan harap bersabar ya yang melintas di kawasan Karangjati tersebut. Karena saat ini masih belum bisa bergerak. Ini terpantau para pengendara juga turun dari kendaraan sembari menunggu untuk proses evakuasinya selesai. Dan semoga cepat selesai dan dilancarkan ya Rika untuk evakuasi truk yang
0: tersendat berarti ya untuk arus lalu lintas di sana.
1: Betul, untuk arus lalu lintas ini tersendat di kawasan Karangjati ini.
0: Karangjati Ngawi, jalur utama ya itu?
1: Betul, jalur utama.
0: Oke.
1: Ini kami juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian Polres Ngawi untuk terkait dengan informasi mengenai kronologi kejadian tersebut dan terkait dengan proses evakuasinya, Rika. Jadi jika nanti sudah ada data lengkapnya, maka kami sampaikan informasi kembali. Lalu ada pesan masuk ini disampaikan oleh Bapak Komar. Ini perjalanan dari Nganjuk mau ke Madiun, ini untuk arus lalu lintasnya dikabarkan di kawasan Petak Bager, ini arus lalu lintasnya aman terkendali dan juga cukup lancar, cuaca juga sudah mulai redup karena ini juga menjelang maghrib ya. Dan beliau juga menanyakan untuk Nganjuk dan sekitarnya ini masuk ke maghrib jam berapa Erika?
0: Jam 5 sore lewat 29 menit.
1: Oke, jadi
0: menit ke
1: 29 ya Erika. Ini Bapak Komar tadi menanyakan karena beliau sedang mencari rest area untuk beristirahat dan melaksanakan sholat maghrib. Lalu ada Bapak Rizal ini melaporkan beliau berada di Simpang 4 Bugu Pelemahan, melaporkan untuk arus lalu lintasnya lancar di Simpang 4 Bugu. Lalu ada Ibu Siska, ini berada di Warujayeng, Jalan Ahmad Yani Warujayeng, melaporkan untuk arus lalu lintasnya cukup lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi. Ada Bapak Tri, perjalanan dari Ngantang, ini mau menuju ke Nganjuk, tapi saat ini masih istirahat di kawasan Pujon, melaporkan untuk di Pujon saat ini suhu mulai dingin, dan untuk arus lalu lintasnya di Pujon yang ke arah ke Kediri saat ini terpantau lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 dan beberapa roda 4, Erika.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seru Cakra, harap hati-hati dan juga waspada untuk Anda yang melintas di wilayah Karangjati Ngawi. Ada proses evakuasi kendaraan ya. Ini tadi untuk kendaraan yang dievakuasi ada dua kendaraan truk. Hingga saat ini arus lalu lintas masih tersendat di jalur tersebut. Ini jalur utama sehingga banyak kendaraan pribadi dan juga kendaraan muatan yang melintas. Untuk Anda yang mungkin juga sempat melintas di jalur tersebut, bisa disampaikan pengalaman Anda kepada kami 0852 9000 1061.

0: Ya, seru jika Anda melintas di mana untuk sore hari ini, bisa Anda sampaikan kepada kami yang ada agenda melintas di wilayah Karangjati Ngawi ya, Seru Jakra. Harap hati-hati, waspada, sabar karena antrian kendaraan di sana cukup panjang. Terdapat proses evakuasi 2 kendaraan truk yang masuk ke sungai yang ada di sekitar jembatan jalur tersebut. Yang mengantri saya lihat banyak kendaraan besar ya, Seru Jakra. Kendaraan-kendaraan truk muatan ya, kendaraan truk besar muatan, jadi menambah panjang antrian seperti itu. Untuk kendaraan sepeda motor nyelip-nyelip ini banyak, Seru Jakra. Ini tadi dari Bapak Ahmad akhirnya juga melintas di jalur dalam karena di jalur utama antriannya panjang, kemudian juga tidak jalan sama sekali. Dari video yang saya terima disampaikan oleh Pak Ahmad ini tadi juga ada kendaraan mobil yang akhirnya putar balik. Semuanya putar balik karena cari jalur dalam saja, jalur alternatif. Takutnya ini nanti untuk padatnya juga cukup lama, jadi memburu waktu, mereka pun akhirnya cari jalur alternatif lainnya. Ini untuk Seru Jakra yang melintas di sana juga atau tidak, kira-kira bisa Anda sampaikan kepada kami di 0852 9001061. Ke Gatekeeper Ilham.
1: Saya terima informasi dari salah satu warga di Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, yang mengabarkan bahwasannya ada peristiwa kebakaran yang

0: Di lokasi Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Erika. Oh, untuk informasi tersebut masih kami informasikan kepada informasi yang terkait kepada Kepala Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Damkar Kabupaten Trenggalek, Bapak Aji Satria Wibowo nantinya. Terus informasi masuk lagi dari Bapak Aan yang melakukan perjalanan dari Kediri menuju Warujayeng. Saat ini sudah sampai di Prambon Watu Dandang, menginformasikan arus lalu lintas lancar, cuaca juga cukup cerah. Satu lagi informasi masuk dari Bapak Eko, perjalanan dari Kertosono menuju ke Lengkong, saat ini berada di pabrik Gula Restari, menginformasikan arus lalu lintas juga cukup lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2, cuaca juga cukup cerah. Satu lagi informasi dari Bu Anissa yang melintas di arah Mengkreng, menginformasikan arus lalu lintas juga lancar, tidak ada hambatan. Cuaca juga cukup cerah pada sore hari ini, Erika.
1: Oke, terima kasih Ilham Aditya, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Keputihan berlebih seringkali membuat kita tidak merasa nyaman, mengganggu aktivitas, bahkan menurunkan rasa percaya diri. Padahal, menjaga kesehatan area kewanitaan sama pentingnya dengan merawat tubuh secara keseluruhan. C-Prime hadir sebagai suplemen herbal alami dengan ekstrak pilihan, diformulasikan khusus untuk membantu mengurangi keputihan berlebih dan mendukung keseimbangan alami area kewanitaan. Dengan kandungan herbal yang berkualitas tinggi, bekerja dari dalam, membantu menjaga kebersihan, kesegaran, dan kenyamanan Anda setiap hari. Cukup konsumsi secara rutin dan padukan dengan pola hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan bergizi, cukup istirahat, serta menjaga kebersihan tubuh. Ayo, konsumsi V-Prime sekarang juga. V-Prime, rahasia keanggunan alami wanita.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

Zona Chakra. Thomas Alva Edison dikenal sebagai penemu lampu pertama kali. Namun ternyata Edison bukan hanya satu-satunya orang yang berperan terkait penemuan lampu. Dalam sejarah tercatat bola lampu sudah digunakan sebelum Edison mematenkan bola lampu ciptaannya pada tahun 1879. Lampu yang menerangi rumah, gedung, hingga jalan adalah penemuan yang mengubah dunia. Pada tahun 1800, ilmuwan asal Italia, Alejandro Volta, mengembangkan metode dengan menghasilkan listrik. Tiang ini terbuat dari cakram seng dan tembaga, kemudian diselingi dengan lapisan karton yang direndam dalam air garam, dapat menghantarkan listrik ketika kawat tembaga dihubungkan kedua ujungnya. Sejumlah ahli percaya bahwa tumpukan kawat tembaga yang diciptakan Volta merupakan salah satu bentuk paling awal dari lampu pijar. Zona Chakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Untuk arus lalu lintas saat ini seperti apa? Lepas maghrib, Serdugu Cakra sudah mulai landai atau semakin padat ya, hari Jumat ini tuh, sehingga beberapa ruas jalur cukup ramai bahkan cenderung padat. Mengkreng bagaimana, Serdugu Cakra? Ini biasanya kalau ada kereta yang melintas, antriannya mengular panjang. Terlebih dari arah Surabaya menuju ke Kediri, menuju ke wilayah Nganjuk ya. Banyak kendaraan pribadi yang mengarah ke dua wilayah tersebut. Belum lagi bus angkutan umum. Sampai malam-malam kalau hari Jumat ya, karena banyak penumpangnya, tidak seperti hari-hari biasa. Lalu untuk intensitas kereta yang melintas pun juga cukup tinggi. Harap hati-hati dan juga waspada. Yang penting kalau antri seperti itu, jaga jarak aman ya dengan pengguna jalan lain. Kemudian patuhi rambu lalu lintas yang ada untuk keselamatan bersama. Kembali saya ulas beberapa informasi yang sudah kami terima melalui Gatekeeper Radio Cakra Krishna, Seru Cakra, terkait dengan kondisi arus lalu lintas di jalur desa Melora masuk kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Tadi kabarnya ada kendaraan truk muat uruk ya, pasir uruk ini berjajar di bahu jalan untuk bongkar muat. Jadi untuk Anda yang melintas di sana, harap waspada, terlebih pengendara roda 2 yang kadang mendahului kendaraan lain dari kiri jalan. Tidak memperhatikan ternyata di jalur kiri ada kendaraan truk tersebut, kan bahaya. Jadi hati-hati. Ini tadi ada di bahu jalan, kendaraan truk berjajar-jajar. Hingga kalau kami hitung dari video yang kami terima, itu ada 7 kendaraan truk yang sedang mengantre. Harap hati-hati dan juga waspada ya, Seru Cakra. Lalu info terkait dengan kewaspadaan esok hari Sabtu 3 Oktober 2025 itu di wilayah Nganjuk Kota ada acara Drag Race. Ini di Jalan Lurah Surodarmo, wilayah Nganjuk Kota. Sehingga untuk arus lalu lintas di Simpang 4 Cangkringan, kemudian di Simpang 4 Gandu, tidak bisa dilalui oleh kendaraan apapun, baik kendaraan roda 2 maupun juga kendaraan roda 4. Jadi untuk Jalan Lurah Surodarmo ditutup total untuk acara balap itu. Saya juga tadi sempat komunikasi dengan rekan Satlantas Polres Nganjuk terkait dengan jalur alternatif yang sudah disiapkan ini di mana saja, seperti itu. Agar nanti apabila Seru Cakra melintas di sekitar lokasi tidak kebingungan apakah sudah dipasang rambu lalu lintas, papan penanda ya untuk Seru Cakra agar tidak bingung. Dari informasi yang kami terima, acara tersebut ini jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Jadi pagi sampai malam Jalan Lurah Surodarmo tidak bisa dilalui. Cari jalur alternatif lainnya saja.

Tetap hati-hati dan juga waspada dimanapun Anda berada. Seru cakra, jangan lupa sampaikan kepada kami bagaimana situasi di wilayah Anda saat ini. Sudah hampir masuk di jam 6 petang, saya Rika bergeser dulu ke Gatekeeper.

0: Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, Sulut Cakra masih bersama saya Erlangga Sandi, ditemani gatekeeper ada Erika Dwi dan juga Ilham Aditya yang siap menerima informasi dari Sulut Cakra pada petang kali ini. Dan untuk Sulut Cakra yang dalam perjalanan pada hari Jumat ini atau menjelang weekend, dapat Anda kabarkan kondisi arus lalu lintas yang sedang Anda lewati di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah geser, dan nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada nariah CA, geser, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutri-

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Naria bisa didapatkan di Yata Herbal Naria Tembelang Jombang, tempatnya di Jalan Raya Babat Jombang, Dusun Melik, Desa Bedalawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasaran dari Jembatan Ploso ke Timur kurang lebih 50 meter. Baik, seluruh cakra, Kabupaten Nganjuk memiliki sejumlah destinasi wisata alam yang berpotensi dikembangkan. Salah satunya Bukit Watu Lawang yang bertempat di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Kawasan ini menawarkan panorama alam perbukitan dengan pemandangan yang menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan. Watu Lawang juga dikenal memiliki sejumlah titik yang menarik untuk menikmati suasana alam dan mengabadikan momen. Pengamat pariwisata Universitas Airlangga melihat keindahan alam menjadi salah satu kekuatan yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata, dan potensi tersebut dapat semakin diperkuat melalui pengelolaan destinasi, penataan kawasan, fasilitas pendukung, serta promosi yang mampu mengenalkan wisata kepada para calon wisatawan yang lebih luas. Pengembangan Watu Lawang tentu tidak hanya berbicara mengenai banyaknya pengunjung, tetapi juga bagaimana menjaga lingkungan dan karakter alamnya. Dengan pengelolaan yang baik, Watu Lawang berpotensi menjadi salah satu pilihan wisata alam di kawasan Nganjuk, sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat sekitar. Bagi masyarakat yang berkunjung, tetap jaga kebersihan, patuhi aturan, dan ikut menjaga kelestarian kawasan wisata.

0: Baik, seluruh cakra, kita ke informasi selanjutnya. Massa sopir truk dan kendaraan towing yang tergabung dalam Gerakan Sopir Jawa Timur atau GSJT akhirnya membubarkan diri dari depan kantor Pertamina di Jalan Jagir, Wonokromo, Kota Surabaya pada hari Kamis 1 Oktober 2026. Massa sebelumnya bertahan dan bermalam di lokasi sejak hari Rabu 30 September untuk menyampaikan tuntutan terkait dengan akses BBM bersubsidi. Koordinator GSJT Supriyono mengatakan, massa membubarkan diri setelah mencapai kesepakatan dengan pihak Pertamina. Salah satu pembahasan berkaitan dengan persoalan barcode dan akses BBM bersubsidi bagi kendaraan towing dan sejenisnya. Massa kemudian dijadwalkan bertemu dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Minyak pada hari Senin 5 Oktober 2026 pada jam 2 siang. Pertemuan tersebut akan diwakili oleh 10 orang dari GSJT. Dalam pertemuan dengan BPH Migas nanti, para sopir diminta membawa sejumlah data seperti KTP dan SNK untuk dibahas terkait dengan status kendaraan towing dan akses BBM bersubsidi. Setelah pertemuan tersebut, ada kepastian bagi para sopir untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Sebelumnya, tuntutan GSJT juga mencakup persoalan barcode yang diblokir, hilangnya kuota BBM, serta sulitnya pembuatan barcode. Baik, seluruh cakra, kita sudah tersambung dengan Kepala Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Trenggalek, Bapak Aji Satria Wibowo, STP, MAP, terkait dengan terjadinya dua kebakaran di wilayah Trenggalek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Aji.
1: Selamat malam, Mas Angga.
0: Baik, Bapak, ini kabarnya ada beberapa kali terjadi kebakaran di wilayah Trenggalek pada hari ini dan kemarin ya, Bapak? Apakah betul nih, Bapak?
1: Betul. Jadi dari mulai hari kemarin, 1 Oktober, itu ada dua kejadian, dan tadi siang ada satu kejadian seperti itu, Angga.
0: Oke, Bapak. Ini untuk kronologi awal mulanya kebakaran, ini untuk kejadian yang di Tasikmadu tersebut, yang kejadian pertama dan kedua bagaimana ya, Bapak?
1: Oh ya, jadi pada hari Kamis ya, 1 Oktober 2026 sekitar pukul 12.20 kami menerima laporan dari Pak Wignyo Handoyo di Desa Tasikmadu bahwa tempat penjemuran ikan PT Ruskin itu mengalami kebakaran seperti itu. Nah, itu yang pertama yang bisa kami jelaskan kronologinya. Seperti tadi, masuk ke laporan ke kami, terus karena alhamdulillah di wilayah Tasikmadu atau Limo itu sudah ada wilayah manajemen kebakaran atau posnya Damkar, jadi kebakaran bisa segera tertangani. Nah, untuk yang pertama ini, 12.20 masuk laporan ke kami, 4 menit setelah itu petugas sudah di lokasi. Jadi untuk kronologinya, Pak Wit Wignyo Handoyo ini melihat ada kobaran api di lahan penjemuran ikan. Setelah itu langsung menelpon pemadam kebakaran ke piket Mako dulu karena memang tersentral di nomornya piket markas komando. Setelah itu kita menerima laporan, langsung kita menugaskan yang ada di pos UMK Watulimo. Nah, setelah itu kita kerahkan 1 unit dan 6 personil. Terus ada juga, karena di wilayah Watulimo itu juga pas ada batalion TP dan mereka juga mempunyai unit pemadam. Nah, jadi kami 1 unit dari kami dan 1 unit dari YONTP tersebut. Nah, untuk penggunaan air di kejadian pertama ini sekitar 9.000 liter. Nah, yang kita bisa infokan kerugian materialnya 10 juta dan aset yang bisa diselamatkan 50 juta. Untuk penyebab kebakarannya,
0: oke.
1: Bentar. Penyebab kebakarannya, sebentar, ini saya lihat dulu laporan yang kiri.
0: Baik, Bapak.
1: Untuk penyebab kebakarannya ini masih diselidiki kami, oleh kami, karena memang cuaca di Watu Limur itu sangat panas. Kemungkinan ya ada yang membuang puntung atau ada yang membakar sampah di lokasi tersebut. Seperti itu. Nah, mungkin kami bisa lanjut ke laporan yang kedua, nggih.
0: Nggih, Bapak. Siap, Bapak.
1: Ya. Nah, untuk yang kejadian kedua ini, nah pada saat setelah kejadian pertama itu kita anggap selesai pada setengah dua siang. Nah, terus kembali lagi muncul jam 15.09. Nah, 15.09 ini yang terbakar adalah dapur. Sama di Desa Tasikmadu, Kecamatan Watu Limo. Nah, untuk jam terima berita dan sampai lokasi itu sama, perkiraan 4 menit. Karena dekat di sana. Nah, cuman alhamdulillah di sana masyarakatnya langsung intinya langsung mengetahui dan langsung berusaha memadamkan api dengan alat seadanya.
0: Okay.
1: Nah, jadi pada saat petugas kami sudah di sana, api juga sudah padam. Jadi kami hanya melaksanakan investigasi atau melihat sambil lihat apa pembasahan pada saat itu. Seperti itu. Terus bisa kita lanjut yang ketiga?
0: Bisa, Bapak.
1: Nah, yang ketiga disampaikan, yang ketiga ini karena barusan sebentar saya lihat juga laporannya. Nah, yang hari ini kita terima berita di 12.28 untuk Jumat tanggal 2 Oktober itu berada di Desa Wonocoyo, Kecamatan Bogalan. Nah, yang terbakar ini adalah kandang sapi, dan ini menjadi, kalau kami lihat tadi sekitar laporan dari teman-teman itu cukup besar. Kita juga mengerahkan 2 armada dan 1 water supply, perkiraan untuk penggunaan air sekitar 20 ribu liter. Nah, ada korban luka bakar, 1 orang mengalami luka bakar dalam tadi untuk menyelamatkan untuk warga. Nah, untuk kronologinya dari ada pelapornya namanya Pak Yato, ada kepulan asap, setelah itu sudah ada kobaran api, langsung menelpon kami ke layanan aduan damkar. Nah, setelah itu personil Mako langsung berangkat menuju Pogalan. Nah, kami sampaikan bahwa dari markas komando kami ke Pogalan itu memerlukan waktu 11 menit. Nah, untuk lama penyelesaian 1 jam 34 menit. Untuk kerugian yang ditimbulkan adalah 22 orang. Aset yang bisa diselamatkan 300 juta. Nah, kami perlu sampaikan bahwa kandang ini berada di belakang rumah sehingga akan merembet, terus dengan kecepatan personil kami dan tanggapnya alhamdulillah tidak merembet. Itu jam 3 sudah selesai, dan 5:30 sore sudah selesai. Seperti itu.
0: Oke,
1: ya, untuk penyebabnya sama, itu karena cuacanya saat ini di wilayah kami tergolong panas ya. Jadi kita harus berhati-hati. Ini tidak sengaja juga, untuk penyebabnya masih kami masih kami cari tahu juga. Saat ini dimungkinkan bahwa ada yang membakar sampah juga. Karena di belakang rumah dekatnya ladang itu juga ladang-ladang seperti itu, rumput-rumput pada saat ini masih kering seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan, Pak Angga.
0: Baik, Bapak, ini kan terjadi 3 kebakaran ya, Bapak, hari ini di kawasan Trenggalek. Mungkin bisa disampaikan, iya, Bapak, mengingat

0: Dan, nah, kami menghimbau bahwa tolong jangan membakar sampah, jangan untuk membuang puntung sembarangan ataupun menyimpan alat-alat yang mudah terbakar itu terpapar sinar matahari langsung, karena itu dapat menimbulkan kebakaran tanpa kita sadari. Mungkin seperti biasanya itu membakar sampah pada tidak musim kemarau mungkin bisa mati sendiri. Saat ini tolong dihentikan karena itu juga tidak baik, mencemari polusi udara dan akan menimbulkan kebakaran seperti itu. Mungkin itu saja untuk himbauan kepada masyarakat, dan tetap waspada, tetap berhati-hati agar terhindar dari bahaya kebakaran. Mungkin seperti itu, Pak Angga.
1: Baik Bapak Aji, terima kasih banyak Bapak ya. Aji sudah bergabung bersama kami dan berbagi informasi dan juga memberikan himbauan kepada masyarakat, Pak. Terima kasih banyak, selamat melanjutkan aktivitas dan semoga lancar ya. Selalu untuk kegiatannya ya Bapak Aji. Terima kasih banyak.
0: Amin, ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, Selu Cakra, tadi kita terhubung dengan Kasih Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Trenggalek. Ada Bapak Aji Satria Wibowo, STP MAP. Beliau mengabarkan di Trenggalek hari ini terjadi 3 kebakaran di beberapa tempat dan 2 tempat yang saling berdekatan ya, Selu Cakra. Dan beliau mengimbau untuk masyarakat, karena memasuki musim kemarau dengan kondisi cuaca yang kering dan angin yang cukup kencang, saat ini masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Jangan membakar sampah sembarangan karena api dapat dengan cepat merambat dan sulit dikendalikan. Bapak Aji juga mengimbau jangan membuang puntung rokok sembarangan, terutama di area yang banyak terdapat rumput kering, daun, atau bahan-bahan yang mudah terbakar. Dan jika melakukan pembakaran sampah, pastikan api benar-benar padam setelah melakukan aktivitas yang menggunakan api. Dan seluruh cakra, jika melihat asap atau kebakaran, segera menjauh dari lokasi dan bisa laporkan kepada petugas pemadam kebakaran setempat agar dapat segera ditangani. Dan jangan mengambil risiko memadamkan api sendiri, karena tadi disebutkan oleh Bapak Aji juga terjadi korban luka karena memadamkan api sendiri karena kondisi api sudah membesar.

0: Baik, seluruh Cakra masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Bagaimana informasi di sekitar Anda saat ini dapat Anda sampaikan di 0852-9001061. Jangan lupa ikuti media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna. Dan jangan lupa ikuti portal berita kami di cakrakrishna.com. Baik, seluruh Cakra, kita kembali cek informasi ke ruang gatekeeper. Silakan, Erika.
1: Ya, ini tadi saya komunikasi dengan Kanit Kamsel Satlantas Polres Nganjuk, itu Dwi Purnomo SH, terkait dengan kegiatan drag race ya, drag back naik crash gitu, di wilayah Nganjuk. Ini untuk pengaturan arus lalu lintasnya kira-kira seperti apa, kemudian kegiatan dari jam berapa sampai jam berapa, karena dari poster yang kami terima kan jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Lama sekali gitu. Lama sekali. Kalau harus cari jalur alternatif kan pastinya juga ini ya, enggak ya, yang cari jalur alternatif juga harus tahu jam-jam ditutupnya jam berapa gitu ya. Nah, ini tadi Ibtu Dwi Purnomo juga berkenan on air untuk menyampaikan langsung kira-kira pengaturan arus lalu lintas imbas kegiatan drag race tersebut seperti apa. Besok kan acaranya tanggal 3 hari Sabtu 3 Oktober 2026. Beliau berkenan on air untuk menyampaikan langsung terkait dengan pengaturan arus lalu lintas, kemudian apa, apakah juga untuk penanda jalan gitu ya Pak ya namanya, iya penanda jalan ya. Itu apakah sudah dipasang mulai hari ini atau dipasang besok pagi kira-kira. Beliau berkenan on air untuk menyampaikan langsung ya. Saya masih dibantu Ilham Aditya untuk menyambungkan Ibtu Dwi Purnomo. Beralih ke informasi lain dulu ya. Enggak, ini tadi saya juga dapat informasi disampaikan oleh Bapak Imam di wilayah Ngawi. Ngawi bagian timur, wilayah Padas ya. Depan rumah Pak Imam, ini tadi cuacanya cerah sekali, kemudian tidak ada hujan. Mendengarkan siaran Radio Cakra Krishna, semoga Radio Cakra Krishna jaya terus di udara. Terima kasih Bapak Imam ya. Angga untuk saat ini sudah tersambung dengan Ibtu Dwi Purnomo, silahkan.
0: Oke, baik, terima kasih Rika Dwi di ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, seluruh Cakra, di ujung telepon kita sudah tersambung dengan Kanit Kamsel Satlantas Polres Nganjuk, ada Bapak Ibtu Dwi Purnomo SH, terkait dengan kegiatan Rocky 2026 Drag Back Next Race di Kabupaten Nganjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibtu Dwi Purnomo.
4: Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Angga.
0: Baik Bapak, ini terkait dengan kegiatan Rocky 2026 Drag Back Next Race di Kabupaten Nganjuk ini, untuk kegiatannya dimulai sejak kapan Bapak?
4: Oh iya, rencana untuk drag dimulai besok jam 8 Mas.
0: Jam 8 pagi
4: sudah ya direncanakan seperti itu, dan rekan-rekan juga terplotting jam 8 pagi sampai jam 22 malam.
0: Oke Bapak, ini untuk lokasinya kan menggunakan sirkuit non-permanen ya Bapak, yang berada di Jalan Kilurah Surodharmo Nganjuk. Nah, apakah ada rekayasa arus lalu lintas Bapak untuk kegiatan besok?
4: Oh ya, jelas rekayasa, namun demikian tidak hanya penutupan saja. Untuk rekayasa yang berarti tidak, jadi hanya penutupan satu jalur dari Cangkringan, perempatan itu sampai ke Gandu saja. Jadi tidak terlalu berpengaruh terhadap arus lalu lintas atau sirkulasi jalannya arus lalu lintas di dalam kota, tidak terlalu berpengaruh. Demikian.
0: Baik Bapak, karena tidak merupakan jalur utama juga ya untuk Jalan Lurah Surodharmo tersebut.
4: Betul. Jadi karena bukan jalur utama dan di situ banyak sekali jalur alternatif, maka mungkin masyarakat bisa dengan adanya player ini dan mungkin juga dengan disosialisasikan melalui saluran radio seperti ini, masyarakat bisa menghindari atau tahu dan tidak bertanya-tanya ini ada apa ditutup kayak gitu,
0: Pak. Nah, betul, Bapak. Baik, Bapak, untuk jalur alternatifnya, jika memang ada masyarakat yang mau melintas di Jalan Surodarmo, mungkin bisa disebutkan, Bapak, untuk rute jalur alternatif menghindari Jalan Kilora Surodarmo Nganjuk, Bapak.
4: Oh iya, untuk yang dari barat, ya dari arah barat, terutama dari arah Guyangan atau dari arah Bagor, yang berniat melewati Gandu, itu bisa antisipasi ya, kalau memang sudah terlanjur di ke situ misalnya dari Guyangan bisa langsung ke selatan lewat Jatirejo atau perempatan Jelumpang. Okay. Dari jika dari barat sudah tahu kalau di situ ditutup, bisa langsung ke lewatnya langsung Guyangan ke lurus masuk kota. Demikian juga yang dari arah kota yang mau ke Guyangan atau mau ke arah barat itu bisa melewati Jatirejo. Demikian, Mas.
0: Oke, Bapak. Terakhir, Bapak, mungkin jika ada masyarakat yang ingin menonton kegiatan tersebut, apakah ada himbauan, Bapak, untuk masyarakat terkait dengan adanya kegiatan tersebut?
4: Iya, himbauan saya terhadap masyarakat yang menonton maupun yang akan menonton, di situ akan disediakan tempat-tempat parkir, tentunya di gang-gang yang mengarah ke sirkuit, dan saya himbau karena ini kecepatan tinggi dan mungkin beresiko sekali untuk jika terlalu dekat menonton, maka cari tempat aman dan jangan terlalu dekat dan juga jangan terlalu maju atau mungkin melewati batas-batas. Terus kemudian untuk masyarakat, ya di situ ada petugas kepolisian yang nanti akan disiagakan untuk alih arus. Silakan patuhi, mungkin dialihkan arusnya dan sebagainya. Demikian.
0: Oke, baik, Bapak. Terima kasih banyak, Bapak Ibtu Dwi Purnomo, atas informasinya, Bapak. Semoga acaranya berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan, ya,
4: amin.
0: Bapak, ya.
4: Amin.
0: Terima kasih banyak, Bapak Ibtu Dwi Purnomo. Selamat melanjutkan tugas. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik seluruh cakra, kita tadi baru saja tersambung dengan Kanit Kamsel Satlantas Polres Nganjuk, Ibtu Dwi Purnomo Esa. Beliau mengabarkan bahwa besok di Kabupaten Nganjuk ada kegiatan Rogi 2026 Dragback Night Race, di mana lokasinya ada di Jalan Lurah Surodarmo dari Simpang 4 Cangkringan sampai Simpang 4 Gandu. Dan beliau menginformasikan bahwa jalur tersebut juga tidak terlalu banyak mobilitas masyarakat atau bisa dikatakan bukan jalur utama di Kabupaten Nganjuk. Namun untuk penutupan jalur tersebut, diimbau masyarakat menggunakan jalur alternatif yang sudah disediakan oleh petugas di lapangan, karena besok juga akan ada petugas yang mengarahkan di lapangan terkait dengan pengendara yang akan melintas di kawasan yang ditutup untuk jalurnya karena ada event Dragback Night Race di Kabupaten Nganjuk ini. Dan untuk kegiatan tersebut dimulai pada hari Sabtu 3 Oktober 2026 atau besok pada jam 8 pagi hingga jam 10 malam. Dan penutupan total ini diberlakukan di sepanjang jalan Lurah Surodarmo dari Simpang 4 Cangkringan sampai ke Simpang 4 Gandu ya seluruh cakra. Dan bagi seluruh cakra yang hendak menonton, tadi Bapak Ibtu Dwi Purnomo selaku Kanit Kamsel Satlantas Polres Nganjuk juga mengimbau untuk penonton Dragback besok agar jika menonton mematuhi aturan dari panitia pelaksana, yaitu tidak menonton terlalu dekat dengan arena karena juga sudah dipasangi pagar pembatas penonton dan juga sirkuit tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan juga untuk masyarakat, tadi Ibtu Dwi Purnomo juga mengimbau untuk memarkirkan kendaraan di kantong-kantong parkir yang tersedia. Jangan memarkir secara sembarangan ya seluruh cakra karena sangat berisiko sekali. Dan untuk informasi yang telah kami sampaikan tadi dapat disimak kembali melalui laman Facebook dan Instagram Radio Cakra Krishna serta melalui portal berita kami di cakrakrishna.com.

0: Baik seluruh cakra, masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852 9001061. Sebuah rumah di Desa Sidorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung terbakar pada hari Jumat dini hari 2 Oktober 2026. Kebakaran diduga bermula saat pemilik rumah membakar pakaian bekas di bagian teras, kemudian langsung meninggalkan lokasi. Kasih Penyelamatan dan Evakuasi Damkar Kabupaten Tulungagung, Bapak Iwan Supriyono, mengatakan petugas meminta menerima laporan masyarakat terkait dengan adanya kebakaran sekitar jam 1 lewat 20 menit dini hari. Petugas kemudian menerjunkan satu unit mobil pemadam dan dua mobil suplai air ke lokasi. Dan api berhasil dipadamkan dan proses pembasahan selesai sekitar jam 2 pagi. Akibat kejadian tersebut, sebagian teras dan ruang tamu rumah terbakar. Sebuah gerobak juga ikut hangus, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun untuk kerugian material diperkirakan mencapai sekitar 20 juta rupiah. Kejadian ini juga menjadi pengingat agar masyarakat tidak meninggalkan api yang masih menyala, terutama saat membakar sampah atau pakaian bekas di sekitar rumah. Pastikan api benar-benar padam dan jangan membakar benda mudah terbakar di dekat bangunan. Dan jika terjadi kebakaran, segera hubungi petugas pemadam kebakaran agar api dapat ditangani secara cepat mungkin. Baik seluruh cakra, masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852 9001061. Jangan lupa juga seluruh cakra ikuti portal berita kami di cakrakrishna.com dan juga follow Instagram kami di @1061cakrakrishna dan kunjungi Facebook kami di Radio Cakra Krishna.
1: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
2: Bagi saya, kopi memang terkesan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Kita biasa menyeduhnya, menyeruputnya, dan meminumnya hingga habis. Namun, di antara semua jenis kopi yang ada, sebagian di antaranya memiliki keunikan dan khasiatnya masing-masing. Kalau ke Tulungagung, saya biasa bercerita bersama teman-teman sambil menikmati secangkir kopi. Di Tulungagung, saya selalu menyeruput kopi ijo yang sudah menjadi legenda hingga saat ini. Meminum kopi ijo sudah menjadi tradisi turun-temurun di Tulungagung. Rasa dan teksturnya memang berbeda dari kopi pada umumnya, karena proses pembuatannya yang masih menggunakan cara tradisional. Biji kopi disangrai menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat dengan tungku api berbahan kayu bakar. Dalam proses ini, perlu ketekunan dan keuletan untuk menjaga api agar suhu tetap stabil, sehingga biji kopinya matang dengan merata. Di Tulungagung, kopi ijo ini sangat terkenal. Mulai dari warung kopi pinggir jalan hingga kafe besar, menyediakan kopi ijo sebagai menu utama. Penyajiannya pun tidak berbeda dengan kopi lainnya yang disuguhkan di cangkir dalam keadaan panas. Salah satu tradisi unik yang menyertai ritual minum kopi hijau ini adalah nyete. Nyete merupakan seni melukis atau membatik sebatang rokok dengan menggunakan sisa endapan kopi hijau. Tradisi ini populer tidak hanya di Tulungagung, tapi juga di kawasan Jawa Timur lainnya seperti Kota Malang. Selain harga dan rasa, warna kopi ini memang sangat berbeda dengan kopi lainnya, karena berwarna coklat kehijauan. Banyak orang yang menganggap bahwa kopi ijo berkhasiat untuk menurunkan berat badan. Senyawa asam klorogenat sebagai antioksidan aktif dalam biji kopi dipercaya dapat membantu menurunkan tekanan darah dan berat badan. Kopi ijo juga dinilai bisa menurunkan gula darah dan menghambat penumpukan lemak. Namun, ternyata ternyata penelitian mengenai ekstrak biji kopi hijau dalam membantu menurunkan berat badan tidak dilakukan dalam jangka waktu lama, sehingga masih ada risiko hasilnya tidak valid, alias belum cukup bukti yang menyatakan manfaat ekstrak kopi hijau efektif dan aman dalam jangka panjang. Konsumsi kopi hijau juga harus diperhatikan pada beberapa kondisi tertentu, seperti penderita penyakit diabetes, glaukoma, gangguan pencernaan, dan komplikasi lainnya.
1: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk saut tubuh Anda.
0: Baik seluruh cakra, isu reshuffle Kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan dan evaluasi terhadap kinerja para menteri dinilai menjadi salah satu hal yang penting dilakukan untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai dengan target. Pengamat politik sekaligus dosen UIN Syekhwasil Kediri, Dr. Taufik Alamin MSc mengatakan, evaluasi diperlukan untuk melihat sejauh mana kinerja kementerian selama menjalankan program pemerintahan. Menurut beliau, evaluasi juga dapat menjadi dasar dalam menentukan langkah pemerintah ke depan. Beliau menilai perubahan atau penataan kabinet seharusnya tidak hanya dilihat dari pergantian figur. Evaluasi perlu mempertimbangkan kinerja, capaian program, serta kemampuan masing-masing kementerian dalam menjalankan kebijakan pemerintah. Seluruh cakra, isu reshuffle kabinet menjadi bagian dari dinamika pemerintahan yang terus berkembang. Apapun keputusan yang nantinya diambil oleh pemerintah, evaluasi terhadap kinerja kementerian menjadi bagian penting untuk melihat efektivitas pelaksanaan program dan pelayanan kepada masyarakat. Baik untuk seluruh cakra, informasi yang masuk di ruang gatekeeper sejauh ini untuk kondisi di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih aman ya seluruh cakra. Termasuk untuk jalur di arteri juga masih tidak ada hambatan menjelang weekend kali ini. Dan bagaimana update kondisi di wilayah Anda saat ini dapat Anda kabarkan di 0852 9001061.

0: Bekslir cakra, batik jaya stamba terus didorong menjadi salah satu ciri khas Kabupaten Nganjuk. Motif ini mengangkat unsur sejarah, daerah, dan terinspirasi dari prasasti Anjuk Ladang, sehingga memiliki nilai budaya sekaligus menjadi identitas Nganjuk. Pengembangan motif jaya stamba juga terus dilakukan agar dapat mengikuti perkembangan zaman. Batik jaya stamba memiliki sejumlah unsur yang menggambarkan karakter Kabupaten Nganjuk, termasuk simbol kejayaan, ketangguhan, dan motif angin yang berkaitan dengan julukan kota Nganjuk sebagai kota angin. Pengembangan motif juga dapat dilakukan melalui teknik batik tulis maupun cap, serta memanfaatkan teknologi dan media digital untuk memperluas pengenalan produk. Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disperindak mendorong para pelaku industri kecil dan menengah atau IKM batik agar tidak hanya mempertahankan produksi, tetapi juga meningkatkan kualitas dan memperluas pasar. Dengan inovasi, motif, desain, dan pemanfaatan di pemasaran digital, produk batik khas Nganjuk diharapkan dapat menjangkau konsumen yang lebih luas. Pengembangan batik jaya stamba bukan hanya soal menghasilkan produk fashion, tetapi juga menjaga identitas budaya Nganjuk agar tetap dikenal generasi muda. Di sisi lain, semakin luas pasar batik lokal juga membuka peluang bagi perkembangan usaha dan ekonomi para perajin di daerah Nganjuk. Baik, seluruh cakrat, kita kembali cek informasi ke Ilham, silakan.
1: Informasi masuk dari Ibu Juwita yang sedang melakukan perjalanan dari Jombang menuju ke Kota Kediri sedang melintas di Simpang Tosaren, menginformasikan arus lalu lintas lancar dan cuaca cukup bersahabat. Informasi masuk lagi dari Bapak Mujadi yang melakukan perjalanan dari arah Purwo Asri menuju ke Tulungagung melintas di Simpang Merican, menginformasikan arus juga lancar namun cukup ramai didominasi oleh kendaraan roda 2. Satu lagi informasi masuk dari Bapak Aan, menginformasikan sedang melintas di Simpang Semampir, arus kendaraan lancar didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 dan roda 4. Satu lagi informasi terakhir dari Ibu Nisa, menginformasikan dari arah Kertosono di perempatan Simpang Maumera Kertosono arus cukup lancar, tidak ada hambatan, dan cuaca bersahabat, Angga.
0: Oke, kita geser ke Erika, silakan.
2: Saya terima informasi kabarnya malam hari ini kondisi arus lalu lintas di Simpang 3 Mengkreng disampaikan oleh Bapak Mujadi cukup ramai, bahkan mulai padat ya, banyak kendaraan pribadi yang melintas, cuaca pun bersahabat. Lalu saya terima updatean nih tadi dari rekan-rekan Damkar Kabupaten Kediri ya, Hengga, terkait dengan kebakaran yang ada di Dusun Babatan, Desa Babatan, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Ada kebakaran di lahan tebu yang ada di pinggir jalan raya, sehingga tadi sempat menghambat arus lalu lintas yang ada di jalan raya Ngancar, tepatnya Desa Babadan Ngancar, Kabupaten Kediri. Informasi yang kami terima, kebakaran lahan tebu itu terjadi sekitar jam setengah 11 siang dan baru selesai dipadamkan sekitar jam setengah 1 siang. Ada satu mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan untuk melakukan pemadaman di lokasi. Ini tadi dari kronologi kejadian yang disampaikan oleh saksi yang ada di lokasi, tiba-tiba api sudah menyala di lahan tebu yang berada di pinggir jalan tersebut. Jadi tiba-tiba sudah membesar gitu loh, Angga ya, tanpa diketahui asalnya dari mana api tersebut. Dari kebakaran tersebut, pemilik mengalami kerugian cukup besar, kurang lebih 80 juta rupiah. Sedangkan yang terselamatkan sekitar 60 juta rupiah. Itu merupakan tebu yang tidak terbakar ya. Yang terbakar jadi lebih banyak ya, Hangga. 80 juta rupiah. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut. Angga.
0: Oke, baik. Terima kasih Erika Dwi. Sebelumnya juga ada Ilham Aditya di ruang gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, seluruh cakra, hujan mulai turun di sejumlah wilayah Indonesia. Namun kondisi kering masih dominan masuki bulan Oktober 2026. BMKG menyebut El Nino dengan intensitas sangat kuat dan Indian Ocean Dipole atau IOD positif masih membatasi suplai uap air ke wilayah Indonesia. Sekitar 79,65% wilayah Indonesia diperkirakan masih mengalami curah hujan dengan kategori yang sangat rendah. BMKG juga mencatat ada 1.474 wilayah yang mengalami hari tanpa hujan atau HTH dalam kategori ekstrim panjang. Kondisi tersebut membuat risiko kekeringan masih perlu diwaspadai hingga saat ini. Selain itu, kondisi kering juga meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dan pada akhir September lalu, ratusan titik panas masih terdeteksi di sejumlah wilayah Indonesia. Meskipun demikian, kondisi kemarau bukan berarti seluruh wilayah terbebas dari hujan. BMKG menyebut hujan lebat hingga sedang masih dapat terjadi secara lokal, bahkan dapat disertai petir dan angin kencang. Artinya untuk masyarakat tetap perlu mewaspadai perubahan cuaca meskipun secara umum kondisi atmosfer masih relatif kering. Dan BMKG juga mengimbau masyarakat menghemat penggunaan air dan meningkatkan kewaspadaan terhadap kekeringan serta kebakaran. Jangan membakar sampah atau membuka lahan dengan cara membakar, terutama yang berada di kawasan mudah terbakar. Dan jika menemukan titik api atau indikasi kebakaran, bisa segera laporkan kepada petugas agar dapat ditangani sedini mungkin. Baik seluruh cakra, tak terasa waktu sudah merapat di jam 7 malam. Saya Erlangga Sandi bergeser terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Terima kasih antusias luar biasa seluruh cakra pada petang hingga malam hari ini. Dan terus update informasi Anda melalui media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna. Jangan lupa kunjungi portal berita kami di cakrakrishna.com. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas dan tetap ikuti kami di 106,1 FM Radio Cakra Krishna.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Quran Surat Maryam ayat 96.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Seru Jakra kembali di 106,1 Radio Jakra Krishna lepas dari jam 7 malam bersama dengan saya Erika, dibantu gatekeeper ada Angga Sandi serta Ilham Aditya. Bisa Anda terus sampaikan kepada kami Seru Jakra situasi di wilayah Anda untuk malam hari ini seperti apa, harus lalu lintas, kondisi cuaca ya, apakah masih cukup bersahabat. 0852 9001061, sertakan foto maupun juga videonya. Seru Jakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Bapak Jasmani dari Njenon Sidoarjo, Kecamatan Tanjung Anom, RT 5 RW 8 Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Sakit saya itu namanya fimosis. Jadi keluhan saya itu awalnya enggak bisa kencing, setelahnya kurang minum, kurang air putih. Ada kerak di pentokan terakhir waktu kencing itu ada kerak. Jadi bukan kencing batu, bukan batu ginjal, bukan prostat. Lebaran 4 hari, saya kembat nggak bisa kencing. Saya bantu obat dari Herbal Naria, CA sama Gester. Sehari 3 kali, 3 tetes, per minum 3 tetes, 3 tetes. Dengan air putih hangat. Setelah minum 1 hari sudah ada reaksi. Sudah mulai lancar, pengeluaran kerak kotoran itu sudah mulai lancar. Herbal Naria, obat pilihanku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852 9001061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Pare Kediri, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Pare Kediri. Lokasinya ada di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari pertigaan Pasar Sapi, Anda bisa ke timur kurang lebih 200 meter timur jalan.

0: Semakin malam seru cakram. Bagaimana untuk di jalur yang Anda lalui, apakah untuk penerangannya cukup atau masih ada yang kurang sehingga butuh kewaspadaan yang ekstra ya apabila melintas di jalur tersebut? Kabarkan selalu di 0852 9001061. Saya cek informasi dulu ke Angga.
1: Ada informasi masuk disampaikan oleh Mas Umar. Ini perjalanan dari Baron, Kabupaten Nganjuk, menuju ke Sidorejo Sawahan. Saat ini beliau melintas di kawasan di dekat gapura kawasan wisata Berbek dan melaporkan untuk arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan aktivitas di dekat alun-alun Berbek tersebut cukup ramai, banyak warga masyarakat yang sedang jajan ya Rika ya. Karena beliau juga masih berhenti dahulu untuk membeli jajan di kawasan alun-alun Berbek. Dan untuk cuaca di Berbek dilaporkan untuk angin tidak terlalu kencang dan juga tidak terlalu dingin. Dan tujuan beliau kan ke Sawahan ya Rika. Ini pasti nanti semakin naik semakin dingin.
0: Semakin
1: ya.
0: Dingin semakin gelap gak sih?
1: Nah semakin gelap juga, jadi harap hati-hati ya. Ini untuk Mas Umar untuk menuju ke, ini untuk Mas Umar untuk menuju ke Sawahan. Lalu ada Mbak Vira melaporkan perjalanan dari Jombang menuju ke Nganjuk. Saat ini beliau melintas di Simpang Mengkreng. Dilaporkan untuk Simpang Mengkreng pada malam hari ini arus lalu lintasnya terjadi peningkatan volume kendaraan yang dari arah Jombang menuju ke Nganjuk maupun ke Kediri. Karena mengingat hari ini juga hari Jumat ya Rika, besok sudah weekend. Dan untuk pekerja ini biasanya ada yang libur juga ya di hari Sabtu.
0: Iya, dan ada yang libur meskipun ada juga yang tetap bekerja seperti kita ya.
1: Nah, betul. Apalagi kan juga untuk mahasiswa kalau Sabtu Minggu juga libur dan juga untuk anak-anak sekolah. Jadi yang berada di luar kota tuh kebanyakan pulang kampung ya Rika di hari Jumat itu.
0: Jadi kan jalanan ramai ini enggak ya.
1: Ramai. Jadi jalan menuju ke Nganjuk

0: ke Kediri itu cukup ramai sekali. Dan beliau juga mengabarkan untuk yang arah dari barat ke timur atau menuju ke Jombang atau arah Surabaya itu masih lengang, tapi yang ke arah Nganjuk, ke arah Kediri ini cukup ramai sekali ya Rika. Dominasinya itu kendaraan pribadi dan kendaraan umum, yaitu bus yang menaik turunkan penumpang di Mengkreng. Dan untuk cuacanya juga dikabarkan oleh beliau ini cukup bersahabat. Selama perjalanan tadi tidak ada angin, tidak ada hambatan juga. Dan sedang menunggu kereta melintas. Lalu ada informasi masuk, ini disampaikan oleh Mas Zulfa. Mbak Zulfa maksudnya, ini perjalanan dari Ngawi menuju ke Nganjuk. Saat ini beliau melintas di kawasan Saradan atau dekat dengan pintu masuk Kalibening. Dikabarkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi dan kendaraan besar seperti truk muatan dan sebagainya. Ada Mbak Dinda, ini dari Purwoasri Kediri mau menuju ke Pare. Beliau saat ini melintas di Papar dan melaporkan di Papar ini arus lalu lintasnya lancar, juga didominasi oleh beberapa kendaraan pribadi saja. Lalu ada pesan masuk juga disampaikan oleh Mas Baskoro. Ini beliau dari Surabaya mau pulang ke Kediri. Saat ini masih melintas di kawasan Mojokerto atau di Trowulan. Dilaporkan untuk Trowulan saat ini arus lalu lintasnya ramai lancar, dominasi oleh kendaraan yang menuju ke arah Jombang, Nganjuk dan sebagainya. Ada lagi pesan masuk disampaikan oleh Bapak Dedi, ini melaporkan untuk di kawasan Mojoagung arus lalu lintasnya juga ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi, Erika.
1: Lanjut ke Ilham.
2: Informasi masuk dari Mbak Aam, sedang melakukan perjalanan dari arah Kunjang menuju ke Pare. Saat ini melintas di Bedes. Menginformasikan arus lalu lintas cukup padat namun lancar, tidak ada yang perlu dikhawatirkan terkait pengendara. Satu lagi informasi masuk dari Mas Alif yang melakukan perjalanan dari arah Kediri Kota menuju ke Pare. Saat ini melintas di Simpang Limang Gumul. Menginformasikan volume kendaraan meningkat, didominasi oleh kendaraan pribadi dan cuaca juga cukup bersahabat. Satu lagi informasi terakhir dari Mbak Adinda, melintas di arah Katang, menginformasikan di Simpang 3 Katang tidak terlalu padat, didominasi oleh kendaraan roda 2. Beralih ke informasi Hari Batik Nasional ini. Batik Nasional di Batik Nasional di daerah Sidoarjo bukan jadi identitas budaya, juga menjadi sumber penghasilan bagi ratusan pekerja yang ada di Sidoarjo. Merupakan salah satunya perajin batik Sidoarjo, Nurul Huda mengatakan keberlangsungan usaha batik saat sangat bergantung pada keberadaan pasar. Saat ini salah satu pasar utama batik Sidoarjo berasal dari instansi pemerintah, dinas dan aparatur sipil negara. Batik Sidoarjo memiliki sejumlah motif khas seperti udang, bandeng, brahmana, dan kembang tebu. Karakter warnanya juga cenderung cerah dan penuh warna. Nurul menyebut seorang perajin bahkan bisa melibatkan lebih dari 100 orang dalam proses produksi, sementara pekerja batik bisa mendapatkan penghasilan sekitar 125.000 hingga 200.000 per hari dengan waktu kerja sekitar 7 jam. Erika.
1: Oke, baik, terima kasih Ilham. Sebelumnya ada Angga Sandi, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas,

Tetap hati-hati dan juga waspada ya, Seru Cakra, dimanapun Anda berada. Kabarkan selalu dengan kami perubahan cuaca maupun kondisi arus lalu lintas yang ada di sekitar Anda.

0: Seruja Krab, Presiden Prabowo Subianto hari ini melantik Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia atau Watim Pres di Istana Negara Jakarta Jumat 2 Oktober 2026. Dalam pelantikan tersebut, Pratikno menjabat sebagai Ketua Watim Pres dan Hatta Rajasa sebagai Wakil Ketua, sementara anggota berjumlah 24 orang. Pelantikan tersebut digelar berdasarkan Kepres 107P tentang pengangkatan keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia. Ada 24 anggota Seru Cakra dengan ketua ada Pratikno dan wakil ketua dipegang oleh Hatta Rajasa. Ada 26 nama yang dipilih langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai penasihatnya, tersebut berasal dari berbagai latar keahlian, profesi, afiliasi politik, serta organisasi keagamaan dan kebudayaan. Penetapan 26 anggota Watim Pres tersebut termasuk untuk posisi ketua, wakil ketua, dan sekretaris, merujuk pada keputusan Presiden nomor 107P tentang pengangkatan anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia. Untuk informasi lengkapnya, Seru Cakra, Anda bisa kunjungi website kami di cakrakrisna.com. Saya coba cek informasi ke Ilham.
1: Pemerintah kembali menyiapkan bantuan subsidi upah atau BSU pada kuartal keempat 2026. Bantuan diberikan sebesar Rp300.000 per bulan selama 3 bulan, sehingga total yang diterima pekerja mencapai Rp900.000 dan diberikan sekaligus. Program ini ditargetkan untuk sekitar 13,3 juta pekerja. Untuk persyaratan penerima BSU 2026, pemerintah masih menyiapkan ketentuan teknis, namun jika mengacu pada pelaksanaan sebelumnya, penerima merupakan pekerja yang terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan memiliki upah maksimal Rp3.500.000 per bulan, serta bukan ASN, TNI maupun Polri. Syarat tersebut masih menjadi acuan dari program sebelumnya dan belum bisa disebut sebagai ketentuan final BSU 2026. Masyarakat diminta berhati-hati terhadap informasi atau tautan pencairan yang tidak resmi. Untuk perkembangan terbaru, pekerja dapat memantau kanal resmi Kementerian Ketenagakerjaan dan laman BSU Kemenaker. Mekanisme pengecekan penerima BSU 2026 juga masih menunggu pemberian resmi dari pemerintah. Erika.
0: Baik, lanjut ke Angga.
2: Baik Erika, kami terima informasi dari Bapak Bambang. Beliau berada di Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi. Ini mengabarkan terjadi kemacetan panjang di jalur Caruban Ngawi yang ekornya mencapai 2 km karena ada evakuasi laka lantas, yaitu kecelakaan yang melibatkan 2 truk box yang masuk ke sungai.
0: Oh, yang tadi diinfokan juga sedang evakuasi, jadi macet sekali itu ya.
2: Betul.
0: Oleh Pak Ahmad Juba tadi ya.
2: Betul, ini untuk evakuasinya masih
0: Berlangsung
2: ini Erika, hingga saat ini. Dan untuk kendaraan juga masih berhenti total. Ini karena masih dalam proses evakuasi. Terlihat banyak sopir yang turun untuk menunggu, dan juga ada yang beristirahat dulu di warung sekitar lokasi sembari menunggu untuk selesainya proses evakuasi.
0: Padahal
2: dengan kecelakaan
0: ini
2: tersebut.
0: Ini tadi sebelum maghrib ya?
2: Betul, tadi sekitar jam 5 kita terima informasi.
0: Jam 5 sore bahkan ya, sampai sekarang belum selesai ini.
2: Iya Erika, ini tadi kita terima informasi pada sekitar jam 5 sore ada proses evakuasi tersebut. Ternyata hingga jam 7:30 ini masih belum selesai juga.
0: Oh untuk mungkin evakuasinya. Karena ini ya, Pak, kendaraan truknya juga besar-besar seperti itu, pasti ada kendala yang dialami oleh petugas juga ya.
2: Betul, dan kita juga selalu doakan untuk petugas yang melakukan evakuasi juga diberikan kelancaran dalam mengevakuasi truk tersebut, karena juga berisiko besar ya, Rika.
0: Betul, berdampak dan juga pada pengguna jalan yang melintas di sana ya.
2: Betul, karena ini juga merupakan jalan utama, Erika, dari Madiun menuju ke Ngawi.
0: Betul.
2: Ini, jadi selain melintas di jalur tersebut, kita juga susah menemukan alternatifnya, Erika.
0: Kalaupun ada pasti jalurnya lebih sempit lah ya.
2: Betul.
0: Tidak selebar jalur utama.
2: Ada itu tidak bisa dilintasi oleh
0: kendaraan
2: truk besar,
0: Erika. Betul.
2: Sedangkan yang melintas di Karangjati tersebut, yaitu dominasi oleh kendaraan besar logistik antar kota, baik yang apalagi untuk di Karangjati cukup tinggi mobilitasnya. Untuk rute Jawa Timur hingga Jawa Tengah selalu melintas di kawasan Karangjati untuk jalur
0: tengah. Jadi para sopir pun akhirnya ya mau gak mau nunggu ya ini ya.
2: Betul, nunggu di
0: nunggu
2: lokasi.
0: Ada sampai yang turun kendaraan karena saking lamanya ya. Matiin aja untuk mesinnya dulu ya, duduk-duduk
2: sambil,
0: di pinggir jalan.
2: Sambil mendinginkan mesin, sambil istirahat ya Rika.
0: Iya, ini. Tapi akhirnya molor sampai ke tempat tujuan.
2: Padahal tadi jam 5 sore itu udah banyak yang turun dan juga sudah banyak yang istirahat, ada yang di warung, ada yang ditinggal sampai sekarang ya,
0: Rika,
2: ternyata.
0: Sampai sekarang. Itu sampai bosen kayaknya duduk-duduk di pinggir jalan ya.
2: Nah, betul
0: terlalu
2: sampai bosen
0: lama,
2: gak sih?
0: Iya.
2: Karena terlalu lama juga
0: betul,
2: loh. Sudah berapa jam, Rika?
0: Berapa ini?
2: Dari
0: tiga.
2: Jam 5. Tiga
0: hampir
2: jam lebih.
0: Tiga jaman, iya.
2: Hampir 3 jam. Dan kami juga masih berkomunikasi ini dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Ngawi, ada Ibtu Agus Haryanto terkait dengan kecelakaan tersebut, Erika. Dan kami juga masih menunggu terkait dengan data dan juga kronologi kecelakaan tersebut dan juga terkait dengan proses evakuasinya bagaimana. Ini kami juga masih terus berkomunikasi dengan Bapak Ibtu Agus Haryanto selaku Kanit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Dan jika ada informasi lebih lanjut akan kami sampaikan kembali, Erika.
0: Baik, terima kasih Angga. Sebelumnya ada Ilham Aditya, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ternyata proses evakuasi dua kendaraan truk di wilayah Karangjati Ngawi belum selesai hingga saat ini, seru Cakra. Antrian semakin panjang, banyak dari driver atau sopir kendaraan muatan yang menunggu di pinggir-pinggir jalan karena menunggunya sudah lama sekali, dari jam 5 sore sampai sekarang sudah jam setengah 8 malam belum juga normal untuk arus lalu lintas di Jalan Raya Karangjati Ngawi. Harap hati-hati apabila Anda melintas di sana, mungkin yang juga ada agenda melalui wilayah tersebut bisa mungkin jalur tol saja ya, bebas hambatan. Takutnya nanti kalau Anda menunggu di sana terlalu lama, kemudian juga terlalu larut malam seperti itu. Karena hingga saat ini juga belum pasti selesai evakuasi apakah masih lama atau sebentar lagi akan selesai. Belum kami terima update dari rekan-rekan unit Gakum Satlantas Polres Ngawi, karena kami juga terus komunikasi dengan rekan-rekan yang ada di unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Untuk Seru Cakra, mungkin malam hari ini menjumpai kewaspadaan di jalur lain, juga bisa Anda kabarkan ya di 0852 9001061.

0: Kemacetan panjang di jalur Caruban Ngawi Sedu Jakra mencapai 2 km karena ada evakuasi kecelakaan 2 kendaraan truk box yang masuk ke sungai. Semua kendaraan dari kedua arah berhenti total, tidak bisa melintas di wilayah Karangjati Ngawi karena hingga saat ini masih ada proses evakuasi tersebut. Belum kami ketahui pasti proses evakuasi akan selesai jam berapa, sehingga untuk Anda yang mungkin berencana melintas di jalur tersebut, kami sarankan untuk jalur tol saja agar perjalanan Anda tetap aman dan lancar. Saya cek informasi ke Angga.
1: Baik Erika, terkait dengan beberapa laporan dari pendengar, ada kecelakaan yang melibatkan dua truk di Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi, yang hingga saat ini para pendengar melaporkan terjadi kemacetan. Dan untuk kronologi kecelakaan dan juga untuk kondisi di sana saat ini, kita sudah tersambung dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Ngawi, ada Ibtu Agus Haryanto, Erika.
0: Baik, terima kasih Angga. Saya langsung sapa ada Ibtu Agus Haryanto. Beliau merupakan Kanit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Terkait dengan kecelakaan dua kendaraan truk di Karangjati Ngawi. Selamat malam Bapak.
2: Selamat malam Mbak Erika.
0: Angge, Bapak, kabarnya ada kecelakaan di Karangjati Ngawi. Sampai proses evakuasinya membuat arus lalu lintas tersendat untuk malam hari ini, betul nggak?
2: Betul sekali, saat ini telah dilaksanakan evakuasi. Untuk kendaraan, dua kendaraan sudah bisa naik. Cuman masih kita rapikan untuk muatannya. Setelah itu baru bisa kita geser ke pinggir jalan, seperti itu.
0: Jadi untuk hingga saat ini arus lalu lintas di jalur tersebut sudahkah kembali normal atau belum Bapak?
2: Untuk arus lalin sampai saat ini masih kita lakukan tutup total.
0: Oh, penutupan.
2: Jadi belum selesai penutupan total. Mungkin dalam waktu 30 menitan mungkin 30 sudah menit. Bisa dilewati lagi.
0: Baik, butuh waktu sekitar 30 menit lagi untuk arus lalu lintas di sana kembali normal, ya Bapak Agus.
2: Betul.
0: Bapak, ini ya, untuk kecelakaannya sebenarnya terjadi hari ini jam berapa, Bapak?
2: Untuk laka kejadiannya kemarin.
0: Oh, kemarin.
2: Untuk enggak kemarin, baru evakuasi kita laksanakan hari ini.
0: Kemarin
2: kita evakuasi. Ya.
0: Kemarin sekitar jam berapa, Bapak?
2: Sekitar jam 3:30 pagi.
0: Memang kecelakaannya melibatkan dua kendaraan truk tersebut, enggak?
2: Betul sekali, Bu.
0: Ada korban atau tidak, Bapak?
2: Untuk korban ada dua. Jadi saat ini korban masih dirawat di Rumah Sakit Widodo. Untuk korban keduanya luka ringan.
0: Keduanya luka ringan seperti itu. Dari kronologinya seperti apa, Bapak?
2: Untuk kronologinya, semula kendaraan wing box berjalan dari arah timur ke barat, dan kendaraan kol diesel, truk kol diesel berjalan dari arah barat ke timur. Karena kurang hati-hatinya kendaraan wing box sehingga oleng ke kanan dan menabrak belakang kendaraan kol truk, sehingga kedua kendaraan contoh ke parit seperti itu.
0: Untuk evakuasi hari ini kendalanya apa, Bapak? Kira-kira?
2: Untuk evakuasi kita gunakan kren dari Madiun, terus juga kendaraan derek dari Ngawi.
0: Mendatangkan kren dan juga kendaraan mobil derek ya?
2: Betul, karena untuk lokasinya juga lumayan dalam.
0: Berapa meter Bapak kira-kira?
2: Kira-kira sekitar 3 meteran.
0: Oh, 3 ya. Meteran. Ini yang tadi ya. Kabarnya kendaraan truk itu bermuatan. Bermuatan apa, Bapak?
2: Untuk kendaraan bermuatan bermuatan itu apa? Paket.
0: Oh, paket. Itu yang wing box.
2: Iya, paket. Iya.
0: Oh, kendaraan box. Nggih. Yang satu apakah juga bermuatan, Bapak?
2: Yang satu masih kosong.
0: Oh, kosong saja. Ya. Oke, betul. Baik. Ini nanti juga langsung dibawa ke Polres Ngawi, Bapak, kedua kendaraan.
2: Betul sekali. Oke. Nanti setelah kita evakuasi, mm-hmm. baru kita rapikan, baru kita geser ke pos banyak Polres Ngawi.
0: Oke, baik. Terakhir, Bapak, mungkin ada himbauan agar tidak ada kejadian serupa, monggo disampaikan.
2: Mungkin yang kami sampaikan kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih hati-hati bila mungkin sudah mengalami lelah maupun ngantuk, silakan lebih baik istirahat daripada terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan yang akan merugikan diri kita sendiri maupun pengendara yang lain, seperti itu.
0: Baik, terima kasih Bapak untuk waktunya, informasi serta himbauan yang sudah disampaikan. Saya selalu Bapak, selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat malam.
2: Selamat malam, Mbak Erika. Makasih.
0: Baru saja ada Ibtu Agus Haryanto, Kanit Gakum Satlantas Polres Ngawi, terkait dengan kecelakaan dua truk di Karangjati Ngawi yang menyebabkan arus lalu lintas hingga malam hari ini karena proses evakuasinya cukup padat ya, bahkan antrian kendaraan mencapai 2 km. Sekitar 30 menit lagi ya, arus lalu lintas insya Allah di jalur Karangjati Ngawi akan dibuka normal. Harap bersabar untuk Anda yang mungkin saat ini terjebak kemacetan di jalur tersebut.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Sering dianggap penyakit yang biasa, kolesterol ternyata harus diantisipasi dan diobati. Kolesterol adalah lemak yang diproduksi oleh tubuh dan juga berasal dari makanan hewani. Kolesterol membantu tubuh memproduksi vitamin D, sejumlah hormon, dan asam empedu untuk mencerna lemak. Dalam kadar yang sesuai, ini sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh dalam membantu membangun sel-sel baru agar tubuh manusia tetap bisa berfungsi secara normal. Selain itu, kolesterol juga dibutuhkan untuk proses pencernaan, produksi hormon, dan membentuk vitamin D. Namun, jika kadar kolesterol terlalu tinggi, maka hal tersebut berbahaya bagi tubuh karena akan menyebabkan berbagai penyakit dan komplikasi. Untuk membantu mengatasinya, tidak perlu ribet. Bisa menggunakan paket nutrisi herbal Nariah CA, Gester, dan DM. Nutrisi herbal Nariah dibuat dari 100% racikan bahan herbal berkualitas dan bermanfaat untuk kesehatan tubuh.
0: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Baik, Seru Jakra, menit ke 54 lepas dari jam 7 malam. Cek informasi ke Ilham.
1: Saya terima informasi dari Ibu Novita yang melintas di Gayam Gura, menginformasikan arus lalu lintas cukup padat, didominasi oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Satu lagi informasi dari Bapak Joko, melintas dari arah Kertosono menuju ke Kota Kediri, sekarang sampai di Simpang 5, di Simpang Semampir, menginformasikan arus lalu lintas juga cukup padat, namun tidak ada kemacetan, cuaca juga bersahabat. Informasi terakhir dari Bapak Dodit, menginformasikan melintas dari Baron, arus lalu lintas juga cukup padat. Karena malam ini dari arah Surabaya juga ke Saradan ataupun di arah barat itu pastinya jalur provinsi cukup padat pada malam hari ini, Erika.
0: Oke, baik, lanjut ke Angga.
2: Ada informasi masuk disampaikan oleh Mbak Eni. Ini perjalanan dari Krian mau menuju ke Mojokerto dan saat ini sedang melintas di kawasan penambangan atau di dekatnya Balong Bendo. Dilaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi yang mengarah ke arah Mojokerto. Lalu ada Mas Ferdinand, ini perjalanan dari Surabaya mau pulang ke Jombang. Ini sudah sampai di bypass Mojokerto. Melaporkan untuk bypass Mojokerto, saat ini arus lalu lintasnya ramai lancar, dominasi oleh kendaraan yang mengarah ke barat atau arah ke Jombang. Dan juga sedang menunggu kereta melintas di bypass Mojokerto. Untuk antrean kendaraan di perlintasan kereta api bypass Mojokerto terpantau cukup panjang hingga sampai di sekitaran perempatan Kenanten atau sekitar 1 km dari perlintasan kereta. Lalu ada Mbak Dina, ini dari Diwek Jombang menuju ke Megalu, dan melaporkan untuk saat ini arus lalu lintasnya ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi. Ada informasi disampaikan oleh Mas Indra, perjalanan dari Bangkalan balik ke Nganjuk saat ini sudah sampai di kawasan Gedek karena ini lewat jalur alternatif dari Gedek Mojokerto. Dilaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi, dan juga dikabarkan banyak pengendara yang melintasi jalur alternatif untuk menghindari kepadatan di jalur utama, Erika.
0: Oke, baik, terima kasih Angga. Sebelumnya ada Ilham Aditya, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Akan melintas di mana, Seru Cakra? Kira-kira ada kewaspadaan apa di jalur yang akan Anda lalui? Anda bisa tanyakan juga ke gatekeeper ya, 0852 9001061.

Tidaklah seorang muslim menanam tanaman kemudian tanaman itu dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, kecuali baginya dengan tanaman itu adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Masih ada 1 jam terakhir ya Seru Cakra untuk hari ini. Sekarang sudah lepas dari jam 8 malam. Jadi untuk Anda yang belum bergabung bersama kami untuk hari ini, bisa bergabung melalui WhatsApp atau juga lain telepon 0852 9000 1061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi Herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi Herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi Herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Pacul, Bojonegoro. Juga bisa mendapatkan herbal nariah di Wiata Herbal Nariah Pacul, Bojonegoro. Lokasinya ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Tepat di sebelah utara SDN 1 Pacul, Bojonegoro, Timur Jalan.

0: Info Nganjo 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Batik Jaya Stamba terus didorong menjadi salah satu ciri khas Kabupaten Nganjuk. Motif ini mengangkat unsur sejarah daerah dan terinspirasi dari Prasasti Anjuk Ladang, sehingga memiliki nilai budaya sekaligus menjadi identitas Kabupaten Nganjuk. Pengembangan motif Jaya Stamba juga terus dilakukan agar dapat mengikuti perkembangan zaman. Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian mendorong para pelaku industri kecil dan menengah atau IKM batik agar tidak hanya mempertahankan produksi, tetapi juga meningkatkan kualitas dan memperluas pasar. Dengan inovasi motif, desain, dan pemanfaatan pemasaran digital, produk batik khas Nganjuk diharapkan dapat menjangkau konsumen yang lebih luas. Pengembangan batik Jaya Stamba bukan hanya soal menghasilkan produk fashion, tetapi juga menjaga identitas budaya Nganjuk agar tetap dikenal oleh generasi muda. Di sisi lain, semakin luas pasar batik lokal juga membuka peluang bagi perkembangan usaha dan ekonomi para perajin di daerah Kabupaten Nganjuk.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
3: Halo, selamat malam, kembali di program Jaring Radio bersama saya Intan Anggraini. Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin kembali menunjuk Stefanus Triadi Atmono sebagai pejabat sekretaris daerah Kabupaten Trenggalek. Selengkapnya disampaikan oleh Radio Krishna FM Trenggalek.
4: Penunjukan tersebut berlaku mulai 1 Oktober 2026 dan merupakan perpanjangan masa tugas untuk 3 bulan ke depan. Keputusan tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Trenggalek nomor 813/151/406/29/2026 tentang perpanjangan masa pejabat Sekda Kabupaten Trenggalek. Triadi sebelumnya juga menjalankan tugas sebagai pejabat Sekda sebelum masa tugasnya diperpanjang kembali. Kepala BKP SDM Kabupaten Trenggalek, Heri Yulianto, menjelaskan bahwa perpanjangan tersebut mulai berlaku pada 1 Oktober. Pemerintah Kabupaten Trenggalek juga menyiapkan proses rekrutmen untuk pengisian jabatan Sekda definitif. Saya Elia, melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
3: Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan penggeledahan di lingkungan Pemerintah Kota Madiun pada Kamis 1 Oktober 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Radio Krishna FM Madiun.
5: Kali ini penyidik menyasar kantor Dinas Perdagangan Kota Madiun di Jalan Salak, Kecamatan Taman. Penggeledahan merupakan bagian dari pengembangan penyidikan perkara yang berkaitan dengan Wali Kota Madiun nonaktif Maidi. Penyidik tiba di kantor tersebut sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat menggunakan 2 kendaraan. Area kantor kemudian ditutup selama proses penggeledahan berlangsung. Sementara sejumlah aparat melakukan pengamanan di sekitar lokasi. Penggeledahan tersebut menambah rangkaian tindakan penyidik KPK di Kota Madiun dalam beberapa hari terakhir. Kasus yang dikembangkan berkaitan dengan dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang dengan proses penyidikan masih berjalan. Saya Diana melaporkan dari Krishna FM Madiun.
3: Bupati Bojonegoro Setio Wahono melantik dan mengambil sumpah 111 pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada Kamis 1 Oktober 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Radio Krishna FM Bojonegoro.
6: Pelantikan berlangsung di Ruang Angkling Dharma Gedung PMK Bojonegoro dan mencakup pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator hingga pengawas. Dalam mutasi tersebut, 2 kepala dinas bertukar posisi. Luluk Alifah yang sebelumnya menjabat kepala dinas lingkungan hidup kini dipercaya sebagai kepala dinas sosial, sementara Agus Susetyo Hardianto yang sebelumnya menjabat kepala dinas sosial berpindah menjadi kepala dinas lingkungan hidup. Selain 2 pejabat pimpinan tinggi Pratama, terdapat 56 pejabat yang mendapat pengangkatan sebagai administrator dan 53 pejabat sebagai pengawas. Mutasi juga mencakup sejumlah camat, pejabat sekretariat daerah, rumah sakit daerah, lurah, serta pejabat pada perangkat daerah lainnya. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
7: Seorang pria berinisial S yang berumur 53 tahun, warga Kecamatan Wadas Lintang, Kabupaten Wonosobo, ditangkap polisi karena diduga melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya sendiri yang masih berusia 13 tahun. Selengkapnya disampaikan oleh Radio Krishna FM Wonosobo.
8: Kasus tersebut diungkap Polres Wonosobo dan disampaikan pada Kamis 1 Oktober 2026. Kasat Reskrim Polres Wonosobo, AKP Arief Kristiawan menyebut dugaan tindakan tersebut terjadi lebih dari sekali dengan kejadian pertama pada 2022 dan kembali terjadi pada 9 Juli 2026. Kasus tersebut mulai terungkap setelah korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada sang ibu pada 13 Agustus 2026. Pihak keluarga kemudian melaporkan perkara tersebut ke Polres Wonosobo. Setelah melakukan penyelidikan dan memperoleh sedikitnya 2 alat bukti, penyidik menetapkan S sebagai tersangka dan melakukan penangkapan pada 18 September 2026. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
7: Pemerintah Kabupaten Nganjuk menegaskan ketentuan batas usia perangkat desa dalam sidang lanjutan sengketa pemberhentian perangkat desa Sanggrahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada Kamis 1 Oktober 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Radio Krishna FM Nganjuk.
9: Menurut Samsul Huda, dalam persidangan juga terungkap adanya saksi dari pihak penggugat yang pernah menerima surat keputusan pengangkatan ulang tanpa mengajukan keberatan maupun gugatan. Pemkab Nganjuk menyatakan kebijakan pemerintahan daerah tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai batas usia perangkat desa. Sengketa tersebut berkaitan dengan pemberhentian perangkat desa Sanggrahan yang kini masih diperiksa di PTUN Surabaya. Kepala Desa Sanggrahan Hendria Trijatmiko dan Camat Gondang Bayu Istas hadir sebagai pihak tergugat dalam persidangan. Sementara itu, kuasa hukum penggugat Indra Nur Aziz menyatakan pihaknya menghadirkan saksi fakta untuk memberikan keterangan mengenai proses pemberhentian perangkat desa. Putusan atas perkara tersebut hingga kini belum dijatuhkan dan masih menjadi kewenangan Majelis Hakim PTUN Surabaya. Saya Siska melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
7: Pemerintah Kabupaten Lumajang terus melakukan perbaikan jalan rusak secara bertahap dengan memprioritaskan ruas yang mengalami kerusakan berat. Selengkapnya disampaikan oleh Radio Krishna FM Lumajang.
10: Sejumlah ruas jalan menjadi sasaran penanganan melalui Program Infrastruktur Jalan Daerah atau IJD. Bupati Lumajang Indah Amperawati menjelaskan bahwa ketika dirinya bersama Wakil Bupati Yuda Aji Kusuma mulai menjabat, masih terdapat banyak ruas jalan yang mengalami kerusakan, termasuk jalan yang telah berusia lebih dari 15 tahun. Pemerintah kemudian melakukan perbaikan berdasarkan kemampuan anggaran daerah. Pada 2025, terdapat sekitar 20 ruas jalan yang masuk anggaran perbaikan melalui perubahan APBD. Pada 2026, sekitar 20 ruas kembali dianggarkan ditambah 1 ruas panjang di Rowo Kangkung. Ruas Tempe sampai Gesang serta sebagian Gesang sampai Tumpeng juga ditargetkan selesai pada tahun ini. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
7: Polresta Pati memberikan edukasi mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan kepada sekitar 80 guru dan tenaga pengajar SMK Negeri 2 Pati. Selengkapnya disampaikan oleh Radio Krishna FM Pati.
11: Kegiatan tersebut berlangsung di Aula SMK Negeri 2 Pati pada Rabu 30 September 2026. Dalam kegiatan tersebut, perundungan tidak hanya dipahami sebagai kekerasan fisik. ejekan, pengucilan, hingga penyebaran rumor juga dapat menjadi bentuk perundungan yang berdampak terhadap siswa. Materi diberikan untuk meningkatkan pemahaman guru mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah. Kapolresta Pati melalui PS Kasih Hukum Polresta Pati, Ibda Wijisari, dan PS Kasubasi Luhkum Sikum Polresta Pati, Aibtu Yayuk Supriyati, menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut. Kepala SMK Negeri 2 Pati Wijanarko juga hadir dalam kegiatan yang ditujukan untuk memperkuat peran sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman. Puspita Krisna FM Pati.
7: Tanggal 1 Oktober 2026 menjadi 4 tahun peringatan tragedi Kanjuruhan di Kabupaten Malang. Selengkapnya disampaikan oleh Radio Krisna FM Malang.
12: Tragedi yang terjadi setelah pertandingan Arema FC melawan Persebaya Surabaya pada 1 Oktober 2022 tersebut menewaskan 135 orang dan meninggalkan duka mendalam bagi keluarga korban serta masyarakat Malang Raya. Pada peringatan tahun ini, Arema FC bersama keluarga korban, Aremania, dan tokoh agama menyiapkan rangkaian doa bersama. Salah satunya Munajat Akbar bertajuk Doa untuk Munawak yang dijadwalkan berlangsung di halaman Stadion Kanjuruhan pada malam 1 Oktober. General Manager Arema FC, Muhammad Yusrinal Fitriandi menyebut, manajemen juga menggelar tahlilan dan santunan anak yatim di kandang singa. Selain mengenang para korban, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya klub dan masyarakat untuk terus merawat ingatan terhadap tragedi, sekaligus menghadapi dampak sosial dan psikologis yang masih dirasakan selama 4 tahun. Rizka Aprilina, Krisna FM, Malang.
7: Program Kampung Kambing yang dijalankan PT Multi Harapan Utama di Dusun Tudungan, Desa Jembayan Tengah, Kecamatan Lowakulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, meraih penghargaan dalam CSR dan PDB Award 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Radio Krisna FM Lowakulu Kutai Kartanegara.
13: Penghargaan diberikan pada

0: mandiri dan berkelanjutan. Ketua Kelompok Ternak Lestari, Nyoman, juga menjadi salah satu penggerak program, termasuk pemanfaatan kotoran kambing sebagai pupuk organik untuk lahan hortikultura masyarakat. Saya Tata melaporkan dari Krisnalokulu, Kalimantan Timur.
1: Pemerintah Kota Samarinda memperkuat pengelolaan data sebagai dasar penyusun kebijakan pembangunan. Selengkapnya disampaikan oleh Radio Krisna FM Samarinda.
2: Hal tersebut dibahas dalam Forum Satu Data Kota Samarinda tahun 2026 yang digelar di Arutala Ballroom Baperida Jalan Dahlia pada Rabu 30 September 2026. Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuhri menekankan pentingnya data yang akurat, mutakhir, dan terpercaya. Menurut pemerintah kota, data dibutuhkan untuk menentukan berbagai prioritas pembangunan, mulai dari kebutuhan infrastruktur, jalan, hingga investasi pendidikan dan program pembangunan lainnya. Forum tersebut mengusung tema data berkualitas untuk pertumbuhan ekonomi, SDM unggul, dan infrastruktur yang berkelanjutan. Penguatan tata kelola data diharapkan dapat membantu perangkat daerah menghasilkan kebijakan yang lebih tepat berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat Samarinda. Saya Nona melaporkan langsung dari Krisna FM Samarinda.
1: Peringatan Hari Sungai Sedunia di kawasan wisata Sungai Maron, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan, pada Rabu 30 September 2026 diisi dengan kegiatan pelestarian lingkungan. Selengkapnya disampaikan oleh Radio Krisna FM Pacitan.
3: Kegiatan tersebut meliputi penanaman pohon dan pelepasan penisidat di kawasan yang dikenal sebagai salah satu destinasi wisata dengan ekosistem sungai yang penting. Kegiatan dihadiri Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air Kementerian Lingkungan Hidup Tulus Laksono, Bupati Pacitan Indra Tanur Bayuaji, serta Direktur Utama PT PLN Nusantara Power, Uli Firmansyah. Selain pelepasan benih sidat, kegiatan juga diisi dengan prosesi puja toyo dan penanaman pohon untuk menjaga keberlanjutan lingkungan Sungai Maron. Tulus Laksono menekankan pentingnya menjaga kelestarian sumber air hingga kawasan hulu, termasuk melalui perawatan hutan dan vegetasi. Sementara Uli Firmansyah menyampaikan bahwa pengembangan potensi wisata Sungai Maron perlu berjalan bersama konservasi lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Rati Anggraini, Krisna FM, Pacitan.
1: Demikian program Jaring Radio, saya Intan Anggraini, sampai jumpa.
4: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krisna FM Bojonegoro, Radio Krisna FM Pacitan, Radio Krisna FM Lumajang, Radio Krisna FM Malang, Radio Krisna FM Wonosobo, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krisna FM Pati, Radio Krisna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krisna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Seru Cakra, unit pelaksana teknis UPT Taman Hutan Raya Tahura Raden Suryo menyatakan penanaman ulang tanaman endemik cemara gunung di kawasan tersebut sebagai bagian upaya pemulihan ekosistem setelah kebakaran beberapa waktu lalu akan dilakukan saat musim hujan. Agustu Ningsias Marini, Kepala UPT Tahura Raden Suryo, mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan BMKG untuk mengetahui perkembangan kondisi musim. Kejadian kebakaran di kawasan Tahura Raden Suryo beberapa waktu lalu melanda sejumlah area termasuk Gunung Arjuna dengan luas area terdampak sekitar 600 hektar lebih. Pihaknya saat ini telah menyiapkan bibit sejumlah jenis tanaman endemik siap tanam seperti cemara gunung dan ficus. Ia memastikan bibit tanaman tersebut akan ditanam di area terdampak sebagai langkah memulihkan ekosistem saat musim hujan tiba. Saat ini masih fokus melakukan upaya antisipasi terulangnya kejadian kebakaran melalui penguatan aktivitas patroli untuk menyisir setiap area di kawasan Tahura Raden Suryo untuk meminimalkan potensi munculnya titik panas atau hotspot. Patroli yang dilakukan petugas juga dilaksanakan pada malam hari dan apabila dimungkinkan tim lapangan membuat sekat bakar. Selain kebakaran, upaya ini juga bertujuan mengantisipasi adanya aktivitas ilegal di seluruh lokasi Tahura Raden Suryo pada malam hari. Dapatkan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami cakrakrishna.com. Saya cek informasi dulu ke Ilham.
1: Saya dapat informasi dari Bu Aisyah Jombang. Malam Mbak Erika yang cantik, Mas Ilham dan Mas Angga, begitu katanya. Malam
0: selamat
1: juga
0: malam.
1: Bu Aisyah.
0: Bu Aisyah mendengarkan ya malam ini.
1: Iya betul. Beliau menginformasikan bahwa di Jombang Jogoroto arus lalu lintas ramai, cukup padat, kendaraan juga didominasi oleh pribadi, begitu.
0: Okay.
1: Dengan cuaca yang cukup cerah katanya, tidak hujan.
0: Tidak hujan, alhamdulillah bersahabat. Tidak gerah ya?
1: Tidak gerah. Malam ini sejuk gitu cuacanya.
0: Malam hari ini sejuk, berarti berangin.
1: Betul, berangin sekali. Di Nganjuk ini kan kota angin juga, dikabarkan oleh Bapak Suryo juga cukup sejuk hawanya begitu.
0: Sejuk, alhamdulillah ya, enak untuk istirahat.
1: Betul,
0: kalau sejuk
1: enak
0: seperti ini.
1: Tidak panas seperti ketika pagi dan siang tadi begitu.
0: Betul, kalau siang sekarang kan panas sekali. Alhamdulillah kalau malamnya sudah sejuk ya, untuk istirahat enak.
1: Betul sekali. Beralih ke informasi lain, informasi pangan di daerah Jawa Timur hari ini tidak ada kenaikan dan cenderung stabil seperti di tanggal 1 Oktober 2026 kemarin. Informasi masuk lagi dari Pak Hendy yang sedang melakukan perjalanan dari arah Ngeronggot menuju ke Kertosono, saat ini sudah sampai di Tembarak. Menginformasikan arus lalu lintas lancar, cuaca juga cukup cerah, kendaraan juga didominasi oleh pribadi. Satu lagi informasi terakhir dari Pak Bakti, perjalanan dari Maospati Magetan menuju ke Kediri saat ini sudah sampai di terminal bus Anjuk Ladang Nganjuk. Arus lalu lintas juga dikabarkan cukup lancar, tidak ada kendaraan berat dan cuaca juga cukup cerah, Erika.
0: Oke, baik, lanjut ke Angga.
2: Baik, ada informasi masuk disampaikan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Nganjuk. Ini terjadi lagi-lagi ya Erika, kebakaran rumpun bambu. Sering terjadi ya di bulan-bulan ini Erika. Ini untuk tepatnya di belakang pabrik New Era, Desa Melorah, Kecamatan Rejoso. Dengan kejadian pada jam 5 lewat 17 menit sore tadi dan sudah ditangani damkar jam 5 lewat 20 menit hingga selesai pada jam 8 malam lewat 15 menit tadi. Dan ini untuk informasi kebakaran pertama diketahui oleh petugas satpam pabrik New Era. Dan untuk penyebabnya diduga adanya pembakaran sampah. Dan kronologi disampaikan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Nganjuk, yaitu sisa pembakaran sampah di lahan samping rumpun bambu yang kemudian ditinggalkan tanpa disadari bahwasannya masih terlihat bara api, dikarenakan kondisi angin yang cukup kencang mengakibatkan percikan api dan merambat ke rumpun bambu di sekitarnya. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun untuk kerugian material diperkirakan mencapai sekitar Rp500.000. Lagi-lagi ini kebakaran rumpun bambu ya Erika. Ini iya, sering terjadi ya, karena ini masih juga musim kemarau.
0: Iya, berangin juga.
2: Nah, berangin juga. Jadi harap waspada ya untuk seluruh cakra yang sedang membakar sampah dan sebagainya, dan tidak membuang puntung rokok sembarangan. Tadi kita juga terima informasi di Trenggalek, Tulungagung juga terjadi kebakaran ya Erika. Bahkan di hari yang sama ada beberapa kejadian kebakaran rumah. Lalu kita beralih ke informasi lain. Ini ada informasi disampaikan oleh Bapak Rio. Perjalanan dari Jombang menuju ke Nganjuk saat ini via jalur utama atau jalur arteri melintas di Bandar Kedungmulyo. Dilaporkan untuk Bandar Kedungmulyo saat ini arus lalu lintasnya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Lalu ada Bapak Mamat, perjalanan dari Kunjang menuju ke Nganjuk saat ini sudah sampai di Sukomoro. Melaporkan untuk Sukomoro arus lalu lintasnya lancar dan juga tidak ada halangan. Kita juga terima informasi dari Bu Novita Nirmala selaku Humas Basarnas Surabaya. Ini terkait dengan KM Virgo ya Erika. Ini ada rincian sementara data terbaru. Ada 108 orang selamat dan 80 orang meninggal dunia. Sementara untuk yang masih dalam pencarian ini ada 55 orang Erika. Dan ini operasi SAR juga masih terus dilaksanakan oleh tim SAR gabungan dengan mengoptimalkan seluruh unsur sarana yang tersedia, baik melalui pencarian di laut maupun penyisiran melalui jalur darat. Dan ini ada rekap sementara. Jumlah manifest awalnya 243 orang. Untuk korban ditemukan ada 188 orang. Korban selamat 108 orang, dengan korban kondisi meninggal dunia ada 80 orang, dan untuk masih dalam pencarian ada 55 orang, Erika.
0: Oke, baik, terima kasih Yangga. Sebelumnya ada Ilham Aditya, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakrakrisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talkshow Meja Hijau Radio Cakrakrisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakrakrisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakrakrisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakrakrisna.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Museum Anju Ladang Anju. Museum Anju Ladang berada di Jalan Raya Gatot Subroto, Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Museum Anju Ladang dibangun pada tahun 1996 sebelum sepenuhnya dialihfungsikan sebagai museum. Bangunan ini dulunya dijadikan sebagai kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk. Setelah tahun 2003 berfungsi sepenuhnya sebagai Museum Daerah Kabupaten Nganjuk. Museum Anju Ladang menyimpan semua peninggalan benda cagar, budaya, dan penemuan di Kabupaten Nganjuk. Museum Anju Ladang bagian depan berbentuk joglo yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan prasasti Anju Ladang. Di bangunan tengah atau induk difungsikan sebagai penyimpanan arca-arca, benda-benda bersejarah lainnya seperti guci, mangkok, wayang kulit, genta, topeng, dan lain sebagainya. Memasuki gedung museum, kita bisa melihat berbagai arca yang terbuat dari batu terjajar rapi. Di dekat arca-arca tersebut juga terdapat informasi yang bisa kita baca. Sebagian arca ada yang juga diletakkan di dalam kaca. Di Museum Anju Ladang kita bisa melihat sebuah boneka khas Kota Nganjuk bernama Rara Bengok. Boneka ini ternyata dulunya sering digunakan untuk perlengkapan sesajen para perias temanten putri. Para perias temanten tambah percaya diri kalau ditemani dengan boneka ini. Bahkan ada yang meminta bantuan kepada boneka ini agar riasannya berhasil dan pengantin putri lebih terlihat cantik. Selain melihat-lihat koleksi benda yang ada di Museum Anju Ladang, kita bisa memanfaatkan gazebo untuk bersantai. Duduk-duduk manis sambil menikmati sejuknya semilir

0: Polisi menetapkan 4 tersangka atas kasus kecelakaan kapal Virgo Transport 8 dan mereka akan dijerat Undang-Undang Pelayaran dengan ancaman penjara paling lama 10 tahun. Sebelumnya, kasus ini ditangani oleh penyidik gabungan Polda Kalsel yang terdiri dari Direktorat Kriminal Umum, Direktorat Kriminal Khusus, Direktorat Polisi Perairan, dan juga Polresta Banjarmasin. Kemudian diambil alih dan ditangani oleh penyidik Korpolairut Baharkam Polri. Salah satu tersangka diantaranya adalah Arief Yunianto selaku nakoda kapal tersebut. Direktur Krimsus Polda Kalsel Kombes Pol Sigit Haryono menyampaikan selain nakoda ada 3 orang lainnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Ada agen PT Virgo Karya Shipping, ada manajer cabang, dan juga manajer operasional. Jadi totalnya ada 4 tersangka. Dari 4 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, baru nahkoda kapal yang dilakukan penahanan di Rutan Polda Kalsel. Yang 1 ditahan dan yang 3 ini baru akan dikirim surat pemanggilan pemeriksaan sebagai tersangka. Keempat tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang Pelayaran dengan ancaman kurungan paling lama 10 tahun penjara dan denda 1,5 miliar. Pasal 302 nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Sebelumnya, Sriwijaya kapal motor Virgo Transport 8 membawa 243 penumpang mengalami insiden kecelakaan di perairan Kalsel saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin. Hingga hari ke-18 pencarian, atau tepatnya tanggal 30 September, ada 108 orang ditemukan. Di antaranya, ini 108 orang ditemukan selamat, 78 meninggal, dan 57 lainnya masih dalam pencarian. Pencarian terhadap korban saat ini memasuki hari ke-20, hari Jumat 2 Oktober 2026. Sejauh ini, DVI Bidokes Polda Kalsel telah berhasil mengidentifikasi 63 jenazah korban. Untuk selengkapnya, Anda bisa dapatkan informasi tersebut dengan mengunjungi website kami, cakrakrisna.com. Saya kembali mengingatkan ya, Seru Cakra, hari ini Jumat, besok hari Sabtu, akan ada Sabtu Bersyukur di halaman studio Radio Cakra Krisna, jam 5:30 pagi hingga selesai. Jadi jangan lupa hadir apabila lokasi Anda mungkin berdekatan dari lokasi studio kami yang berada di wilayah Kalianyar, Ngronggot, Nganjuk. Saya cek informasi dulu ke Ilham.
1: Informasi masuk dari Pak Doni yang perjalanan dari Mospati menuju Nganjuk saat ini sudah sampai di Sukomoro. Arus lalu lintas dikabarkan lancar, cuaca juga cukup bersahabat didominasi oleh kendaraan pribadi. Informasi masuk lagi dari Bu Ike menginformasikan arus lalu lintas di depan Polsek Kertosono cukup ramai. Perjalanan dari arah Pacan Rowo menuju Madiun juga arus lalu lintas cukup lancar. Satu lagi informasi dari Bu Dewi menginformasikan arus lalu lintas di perempatan Kertosono juga ramai tadi. Perjalanan dari Ngronggot menuju Padian Rowo juga cukup ramai dan didominasi oleh kendaraan roda 2. Satu lagi informasi terakhir dari Bapak Beni, perjalanan dari Plimping menuju ke Kertosono saat ini sudah di sampai perempatan Kertosono juga mengabarkan informasi lancar dan didominasi oleh kendaraan roda 2. Satu lagi informasi terakhir dari Pak Heru, perjalanan dari Ngronggot menuju ke Tembara. Menginformasikan arus lalu lintas juga cukup lancar dan cuaca bersahabat.
0: Baik, Erika. Lanjut ke Angga.
2: Baik Erika, ada pesan masuk ini disampaikan oleh Bapak Irfan. Ini perjalanan dari Nganjuk Kota mau menuju ke Mojoagung, ini masih melintas di Simpang Mengkreng Dilaporkan untuk di Simpang Mengkreng saat ini arus lalu lintasnya ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi. Dan juga ini terjadi peningkatan volume kendaraan yang dari arah Jombang ke Nganjuk atau ke Kediri. Ada Bapak Joni, ini beliau berada di Pelemahan. Melaporkan untuk di Buku Pelemahan, Kabupaten Kediri, ini arus lalu lintasnya lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi, dan cuaca pada malam hari ini cukup bersahabat. Ada Ibu Ninis, ini beliau perjalanan dari Peserut atau Peserut Kecamatan Sukomoro menuju ke Bagor Kulon. Saat ini melintas di kawasan Terminal Anjuk Ladang atau depan terminal, ini arus lalu lintasnya dilaporkan lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi saja. Dan juga untuk anginnya tidak terlalu kencang di Nganjuk pada malam hari ini. Lalu ada Bapak Fahri, ini di Ororobo, Kota Madiun, mau menuju ke Wilangan. Saat ini masih melintas di kawasan Kaligunting Madiun atau Caruban. Ini melaporkan untuk arus lalu lintasnya lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi. Dan untuk antrean di rel kereta api Kaligunting, ini tidak terlalu panjang, hanya beberapa kendaraan saja yang sedang menunggu kereta melintas. Ada satu lagi tambahan pesan masuk, ini dikirimkan oleh Bapak Bejo. Ini beliau berada di Rejoso Nganjuk atau di Sambikerep. Ini mau menuju ke Pace. Saat ini masih melintas di kawasan Ngerengket, melaporkan untuk arus lalu lintasnya lancar, dominasi kendaraan pribadi, Erika.
0: Terima kasih Angga, sebelumnya ada Ilham Aditya, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krisna.

Seru Cakra, terima kasih untuk kebersamaannya di hari ini. Luar biasa ya informasi yang telah kami terima, sudah kami unggah juga ke akun Facebook maupun juga website kami. Jangan lupa follow, jangan lupa ikuti agar Anda terus update berbagai informasi dari berbagai wilayah. Sudah hampir masuk di jam 9 malam. Seru Cakra, saya Rika dan rekan-rekan di Gatekeeper, ada Ilham Aditya serta Angga Sandi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Goa Putri Ayu Nganjo. Satu lagi tempat wisata alam yang indah di Kabupaten Nganjo, namanya Goa Putri Ayu. Berlokasi di Dusun Balo, Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso Nganjo, Goa Putri Ayu berjarak sekitar 15 km dari pusat kota Nganjo. Tepatnya di kawasan hutan jati milik Perhutani. Di tepi jalan, pengelola sengaja memasang spanduk besar sebagai tanda gerbang masuk objek wisata. Sebagai kawasan hutan yang berada di Resort Pemangku Hutan atau RPH Balo, akses jalan memang masih terjal, berjarak sekitar 1 km dari tepi jalan raya Nganjuk Bojonegoro. Kita harus ekstra hati-hati sebab selain terjal, jalan juga berbatu. Meski begitu, pemandangan hutan jati membuat suasana perjalanan menuju Goa Putri Ayu tetap menyenangkan. Sebelum masuk ke goa, Perhutani telah menyiapkan loket karcis. Tiket masuknya terjangkau. Untuk menuju ke mulut goa, pengunjung harus menaiki sejumlah anak tangga. Sepanjang jalan di sekitar tebing, kita dapat menikmati beberapa keindahan mulut goa. Namun, karena lubangnya sempit, tidak bisa dimasuki sampai ke dalam. Total ada 6 mulut goa yang ditemukan, mulai dari goa pertapaan sampai peristirahatan. Di area Goa Putri Ayu juga terdapat grojokan yang terdiri atas 7 tingkat. Sumbernya berasal dari mata air Ubalan. Jadi semuanya alami. Sementara lokasi grojokan Putri Ayu tidak jauh dari goa. Letaknya berada di tepian goa menuju jalan keluar. Menurut cerita, Goa Putri Ayu memiliki kisah sejarah masa lalu. Dulu, di goa ini menjadi tempat pertapaan para Senopati Prabu Angling Dharma dari Kerajaan Molopati Bojonegoro. Para panglima perang tersebut sengaja bersemedi di goa-goa untuk menambah kesaktian. Oleh karena itu, pengelola sengaja memberikan nama-nama di setiap mulut goa. Jika goa untuk pertapaan, maka dinamakan pertapaan. Tetapi ada pula yang digunakan untuk peristirahatan. Udaranya sejuk dan alami. Pada masa penjajahan, fungsi Goa Putri Ayu berubah sebab para gerilyawan yang berjuang melawan penjajah Belanda memanfaatkannya sebagai tempat persembunyian. Hal ini dilakukan untuk menghindari kejaran para kompeni. Karena itu, sebelum mulut goa terbuka seperti sekarang, awalnya tertutup rapat oleh batu. Sebelum dikenal dengan nama Goa Putri Ayu, masyarakat menyebutnya Goa Baung karena masyarakat sering mendengar suara anjing. Sarana dan prasarana di tempat wisata kata Goa Putri Ayu ini juga terus diperbaiki. Saat ini, banyak masyarakat yang sering berkunjung ke Goa Putri Ayu, rata-rata warga sekitar Desa Sambikerep dan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Mereka penasaran ingin melihat goa yang terletak

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Katemi dari Ngantru, desa Sekaran, Pasiman, Bojonegoro. Sebelumnya terus saya ini sakit tulang kejepit Herbal Naria jenis CA sama Gester. Habis satu udah mulai ada perubahan. Herbal Naria obat pilihanku.

0: Cakrawala Budaya.
1: Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya di Amerika. Bahasa Jawa yang dituturkan di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari atas 5 dialek, yaitu 1. Dialek Solo Yogyakarta, 2.

Dialek Solo Yogya menyebar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadas Lintang, Kecamatan Wadas Lintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojo Tengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selomerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamprang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibandingkan dengan bahasa Jawa

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Cui Mie Malang. Apa itu Cui Mie Malang? Bagi pecinta kuliner, nama hidangan Cui Mie Malang pasti sudah sangat familiar. Hidangan mie ini disebut-sebut sebagai salah satu olahan asli dari Kota Malang. Pernah mencicipi lezatnya cui mie Malang? Seperti namanya, cui mie Malang merupakan olahan mie yang terkenal di Malang. Bila dilihat sepintas, cui mie Malang tidak begitu berbeda dengan mie ayam yang biasa kita jumpai di warung, depot, atau rumah makan. Meski begitu, tetap ada beberapa perbedaan antara olahan mie ayam dan cui mie Malang. Malang biasanya disajikan dengan taburan ayam yang dicincang halus dan dilengkapi oleh daun selada serta sawi. Rasa bumbu mie dan kuahnya cenderung gurih dan disajikan tanpa kecap manis. Rasa gurihnya berasal dari kaldu rebusan ayam, cincangan bawang putih, seledri, dan daun bawang. Sudah terbayang betapa lezatnya sajian yang satu ini. Jadi, pembeda paling mendasar antara cui mie Malang dan pangsit mie ayam adalah rasanya. Rasa cui mie Malang lebih gurih dan asin, sedangkan mie ayam cenderung manis. Kaldu cui mie Malang terbuat dari rebusan ayam, campuran bawang putih cincang, seledri, dan daun bawang. Nah, taburan ayam cincangnya diolah menggunakan bawang putih, kecap asin, minyak wijen, dan jahe. Di sisi lain, pangsit mie ayam terkenal punya cita rasa manis. Ini berasal dari potongan ayamnya yang dimasak menggunakan campuran kecap manis. Untuk rasa kaldu mie ayam sendiri cenderung tidak terlalu berbeda dengan cui mie Malang. Dari segi tampilan walaupun sepintas terlihat sama, ada beberapa hal yang membuat cui mie Malang dan mie ayam terlihat berbeda. Cui mie Malang biasanya disajikan menggunakan taburan ayam yang dicincang halus, lalu disajikan lengkap dengan selada, sawi rebus, dan terkadang tambahkan acar timun serta cabai. Kerupuk yang digunakan pada cui mie Malang adalah pangsit berukuran besar yang diisi dengan potongan ayam atau udang cincang. Sementara itu, mie ayam biasanya disajikan menggunakan potongan ayam dadu berwarna coklat pekat, lantaran dimasak menggunakan kecap manis. Mie ayam juga biasanya hanya dilengkapi oleh sawi rebus dan kerupuk pangsit tanpa isi. Di beberapa tempat, mie ayam biasanya juga disajikan dengan hidangan tambahan seperti ceker atau telur puyuh. Cui mie Malang bisa kita jumpai hampir di seluruh Kota Malang. Harganya pun sangat terjangkau. Semuanya lezat. Sudah siap berwisata di Kota Malang? Ayo kulineran ke Malang menikmati cui mie Malang.

saat batin butuh ketenangan. Terkadang, kita hanya perlu berhenti sejenak, menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita, dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Kamiani dan alamat saya di Dusun Sumbersari RT2 RW7 Desa Tempe Elor Kecamatan Tempe Lumajang. Saya menderita sakit lambung, asam urat, kolesterol, dan ambeien. Yang saya rasakan waktu sakit perut itu terasa kembung dan sering mual-mual. Saya mengkonsumsi Naria, CA, dan Gester. Saya mulai merasakan enak, ada perubahan setelah habis paket ketiga. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hatini. Alamat saya Gedangan, Pecekelan, RT3 RW6, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit kolesterol darah tinggi. Yang saya rasakan kepala pusing, terus kepala yang belakang ini pegel rasanya, terus badan-badan pada pegel semutan. Saya mengusung Lignaria jenis CA sama Gester. Kalau pagi sebelum makan, saya ambil air hangat seperempat gelas, saya tetesin 3 tetes, sekali minum sehari 3 kali. Saat minum Naria, alhamdulillah gak ada reaksi apa-apa. Belum habis 1 paket, alhamdulillah sekarang sudah stabil, langsung enak badan. Saya udah gak punya kolesterol lagi. Herbal Naria, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Tulung Agung yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun makanan khas Tulung Agung juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sesederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulung Agung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda, ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Sompil yang khas biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk puri, dan bisa ditambah sesuai selera, seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulung Agung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulung Agung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau tegalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulung Agung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat. Jangan lupa bahagia.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Pringjowo Nganjuk. Objek wisata air terjun Sedudo atau Roro Kuning mungkin sudah tak asing lagi. Panorama air terjun yang begitu elok ini terletak di lereng Gunung Wilis, di Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Namun, terdapat objek wisata lain yang tidak kalah eloknya dengan air terjun Sedudo, juga terletak di kaki Gunung Wilis, yaitu air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo terletak di Dusun Salam Judek, Desa Blongko, sekitar 10 km dari kantor Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Untuk menuju lokasi air terjun Pringjowo, selain jalan yang sudah beraspal, ada juga jalan yang cocok untuk para pecinta motor trail. Trek dengan tanah khas gunung yang agak gembur ini terletak di kawasan Banyu Towo. Banyu Towo sendiri diambil dari sebuah sumber air abadi di tempat tersebut yang merupakan sumber air kecil yang tidak pernah kering meskipun kemarau panjang melanda. Berdasarkan cerita warga, dahulu pernah ada desa tetangga mengalami kekeringan yang melanda hingga akhirnya warga dari desa tersebut meminta izin untuk meminta air dari Banyu Towo selama seminggu untuk mengairi sawah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelum sampai di lokasi air terjun Pringjowo, ada sebuah lokasi yang bernama Gumitir. Gumitir merupakan pos 1 atau peristirahatan pertama sekaligus tempat kita memarkir kendaraan. Bagi pengendara roda 2 masih bisa sampai di Gumitir, sedangkan untuk roda 4 cuma bisa sampai di Banyu Towo. Setelah Gumitir, kita bisa melanjutkan perjalanan menuju lokasi air terjun Pringjowo dengan berjalan kaki. Dari sini, kita harus berjalan kaki merambah hutan yang masih rimbun. Sesekali masih terlihat binatang hutan seperti kera, kijang, serta ayam hutan di sepanjang perjalanan. Diiringi suara garengpung atau sejenis serangga yang memiliki suara khas, kita akan dimanjakan dengan indahnya panorama hutan yang masih alami ini. Setelah berjalan di atas aliran sungai kurang lebih 500 meter, barulah kita bisa menemukan air terjun Pringjowo. Hawa dingin langsung terasa menusuk tulang ketika kita sampai pada radius 50 meter sebelum mencapai gerojokan air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo yang terletak di kawasan hutan Pringjowo, Gunung Wilis ini memiliki dua buah air terjun. Air terjun Pringjowo Ngisor atau Ngandap dan air terjun Pringjowo Ndhuwur atau Inggil. Untuk air terjun Pringjowo Ngandap memiliki tinggi sekitar 18 meter, sedangkan air terjun Pringjowo Inggil berbentuk zigzag atau berkelok dengan tinggi sekitar 30 meter. Karena harus melewati hutan bambu untuk bisa menjangkau air terjun ini, maka diberi nama Air Terjun Pringjowo. Hutan sekaligus air terjun ini pertama kali diberi nama Pringjowo oleh seorang penyebar ajaran agama Islam di Nganjuk yang bernama Syekh Abdul Hamid. Beliau merupakan murid dari Sunan Kalijogo.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Adaptatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Kusmiati, alamat lingkungan Kudi, RT 2 RW 5, Gunung Gedangan, Magersari. Saya menderita sakit emah dan asam lambung. Saya konsumsi Naria jenis CA sama Gester. Saya habis setengah, alhamdulillah sudah berkurang lah, alhamdulillah. Herbal Naria, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Dolala. Dolala adalah kesenian khas dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tarian ini merupakan peninggalan pada zaman penjajahan Belanda. Asal kata dolala adalah dari not do dan la, karena tarian ini diiringi hanya dengan alat musik dua nada menggunakan sepasang kenong. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, tarian dolala sekarang sudah diiringi dengan musik modern, yaitu keyboard. Lagu-lagu yang dimainkan pun bervariasi dan beragam. Penari dolala pada mulanya dilakukan oleh para lelaki, berseragam hitam dan bercelana pendek. Seragam ini menirukan seragam tentara Belanda pada zaman dahulu. Seiring waktu, muncullah generasi-generasi penari putri dengan disertai modifikasi-modifikasi seragam. Sekarang, keberadaan penari putra sangat jarang.

0: musik. Tingkah mereka bisa aneh-aneh dan lucu. Tarian Dolala saat ini sudah berkembang pesat, bahkan sudah menjadi brand image Kabupaten Purworejo. Bahkan, Dolala semakin populer di kalangan generasi muda.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Tapi tos lawan bu be.
1: Bentotan iki lho pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopi ne. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku winggo siji kurang ya bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah pak yo, pas di kantong.
0: Wes bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Mantap.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Gulitik Supriyadi, alamatnya Kagungan Kaligetas, Kepil, Wonosobo. Sakit saya, kepala pusing, lalu seluruh badan itu semua merasa sakit gemeter, lalu kaki semutan. Saya mengkonsumsi Nariah CA Gester.
2: Mulai merasakan ada perubahan setelah habis paket keberapa, Bu?
1: Setelah habis 5 botol. Herbal Nariah, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Parijoto Kediri. Air Terjun Parijoto secara administratif terletak di Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Saat sampai di Jalan Raya Mojo Kediri, cari keberadaan Pondok Pesantren Al-Falah. Dari Ponpes belok ke barat menyusuri jalan beraspal sejauh 12 km hingga sampai di Dusun Tumpak, Doro, Desa Pamongan, Mojo Kediri. Setelah itu, titipkan kendaraan di rumah warga. Kemudian, lanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Perjalanan awal terasa mudah karena jalur yang dilalui adalah jalur warga mencari rumput. Kita masih bisa sering menjumpai penduduk yang berlalu lalang, sehingga kita masih bisa bertanya-tanya. Setelah itu, mulai masuk hutan melalui jalan setapak agar bisa sampai di lokasi air terjun Parijoto. Di dalam hutan, ada banyak percabangan jalan, tapi yang meyakinkan hanya satu, yaitu jalan setapak yang sedikit lebar. Sepanjang perjalanan kita akan disuguhi pemandangan asri hutan lindung khas Gunung Wilis. Flora dan fauna yang masih alami membuat pikiran menjadi tenang dan fresh. Untuk menempuh perjalanan ini membutuhkan kondisi fisik yang prima, sebab medan yang dilalui menuju air terjun Parijoto ini akan menguras tenaga, memacu adrenalin dan menuntut konsentrasi. Sepanjang jalan setapak sejauh 3 km ini berupa jalan tanah terjal mengarah naik dan menuruni bukit. Di bagian kilometer akhir perjalanan akan diuji nyali naik dan turun bukit di tengah hutan lebat Gunung Wilis dengan kemiringan tanah di atas 60 derajat. Bahkan finishnya kita ditantang menuruni tebing batu setinggi 6 meter menggunakan tali tambang sebelum tiba di air terjun Parijoto. Namun, semua rasa lelah terbayar akan pemandangan indah air terjun Parijoto ini. Dingin dan sejuknya air langsung menyambut kaki ketika menapak. Begitu lega rasanya dan seakan seluruh beban terasa hilang saat berdiri di bawah derasnya air terjun Parijoto. Air terjun Parijoto memiliki ketinggian sekitar 40 meter. Air terjun Parijoto memiliki 3 tingkatan air terjun yang sangat indah. Batu-batu besar dan pohon raksasa berusia ratusan tahun menambah keindahan. Kalau musim hujan, debitnya cukup besar sehingga menciptakan hembusan angin dan air yang kuat. Air terjun tidak berasal dari sungai utama, melainkan berada di pinggir sungai. Sungainya melintang dari barat ke timur, air terjunnya berada di utara sungai. Nama Parijoto berasal dari sebuah legenda masyarakat. Pada zaman dahulu ada seorang wanita penjual jamu gendong yang tinggal di sekitar desa Pamongan. Suatu ketika, wanita penjual jamu tersebut berjualan jamu dengan berjalan kaki melewati kawasan air terjun dalam berjualan. Penjual jamu gendong tersebut membawa jamunya dan juga membawa bibit padi yang siap untuk ditanam. Namun, sewaktu melintas di kawasan air terjun, wanita tersebut terpeleset dan jatuh. Jamu yang digendongnya jatuh di sebelah utara air terjun, sedangkan bibit padinya jatuh di sebelah selatan air terjun. Sejak saat itu, air terjun yang berada di Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kediri ini diberi nama Air Terjun Parijoto dari kata pari yang berarti padi dan joto berarti sejengkal atau sedikit.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

saat batin butuh ketenangan. Terkadang, kita hanya perlu berhenti sejenak, menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita, dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: perjuangan bangsa.
1: Pangeran Diponegoro merupakan putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III dan R.A. Mangkarawati. Nama Islamnya adalah Abdul Hamid. Pangeran Diponegoro lahir dengan nama asli Raden Mas Ontowiryo pada 11 November 1785 di Yogyakarta. Setelah ayahnya naik tahta, Bendara Raden Mas Ontowiryo diwisuda sebagai pangeran dengan nama Bendara Pangeran Harya Dipanegara. Sejarah mencatat Perang Diponegoro yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro atau Perang Jawa dikenal sebagai perang yang menelan korban terbanyak dalam sejarah Indonesia, yaitu 8.000 korban serdadu Hindia Belanda, 7.000 pribumi, dan 200.000 orang Jawa, serta kerugian materi. Dalam kehidupan sehari-harinya, Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pribadi yang menyukai sirih dan rokok sigaret Jawa yang dilinting khusus dengan tangan, mengoleksi emas, dan berkebun.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Minarsi, alamat Kalang RT 3 RW 4 Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Saya pernah menderita sakit asam lambung dan sakit pinggang. Saya konsumsi Naria CA sama Gester. Setelah paket kedua, badan saya terasa enak. Herbal Naria obat pilihanku.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyani, alamat Ngembul, Desa Punggul RT 24 RW 7 Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Saya menderita sakit diabetes. Saya konsumsi Naria DM sama Gester. Sudah merasakan paket kedua Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Bolu klemben merupakan jajanan khas Banyuwangi yang sudah ada sejak dahulu kala. Biasanya bolu klemben disajikan dengan beragam bentuk seperti ikan, oval, atau bunga. Sebagai pecinta kuliner bolu, wajib banget mencicipinya. Bolu klemben merupakan bolu kering dengan rasa manis dan gurih. Biasanya disuguhkan kepada para tamu saat Idul Fitri. Selain itu, bolu klemben juga menjadi makanan khas yang disajikan ketika hajatan. Namun, kini bolu klemben menjadi oleh-oleh khas Kabupaten Banyuwangi. Klemben di Banyuwangi masih dibuat secara tradisional dengan dipanggang menggunakan tungku tradisional. Tungku dipanaskan menggunakan kayu bakar dan serabut kelapa. Bolu klemben biasanya dipanggang di tungku tradisional. Hasil pembuatan bolu klemben secara tradisional, hasil kuenya lebih matang sempurna dibandingkan pembuatan bolu klemben dengan cara modern memakai oven. Para pembuat bolu klemben biasanya mendapat resep secara turun-temurun. Proses pembuatan bolu klemben dimulai dengan memecahkan telur, lalu dikocok menggunakan mixer sampai mengembang. Selanjutnya menambahkan bahan-bahan lainnya, yaitu tepung terigu, gula putih, gula aren, garam, dan soda kue. Bahan-bahan ini kembali dikocok menggunakan mixer hingga lembut. Jadi, kemudian dipanggang menggunakan cetakan kue berbahan besi dan dipanggang di atas tungku. Setelah itu, tungku ditutup kembali menggunakan seng. Di atasnya diberi serabut kelapa yang telah dibakar. Dengan proses oven tradisional ini, adonan kue dalam cetakan mendapatkan panas dari bawah maupun atas tungku. Setelah itu, ditunggu sekitar 10 menit hingga matang dan siap untuk disajikan. Sebagai roti bolu kering, tekstur luar bolu klemben renyah, sementara bagian dalam bolu klemben lembut seperti bolu pada umumnya. Rasanya gurih dan manis, ditambah rasa dan aroma aren. Bolu klemben banyak dijual di pusat oleh-oleh. Saat hari biasa, peminat bolu klemben tidak terlalu banyak. Namun, saat bulan Ramadan, permintaan bolu klemben dipastikan pesanan meningkat. Ayo kulineran ke Banyuwangi, menikmati bolu klemben. Jangan lupa bahagia.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: perjuangan bangsa.
1: Serangan umum 1 Maret 1949 menjadi saksi perjuangan Tentara Negara Indonesia atau TNI melawan Sekutu Belanda di Yogyakarta. Mereka berhasil menguasai wilayah Yogyakarta meski singkat. Peristiwa ini juga melibatkan Museum Benteng Frederbrug. Waktu itu, pasukan Belanda hendak menguasai museum dan menjadikannya sebagai tempat untuk melawan penjajah. Saat itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang merupakan Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat mengirimkan surat kepada Letnan Jenderal Sudirman untuk meminta izin agar diadakan perang. Dalam peristiwa serangan umum 1 Maret 1949, Letnan Jenderal Sudirman memimpin operasi gerilya rakyat semesta. Pasukan menyingkir ke bukit, lembah, dan pelosok untuk menyusun rencana penyerangan balik. Dalam waktu singkat, Belanda berhasil mundur dan meninggalkan pos militernya. Bahkan, beberapa senjata yang dimiliki Belanda berhasil direbut tentara gerilya. Selanjutnya, tepat jam 12 waktu Indonesia Barat, Letnan Jenderal Sudirman memerintahkan pasukan untuk mengosongkan Yogyakarta dan kembali menuju pangkalan gerilya.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Kerajaan Kadiri. Meskipun demikian, tidak semua peninggalan sejarah yang ada di Kediri adalah peninggalan dari Kerajaan Kadiri. Candi Tegowangi misalnya. Candi Tegowangi adalah salah satu peninggalan Kerajaan Majapahit yang ada di wilayah Kediri. Secara administratif, Candi Tegowangi terletak di Dusun Candirejo, Desa Tegowangi, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri. Candi Tegowangi pertama kali dilaporkan secara tertulis oleh N.W. Hopperman, kemudian R.D.M. Verbeek, J. Knebel pada tahun 1902, dan P.J. Perquin pada tahun 1915. Candi Tegowangi menghadap ke barat, terbuat dari batu andesit. Keadaan candi ini telah runtuh dan hanya menyisakan bagian kaki candi saja. Bangunan yang bisa kita lihat saat ini merupakan hasil pemugaran pada tahun 1983 sampai 1984. Meski telah runtuh, sisa kemegahan candi Tegowangi ini masih dapat dinikmati dari reliefnya. Relief pada Candi Tegowangi terletak pada dinding kaki candi, menceritakan kisah Sudamala. Relief tersebut belum sepenuhnya terrealisasikan, baru separuh sisi barat, sisi selatan, dan sisi timur yang terpahat. Bagian akhir kisah Sudamala yang seharusnya berada pada dinding utara dan barat belum terpahat. Sudamala mengisahkan tentang Batari Durga dan para Pandawa. Kisah ini pada Candi Tegowangi dapat dibaca secara praswaya atau berlawanan arah jarum jam. Berdasarkan kisah Sudamala yang menceritakan tentang dewa-dewa Hindu, diduga Candi Tegowangi bercorak agama Hindu. Hal ini juga didukung dengan keberadaan yoni pada bilik candi. Ada pula yoni lain yang sekarang ditata berjajar dengan batu-batu reruntuhan candi yang tidak dapat dikembalikan ke posisi awalnya. Yoni merupakan penggambaran Dewi Parwati. Biasanya merupakan satu kesatuan dengan lingga, yaitu lambang Batara Guru atau Dewa Siwa yang menggambarkan penciptaan dalam agama Hindu. Sementara itu, meski telah diketahui bahwa Candi Tegowangi didirikan pada masa Majapahit, namun kapan tahun pendiriannya masih menjadi kajian para ahli. Dalam negara Kartagama, Tegowangi pernah disebut namun merupakan nama daerah, bukan nama bangunan suci. Pendapat populer menyatakan bahwa Candi Tegowangi didirikan untuk pendarmaan Bre Matahun yang merupakan kerabat Hayam Wuruk. Bre Matahun meninggal pada tahun 1310 Saka atau tahun 1388 Masehi. Pendapat ini didasarkan pada berita yang dimuat dalam kitab Pararaton. Berdasarkan berita Pararaton, tempat pendarmaan Bre Matahun di Tegowangi tersebut bernama resmi Kusumapura. Candi Tegowangi menempati sebuah area yang cukup luas dan terbuka. Area wisata arkeologi ini juga terawat dengan baik. Tidak terlihat sampah bertebaran kecuali daun-daun kering pepohonan dalam jumlah yang juga tidak terlalu banyak. Di halaman Candi Tegowangi terdapat beberapa arca, yaitu Arca Parwati Ardhanari, Garuda berbadan manusia, dan sisi candi di sudut tenggara. Nah, cukup menarik bukan? Ayo dolan ke Candi Tegowangi Kediri. Kita bisa cari tahu hal menarik yang bisa ditemukan di Candi Tegowangi ini.
1: Ayo dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.

0: lanjutkan kepada hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Qala al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidati fid darini amin ila anqal. Man dhanna infikaka lutfihi an qadarihi fadhalika likusuri nadharihi. Jika ada seorang menduga, orang di sini bukan semua orang. Orang di sini hanya orang beriman. Imam Ibn Athaillah As-Sakandari berbicara kepada murid-muridnya ini. Enggak ngajak bicara orang kafir di sini. Orang yang beriman kepada Allah kok punya dugaan dhanna infikaka lutfihi, terpisahnya, maksudnya tidak adanya kasih sayang Allah an qadari, di saat Allah memberikan satu ketentuan tentang musibah. Ini ada hubungannya dengan hikmah sebelumnya. Fadzalika likusuri nadhari, itu menunjukkan kalau dia itu adalah cara pandangnya masih tumpul, belum cerdas kepada Allah, belum kenal Allah, belum arif billah. Jadi begini, musibah, ujian yang Allah timpakan kepada seorang hamba, jangan sekali-kali engkau menduga kalau Allah sudah tidak berkasih sayang kepadamu. Dan jangan sekali-kali berprasangka buruk kalau itu tidak ada kenikmatan di balik itu semua. Sayyidina Umar bin Khattab berkata bahwa pertama kali aku kena musibah, misalnya sakit atau apa, yang aku sadari sekaligus ada beberapa nikmat. Di antaranya apa? Itu musibah di dalam duniaku, bukan akhiratku. Musibahnya urusan dunia. Kalau masih musibah urusan dunia itu masih nikmat. Yang musibah beneran adalah urusan akhirat. Hanya urusan sakit. Yang kedua adalah difahami bahwasanya ini adalah amal, adalah pengangkatan derajat untukku. Langsung faham. Selanjutnya apa yang difahami adalah pengampunan dosa untukku. Apalagi yang difahami akan jadi tabungan pahala nanti di akhirat bagi orang beriman. Jadi enggak ada bencana yang sesungguhnya bagi orang beriman, seperti yang kami sampaikan pada pertemuan yang lalu, hadis ajaban li amri ummati amril mukmini anna amrahu kullahu khair, urusan orang beriman semuanya baik-baik. In asabahu sarra, kalau dia mendapatkan kebaikan syakar, bersyukur, fakana khairan lahu, maka itu baik baginya. Wa in asabathu dharra, kalau mendapatkan musibah sabar lalu dia sabar, kana khairan lahu, maka itu baik baginya. Artinya di saat ini pendidikan yang kesekian kalian dari Ibn Athaillah As-Sakandari, kapan engkau diuji oleh Allah dengan ujian, maka hendaknya yang engkau tata adalah hatimu agar benar-benar bisa tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau sudah berprasangka baik kepada Allah, sebesar apapun itu musibah jadi kecil. Karena apa? Ia merasakan sakit sesaat, tapi dia sadar bahwasanya di balik ini semua ada yang besar nanti akan didapat. Banyak di antara kita memang menganggap ini bahwasanya musibah ya musibah. Sehingga muncul menjadi orang yang putus asa. Sakit terus, sakit terus, sakit terus, sakit terus. Bangkrut, bangkrut, bangkrut terus. Kalau orang beriman kan di saat mendapatkan sakit, dia tahu bahwasanya sakit itu penghapusan dosa. Memang aku banyak dosa. Sakit mengangkatku. Sakit menjadikan sebab aku dapat pahala nanti yang melimpah di saat menghadap kepada Allah. Sehingga di saat ditimpa musibah itu, tetap dia bukan jauh kepada dari Allah. Malah dia semakin dekat kepada Allah. Jadi ingat, seorang mukmin harus bisa berkata di saat musibah Allah timpakan, yang kelihatan di matanya adalah nikmat di balik itu semuanya. Nah, ini berat memang. Musibah yang Allah timpakan akan terlihat nikmat bagi seorang yang beriman. Sehingga tidak akan punya dhon infika kalutfihi an qadarihi, sehingga tidak akan seorang hamba itu berprasangka tidak ada kelembutan Allah di saat Allah menimpakan musibah kepada seorang hamba. Kalau ketimpa musibah tidak pandang, orang yang paling dicinta Allah pun bisa ketimpa musibah. Baginda Nabi Muhammad putra beliau Sayyidina Ibrahim juga wafat di saat baginda Nabi masih hidup. Sedih, musibah. Bahkan Nabi pun juga pernah terlempar batu retak, gerahamnya jatuh, pinggangnya terkena tombak, pernah, dan sakit. Tapi bagi orang-orang yang kenal Allah seperti baginda Nabi dan penerus baginda Nabi, musibah ini yang kebayang di benaknya adalah nikmat di balik musibah ini semuanya. Karena apa? Dia berurusan dengan Allah yang maha tahu tentang apa yang terbaik untuk hambanya, yang pertama. Dan dia tahu bahwasanya kehidupan bukan hanya di dunia, masih ada lanjutannya nanti. Siapapun yang diuji oleh Allah di dunia lalu dia sabar, maka ketahuilah Allah akan ganti dengan kebahagiaan nanti di akhirat. Pantang Allah memberikan sakit kepada hambanya dua kali, hamba yang beriman. Kalau sudah dikasih sakit di dunia, tidak akan sakit nanti di akhirat. Kalau sudah dibikin sedih di dunia, di akhirat akan bahagia. Ini orang beriman. Tapi kalau orang yang tidak beriman, na'udzubillah, di saat mendapatkan musibah di dunia, maka ketahuilah itu adalah mukaddimah seksa sebelum nanti diseksa di akhirat. Nah, ini yang harus kita sadari, bahwa di saat seorang hamba tertimpa ujian, maka hendaknya yang ada di hatinya adalah tetap prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah tidak perlu dengan apapun yang kita miliki. Allah tidak perlu dengan harta kita. Allah tidak perlu dengan orang tua kita. Allah tidak perlu dengan kesehatan kita. Akan tapi semua yang Allah berlakukan kepada hambanya dari ujian itu adalah karena Allah ingin mengangkat pangkatnya dia. Suatu ketika ada pada zaman tabi'in, ada satu orang diuji oleh Allah dengan sakit. Sakitnya apa? Sakitnya itu lepra, tangannya terputus-putus. Terus banyak penuh dengan koreng. Dia adalah duduk di dia kebiasaannya duduk di sebuah perempatan, memang dia adalah fakir juga. Sehingga di situlah orang ngasih makan dan sebagainya. Cuman dia sih kayak mayat, mayat hidup ya. Mayat kayak mayat tapi masih hidup dia. Semua orang ya yang ditolong dia, ditolong dan sebagainya. Akan tapi yang mulutnya itu selalu bergerak. Akhirnya didengar oleh sahabat Nabi. Ini masa tabi'in, masa sahabat Nabi setelah Nabi wafat. Sahabat Nabi adalah salah satu sahabat atau salah satu orang soleh, alim, mendekatkan telinganya di bibirnya laki-laki tersebut. Setelah didekatkan ke telinga, ke telinganya didekatkan ke mulut laki-laki tersebut, ternyata terdengar suara. Suaranya apa? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kok bisa ngucap alhamdulillah ini? Dari awal akhir banyak hanya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Padahal semuanya zahirnya hancur ya. Koreng ini sakit semuanya kejam, alhamdulillah. Dan dia tidak pernah kalimat kecuali alhamdulillah, alhamdulillah. Selalu alhamdulillah. Akhirnya semakin diperhatikan orang semakin jelas. Berarti ucapkan alhamdulillah terus, alhamdulillah. Akhirnya ditanya, kau diuji oleh Allah dengan seperti ini kok masih alhamdulillah? Terheran ini yang bertanya. Dia menjawab bahwa iya, jasadku rusak semuanya, tapi alhamdulillah itu hanya zahirku yang rusak. Alhamdulillah hatiku masih dijaga oleh Allah sehingga aku masih bisa berzikir dengan lisanku. Itu saja. Padahal dalam keadaan dia rusak masih mengucapkan alhamdulillah, karena apa? Musibahnya musibah zahir bukan batin. Di zaman ini kita ini lebih sedih kalau kita kena musibah zahir. Musibah batin enggak kerasa. Anaknya akhlaknya berubah, bisa tersenyum kita, naudzubillah. Tapi giliran motornya itu salah nempatkan, biasanya kan ditempatkan di ruang tamu. Rupanya hari itu karena buru-buru taruh di dapur, bangun tidur itu kaget, astagfirullah, motorku hilang. Setelah itu baru sadar. Anak perempuannya enggak pulang berhari-hari, biasa saja dia. Jadi lebih berat bagi seorang hamba yang hatinya belum kenal Allah musibah dunia daripada musibah akhirat. Anaknya akhlaknya buruk, anaknya tidak sholat, biasa saja. Bangun ini biasa-biasa saja, tapi giliran mau rekreasi jam 4 sudah dibangunin jam 3. Sholat, bangun beneran. Serius bangunnya, dibuatin kopi minum agar enggak telat bisnya nanti. Jadi musibah kita ini di dalam urusan batin urusan akhirat tenang-tenang saja, naudzubillah. Tapi orang dulu tuh musibah dunia endeng baginya, yang paling sedih adalah musibah akhirat. Makanya Sayyidina Umar berkata, kalau aku tertimpa musibah, yang aku rasakan nikmat pertama adalah itu adalah musibah zahir dunia. Bahkan di antara doa-doa orang salaf adalah, kalau ya Allah jangan uji kami, tapi jika kau uji, ujilah dalam urusan dunia, jangan urusan akhirat. Jangan sampai musibahku fi dinina. Jangan sampai musibah dalam urusan agama. Tapi tetap kita tidak boleh meminta musibah kepada Allah. Jangan sok hebat deh. Baik, artinya jika kita ditimpa oleh Allah, ditimpakan kepada siapapun dari hambanya musibah, maka hendaknya seorang hamba itu langsung berpikir yang memberi adalah Allah yang tahu yang terbaik untuk hambanya. Dan Allah Maha Kasih. Dan kenikmatan dari Allah panjang kisahnya, bukan sepanjang hidup kita di dunia, akan tapi masih terbentang di perjalanan kita di alam di penanti, di malam alam penantian, yaitu di alam barzah. Setelah itu perjalanan di padang mahsyar, ada kenikmatan yang dirasakan, yaitu bersanding bersama baginda Nabi, meminum air telaga, kemudian kita menyeberang siratal mustaqim, dipandu oleh Nabi sehingga sampai surga. Masih panjang kisahnya. Jadi hidupnya bukan hanya setelah di dunia ini selesai. Orang yang tidak beriman hidupnya hanya di dunia, sehingga paniknya double dia. Kalau aku tidak senang hari ini, ya gak senang. Dia tidak berpikir, kalau sudah sakit ya sakit. Makanya ada yang bunuh diri di saat sakit, gak kuat dan sebagainya. Tapi ahli iman di saat diuji Allah dengan sakit, yang diingat adalah Allah. Di balik sakitku akan ada pahala nanti. Pahala di hadapan Allah Subhanahu, di balik sakitnya ada pahala di hadapan Allah. Ada kenikmatan yang Allah berikan. Bahkan sebetulnya dalam dunia kita sehari-hari itu sudah biasa ya, namanya ada rasa sakit untuk sebuah kebaikan itu kita sudah biasa. Suruh minum jamu padahal pahit, kenapa mau? Karena pengen sembuh. Ada disuntik, kenapa mau? Karena pengen sembuh. Ada ibu-ibu ternyata minta ke dokter bayar lagi 8 juta untuk dirobek perutnya karena pengen dapat harapan ada anak. Semua ada biasa itu sebetulnya. Hanya itu adalah kalau urusan yang jangka pendek ini gampang paham kita, ini urusan dunia. Tapi urusan akhirat yang panjang ini susah paham kita. Sementara rasa sakit yang dirasakan seorang hamba di dunia ini ada hitungannya nanti pahalanya di akhirat. Baik, setelah itu apa yang harus kita hadirkan? Berprasangka baiklah selamanya kepada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Latif. Allah yang maha lembut dan penuh kasih kepada hambanya. Maka yang berprasangka baik kepada Allah akan dapatkan kasih sayangnya. Biar bukan kandang ditampakkan dalam bentuk tidak kasih sayang, tapi sebetulnya ditahan oleh Allah hari ini biar nanti ada rasa luar biasa di akhirat nanti. Bukankah enaknya buka adalah karena kita merasakan lapar sebelumnya? Enaknya badan kita itu adalah karena kita pernah merasakan sakitnya. Rasa dingin terasa sejuk karena kita merasakan panas sebelumnya. Jadi kadang-kadang seperti itu tuh mudah difahami jika ini urusan-urusan yang dirasakan saat di dunia. Sementara sebetulnya bagi orang beriman sama, yang diyakini di akhirat sama dengan yang dilihat di mata kita saat ini. Karena apa? Bagi orang beriman tuh yang terlihat dan yang tidak terlihat sama nama-nama iman. Kata Imam Ali, "Law kushifa 'anil hita'u mazdatu yaqina." Kalau sudah berita tentang surga neraka, Imam Ali berkata, kalau seandainya neraka itu disingkap tabirnya, lauku kelihatan neraka, kelihatan surga, oh itu surga neraka, sudah enggak tambah lagi imanku. Kenapa? Imannya sudah puncak, sama. Biarpun kita tidak melihatnya, ada iman. Nah, inilah yang membangun keimanan, ya, membangun keimanan ini menjadikan orang di saat ketimpa musibah, yang diingat bukan sakit di dunia ini. Nanti enak, nanti di akhirat. Nanti Allah akan beri, Allah akan ampuni aku. Sehingga muncullah orang yang sabar yang sesungguhnya. Sabar itu harus ada dasarnya. Ada sabar karena dia enggak bisa ngapa-ngapain, sabarnya orang tertindas, kan begitu. Kenapa kok sabar banget? Ya sabar, bukan sabar, kan dia enggak berani balas, enggak bisa dia. Dia kecil, kurus, ini dia dolimi, enggak bisa. Sabar bukan sabar, sabar itu harus ada landasannya, sabar landasannya iman. Kalau sadar landasannya karena dia lemah, bukan itu. Dia lemah, enggak bisa ngapa-ngapain, maka belum sabar. Sabar di saat sabar ini adalah landasannya, itu kesadaran bahasanya yang akan dipetik nanti di akhirat. Nanti yang aku cari, nanti yang aku dapat, itu kesabaran. Jadi karena Allah, sehingga betul disebutkan bahasanya kalau orang bersabar pahalanya adalah enggak pakai hitungan. tanpa hisab Allah akan kasih, tanpa hisab. Baik, dan setiap saat akan ada musibah kecil atau besar yang diberlakukan oleh Allah kepada hambanya. Akan tapi orang hebat adalah orang yang musibah tidak dianggap musibah, bahkan musibah dikatakan seperti hikmah sebelumnya, ainun nikmati, hakikat nikmat dirasakan oleh seorang beriman. Karena tahu bahasanya dengan itulah dia akan naik pangkat di hadapan Allah. Bahkan dalam satu hadis, innallaha idza ahabba 'abdahu ibtalah, Allah kalau mencintai hambanya akan diuji. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang bersyukur, ya. Enggak pakai ujian tapi pangkat tinggi, ya. Ujiannya adalah ujian ibadah. Maksudnya kita rajin ibadah kan capek. Ujiannya apa? Punya duit banyak, mula-mula pelit. Ujian jadi dermawan, gitu-gitu aja deh. Ujiannya jangan yang berat-berat, ya. Kita takut memperajik, mau bangun malam susah, ujian, tapi lulus dia. Bangun malam juga mau ngaji begini, masya Allah, cemberut terus sama suaminya dari rumah tadi. Suami nyampe di sini, alhamdulillah, ujiannya lulus, gitu-gitu aja. Yang gini kan suami terus. Jadi kita pengen ujian yang baik-baik, yang anak. Ujian semua. Jangan yang berat-berat. Kita ini lemah, belum kuat kita. Jangan sok jadi orang kuat. Tapi apapun dari kita, tentu akan menemukan musibah, ya. Misalnya ada sakit, ada. Selama hidup kita tentu ada merasakan flu, ada flu, ya, ada batuk. Kalau tidak kita meninggal, ada orang lain meninggal dari saudara kita, itu sudah pasti hidup di dunia. Kalau pengen tidak ada musibah, satu dok jalannya. Nanti kalau sudah berada di surga, semoga kita masuk surga Allah, enggak ada musibah, semuanya serba indah. Baik, ini saja. Mari tingkatkan khusnudzon kepada Allah. Dan kami ingatkan juga cara pandang tentang musibah. Masih ingat? Jangan salah, musibah yang Allah timpakan kepada seorang hamba adalah baik-baik semuanya, hamba yang beriman. Kalau bukan karena pengampunan dosa, pengangkatan derajat, penyimpanan pahala, semuanya kita perlukan. Tapi kalau cara pandang harus kita tata. Jika musibah menimpa kepada kita, semoga Allah menjauhkan kita dari musibah. Jika musibah menimpa kita, kita boleh berkata karena dosa-dosa kita, semoga Allah mengampuni kita. Tapi kalau musibah menimpa orang lain, jangan pilih kalimat yang itu. Semoga Allah mengangkat derajatnya. Kita sering dengan kesombongannya, gempa bumi di Jogja karena dosa-dosanya. Serem banget ngomong gitu. Jangan begitu. Tsunami karena dosanya orang Aceh. Enggak boleh ngomong begitu. Kalau memang Jogja diguncang karena perzinaan yang terjadi di sana, atau karena minuman keras yang diminum di sana, maka Cirebon pun harus diguncang karena juga ada orang berzina, kan begitu. Jadi kalau mandang orang lain, pilih dari tiga ini, itu adab. Semoga Allah mengangkat derajatnya, karena ada yang meninggal orang soleh kok. Jangan sampai dibilang, wah dasar itu karena maksiat semuanya, makanya. Padahal ada yang meninggal orang di musola kegencet gempa, lagi tahajutan, ada orang enggak pernah tahu hiruk pikuknya dunia, ikut mati. Ayo kita akan suudon. Kita perlu menata hati. Kalau komentar yang benar dong. Wah, ini karena bencana, musibah. Ya bagi orang yang tidak beriman, iya itu mukadimah musibah sesungguhnya. Tapi bagi orang beriman, mungkin pengangkatan derajat atau pengampunan dosa atau penyimpanan pahala yang berlipat nanti. Tolong ini jaga urusan lesan, termasuk bencana yang kita dengar di mana, di Cina, di mana. Bagi orang beriman, pengangkatan derajat atau pengampunan dosa atau tabungan pahala yang besar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau untuk diri kita, hendaknya pertama yang kita hadirkan kalau kita ketimpa musibah adalah karena dosa-dosa kita. Jangan seperti sebagian orang yang kayak tidak punya dosa. Ya Allah, musibah lagi, dosa apa kok sampai kena musibah? Dosa apa? Banyak dosamu, kok bilang dosa apa? Hah? Kok bisa bilang dosa apa? Kok hebat banget dia merasa tidak dosa, kayak nabi kali. Tapi orang beriman berkata, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allah senang dengan begitu. Sampai dalam disebutkan satu riwayat bahasanya, Allah itu kalau rindu dengan, kalau cinta hambanya itu senang kalau hambanya merintih, maka dibuat sakit dia. Lalu mengatakan Allah, Allah, Allah, Allah. Makanya merintihlah sebelum dikasih sakit, agar Allah tidak memberi sakit kepadamu. Mengadulah kepada Allah di tengah malam, banyak sholat, banyak ibadah, banyak sedekah, akan dijauhkan kita dari malapetaka, dan bala bencana. Ini saja insyaallah, Allah alam bissawab.
1: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.

0: Piring berasal dari Sumatera Barat. Tari piring adalah tarian tradisional Minangkabau yang menampilkan atraksi menggunakan atribut piring. Secara tradisional, tari ini berasal dari Solok, Sumatera Barat. Tari piring dipopulerkan oleh Huriyah Adam. Tari piring juga dijadikan sebagai penyambutan tamu terhormat atau pembukaan upacara adat. Tari piring diperkirakan sudah ada sejak abad ke-12. Saat itu, masyarakat Minangkabau masih menyembah dewa-dewa. Awalnya, tari piring ini dijadikan untuk pemujaan masyarakat Minangkabau terhadap Dewi Padi atas hasil panen. Namun, kedatangan agama Islam membawa perubahan pada kepercayaan dan konsep tari ini. Kini, tari piring tidak lagi dipersembahkan kepada dewa-dewa, tetapi justru dilakukan sebagai sarana hiburan, seperti acara pernikahan atau upacara adat.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Tidak ada seseorang yang menutupi kejelekan orang di dalamnya, melainkan Allah untuk menutupi kejelekannya di akhirat. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sedulur Cakra. Apa kabar hari ini ya? Hari Sabtu bertepatan di tanggal 3 Oktober 2026. Semoga Sedulur Cakra dimanapun berada ya, pagi kali ini dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya semangat untuk menjalani aktivitas di akhir pekan kali ini. Pagi hari ini bersama dengan saya Intan Anggraini yang tentunya akan menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Dan saya bertugas tidak sendirian, ditemani ada Rika Dwi dan Isatin yang tentunya siap menerima informasi-informasi dari Anda. Anda bisa kabarkan terus update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa melalui 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Nariah nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Nariah kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Wow. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami di 0852-9001-061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Ngoro Jombang untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Nariah Ngoro, lokasi Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Sedulur Cakra, di Sabtu pagi ini seperti biasa ya, tentunya ada satu kegiatan yang juga tak kalah menarik yang selalu kami laksanakan, yaitu di mana ada kegiatan Sabtu Bersyukur. Tentunya kegiatan ini menjadi salah satu momen untuk kita bisa berkumpul, makan dan sarapan bersama dengan warga sekitar, khususnya warga Kalianyar Ngeronggot Nganjuk. Untuk hidangannya ya, kami tentunya menggunakan sistem prasmanan Sedulur Cakra. Jangan khawatir, semuanya lengkap ya. Ada sayur, protein, semuanya pokoknya lengkap. Tinggal datang langsung saja, karena kita sistemnya prasmanan, jadi bisa ambil sendiri. Jadi warga bisa mengambil makanan yang sudah disiapkan dan menikmati sarapan bersama-sama untuk di Sabtu pagi kali ini. Dan yang kalah tak menariknya, untuk kegiatan Sabtu Bersyukur kali ini, kami sudah menyiapkan lebih dari 300 porsi untuk warga yang hadir. Dan perlu diketahui juga, Sedulur Cakra, tentunya kegiatan sosial Sabtu Bersyukur ini didukung penuh oleh Herbal Naria, PT Bagus Pratama Jaya, dan UD Bagus Pratama. Hari ini Sabtu akhir pekan, agendanya kemana Sedulur Cakra? Apakah Anda sudah terlintas kira-kira pagi ini nanti kemana? Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang bingung hari ini, yang belum sarapan, kemudian yang nyonyanya mager untuk sarapan, langsung saja datang ke halaman studio Radio Cakra Krishna, karena pagi ini tentunya ada kegiatan sosial Sabtu Bersyukur, yang dimana nanti kita sarapan bareng, makan bersama. Jadi untuk Sedulur Cakra atau adik-adik yang pagi kali ini sarapannya bingung menunya apa ya, nah ini kira-kira nanti langsung saja datang ke halaman studio Radio Cakra Krishna. Jadi monggo yang mungkin belum pernah berjumpa dengan teman-teman Cakra Krishna ya, bisa berjumpa nanti dengan mendatangi kegiatan acara Sabtu Bersyukur pagi kali ini. Jadi langsung saja datang ke halaman studio Radio Cakra Krishna, tepatnya di Balai Desa Kalianyar Ngeronggot Nganjuk.
1: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Pagi hari ini saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Erika, silakan.
1: Pagi ini studio sudah ramai sekali ya, berbeda dengan hari-hari biasa. Kalau Sabtu setengah 6 pagi tidak hanya ramai dengan kita yang sudah datang di studio, tapi juga para pengunjung Sabtu Bersyukur yang sudah mulai memadati halaman studio Radio Cakra Krisna untuk mengikuti Sabtu Bersyukur hari ini. Jadi karena yang datang sudah banyak sekali, kita pun juga cepat-cepat ya untuk mempersiapkan sarapan pagi untuk yang sudah hadir seperti itu. Ini banyak yang akhirnya nunggu di parkiran ya, depan gerbang, karena takut tidak kedapatan ya.
0: Iya, betul.
1: Meskipun porsi yang sudah kami sediakan sudah lebih dari 300 porsi, tapi karena antusias masyarakat, antusias pengunjung Sabtu Bersyukur juga cukup tinggi, jadi kadang jam setengah 7 pagi pun sudah habis. Jadi kurang dari 1 jam sudah habis. Kita sudah tutup ya.
0: Iya, betul. Jadi harus buru-buruan ya.
1: Harus buru-buru. Sekarang jam setengah 6 pagi semuanya sudah sampai di studio Radio Cakra Krisna agar dapat porsi Sabtu Bersyukur. Saya juga kadang kepo, ini kok pagi-pagi sekali sudah sampai, rumahnya mana ya kira-kira?
0: Jauh-jauh loh Erika, rumahnya tuh ada
1: rumahnya
0: yang Kertosono.
1: Jauh-jauh. Ada yang Kertosono, mungkin sekalian olahraga ya.
0: Iya kan, akhir pekan ya.
1: Akhir pekan, ada yang kadang bersepeda, kemudian mampir gitu ya. Kemudian jalan pagi, mampir di studio, mumpung ini hari Sabtu ibu-ibu gak usah masak pagi-pagi karena pada sarapan di Sabtu Bersyukur. Untuk sekeluarga juga boleh kok, seluruh
0: boleh.
1: Cakra mau dibungkus tapi bawa bungkusannya sendiri ya.
0: Iya betul, bawa apa, wadah ya, tepa
1: bawa
0: lah istilahnya
1: wadah,
0: itu.
1: Iya, tempat makan sendiri tuh bisa nanti ya dibungkus, di apa namanya, makan di rumah bersama keluarga, lumayan gak bikin sarapan.
0: Iya,
1: masaknya
0: betul.
1: Bisa agak siangan untuk makan siang dan juga makan sore. Cuaca di depan studio pagi hari ini juga tidak terlalu panas ya, jadi masih bersahabat sekali sehingga yang datang pun juga nyaman, tidak terlalu panas. Hati-hati seru cakra yang melintas di halaman studio Radio Cakra Krisna, tepatnya di wilayah Kalianyar Ngeronggot Nganjuk, karena tengah berlangsung Sabtu Bersyukur Syukur, jadi ramai dengan warga ya yang beraktivitas di sekitar lokasi, menyeberang jalan, kemudian juga keluar masuk kendaraan sepeda motor dari tempat parkir cukup ramai. Harap hati-hati dan juga waspada saja seperti itu ya. Sudah ada pasukan Sabtu Bersyukur yang membantu mengatur arus lalu lintas, jadi tidak usah khawatir. Pagi hari ini Pak Yitno juga sudah menyapa ya, pagi-pagi sudah mendengarkan siaran Radio Cakra Krisna mengabarkan Jombang Kota. Pagi ini cuacanya cerah, suhunya masih 25 derajat Celcius. Kapan ini Pak Yitno mampir Sabtu Bersyukur?
0: Nah, kapan ini?
1: Jombang kesini berarti ada sejaman ya?
0: Ada sejam, jadi berangkatnya,
1: berangkatnya
0: kurang lebihnya harus berapa? Jam setengah lima
1: iya,
0: ya Rika ya?
1: Habis subuh langsung berangkat itu Pak Yitno ya. Aduh masih gelap-gelap, nanti tetangga pada curiga.
0: Laduh.
1: Habis subuh dari kemana gitu Pak Yitno ya, kok sudah mulai aktivitas ya.
0: Iya,
1: kalau mungkin nanti ada
0: atau
1: agenda.
0: Mungkin bisa sepedahan, kan Pak Yitno juga sepedahan
1: suka
0: Erika.
1: Sepedahan. Betul, tapi berangkatnya apa ya, enggak terlalu pagi.
0: Waduh,
1: kalau setengah lima.
0: Malah nanti jam 4 Erika itu.
1: Jam 4 lah ya ini nanti. Jadi kalau memang ada agenda kali ya ke arah Ngeronggot, nanti bisa mampir berangkatnya lebih pagi. Kemudian dari Bu Ambar, ini tadi juga pantau Radio Cakra Krisna pagi hari ini. Hari Sabtu sudah nyalakan radio pagi-pagi, pasti suara penyiar sudah apa namanya terdengar,
0: terdengar
1: ya. Kalau hari Sabtu
0: itu
1: jam setengah 6 pagi karena ada Sabtu Bersyukur. Lokasi di wilayah Pasuru Sukomoro Nganjuk. Cuaca wilayah Pasuru Sukomoro juga belum terlalu panas ya.
0: Okay.
1: Pagi hari ini sekitar 28 derajat. Arus lalu lintas belum terlalu ramai, hanya masih ada beberapa kendaraan yang melintas Intan.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakrakrisna.
0: Antusias masyarakat untuk datang mengikuti acara kegiatan Sabtu Bersyukur tentunya juga sudah mulai terlihat ya, apalagi cuacanya di akhir pekan di hari Sabtu kali ini cukup bersahabat. Jadi untuk seluruh cakra yang pagi hari ini bingung kira-kira sarapan apa ya, langsung saja gabung ke halaman studio Radio Cakra Krisna, sarapan bareng ya nanti tentunya. Langsung saja gabung di depan Balai Desa Kalianyar Ngeronggot Nganjuk. Lalu bagaimana untuk perkembangannya di halaman studio Radio Cakra Krisna? Kita juga sudah tersambung dengan jurnalis Radio Cakra Krisna, Iis Atin. Halo, selamat pagi Iis.
3: Halo, selamat pagi Seru Cakra dan Seru Krisna dan juga Intan Anggraini. Pagi hari ini saya berada di halaman studio Radio Cakra Krisna untuk menemani pengunjung mengikuti program Sabtu Bersyukur. Jadi perlu diketahui Sabtu Bersyukur ini adalah program di mana setiap hari Sabtu ya, rutin dari Radio Cakra Krisna dan Krisna FM Group mengadakan Sabtu Bersyukur. Sarapan gratis lebih tepatnya, ada 300 lebih porsi yang sudah kami siapkan. Dan untuk pagi hari ini, khusus di pagi hari ini Sri Jakra, Anda yang hadir pagi insya Allah akan dapat begitu ya, atau kebagian pagi ini saja, karena hari ini adalah hari aktif ya, bukan hari libur juga. Ini 6:30 pagi sudah berjejer, sudah ramai sekali untuk pengunjung. Lalu sekitar 6:30 lebih baru dibuka, karena memang antreannya sudah banyak, takutnya nanti membludak di dalam, gerbang masih kami tutup. Nah ini sudah kami buka ya Sri Jakra, kalau pengen sarapan bareng yuk silahkan bisa hadir langsung di halaman studio Radio Cakra Krisna. Gratis dan tidak ada persyaratan ya, barangkali nanti takutnya kalau bukan warga Kalianyar nggak boleh nih untuk ikut makan di sini atau sarapan bareng. Tidak, ini untuk semuanya boleh. Warga manapun, pendengar Radio Cakra Krisna, pendengar Radio Krisna FM, boleh sekali untuk ikut sarapan di sini. Saya temani Seru Cakra, karena saya juga bertugas hari ini di bawah untuk menemani para pengunjung makan bersama di sini. Sebenarnya nggak hanya dimakan di halaman ya, atau dimakan di tempat, tapi mereka itu juga banyak yang dibawa pulang, mengingat anaknya yang sekolah, jadi dibawa bekal begitu. Mereka itu juga masih banyak yang bawa bekal, walaupun kalau pagi itu dapat MBG ya, anak-anak kecil itu, tapi tetap bawa bekal, karena tempatnya itu juga kelihatan. Saya sempat tanya, katanya dibawa sekolah, nanti kalau MBG dimakan agak siang, kalau untuk Sabtu Bersyukur dimakan pagi hari begitu. Semoga Sabtu Bersyukur ini selalu bisa kami hadirkan setiap Sabtunya, dan programnya tidak hanya ini, sebetulnya masih banyak lagi. Terus support kami, dan jangan lupa untuk kesehatan Anda konsumsilah herbal naria. Mungkin itu dulu Intan.
0: Oke, baik, terima kasih untuk laporannya Iis. Selamat pagi, selamat bertugas kembali. Barusan saja kita tersambung dengan jurnalis Radio Cakra Krisna, Iis Atin.
4: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Cianjur dan sekitarnya.
1: Mulai tanggal 1 hari ini sampai tanggal 30 November, yang jelas untuk pembebasan denda, terus bebas BBM 2 juga, yang untuk pembebasan bagi penerima P3KI juga, dan sama untuk berupa B itu ada diskon 20% juga untuk PKB-nya, 20% Mbak. Kalau dari berupa B, menyiapkan yang jelas SNK, KTP sama kartu anggota dari perusahaan itu, dan untuk penerima P3KI ini, yang jadi mereka semisal pajak kendaraan itu nunggak 2006, 2005, 2024 itu dihapuskan pajaknya dan hanya membayar pajak 1 tahun aja. Untuk pembayaran tahunan yang jelas di samsat keliling bisa, di Pemel Point Waru Jayeng Kertosono juga bisa.
0: Sepeda motor yang STNK maupun BPKB belum atas nama sendiri, Pak.
1: Alangkah baiknya di proses balik nama, Mbak.
0: Balik
1: kebetulan
0: nama
1: kan
0: dulu.
1: Iya, kebetulan kan ini ada program pemutihan dibebaskan BBM 2-nya.
0: Oke, berarti biaya balik namanya itu nanti akan dipotong ya, Pak ya?
1: Iya, biaya balik nama memang nggak ada memang, Mbak. Biaya balik nama kosong memang. Apalagi untuk penerima P3KI, yang penting dari masyarakat bisa membawa kartu P3KI-nya itu, Mbak. Alhamdulillah hari ini penerima P3KI sudah kita proses 4, Mbak, hari ini. Saya menghimbau kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Nganjuk, monggo dimanfaatkan program pemutihan, program dari Bu Gubernur yang mana mulai tanggal 1 Oktober sampai 30 November, bagi masyarakat yang sekiranya pajaknya nunggak 1 tahun, 2 tahun, terutama untuk penerima P3KE bisa dilakukan pembayaran, dan itu hanya untuk bayar pajak pokok yang 2006 aja. Kalau jasa reja
0: 35 ribu.
1: Iya, 35 ribu. Kebetulan di Nganjuk ini sudah banyak sekali terkait

0: tanggal 1 Oktober sampai 30 November.
1: Pengelola data pelayanan perpajakan Samsat Nganjuk, Astova, terkait program pembebasan pajak daerah Provinsi Jawa Timur Tahap 2 mulai 1 Oktober 2026 hingga 30 November 2026.

0: Carilah apa yang telah dianugerahkan kepadamu, kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surat Al-Qasas ayat 77.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna, jam 6 pagi ya di hari Sabtu kali ini, di tanggal 3 Oktober 2026, untuk pelaksanaan kegiatan sosial Sabtu Bersyukur tentunya di halaman studio Radio Cakra Krisna juga sudah berlangsung. Antrian cukup panjang seluruh cakra. Tadi dikabarkan jurnalis Radio Cakra Krisna yang ada di halaman Iisatin menyampaikan cukup banyak sekali yang mengantri ya untuk pagi kali untuk sarapan bersama, makan bersama dengan warga Kalianyar Ngronggot Nganjuk. Jadi monggo seduh cakra pagi kali ini yang mungkin belum terlintas kira-kira sarapan apa, masak apa, langsung saja datang ke halaman studio Radio Cakra Krisna ya, tepatnya di depan Balai Desa Kalianyar Ngronggot Nganjuk. Jadi tenang saja karena kita menyiapkan ada 300 lebih porsi yang disediakan. Dan tentunya untuk seluruh cakra yang mungkin di luar daerah juga bisa monggo mampir ya untuk sarapan bersama, makan bersama di pagi kali ini. Sedulur cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami di 0852-9000-1061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Tembelang Jombang, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Naria Tembelang. Lokasinya itu berada di Jalan Raya Babat Jombang, Dusun Meli, Desa Bedahlawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasaran dari jembatan pelosok ke timur kurang lebihnya 50 meter.

0: Pagi hari ini jam 6 lebih 6 menit sedulur cakra. Tentunya saya cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Rika silakan.
1: Antriannya panjang sekali ya yang ikut serta dalam satu bersyukur. Hari ini luar biasa, senang ya kita lihatnya banyak yang antusias. Betul. Untuk hadir di Sabtu Bersyukur, semoga berkah gitu. Amin. Ya. Terselenggaranya Sabtu Bersyukur ini kan juga merupakan sebagian dari hasil penjualan herbal nariah ya. Betul. Yang kami gunakan untuk berbagai kegiatan sosial. Salah satunya Sabtu Bersyukur. Jadi kami ucapkan terima kasih juga untuk para konsumen Sabtu Bersyukur, konsumen herbal nariah ya. Okay. Yang hingga saat ini masih setia mengkonsumsi herbal nariah. Semoga selalu sehat semuanya, berkah, karena secara tidak langsung ikut berdonasi, ikut serta dalam berbagai kegiatan sosial yang kami selenggarakan di setiap bulan atau bahkan ada yang mingguan seperti Sabtu Bersyukur yang dilaksanakan setiap hari Sabtu. Yang belum pernah datang di Sabtu Bersyukur, monggo ya, seru cakra, siapapun boleh datang, siapapun boleh mampir. Bukan warga Kalianyar boleh gitu ya, bukan warga Nganjuk juga boleh kalau memang kebetulan melintas di depan studio Radio Cakra Krisna. Betul. Kami tunggu kehadirannya hari Sabtu jam 5:30 pagi hingga selesai. Beralih ke informasi lain dulu yang tadi juga sudah disampaikan melalui WhatsApp. Ini tadi Pak Mustofa mendengarkan Radio Cakra Krisna di wilayah Ngawi melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krisna. Kalau saya datang harus berangkat jam berapa ya kira-kira?
0: Waduh, Ngawi ini jauh Erika. Jauh. Kayaknya harus meruput setengah empat ya.
1: Nah,
0: setengah
1: itu.
0: Empat atau jam tiga aja.
1: Rombongan kalau nanti sama Mas Taufik.
0: Nah, sama Mas Taufik gitu ya. Ngawi itu sama siapa ya? Pak,
1: sama siapa lagi?
0: Pak Imam nggak sih? Mbah Imam itu loh.
1: Mbah Imam ya, bareng-bareng nanti
0: datang ke sini ya kan?
1: Naik kendaraan rombongan, nah, seru sekali. Nggak apa-apa ajak rombongan ya, ini untuk mampir
0: rame-rame
1: di studio. Tidak apa-apa, tidak ada batasnya untuk datang maksimal 2 orang, 3 orang nggak ada, seru cakra. Bawa rombongan 10 orang monggo silakan.
0: Boleh, 20
1: mampir.
0: Juga boleh.
1: 20 boleh, sebelum jalan-jalan rombongan 1 elep mau mampir boleh.
0: Boleh ya, karena menghemat budget ya.
1: Menghemat budget. Jadi sarapannya di Sabtu Bersyukur saja, silakan di icipi seperti itu, karena lauk yang kami siapkan juga bervariasi sekali. Betul. Untuk anak-anak ada, untuk orang tua ada, itu artinya ada yang pedas, ada yang enggak, sistemnya prasmanan, jadi bisa dipilih nanti mau sarapannya pakai lauk apa. Dan yang paling best seller itu adalah kerupuknya ya.
0: Kerupuknya, iya betul. Kerupuknya, karena itu kan juga produksi dari UD Bagus Pratama.
1: Betul, kita ya produksi kan? Sendiri. Jadi wajib seru cakra icipi ya. Pasti nanti kalau sudah mengicipi kerupuknya akan selalu kangen datang di Sabtu
0: kangen.
1: Bersyukur.
0: Kriuk-kriuknya, kerupuk uyulnya itu loh yang ngangenin.
1: Nah, mau minta dua nanti sama petugasnya enggak apa-apa.
0: Boleh.
1: Yang penting dihabiskan.
0: Yang penting
1: ya,
0: dihabisin loh ya.
1: Yang penting dihabiskan, mau minta dua silakan ya. Untuk kerupuknya, minum juga sudah kami sediakan ya,
0: komplit Erika. Kalau ada makannya juga ada minumnya pastinya.
1: Betul. Kalau biasa makan pakai tangan, tempat cuci tangan di sini juga sudah ada. Tempatnya juga luas sekali untuk Anda bisa sarapan pagi, tidak usah khawatir tempatnya cukup apa enggak, nanti saya rombongan insyaallah cukup.
0: Insyaallah cukup.
1: Insyaallah memadai ya.
0: Tentunya. Jadi, juga ada kantong parkirnya Erika ya.
1: Ada kantong parkirnya. Luas sekali. Jadi kalau ada bawa rombongan pakai mobil elep enggak masalah.
0: Nah,
1: ya.
0: Itu bisa berelep-elep loh itu halamannya.
1: Betul. Ya, sudah ada pasukan Sabtu Bersyukur juga yang membantu nanti mengarahkan Anda untuk parkirnya di mana. Kemudian yang pertama kali datang juga nanti diarahkan kira-kira sampai itu yang mengantrenya harus di mana, ngambil apa dulu gitu ya. Ini tidak usah khawatir karena sudah ada pasukan Sabtu Bersyukur di lokasi ya. Ada dari Pak Muhammad ini tadi juga mengirimkan pesan ya melalui WhatsApp, sudah belanja pagi hari ini, belanjanya di Pasar Mrebek. Update untuk harga cabai rawit Rp62.000 per kilogram, kemudian cabai merah besar Rp38.000 per kilogram, serta bawang merah Rp22.000 per kilogram. Ini cukup stabil atau ada yang naik kira-kira ya Pak ya? Saking seringnya Erika belanja jadinya hafal sekali.
0: Hafal sekali ya. Tapi ini cabai rawit di angka 62 masih tinggi loh Erika ini.
1: Masih tinggi. Tapi kalau kita ingat cabai pernah di angka 100.000, nah, ini iya masih betul. Lumayan.
0: Masih lumayan, masih better lah ya.
1: Iya, lumayan. Meskipun ya kalau normal itu mungkin di angka 40-an lah ya. Cabai rawit itu 40 ribuan, itu murah sekali.
0: Bawang merah yang murah ya Erika ya.
1: Bawang merah murah sekali, 22.000. Nah, ini dari petani mungkin
0: malah
1: sekitar
0: berapa?
1: 10.000 kali ya.
0: 10.000 ya.
1: Atau mungkin masih belasan lah, 15.000-an.
0: Itu pun
1: ya.
0: Juga tergantung size-nya.
1: Tergantung ukurannya ya, tergantung
0: sama kering
1: kondisinya.
0: Sama kering enggaknya itu lah Erika. Katanya kering semakin kering semakin mahal.
1: Iya, semakin kering semakin mahal, karena biasanya yang kering itu juga nanti lebih awet disimpan.
0: Betul.
1: Lebih awet disimpan, kalau basah kan gampang busuk ya. Kalau sudah kering itu mau disimpan agak lamaan dia tetap aman. Betul. Ya, yang jarang-jarang masak belinya pasti yang kering, yang besar-besar. Kalau ngupas yang kecil-kecil enggak serantai.
0: Enggak serantai
1: ya.
0: Sama sudah, saya juga enggak serantai yang kecil-kecil
1: masak
0: itu.
1: Jarang masak kalau harus ngupas yang kecil-kecil juga agak kurang serantai gitu ya, kurang telaten gitu.
0: Kurang telaten lah istilahnya.
1: Nah, ini tadi Pak Muhammad sudah belanja pagi-pagi keperluan warung mungkin ya, karena sudah waktunya belanja. Jadi ini tadi belanja di pasar wilayah Mrebek Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih informasinya Rika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Akhir pekan di hari Sabtu sedulur cakra di tanggal 3 Oktober 2026 jam 6:13 ya. Kira-kira Anda sudah berada di mana? Masih di rumah saja atau mungkin sudah terlintas nanti agendanya kemana? Ini tentunya bisa diinformasikan ke kami. Untuk harga bahan pokok sedulur cakra per Sabtu kali ini bagaimana perkembangannya untuk di pasar tradisional? Anda bisa sampaikan juga, kirimkan di WhatsApp kami melalui 0852 9001061.

0: Terima kasih untuk Anda masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Jam 6 lebih 20 menit ya. Beberapa informasi yang kita dapati, kondisi jalanan, jalur utama ataupun jalur dalam kota ya. Di akhir pekan kali ini juga masih aman saja, belum ada informasi adanya penumpukan volume kendaraan. Mungkin akhir pekan biasanya terjadi kepadatan itu sekitar siang hari ya, siang hari menjelang sore, karena kan juga biasanya ada yang juga di hari Sabtu masih bekerja, pulangnya siang hari, kemudian langsung disusul pulang kampung. Nah, biasanya memang di hari Sabtu siang sampai dengan sore nanti cukup padat-padatnya, jadi memang perlu diwaspadai saja karena tentunya mulai ada peningkatan volume kendaraan. Anda yang saat ini mungkin masih di rumah saja, sedulur cakra, kira-kira aktivitas apa yang Anda lakukan? Anda bisa sampaikan untuk informasinya ke kami melalui 0852 9001061. Informasi kami sampaikan bahwasanya kemarin Jumat siang 2 Oktober 2026 kebakaran melanda sebuah rumah milik Restu Eko Pribadi, warga desa Bagor Kulon, kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar jam 12 siang dan membuat sebagian bangunan rumah hangus terbakar. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk, Imam Asari, juga menyampaikan bahwasanya petugas langsung menuju lokasi itu setelah menerima laporan. Dan petugas tiba sekitar jam 12 lebih 10 menit dan melakukan pemadaman hingga api berhasil dipadamkan secara total itu sekitar jam 1 siang lebih 20 menit. Dalam kejadian tersebut, dua orang mengalami luka bakar, kemudian kerugian materi diperkirakan mencapai 200 juta rupiah, termasuk satu sepeda motor dan dua sepeda ontel yang ikut terbakar. Kebakaran diduga berkaitan dengan gangguan adanya instalasi kelistrikan. Pagi hari ini jam 6 lebih 22 menit ya, saya cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Erika, silakan.
1: Berangkal katanya mendung ini Pak Tri, berkabar.
0: Waduh, kok sudah mendung ya Erika ya?
1: Kok sudah mendung saja pagi hari ini ya.
0: Enak dong, adem ya kan?
1: Adem, jadi agak malas-malasan untuk aktivitas ya. Jadi ngantuk ya, kalau panas kan akhirnya panas, semangat gitu ya, semangatnya membara gitu. Kalau mendung seperti ini ya, enaknya tarik selimut saja.
0: Tarik selimut, kemudian gak usah lanjut aktivitas.
1: Itu, tapi kan masih hari Sabtu, harus tetap beraktivitas terlebih dahulu. Besok hari Minggu baru kita mungkin lebih santai-santai gitu ya. Iya, kemudian nih tadi kan di wilayah Jombang Kota juga masih 25 derajat ya. Masih cukup rendah untuk
0: tingkat
1: suhunya.
0: Kepanasannya ya.
1: Iya, betul. Jadi ini untuk seru cakra yang mungkin akan perjalanan pagi ini pakai pakaian yang tebal sebelum nanti kita akan kepanasan di siang hari ya. Disesuaikan saja seperti itu. Kemudian ini tadi untuk porsi sarapan di Sabtu Bersyukur juga sudah habis ya, ludes.
0: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah. Ini juga sudah balik ke atas, berarti sudah kan balik, sudah selesai.
0: Sudah selesai tentunya.
1: Belum ada jam 6:30 pagi loh kira-kira ya. Sudah selesai. Jadi seru cakra, pastikan Anda datang sebelum jam 6:30 ya. Takutnya tidak kebagian, nanti kan repot, apalagi lokasi rumahnya jauh dari sini. Kan sia-sia, sedih. Betul. Nanti kalau nggak kedapatan porsinya seperti itu.
0: Mending berangkatnya dipagikan ya.
1: Dipagikan
0: ya.
1: Maksimal jam 6 pagi lah, itu maksimal biar nanti tetap kebagian porsi Sabtu Bersyukur. Yang nggak bisa datang hari ini bisa datang di hari Sabtu selanjutnya. Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih informasinya Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina,

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Akhir pekan gimana ibu-ibu? Ini yang sudah berbelanja di pasar tradisional tentunya juga bisa memberikan updatean ya, kira-kira untuk harga bahan kebutuhan pokok hari ini perkembangannya seperti apa. Mengingat tadi di pasar Brebes Sedulur Cihakra untuk harga cabai rawit itu cukup tinggi ya, per kilonya di angka 62.000 per kilogramnya. Lalu kalau untuk cabai merah besar itu masih aman ya, di angka 38.000 per kilogramnya. Nah, kira-kira untuk sayur hijau Sedulur Cihakra apakah juga cukup tinggi? Ini Anda juga bisa sampaikan melalui 0852 9001061. Kali ini cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Erika, silakan.
1: Ini untuk di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi ya. Untuk saat ini atau update-nya tepat tanggal 2 kemarin malam, untuk antriannya sudah mulai terpantau surut seperti itu ya. Jadi biasanya kan padat, antriannya panjang.
0: Iya, sampai 15 gitu km ya. Loh Erika.
1: Ini hanya tersisa antrian kurang lebih sekitar setengah kilometer saja.
0: Alhamdulillah ya.
1: Nah, kondisi itu sudah berlangsung sedari jam 2 siang hari Jumat 2 Oktober 2026. Bukan hanya kondisi di Ketapang saja, kondisi tersebut terjadi pada arus kendaraan di Pelabuhan Gilimanuk. Itu juga saat ini antriannya berkurang banyak, tidak terlalu padat ya, hanya beberapa kilometer saja. Dan di tadi penguatan operasional kabarnya juga terus dilakukan secara adaptif sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Langkah penguatan itu dilakukan supaya kapasitas pelayanan bisa dimanfaatkan secara optimal oleh pengguna jasa pelabuhan. Dan berdasarkan data operasional, tingkat pergerakan pengguna jasa di Pelabuhan Ketapang tetap tinggi dalam beberapa hari terakhir. Hari Rabu saja misalnya ya, tanggal 30 September, jumlah penumpang itu tercatat ada 19.100 sekian orang dengan 5.800 sekian kendaraan. Mengalami kenaikan ini sekitar 4,57% dibanding hari sebelumnya. Tren mobilitas yang tinggi berlanjut hingga hari Kamis tanggal 1 Oktober. Jumlah penumpang yang menyeberang tercatat ada 19.900 sekian orang dengan total 5.700 sekian unit kendaraan. Dan untuk mengantisipasi lonjakan, dari pihak pelabuhan mengerahkan 27 kapal yang beroperasi melalui sejumlah dermaga di Pelabuhan Ketapang. Selain armada reguler dari pelabuhan juga ada perbantuan ya, kapal dengan kapasitas yang lebih besar seperti itu ya. Dan pengoperasian kapal itu disesuaikan secara dinamis dengan kesiapan armada serta kebutuhan yang ada di lapangan. Semoga meskipun ini ya, untuk pengguna jasa di pelabuhan cukup tinggi, namun arus lalu lintas di sana juga tetap kondusif, tidak sampai belasan kilometer antriannya, karena kasihan para sopir, para driver yang
0: Erika
1: bawa angkutan, takutnya basi di jalan atau akhirnya mereka telat sampai tempat tujuan. Seperti itu kan bisa merugikan juga ya sopir maupun juga pengusahanya ya. Semoga tetap aman, kondusif, terkendali untuk layanan penyeberangan baik di Pelabuhan Ketapang maupun juga Pelabuhan Gilimanuk Manuk. Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih informasinya Rika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Jam menunjukkan setengah 7 lebih 8 menit ya. Terlihat untuk cuaca di depan studio Radio Cakra Krisna cukup terik panas di akhir pekan kali ini. Kira-kira Anda apakah sudah mengagendakan di hari ini nanti rencananya di rumah saja bersama dengan keluarga di akhir pekan, atau mungkin ada kegiatan lainnya keluar kota misalnya? Nah, ini tentunya Anda bisa sampaikan kota yang dituju nantinya rencananya di mana, kira-kira lewat jalur arteri atau mungkin menggunakan ruas tol saja, karena mengingat biasanya akhir pekan tentunya mobilitas perjalanan untuk pengguna jalan juga cukup tinggi. Ditakutkan nanti malah terjebak kepadatan karena ada kegiatan, jadi tidak bisa terburu-buru. Anda bisa terus informasikan ke kami ya di 0852 9001061.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krisna.
3: Saya sedang menikmati salah satu kuliner khas Ngawi yang memiliki cita rasa unik. Perpaduan antara rasa pedas, manis dan juga sedikit asam membuat kuliner Tepo Tahu menggugah selera. Dari masa ke masa, Tepo Tahu Ngawi selain dijual di warung, biasanya juga menjadi kudapan di acara pernikahan hingga acara resmi pemerintahan. Nama Tepo berasal dari bahasa Jawa yang berarti kerucut. Tepo ini merujuk pada bentuk lontong. Lontong yang digunakan memiliki tekstur lebih halus. Tepo Tahu terdiri dari lontong, tahu, telur, bawang goreng, kecambah, kacang tanah, gula merah, kecap manis, dan lain-lain. Bumbu dan bahan yang diperlukan dimasukkan satu persatu ke dalam cobek, lantas diulek hingga halus. Selanjutnya, lontong dan tahu diiris, lalu ditaburi kecambah dan potongan telur dadar di atasnya. Bumbu yang sudah selesai diulek disiramkan perlahan di atas irisan lontong dan tahu. Kemudian ditambah kuah. Kuah Tepo Tahu dibuat dari beberapa bahan, yaitu bawang putih, gula merah, garam, lengkuas, dan daun salam. Kemudian ditaburi bawang goreng. Tepo Tahu rasanya pedas, manis, dan sedikit asam juga. Sejak pertama kali muncul pada era 80-an hingga era kini, Tepo Tahu Ngawi menjadi salah satu daya pikat warga Ngawi yang merantau keluar kota untuk pulang. Ayo kulineran ke Ngawi, menikmati kelezatan Tepo Tahu.

Tiga kejadian kebakaran terjadi di Kabupaten Trenggale dalam kurun 2 hari, yaitu pada Kamis 1 Oktober 2026 dan Jumat 2 Oktober 2026. Dua kebakaran terjadi di Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, sedangkan satu kejadian lainnya melanda kandang sapi di Desa Wonocoyo, Kecamatan Pogalan. Kepala Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Damkar Kabupaten Trenggale, Haji Satria Wibowo, membenarkan adanya tiga kejadian tersebut. Menurutnya, dua kebakaran pertama itu terjadi pada hari Kamis dan satu kejadian kembali dilaporkan pada Jumat siang. Kebakaran pertama terjadi di tempat penjemuran ikan milik PT Ruskin di RT 7 RW 1 Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo pada Kamis sekitar jam 12 siang lebih 10 menit. Kobaran api pertama kali diketahui oleh Wiknyo Handoyo yang kemudian berupaya memadamkan api menggunakan peralatan seadanya. Karena api semakin membesar, pihaknya kemudian menghubungi petugas pemadam kebakaran. Laporan diterima damkar pada jam 12 lebih 20 menit dan petugas pos Watulimo tiba di lokasi sekitar 4 menit kemudian. Tentunya petugas mengerahkan satu unit mobil damkar dan satu unit kendaraan pemadam dari Yonif 531. Proses pemadaman menggunakan sekitar 90 ribu liter air dan melibatkan unsur damkar Yonif 531, Babinsa, Pemerintah Desa, Satpol PP, Kecamatan Watulimo, serta warga setempat. Api berhasil dipadamkan itu sekitar jam 1 siang lebih 24 menit. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun untuk kerugian material diperkirakan mencapai 10 juta rupiah. Terkait penyebab kebakaran pertama, damkar masih melakukan penyelidikan. Pihaknya mengatakan kondisi cuaca yang panas serta kemungkinan aktivitas pembakaran sampah atau puntung rokok itu tentunya menjadi hal yang perlu diperhatikan. Kejadian kedua kembali di Desa Tasikmadu pada Kamis sore. Kali ini objek yang terbakar adalah dapur milik warga RT 22 RW 4. Kebakaran diketahui sekitar jam 2:30 sore. Warga yang melihat kobaran api langsung berusaha melakukan pemadaman menggunakan peralatan seadanya sebelum petugas damkar tiba di lokasi. Laporan diterima petugas pada jam 3 sore dan personil kemudian berangkat 1 menit setelah laporan dan tiba sekitar jam 3 lebih 13 menit. Saat petugas tiba, api sudah berhasil dipadamkan oleh warga. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Kerugian material diperkirakan sekitar 5 juta rupiah. Kemudian untuk kejadian yang ketiga, pada Jumat 2 September 2026, kebakaran kembali terjadi di Kabupaten Trenggale. Kali ini membakar kandang sapi berukuran 8x11 meter di Desa Wonocoyo, Kecamatan Pogalan. Laporan kebakaran diterima damkar Kabupaten Trenggale itu pada jam 12 siang lebih 28 menit dan petugas berangkat pada jam 1:30 siang. Api kemudian berhasil dipadamkan itu setelah penanganan berlangsung lebih dari 1 jam. Pihaknya mengatakan, petugas mengerahkan 2 armada dan 1 unit water supply dengan penggunaan air sekitar 2.000 liter. Dalam kejadian tersebut, satu orang mengalami luka bakar ketika berupaya menyelamatkan orang. Kebakaran kandang sapi tersebut menimbulkan kerugian material sekitar 22 juta rupiah. Sementara untuk aset yang berhasil diselamatkan diperkirakan mencapai 300 juta rupiah.

Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krisna.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Pagi kali ini Sedulur Cakra, beberapa informasi yang masuk di ruang gatekeeper, jalur utama ataupun jalur dalam kota ya, diinformasikan juga masih aman saja, lancar untuk di pagi kali ini, belum ada penumpukan volume kendaraan. Nah, kira-kira untuk aktivitas Anda di akhir pekan ini apa yang Anda lakukan? Ini juga bisa diinformasikan ke kami ya. Dan semoga saja aktivitas Anda nanti berjalan dengan aman dan lancar, karena juga mengingat cuaca untuk pagi kali ini juga cukup cerah ya, cukup bersahabat. Lalu untuk Sedulur Cakra yang mungkin saat ini menyempatkan waktu untuk berolahraga sejenak karena di akhir pekan, ini juga bisa memberikan informasinya ke kami. Kira-kira untuk di Sabtu pagi kali ini tadi olahraganya di mana? Di halaman rumah atau mungkin di tempat lain, ini juga bisa disampaikan ya. Kira-kira update cuacanya juga, kemudian di sekitar lokasi suasananya seperti apa? Apakah cukup ramai dengan pengguna jalan juga? Ini bisa disampaikan 0852 9001061. Saya ke gatekeeper II, silakan.
1: Pak Wisnu mengirimkan sebuah video untuk arus lalu lintas di sekitaran jalur Mengkreng Kediri.
0: Oke.
1: Jadi beliau yang menuju ke arah Jombang ya, lumayan lancar, tidak ada hambatan, jam 6 lebih 55 menit. Namun pagi ini sudah banyak bus antar kota, bus Bagong, Sugeng Rahayu yang melintas di sana. Jadi mohon untuk hati-hati. Lalu Pak Bambang, ini sudah di sekitaran jalur Kandangan Kediri. Update untuk di depannya Pasar Kandangan lancar, tidak ada hambatan. Lalu Bu Anita, jalur Papar Kediri arah ke Kertosono via jalur Purwo Asri, Simpang 4 Papar tidak ada hambatan, lalu lintas cenderung masih aman saja. Banyak kendaraan roda 2, roda 4 yang mendominasi dengan cuaca yang cukup cerah. Kemudian Bu Ismi melintas di depannya Pasar Gringging Kediri habis dari Pace Nganjuk. Ini tadi di info banyak kendaraan roda 2 yang mendominasi. Mohon untuk tetap hati-hati, cuaca hari ini sudah mulai cerah di jam 6 lebih ini. Intan.
0: Oke, baik, terima kasih untuk informasinya Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0852-9001-061 tentunya untuk di pagi kali ini sedulur cakra Anda masih bisa terus berkabar update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa ya, kondisi jalanan jalur utama ataupun jalur dalam kota. Kira-kira untuk Anda yang melintas di ruas tol ini juga bisa menambahkan rest area mana saja yang pagi kali ini sudah dipenuhi dengan pengguna jalan ya, karena juga akhir pekan tentunya juga mungkin untuk masyarakat ya yang untuk aktivitas di luar ruangan juga cukup tinggi. Kabarkan saja, kirimkan foto, video atau bergabung via telepon kami.